0: MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan, NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak baik, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waduh bandar kulit pun.
4: Ditulis itu pernyataan jenengan itu ditulis.
2: Sentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pimpinan siap mundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut, tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas kegiatan, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk batal undang-undang perampasan aset itu akan setok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
1: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111

Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ini. Pastinya kita akan hadirkan informasi terkait dengan opini publik yang kita hadirkan di pagi hari ini. Di mana pendengar, ada 3 topik yang bisa Anda komentari di opini publik pagi hari ini. Di antaranya nanti akan ada satu topik yang menjadi perbincangan kita di dialog olahraga pagi hari ini ya. Nah, yang pertama topik umum pendengar terkait dengan mengatasi karhutlah. Berbagai solusi alternatif telah disiapkan oleh pemerintah, di antaranya sistem pengairan gambut yang akan dibuat dan ada juga kolam bioflok yang menjadi alternatif penampungan air.

0: Anda bisa bergabung di 0511325162, 0811511410, ataupun juga di 0811400976 untuk Anda yang bergabung bersama kami di opini publik pagi hari ini. Yang bisa Anda komentari tiga topik pilihan yang kami hadirkan pagi hari ini, yaitu terkait dengan topik kami yang pertama, yaitu solusi alternatif untuk penanganan karhutlah di Banjarbaru. Lalu terkait dengan jam masuk sekolah yang dimundurkan. Lalu yang berikutnya, Wali Kota Cup untuk Sambo 2026. Di 976 sudah ada yang bergabung, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya baik, tidak ada suaranya di 976. Boleh coba telepon ulang, Anda bisa bergabung kembali di 0511325162 untuk line telepon seluler kami, 0811400976 untuk seluler juga, dan 0811501410. Ya halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pasli.
0: Selamat pagi, Abang Ojan kah ini?
1: Bujur Banar.
0: Bujur Banar, masih sehat Bang Ojan kabarnya?
1: Ya agak sedikit batuk aja lagi lah.
0: Oke, mudah-mudahan sehat ya, cepat pulih dari penyakit kemarin insya Allah ya.
1: Masih Fadli anu nih, kabutnya nih, bau asap.
0: Iya, lumayan tebal pagi ini atau seperti apa di sekumpul Mas Ojan?
1: Asapnya sih tebal juga, panti cuma itu bau asapnya tenar.
0: Oke.
1: Anu apa jurang tuh, sengak.
0: Sengak, sampai masuk ke rumah kayaknya ya.
1: Tiap hari masuk rumah.
0: Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan ini cepat pulih ya kabut asap ini di Kalimantan Selatan. Mas Ojan, ada yang ingin dikomentari tiga topik pilihan kami pagi ini?
1: Apa topiknya mau pilih?
0: Yang pertama terkait dengan kabut asap, ini ada alternatif karhutla, yaitu dengan penampungan kolam air di beberapa titik rawan api, dan juga ada sistem pengairan gambut ini di Banjarbaru ya. Terus juga yang terkait jam sekolah pelajar dimundurkan menjadi jam 9 pagi terkait dengan kabut asap. Lalu yang berikutnya ada terkait dengan olahraga, yaitu Wali Kota Cup untuk cabang olahraga Sambo. Nah, ada yang ingin dikomentari satu topik di pagi hari ini?
1: Oh, kalau itu apa yang sekolah tuh apa jam 9 ya?
0: Ya, jam 9 pagi tuh di Martapura ada info atau seperti apa nih?
1: Sama aja Mas, kurang lebih jam anu tadi. Ya jam sekitar 9 juga turun.
0: Oke, baik.
1: Anu mata perih waktu anu tadi.
0: Iya.
1: Anu
0: nih.
1: Kalau pakai orang jangan enggak anak-anak orang tuh kayak anu perih banget.
0: Iya, itu berdampak sekali ya kayaknya ya.
1: Iya. Apa tadi penampungan air kan untuk bikin anu?
0: Betul, untuk di karhutla.
1: Banyak yang kering.
0: Nah, makanya katanya mereka mentransfer air dari sungai mana mungkin dialirkan untuk ditampung sementara di sana
1: sungai
0: kayaknya.
1: Sungai Martapura ya.
0: Mungkin enggak tahu di mana ya. Kita belum dapat update ini. Ya,
1: juga tuh kan di pelabuhan tuh jadi pantai.
0: Iya. Apalagi kalau malam tuh surut banget. Pas lagi penyurutan.
1: Satunya komen bola di sungai itu.
0: Karena saking keringnya ya, Mas Ojan ya.
1: Makanya kita tahun ya di situ tuh. Kawan dari Banyu.
0: Tapi airnya yang kemana berarti ya?
1: Ada Jabang Banyu Pendek, cuma kan ada jam-jamnya kita nak keluar dari apa sumur buat malam-malam. Kadang-kadang siang kayaknya kering juga liatnya nih.
0: Iya.
1: Bahantak ke dalam. Kecuali yang sumur buat yang dalam bandar yang sekitar 200 meteran. Bang senang 50 meter aja. Bismillah ya lagi dah.
0: Berharap keajaiban berarti ya.
1: Apalagi umur orang 30 meter kalah tuh. Kalau di Langgar Arah udah tuh panu dalam tuh.
0: Okay.
1: 200 meter ke dalam. Jadinya kan mau bampihan banyak habisnya tuh.
0: Agak apa ya? Agak banyak jadinya ya. Tapi kalau 50 atau 30 meter ke bawah, aduh sudah wassalam kemungkinan dia maksudnya.
1: Sudah tuh. Yang sekitar 200 meter kan.
0: Baik.
1: Ya, itu
0: baik, siap. Terima kasih Mas Ojan komentarnya pagi ini ya. Salam sehat Mas Ojan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Ozan di Martapura, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511325162, 0811400976, 0811501410. 976, selamat pagi. Halo RRI, opini publik.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Ramli kayak ini.
0: Oh, Bapak Julian.
1: Oh, Bapak Julian. Waduh, sorry. Bapak Julian lama sekali tidak gabung nih.
0: Dengarkan terus aja, cuma itu masuknya sulit.
1: Oke, monitor aja ya. Wah, ini Papi Julian lama saya nih tidak kedengeran nih. Berbulan ya sama saya enggak gabung ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma ya, ini karena ada asap ini agak sesak juga napas.
1: Oke. Terdampak sekali Bapak Julian di daerah sana?
0: Kalau di sini kan dikepung ya. Kalau ke selatan itu kenanya nanti di Anggang Batipati itu yang kebakaran kemarin.
1: Iya.
0: Nah, kalau anginnya dari selatan ke utara habislah aku. Terus kemarin tuh tempo hari ada yang di utara. Dari Samsudinur sana kan?
1: Oke.
0: Kebakaran. Nah, kalau anginnya ke selatan habislah aku juga gitu loh. Tapi kenapa kok setiap tahun terjadi? Kan pertanyaannya begitu.
1: Iya.
0: Ternyata enggak menutup ya, enggak nutup mata. Kalau mataku udah ketutup sih.
1: Tapi
0: orang-orang itu loh. Itu sebetulnya bukan lahan yang terbakar. Terbakar itu bukan.
1: Tapi
0: aku yakin lahan itu dibakar. Gitu loh. Lahan itu dibakar, dibersihkan, mencari patok-patok tanah mereka itu. Gitu. Patok tanahnya yang dari semen itu kan enggak mungkin terbakar. Jadi putih-putih, merah-merah itu kayak pocong kelihatan kan. Oh, ini tanahku, tapi kan dibakar. Itu menghemat biaya, menabar. Akhirnya apa? Pemerintah yang ribut. Helikopter ujuk-ujuk sana kemari.
1: Iya.
0: Nah ini, kasihan pemadam kebakaran sana kemari. Padahal itu oknum yang membakar. Tapi dampaknya suruh, tapi gak apa-apa. Itu nanti kalau mati dosanya kan diterima juga di sana. Di kuburan itu yang 1x2 itu nanti diasepin terus sama malaikat kan bonyok dia.
1: Iya.
0: Nah itu loh. So, tolong dipahami lah. Kan kita ini banyak muslim. Islam katanya kalau melakukan hal keburukan di dunia akan dapat hal yang buruk juga di sana. Kalau dapat melakukan hal yang baik dapat baik juga di sana. Tapi kenapa kok di dunianya dipraktekkan yang nggak baik nih sana? Dampaknya itu satu yang membakar, nah mungkin puluhan ratusan warga yang kena, yang asma, yang ispa, yang bengek, terus macam-macam. Kalau menurut saya, ya itu kalau memang gitu ya setiap daerah-daerah yang rawan gitu tuh dibikinkan pengeboran sumur. Tapi menurut saya nggak bisa sumurnya yang unyil-unyil itu, sumur yang kecil-kecil itu pasti buntu, karena dipakai kan nggak setiap hari. Paling nanti bisa 6 bulan atau 7 bulan baru dipakai setelah ada kebakaran. Jadi menurut saya itu kan ya mungkin dekat warga, tapi sumurnya itu yang gede. Pipa yang besar itu nama yang kayak di PDAM itu loh.
1: Iya.
0: Nah nanti dibikinkan di situ juga apa tuh bak, ya kan? Bak penampungan mungkin lebarnya 10 atau panjang 10, jadi kan 10 meter persegi, tinggi 2 meter gitu. Nah ditutup apa gimana caranya, jadi air tuh sebelum kemarau sudah masukin situ. Nah, apa kapan perlu mesinnya tuh pakai yang pakai mesin surya itu loh, yang pakai listrik
1: panel
0: surya
1: itu loh. Baik, Papi Julian terputus, tapi kita sudah dapat poinnya, Papi Julian ya. Kita ucapkan terima kasih dulu. Ini nampaknya pulsa atau apa mungkin terputus sambungan kita dengan Bapak Julian di Banjarbaru. Tapi poinnya dapat, Bapak Julian, bahwasanya solusi dari beliau yang ditawarkan memang ada kritikan yang disampaikan juga tadi pemerintah atau yang berwenang tidak harus tutup mata ya. Kenapa setiap tahun bisa terjadi? Ini ada oknum akar masalahnya yang harusnya diatasin ya. Yang menjadi persoalan juga. Nah, lalu solusi dari beliau adalah lahan yang rawan terjadi karhutlah ini dibuatkan sumur bor yang besar, bukan yang mungil dan dalam juga. Ini agar memudahkan yang namanya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Poinnya mungkin sudah kami dapatkan. Bapak Julian, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Semoga sehat selalu Bapak Julian yang ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan pernapasannya aman ya, karena dikepung oleh kabut asap di kawasan tersebut. Oke, masih kita buka kesempatan untuk Anda yang bergabung bersama kami di Opini Publik 0511 325 1562, 0811 5111 410, 0811 40976, untuk Anda yang bergabung bersama kami di Opini Publik pagi RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, ini memang sedang dikerjakan oleh pemerintah, salah satunya pembuatan sumur bor tadi ya. Tapi seperti apa sejauh ini update-nya, kita masih tunggu nanti update-nya ya. Di mana penanganan karhutla ini enggak sekedar lagi mengejar titik api katanya, tetapi diarahkan untuk membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Nah, jadi penyediaan kolam bioflok portable ini menjadi bagian dari strategi tersebut. Terus penempatan pompa ini menjadi salah satu alternatif juga. Nah, hal itu dilakukan ketika kunjungan Wamenko Pangan Hanif Faisal Nuropik yang didampingi juga Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin, Kapolda Kalsel juga mendampingi juga di kawasan posko pantau pengayuan ya, di Rabu Agustus 26 Agustus kemarin maksudnya. Nah, ini hasilnya katanya ingin ada beberapa titik yang ada di Kalimantan Selatan dibuatkan yang namanya kolam bioflok atau kolam penampungan air sementara, terus penyediaan pompa air, dan tadi harapannya juga Bapak Julian juga penyediaan sumur bor juga tadi ya. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh instansi terkait di siaran kita pagi hari ini. Kalau update yang saya dapatkan, kolam bioflok itu kurang lebih bisa menampung 12.000 liter dan dapat dipindahkan mendekati lokasi yang membutuhkan pasokan air katanya. Jadi ke depan jumlah bioflok ditargetkan sekitar 144 unit dengan pola penempatan berjarak sekitar 250 x 250 meter. Dan katanya ini juga ada solusi lain untuk menemukan sumber air permanen yang katanya kedalaman 40 meter ini sudah ada katanya sumber air, yang dilakukan oleh survei geolistrik. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah juga. Nah, seperti apa nanti solusinya, kita tunggu gebrakan nyata dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi atau bahkan untuk memutus siklus mata rantai dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Masih ada kesempatan lagi untuk Anda, satu penelpon lagi di 0511 325 1562, 0811 5111 410, 0811 40976, untuk Anda ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Ada tiga topik yang bisa Anda komentari, diantaranya terkait dengan solusi karhutla, seperti apa opini Anda. Yang berikutnya, jam masuk sekolah dimundurkan untuk dampak dari karhutla ini. Terus juga ada Wali Kota Cup Sambo 2026. Kita ke 562, sudah ada yang bergabung? Oke, terputus. Boleh dicoba lagi nanti yang ingin bergabung di 562 ataupun juga di 976. Nah, mudah-mudahan ini memang siklus dari mata rantai. Saya bicaranya ini seperti lingkaran, kita setiap tahun terjadi. Dan memang ada beberapa tahun yang dampaknya cukup pekat, seperti tahun ini. Dulu di tahun 2015 juga sempat yang karhutlanya begitu besar sekali. Lalu di 2019 hampir setiap tahun rata-rata ya. Tapi memang ada tahun yang mencapai puncaknya dari karhutla tersebut. Oke, Bang Herman di Banjarbaru sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat pagi, Bang Herman.
2: Selamat pagi, Fadli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Herman, sehat ya?
2: Alhamdulillah sampai kataan asapmu.
1: Sampai kemana nih, Kapuas?
2: Aku masih di Banjarbaru, nak.
1: Oh, di Banjarbaru. Sampai apa maksudnya nih?
2: Ya, asapnya sampai ada.
1: Nah. Asapnya sampai ya, baik.
2: Sampai ke rumah ada akhirnya.
1: Sudah mendapatkan berarti ya?
2: Iya, nak. Tebal asap nanti main tadi, mulai pagi tadi, nak.
1: Ya Allah, mudah-mudahan aman-aman aja, sehat semuanya untuk kita ya. Oke, bagaimana Bang Herman, ada komentar untuk kabut asap yang opini publik pagi ini angkat, yaitu solusi dari karhutla terkait dengan penyediaan kolam air bioflok, lalu juga ada jam sekolah yang dimundurkan dampak dari karhutla tersebut, lalu ada juga Wali Kota Cup Sambo 2026. Ada yang ingin dikomentari dari tiga topik tadi?
2: Tadi tentang apa Kak? Apa namanya itu?
1: ada karhut, ada penyediaan kolam bioflok, ada kabut asap yang berdampak terhadap jam sekolah anak-anak pelajar.
2: Nah itu dampak anak sekolah tuh ya lo.
1: Oke, baik, silakan ada komentarnya.
2: Itu Pak di apa diliburkan dulu ya lo, berarti ya lo.
1: Ada beberapa yang diliburkan, ada beberapa yang masih turun tapi disesuaikan jamnya katanya.
2: Ya jamnya berarti apa di mungkin dikurangi ya lo. Ya sangat sangat mendukung aja napa tadi.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Setuju aja ya lo.
1: Setuju aja pokoknya ya.
2: Di kalau asap nih masih bang ya lo nah. Masih ban apa masih tebal atau asap ya lo gitu.
1: Iya, masih tebal sekali rasanya ya.
2: Balik. Ini mungkin masih ada kebakaran lagi kan ya lo.
1: Betul ya. Kita coba nanti. Ya,
2: semalam tuh itu kebakaran di Anolo tuh Pak di Martapura lo tuh.
1: Ada ya di Martapura ada kejadian kebakaran.
2: Ada juga. Semalam diri kata anu kata itu Abang Bang Ojan teman. Ya pokoknya apa teh mudahan setuju ya kan bagi yang anak tadi ya lo dikurangin waktunya.
1: Oke.
2: Waktu jamnya itu ya.
1: Oke, siap.
2: Biar tuh apa biar memilih aman gitu nah ya lo.
1: Mudah-mudahan lah ya. Jadi ada lebih aman lagi bagi anak-anak sekolah untuk belajarnya
2: ya, dengan tenang ya. Kalau kita yang tua kan masih bisa teman-teman ya masih bisa tenang ya lo.
1: Karena
2: rentan, keluar rumah kan masih bisa tenang.
1: Iya, rentan bagi anak-anak kayaknya ya, Bang Herman ya.
2: Iya kan anak apalagi yang bagian balita tenang ya lo.
1: Iya, balita ataupun juga
2: itu anak kecil. Itu juga ya lo tenang. Tapi kalau napas saya itu anu apa? Nah, ada tahan kena ya lo.
1: Iya, iya, iya, iya. Betul.
2: Mungkin itu jabatan nah.
1: Baik, siap kita.
2: Assalamualaikum ya bagi anak tadi. Masih lo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman sudah bergabung bersama kita. Dukungan pastinya ya diucapkan oleh Herman di Banjarbaru tadi yang mengatakan kalau mendukung jam sekolah dimundurkan agar anak-anak yang harusnya sih harapannya diliburkan tadi ya, tapi yang namanya pelajaran menjadi kewajiban dan ada sedikit juga pertimbangan-pertimbangan lainnya, ini menjadi faktor pendukung juga ya kenapa tetap diadakan kegiatan belajar mengajar di tatap muka. Nah ini harapannya mudah-mudahan anak-anak sekolah datang ke sekolahannya dengan tepat waktu walaupun jam 9 pagi ya, seperti kemarin-kemarin sampai hari ini kayaknya jam anak sekolah udah mulai masuk nih jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Baik, terima kasih dan untuk Anda yang bergabung bersama kami nanti kita akan buka lagi di opini publik Senin depan. Terima kasih yang sudah bergabung, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Semoga selalu sehat, selalu bahagia dimanapun Anda berada dan semoga bahagia selalu. Kita hadirkan nanti dialog olahraga pagi ini, jangan kemana-mana, tetap setia mendengarkan kami di Prosatria di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya, klaim foto Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah hoax. Dilansir dari Komdigi, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM Universitas Indonesia. Foto itu terekam saat Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok pada tahun 2023. Nah, foto tersebut merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 41.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa membersamai Anda dalam sajian dialog olahraga. Salam olahraga jaya. Baik, di pagi hari ini tentunya kita akan membahas seputar dunia olahraga yang ada di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Dan di pagi hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026, kita akan membahas dengan tema Wali Kota Cup Sambu Sukses Digelar, Lahirkan Atlet Muda Berprestasi. Dan tentunya di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita yang akan membersamai kita di dialog olahraga pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bang Ricky Fajar, selaku Ketua Harian Persambi Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Bang.
1: Pagi.
0: Baik, apa kabar pagi hari ini, Bang?
1: Baik, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Bang. Bang, terkait dengan suksesnya Wali Kota Cup Sambu kemarin yang baru saja ya, minggu kemarin digelar dan antusiasnya luar biasa. Mungkin bisa disampaikan sih, seperti apa penyelenggaraan kemarin, Bang?
1: Ya, harapannya dari pegelaran kemarin di hari jadi Kota Banjarmasin, kita pengurus Persambi Kota Banjarmasin mengadakan pertandingan kejuaraan ya, se-Kota Banjarmasin. Ya, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan dari pertandingan kemarin pun juga kita Alhamdulillah banyak dapat regenerasi bibit-bibit muda lah. Talenta-talenta muda yang kita jaring dari anak-anak sekolah di Kota Banjarmasin. Gitu.
0: Oke, Bang, kalau secara keseluruhan peserta sendiri yang ikut ada berapa dan itu mungkin dari kelompok umur berapa sih, Bang?
1: Kemarin itu kebetulan kita menyelenggarakan pertandingan kurang lebih pesertanya yang terdaftar tuh kurang lebih sekitaran 80-90 orang. Terbagi dengan ada kelompok kadet dan kelompok umur. Artinya kita menjaring yang sekolah SD, SMP. Kemarin itu kita makan juaranya.
0: Oke. Bang, kemarin pas pelaksanaan ya, pas ketika pembukaan juga ada eksebisi nih dari atlet Kota Banjarmasin ya, yang di bawah Spobda kalau nggak salah, yang kemarin juga menjuarai kejurnas. Kalau melihat dari potensi mereka nih, Bang, kan ini pelaksanaan juga buat atlet-atlet muda. Di Kota Banjarmasin sendiri peluangnya besar ya berarti untuk Sambu sendiri untuk melangkah ke jenjang selanjutnya gitu?
1: Ya, karena memang kita dalam pembinaan di Sambo Kota Banjarmasin kan sifatnya berkontinu gitu loh, berkelanjutan. Dan atlet-atlet kita yang bina ini memang yang sifatnya mulai dari kelompok umur tadi, dari kecil mereka kita sudah godok kurang lebih 5-6 tahun dan Alhamdulillah masa-masa mereka ini udah masa-masa tahun ini gitu nah. Jadi untuk perkembangan ke depan untuk Sambo Kota Banjarmasin, dan sekarang mereka-mereka ini yang megang di provinsi dan di nasionalnya. Jadi kebetulan yang kemarin ada eksibisi di kemarin acara di Kejuaraan Wali Kota Cup itu, kebetulan tuh anak berdua itu kemarin medali emas di Kejurnas Junior di Sumatera Selatan. Medali emas mereka berdua tuh.
0: Bang, mereka ya yang atlet berprestasi sendiri hingga tingkat nasional nih, apakah jenjang mereka ya dari awal menjadi atlet sambu sendiri ya emang program yang dilakukan dari Persambi Kota Banjarmasin sendiri sudah sejak mereka di SMA gitu, Bang?
1: Kebetulan memang anak ini kita bina waktu sekolahnya masih di SMP ya, kelas 1. Okay. Jadi kita berjalannya waktu sampai mereka ke jenjang sekolah menengah atas itu artinya kita sudah melewati fase latihan yang memang durasinya udah agak lumayan lama gitu. Artinya pembinaan kita gak instan lah pada intinya. Dan kita juga melihat berbakat mereka dan talenta mereka kan. Nah jadi kita pun sebagai pengurus, kebetulan juga pelatih, melihat gitu loh kemampuan anak ini memungkinkankah atau tidak untuk kita bina terus untuk bisa bersaing di kancah provinsi dan nasional. Dan Alhamdulillah anak-anak yang kita bina, kita yakin dan mereka punya talenta dan mereka mau gitu loh, mau belajar dan menambah dalam setiap program latihan dan yang kita arahkan. Dan Alhamdulillah tadi sesuai dengan kita harapkan target mereka berprestasi kemarin di Kejurnas Junior kemarin kan medali emas.
0: Oke. Alhamdulillah. Siap. Bang, ini di samping itu juga ya bahwa kita melihat kemarin peserta segitu banyaknya dari 80 sampai 90 itu emang kebanyakan pemula nih. Kalau Persambi sendiri ya melihat seperti apa sih pentingnya pelaksanaan kompetisi atau kejuaraan yang memang ditujukan bagi para pemula nih untuk olahraga sambu ini.
1: Ya, Sebenarnya sih kenapa tujuan kita ke arah ke pemula itu sebenarnya pengennya pemasalan gitu loh. Artinya kita ingin berdampak ke lingkungan sekitar yang mungkin regional kita dulu di Kota Banjarmasin. Harapannya biar mereka ini tahu dulu gitu loh dengan cabang olahraga prestasi, olahraga sambo ada gitu loh di Kalimantan Selatan dan khususnya ada di Kota Banjarmasin. Jadi tujuannya kemarin itu kenapa kita mengadakan kejuaraan itu tingkat pemula dan kelompok umur. Harapannya dari sekolah-sekolah nanti akan muncul gitu loh. Artinya bibit-bibit baru, regenerasi baru, talenta-talenta baru. Kebetulan juga dari sekolah itulah yang kita mungkin akan jaring banyak gitu loh potensi-potensi atlet yang akan stok kita lah untuk akan depan gitu loh. Yang penting dari sekolahan itu yang mungkin nanti yang banyak kita akan pemasalan dan mungkin kita selaku pengurus dan pelatih akan ada sosialisasi lah untuk pengembangan cabang olahraga prestasi sambo ini di sekolah-sekolah se-Kota Banjarmasin.
0: Oke. Bang, ini kemarin juga disampaikan bahwa sambo ini masuk di Indonesia, di Kalimantan Selatan juga belum lama nih. Apakah salah
1: Betul.
0: satunya ini ya yang menjadikan bahwa ke depan akan selalu dimasifkan dan masuk ke sekolah-sekolah? Tapi kalau melihat sekarang nih, Bang, seberapa banyak para pegiat dan juga atlet yang memang sudah menekuni olahraga sambo nih, khususnya di Kota Banjarmasin gitu?
1: Ya, ya tadi karena memang olahraga kita ini olahraga baru ya dan di Indonesia pun baru masuk kurang lebih 7 sampai 8 tahun dan kita di Kalimantan Selatan kebetulan kurang lebih 6 sampai 7 tahun juga baru baru baru tahu gitu loh. Ada olahraga prestasi, olahraga sambo yang dari Rusia yang menggabungkan ada beberapa cabur bela diri termasuk ada gulatnya, ada judonya, ada jiu-jitsunya, ada boxingnya, ada MMA-nya gitu loh. Jadi karena ini olahraga, kami anggap potensinya besar dan Kalimantan Selatan juga kami anggap banyaklah talenta bakat-bakat tadi. Bakat-bakat petarung-petarung yang bahasanya tuh dari kita bilang itu apa ya, bakat alam gitu loh. Jadi kami punya kepercayaan, punya keyakinan dengan anak-anak yang sekarang kita bina ini memungkinkan untuk bisa bersinar lah, bagus untuk berprestasi gitu loh. Dan makanya tadi kebetulan ini olahraga ini masih baru dan memang belum seakan-akan familiar dan alhamdulillahnya nih cabur sudah masuk di olahraga prestasi di tingkat kemarin di PON sudah ada. Nah, kami anggap ini salah satu bisa cabur unggulan lah gitu loh di Kalimantan Selatan dan khususnya di senternya di Kota Banjarmasin. Makanya tadi kemarin kita pengurus dan pelatih sepakat lebih baik kita menjaring lah mulai dini, mulai-mulai sekarang, mulai kelompok umur dari kelompok anak-anak. Kita coba cari talenta-talenta yang bagus yang punya berbakat, kita buat pondasinya, kita buat basic bagusnya biar kita tanamkan mereka tuh biar pintar dari sejak kecil gitu loh. Jadi nanti kalau sudah tingkatan ke depan kayak naik dari SD ke SMP dan ke SMA itu sudah tingkat petik matang aja lagi gitu loh. Jadi posisinya mereka udah fix-fixnya udah rapi, tinggal dipoles-poles sedikit. Ya. Udah lebih bagus gitu loh. Dan kita alhamdulillah juga kan support dari pemerintah, support semua pengurus provinsi dan pengurus kota juga luar biasa untuk olahraga kita di Kalimantan Selatan khususnya sambo gitu loh. Di kepemimpinan Pak Haji Aprijaldi, beliau sangat support luar biasa kepada semua pengurus kota, sepengurus sambo Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin untuk terus menggaungkan sekolah-sekolah biar mencari bibit muda yang nanti akan datang jika bakal untuk melanjutkan yang senior-senior yang sudah ada gitu.
0: Bang.
1: Dan juga ya dan juga mungkin berkaitan dengan kita pemanduan bakat itu dan harapannya tadi tetap ada kompetisi kan, ada kejuaraan-kejuaraan yang ajangnya minimal sekota Banjarmasin mungkin nanti antar sekolah, mungkin nanti lanjutannya mungkin sampai ke kejuaraan provinsi. Nah, seperti itu.
0: Terus berkelanjutan ya adanya kejuaraan
1: ya.
0: Itu.
1: Ya betul.
0: Bang, itu tadi disampaikan bahwa olahraga sambo ini ada gabungan dari jiu-jitsu, judo dan lain sebagainya ya. Tapi kalau
1: Ya.
0: melihatlah, adakah dari atlet sendiri yang memang mereka sebelumnya di olahraga mungkin kayak jiu-jitsu atau judo dan sekarang menggeluti olahraga sambo gini? Atau apa emang kebanyakan mereka yang murni terjun di olahraga sambo gitu, Bang?
1: Memang kita tidak memungkiri ya. Karena memang sebelumnya kita ada beberapa senior-senior yang sebelumnya memang sudah mempunyai basic bela diri lah. Karena memang sebelum pun kita mengembangkan ini, cabang olahraga prestasi sambo ini sudah ada sebelumnya pun juga pasti kita sering sharing kan. Sebelumnya kalau kita latihan sama-sama, setidaknya kita menekuni cabang olahraga baru nih, cabang olahraga sambo. Teman-teman ini udah punya basic kah sebelumnya ada di bela diri, mungkin kayak judo, kayak gulat, ada jiu-jitsu, ada silat, ada boxing. Rata-rata sih hampir ada gitu lah mempunyai disiplin dan ilmu. Cuman tadi memahami untuk pure seperti apa sambonya belum. Makanya nih kita sama-sama belajar, jadi kita berikan pengetahuan lah berkaitan dengan peraturan pertandingan seperti ini, kategorinya seperti ini. Jadi mereka memahami dan mau belajar lagi, dan alhamdulillah tadi didukung juga dengan kita dalam tim. Artinya kita saling sama sharing, sama belajar bagaimana cara dalam latihan itu untuk potensinya biar berprestasi gitu loh. Dan ya tadi dari kelompok yang pemula-pemula tadi, memang kita sekarang udah banyak yang menciptakan yang memang dari titik nol gitu loh. Dari titik yang memang anak-anak yang memang basicnya kita ciptakan untuk memang khusus nih kita bentuk jadi atlet sambo yang memang dari Kalimantan Selatan, khususnya dari Banua dan dari Kota Banjarmasin. Gitu bang.
0: Bang Riki, mungkin setelah pelaksanaan Wali Kota Cup ya, dengan adanya evaluasi bagi para atlet pemula juga ini, nah ke depan apa sih yang masih pengen diperbaiki ya dari para atlet, kemudian kekurangan-kekurangan mereka selama pertandingan kemarin, agar nantinya juga semakin benar nih dari segi gerakan pukulan yang diharapkan dari pelatih gitu bang.
1: Ya yang jelas kami sebagai dari pengurus dan pelatih ya berharap ajang-ajang kayak kompetisi kayak kemarin itu terus berkelanjutan sih intinya. Karena ya tolak ukur kita sebagai pelatih dan pengurus melihat atlet yang kita latih ya tolak ukurnya ya dari pertandingan gitu lah. Jadi mengetahui anak kita ini meningkat, anak kita ini berkembang, tahuannya dari kompetisi gitu lah. Dan harapannya dari kompetisi itu kita bisa mengetahui tolak ukur anak kita ini sampai mana batasnya, memungkinkan enggak sudah sampai naik ke level selanjutnya gitu lah. Dan ya tadi dalam kita pembinaan ini ya tidak luput juga dengan dukungan dari kapasitas pemerintah, yaitu mungkin KONI Kota Banjarmasin dan Bapak Wali Kota juga Bapak Muhammad Yamin. Dan ya tadi supportnya berkaitan dengan krusialnya ya tadi berkaitan dengan sarana latihan, peralatan kita latihan, dan juga gizi, vitamin, suplemen yang berkaitan yang mendukung lah setidaknya kita ini olahraga yang dituntut prestasi. Dan tidak memungkiri lah kalau tanpa ada dukungan berkaitan dengan sarana yang baik, gizi yang baik, tidak akan bisa berjalan dengan bagus kalau tidak terpenuhi juga dari sisi yang sebelumnya tadi. Jadi harapannya kami juga dari tim pengurus dan pelatih tetap memohon support lah. Artinya dari kita latihan rutin, ada juga tambahan-tambahan berkaitan dengan kayak tadi sarana latihannya, peralatan latihannya, dan gizinya juga gitu loh. Artinya dari sana juga kita bisa ada support poster lah untuk bisa berkembang gitu loh ke depan. Seperti itu sih bang.
0: Iya, karena sangat berkaitan ya ketika para atlet latihan, gizi harus seimbang. Karena ini ke depan tuh akan membentuk memang yang kemampuan atlet yang secara alami dengan didukung itu tadi ya bang.
1: Ya gizi tadi juga kan, gizi dan sarana juga latihan. Ya kita kan tidak memungkiri kan bang, kita mau latihan kalau sarananya tidak lengkap dan tidak komplit ya gimana mau muncul prestasi bang. Betul. Logikanya kan kayak kita anak sekolah lah, kita mau sekolah tanpa ada buku dan tanpa ada pulpen, bagaimana kita mau belajar gitu loh. Artinya ada data dukung lah berkaitan dengan prestasi ini, pasti ada beberapa komponen lah yang untuk bisa support gitu loh. Untuk prestasi bagus itu harus ada support juga di luar daripada latihan tadi gitu nama.
0: Harus seimbang ya bang.
1: Seimbang intinya itu.
0: Siap. Bang, kemarin kita juga melihat tuh para orang tua yang hadir nih untuk menyupport anaknya ya. Antusias banget gitu. Memang sejauh ini orang tua ini sangat penting ya untuk memberikan dukungan kepada atlet-atlet di Kota Banjarmasin sendiri bang, ketika latihan atau kejuaraan gitu.
1: Iya, makanya tadi karena mereka melihat anak mereka mau gitu loh bergerak dengan kondisi fisik dan mau latihan dan mau bertanding dengan percaya dirinya, orang tua itu sangat sangat support luar biasa kan kita lihat kemarin. Karena mereka ya tadi di masa sekarang ya, artinya zamannya handphone, gadget ya kan, artinya dengan lingkungan yang kita anggap ya tergantung kita lah sebagai orang tua gimana mengarahkan anaknya. Kadang kekhawatiran orang tua itu muncul takut gitu loh, anak ini yang salah lingkungan, salah pergaulan, salah salah apa ya, model pergaulan teman-teman yang mungkin negatif gitu loh. Makanya adanya kita latihan, kita ada kompetisi, ada kejuaraan, orang tua itu hampir terbantu, sangat terbantu gitu loh dengan adanya ajang tempat latihan, ada kompetisi, karena salah satu mereka juga kan biar mengurangi anak-anak mereka yang ada beberapa yang suka main handphone, ada juga yang bergaul di lingkungan yang kurang baik, dan dari olahraga ini mereka alhamdulillah ada dapat prestasi, dan itu juga salah satu mendukung kan dari kemajuan apa, membanggakan sekolah lah gitu loh, jadi dapat apresiasi dari sekolah. Jadi orang tua itu sangat berterima kasih gitu loh dengan kita ada kompetisi, ada latihan, dan alhamdulillah dari olahraga kita bela diri sambo pun artinya mereka suka gitu loh, artinya dengan kita ini, dengan basis kita, tim kita juga di lapangan, bahwa di sambo ini pada intinya kita tidak memaksakan, cuman kita mengarahkan yang benar dan seperti apa untuk berprestasi yang baik gitu loh. Nah jadi support dari orang tua, kata kami bilang tolong bisa nyupport anaknya, setidaknya bisa sedikit banyaknya menyupport anaknya dalam kapasitas kayak fasilitas sedikit-sedikit, kayak mungkin anaknya diberikan vitamin ke apa. Nah jadi orang tua itu kadang juga banyak sharing ke kita, dan mereka juga mengucapkan terima kasih kan gitu loh dengan kita pengurus dan tim, artinya karena ada latihan ini Pak, anak kami alhamdulillah hari ini punya prestasi di sekolah. Nah jadi ya syukur Bang, artinya kami selaku tim gitu loh, pengurus dan pelatih di Sambo Kota Banjarmasin, sangat sangat bangga lah kepada anak-anak yang kemarin dan didukung orang tuanya yang datang support langsung dalam pertandingan gitu Bang.
0: Oke, berarti memang sebagai wadah untuk penyalurannya. Kita ya, melihat nih, ketika di sekolah banyak sekali bullying, daripada melakukan itu disalurkan di betul. Kompetisi ini.
1: Disalurkan. Ya betul Bang. Dan juga mereka kan dari mereka punya bela diri ya Bang, kita anggap mereka latihan bela diri, setidaknya mereka bisa memperisai lah untuk diri mereka kan. Artinya orang-orang pun yang mau jahat ataupun pengen mau bully apa semuanya juga hati-hati kan gitu loh. Dan mereka juga kita berikan pelajaran bahwa kalian sebenarnya ini kesatria gitu loh. Jadi kalian harus tahu bahwa di mana harus seperti apa kalau punya basic, paling kadang maksudnya paling enggak punya basic bela diri gitu loh. Jadi jangan sembarangan lah bahasanya untuk mengeluarkan bela diri, walaupun tadi saya bilang ini perisai, setidaknya kalian latihan fisik kalian pun juga pasti ada berubah gitu loh. Karena kebanyakan kan fisik kita juga latihan mengarahkan kekuatan fisik juga kan, kayak kekuatan tangan, kaki, kelihatan lah lebih tegap, lebih bugar, lebih press, lebih sehat, dan tidak kelihatan ya anak-anak yang kayak diremehkan apa semuanya itu, juga orang yang di luar yang mau bully mau apa juga masih takut juga kan, karena mikir gitu loh, karena wah anak ini punya basic bela diri dan fisiknya juga bagus, dan orang ini juga nggak sayu, nggak gayut, nggak apa gitu lah modelnya. Jadi saya bilang kalian ini bela diri ada, tapi tolong ini sebagai perisai dan menjaga diri kalian lah. Artinya biar terhindar dari ya dari orang-orang yang membuli, yang niat tidak baik lah untuk kalian gitu lah. Dan alhamdulillah ya anak-anak juga bahasanya kita kasih penjelasan begitu mereka ngerti gitu lah. Gitu Bang.
0: Oke, Bang, ini menarik sekali ya, karena ini juga selaras dengan tujuan pemerintah juga nih, ketika mengurangi penggunaan gadget, ketika menghindari perlakuan bebas gitu di sekolah, dan adanya cabang olahraga sambo di Kota Banjarmasin ini memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan bakat sekaligus berprestasi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Siap, Bang, ini terakhir ya dari dari Ketua Harian Persambi, seluruh pengurus nih. Dengan suksesnya kejuaraan Wali Kota Cup Sambo di Kota Banjarmasin sendiri, ke depan apa sih yang mau dicapai dari pengurus nih untuk para atlet, dan juga pesan-pesan apa yang mau disampaikan pada anak-anak sekolah yang mungkin mau menggeluti olahraga sambo nih?
1: Ya betul. Ya kami selaku pengurus dan tim lah ya, artinya di Sambo Kota Banjarmasin, ya kami berharap dengan adanya olahraga, kebetulan olahraga berdiri yang baru ya kami anggap, dan ini kebetulan olahraga prestasi, mudah-mudahan di sinilah akan tumbuh-tumbuh jika bakal olahragawan-olahragawan yang nantinya gitu loh sebagai olahraga unggulan di Kalimantan Selatan khususnya sambo, dan harapannya tadi yang akan muncul dari kota Banjarmasin gitu loh. Dan ini kita anggap olahraga yang sangat memungkinkan dan sangat mudah untuk bisa berprestasi. Kenapa tadi? Karena kami anggap di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin ini, banyak daerah-daerah yang bertalenta gitu loh. Banyak anak-anak yang berbakat, cuman bingung menyalurkannya gitu loh. Dan kebetulan kita di tim gitu loh, di pengurusan Sambo Kota Banjarmasin dan di provinsi ini, sudah orang-orang yang bahasanya sudah banyak makan asam garam dah, dan membuktikan prestasi itu udah tingkatnya levelnya sampai ke SEA Games, sampai ke Asian Games, sampai ke kejuaraan dunia, dan sampai ke PON. Ini dah, sudah ada gitu loh contohnya. Jadi di olahraga kita di Sambo ini, kita udah ada pakar gitu loh di sini. Jadi kita mengapa bisa bicara ini berpeluang sangat besar untuk berprestasi yang akan datang, karena kita tinggal mengcopy pastekan aja gitu loh. Tinggal memodifikasi dan memberikan materi ini. Nah, kalau kalian mau ingin jadi juara, ini programnya, ini resepnya. Kalian tinggal jalankan, tinggal konsisten, sudah pasti prestasi 80-90% dari dalam tangan. Jadi bahasanya kita nggak ngomong kecap gitu loh, nggak ngomong asal, karena kita sudah ada gitu loh, juara-juara dunia, juara-juara nasional yang sudah ada di Kalimantan Selatan, khususnya cabur sambo gitu loh, olahraga sambo. Jadi mereka-mereka yang anak-anak yang generasi muda sekarang, kami bilang kalau lebih baik sejak dini, lebih baik sejak muda, lebih baik sejak kecil sekarang, kalian pelan-pelan bangun pondasinya. Nanti andai kata ke depan kalian punya bakat dan punya peluang, kalian bisa sampai ke level nasional dan sampai ke internasional. Dan harapannya tadi, karena ada perdana kemarin, ada kejuaraan Wali Kota Cup, dan kita salah satu juga nanti akan program sosialisasi sekolah. Mudah-mudahan anak-anak dari sekolah-sekolah yang akan muncul di Kota Banjarmasin, mulai kita kaderisasi nanti di sekolah SD, SMP, akan kita guide, dan syukur-syukur bisa nanti masuk ekstrakurikuler lah di sekolahan mereka gitu loh. Salah satu cabang olahraga bela diri sambo yang akan nanti kita masalkan sekota Banjarmasin dan mungkin se-Kalimantan Selatan, mungkin akan ramai dan akan muncul lah itu bibit-bibit baru. Dan kita memang di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin, kita ada base camp ya, ada tempat latihan tersendiri yang di Jalan Pelaut itu, air camp. Nah disitulah tempat-tempat yang kita akan godok anak-anak yang muda, anak-anak yang kecil yang mau berlatih. Kita fasilitasi, kita nanti kita arahkan. Mudah-mudahan anak-anak yang mau kita latih itu bisa berbakat, dan syukur-syukurnya mereka bisa berprestasi dan bisa mengharumkan nama kota dan provinsi nanti ke depan gitu, intinya gitu.
0: Siap, Bang. Artinya emang bangun pondasi sejak dini.

0: daerah ke tingkat nasional bahkan internasional.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih Bang Ricky.
1: Terima kasih Bang.
0: Di pagi hari ini dan semoga ke depan kita bisa bareng-bareng nih untuk memajukan olahraga sambo ya.
1: Baik. Terima kasih juga sama RRI Pro 1 support terus untuk kami di olahraga bela diri sambo di khususnya di Kota Banjarmasin dan di Kalimantan Selatan.
0: Siap. Terima kasih Bang Ricky. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini.
1: Iya. Terima kasih sama-sama Bang.
0: Ya, siap. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang membersama kita di dialog olahraga pagi hari ini dan tentunya kita harapkan bersama ya bahwa kejuaraan-kejuaraan sudah digelar di Kota Banjarmasin dan di lingkup Kalimantan Selatan pada cabang olahraga sambo. Kita harapkan bakal lahir atlet-atlet muda yang tentunya berprestasi dan berpeluang untuk melaju ke tingkat nasional bahkan internasional dan membawa nama harum Kalimantan Selatan. Saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
2: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
1: Udah, tenang aja, Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
2: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
3: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Prosa Teori di Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Saya Fadli menemani Anda sampai di sini dulu ya. Habis ini ada Faiza Hasan yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dan juga nanti akan ada Indonesia Sehat yang akan menghadirkan program seputar kesehatan, khususnya seputar dunia tidur menidur ya pendengar. Tapi tentang saraf pastinya ya, supaya setiap malam itu kita bisa tidur nyenyak agar otak sehat merdeka dari insomnia. Saya Fadli Wabin, sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda, program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan semuanya saat ini sedang bersama kita ya, dang sanak, okay. Karena kita di dalam suasana ini jamnya sebenarnya bapandiran orang Banua, tapi kita alokasikan ke Halo RRI. Dan untuk satu jam ke depan sepertinya suasana kabut ini masih ada ya, Rahma ya.
2: Iya.
1: Rahma di mana?
2: Iya.
1: Oh, Rahma di situ. Terlihat dari sini kan, dari balik kaca ya di Studio Pro 1 masih terlihat ada kabut ya.
2: Iya, betul.
1: Walaupun saat ini saat kita menuju kantor tadi mungkin Rahma juga ya sudah tidak ada seperti apa aroma yang menusuk begitu, aroma bakaran-bakaran begitu ya.
2: Sudah melandai ya, jadi enggak terlalu bau asap yang terlalu menyengat.
1: Walaupun ya kalau tidak salah di mungkin di seputaran daerah bandara ya, Bandara Samsudinor, ya, Landasan Ulin, di sana betul-betul sangat pekat sekali dan jarak pandang mungkin kalau saya aja bingung mungkin antara 1 sampai 2 meter gitu ya. Berarti sudah sangat parah sekali
2: parah
1: ya
2: banget.
1: Dan sangat berbahaya untuk para pengendara-pengendara, dan itu adalah jalan utama ya kan.
2: Iya.
1: Jadi hati-hati untuk para pengendara. Mungkin ada yang melihat di sosial media tidak ada kabut asap yang membahayakan, tapi tidak, pada kenyataannya tidak seperti itu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nanti kapan-kapan lah jalan-jalan, nanti reporter kita ya kan melihat langsung ya, dan bisa melaporkan langsung bagaimana suasana cuaca ya saat ini. Sepertinya sudah ingin bergabung dengan kita, Rahma, di Halo RRI untuk edisi terakhir ya di bulan Agustus, untuk hari Jumat ini 28 Agustus 2026. Ya, silakan. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ica.
1: Ya, selamat siang. Ada Abah Sopian di Plehari, betul?
3: Betul.
1: Bagaimana suasana Plehari nih, Abah Sopian?
3: Alhamdulillah, kira enggak ada kabut asap.
1: Oh, tidak ada kabut asap ya, alhamdulillah. Berarti sudah
3: ada kabupaten Tanah Lat yang ada sedih di Batu, Mbak Ica.
1: Yang mana tuh?
3: Kecamatan Batu.
1: Itu yang parah ya?
3: Jadi kalau di sedikit tadi kan dalam kotanya, kota Plehari.
1: Iya, iya.
3: Aman gitu.
1: Aman di bati-batinya ya, yang masih ada kabut asap ya.
3: Nah, jadi berkenaan dengan kemarau panjang ini,
1: Mbak
3: Ica. Iya. Sebenarnya mungkin banyak aja yang tahu ya, tapi sekedar mengingatkan aja itu, Mbak Ica.
1: Iya.
3: Kalau kita mau membaca Al-Quran itu, Mbak Ica, dalam surat ayat 10, nanti mungkin yang dengar bisa membuka Al-Quran, baca itu, pahami makna dan tafsirnya itu. Sebenarnya itu urusannya dengan kemarau, umat Nabi Nuh itu kan kemarau sangat panjang. Nah, disitulah Nabi Nuh memberikan solusi untuk mudah-mudahan diturunkan hujan. Nah, itu ayat itu makna tafsirnya itu baca. Kita disuruh berbanyak istighfar di dalam ayat itu. Beristighfarlah kamu minta ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhan itu Maha mengampun. Niscaya Allah akan menurunkan Tuhan menurunkan hujan dari langit. Mungkin itu sedikit. Mungkin nanti bisa dibahasnya di RRI kan, mentadi di kuliah subuh atau acara lain para ustaz kan bisa aja gitu.
1: Biasanya itu porsinya Bapak Bapak siapa tuh, saya lupa, yang mengenai lingkungan-lingkungan itu ya.
3: Nah, itu kan bisa dibahas.
1: Oke, okay. Ustaz siapa, saya lupa jadinya. Oke, okay, baik Bapak Abah Sopian.
3: Saya kan bukan ahlinya, cuma sedikit apa yang saya tahu, yang saya dengar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya gitu.
1: Ya, amin ya rabbal alamin. Saling mengingatkan ya Abah Sopian ya.
3: Betul.
1: Baik.
3: Itu aja,
1: baik, terima kasih Abah Sopian.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang apa yang terjadi sebenarnya dalam bumi ya di dunia ini semua atas kehendaknya begitu. Betul. Ya. Mungkin ini juga bagian dari yang sudah ada di dalam ayat Al-Qur'an ya, kita merasakan kekeringan. Jadi ingat pada saat ini ya di zamannya Nabi Yusuf ya. Ya deh, mumpung hari Jumat ya kita bisa bagi apa buka-buka ilmu agama lagi ya, sejarah-sejarah para nabi, terutama untuk Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam yang terlahir di tahun ini. Ya baik, pendengar di bulan ini maksudnya. Ya silakan pendengar di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Masalah air juga ya Rahma ya, bagaimana nih air ya, agak
2: kita mengecil.
1: Ada yang malah tidak mengalir sama sekali ya, dan itu terjadi di
2: dan keruh.
1: Dan masih ada, tapi alhamdulillah masih kita masih bisa menampung ya. Betul. Masih ada air dan itu betul-betul berbagi, kan memang kondisi sungai saat ini banyak yang mengering ya.
2: Betul.
1: Kalau tidak salah di daerah Kapuas kalau tidak salah ya, itu sungai itu jadi sebagian sudah menjadi daratan dan bisa dilalui sepeda motor begitu. Dan ini bisa kita alami saat ini ya. Bagaimana kalau dulu kan suasana apa kekeringan, retak-retak kayak tanah itu kan ada di Pulau Jawa. Dan sekarang memang di tempat kita juga, karena kan kita apa Banua yang dikenal dengan negeri seribu sungai. Negeri seribu sungai, tapi ternyata sungainya banyak yang mengering sekarang ya. Dan mereka juga yang masih beruntung yang berada di pinggiran sungai masih bisa menggunakan air sungai ya. Dan untuk mandi katanya itu juga orang kantoran loh. Ada cerita-cerita dan baru di apa berbilas dengan air air ledeng begitu ya. Dan ini memang harus kita apa kita harus hadapi ya apapun itu. Dan kalau saya lihat ya dari PDAM sendiri memang sangat berusaha ya untuk semua pelanggannya untuk tetap mendapatkan air ya, air bersih walaupun mungkin bergiliran dengan air yang sangat kecil ya mengalirnya ya. Baik, silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Kalau untuk kemarin baru kemarin sore mungkin ya yang di daerah mana itu kalau nggak salah kayak itu Surgi Mukti itu di mana ya, Surgi Mukti ada kebakaran, ada itu wilayah apa semacam kayak pertokoan yang terbengkalai, ada ruko lah semacam ruko. Gimana itu Rahma? Rahma biasanya tahu ya.
2: Kurang tahu juga nama jalannya karena Rahma juga
1: Tadinya kan lahan yang terbakar ya dan akhirnya merembet
2: ya mengenai merembet bangunan ruko kosong itu.
1: Jadi kita jangan kita biarkan kalau misalnya memang sudah terlihat memang ada memang ada nyala apinya begitu ya, jangan dibiarkan sampai merambat sampai akhirnya ke permukiman.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Dan kita tetap harus waspada dengan api. Dan untuk saat ini beberapa hari yang lalu kita pernah mendengar juga suara-suara pesawat, mungkin itu waterbombing, heli waterbombing kali ya.
2: Iya, sepertinya itu.
1: Dan kenapa kemarin juga sudah dilaksanakan sholat istisqa ya, sholat meminta hujan di Sabilal Mutadin. Betul. Ya. Terus juga di mana kalau tidak salah, di tempat kita juga kalau tidak salah di PDAM juga.
2: Itu baru
1: hari kemarin ya.
2: Iya, betul.
1: Melaksanakan sholat istisqa dan juga di daerah mana. Tapi karena mungkin awan hujan ini masih belum ada, jadi yang mana yang bisa mau ditaburin garam ya?
2: Iya.
1: Untuk apa? Untuk nantinya bisa membawa air hujan ya. Jadi harap harus ada awan memang.
2: Iya.
1: Ya katanya Mbak Nurul memang harus ada awan. Kalau nggak ada awan ya kita nggak bisa ya kan?
2: Iya.
1: Sampai kapan ya kita menunggu? Dan malah kita agak kesana sebentar ke Timur Tengah. Mekah dan Madinah kan lagi dilanda ini ya badai pasir ya. Badai pasir beriringan sehari sebelumnya Madinah, kemudian baru Mekah waktu setempat ya setelah sholat maghrib dan sholat isya.
2: Iya.
1: Oke, kebayang ya kalau kita kan kita asap ya dan di sana pasir loh.
2: Pasir.
1: Pasir itu pasir bisa benar-benar butir-butir pasir itu Rahma, dan anginnya juga cukup kencang bisa bisa membawa yang apa tuh yang pembatas-pembatas itu kan cukup berat kan itu ya. Apa tuh namanya? Saya lupa pembatas-pembatas.
2: Iya, pembatas. Oke, itulah.
1: Baik, jadi memang alam saat ini tidak hanya di tempat kita ya, iya, dimanapun betul. Bisa terjadi. Tapi kalau yang di sana itu memang di Timur Tengah itu adalah memang itu biasa terjadi saat pergantian antara musim panas ke musim dingin.
2: Nah, iya.
1: Seperti itu. Ya silakan pendengar di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 untuk listrik. Sepertinya pemadaman sudah tidak ada lagi ya?
2: Tadi masih malam ada. Di tempat Rahma sempat
1: masih
2: padam dan ya dalam hitungan menit lah.
1: Alhamdulillah.
2: Cuman agak sedikit kaget apakah masih ada gitu pemadaman listrik ini.
1: Dikira ulang tahun atau apakah masih ada? Nah, ternyata memang sudah tidak ada ya.
2: Iya.
1: Oke, sudah terkendali berarti ya. Padahal untuk di kanan juga air yang ada di sana juga menyusut ya kan. Kalau kita lihat video-video dari sosial media memang bukan hoax ya, dan memang itu ada, dan juga sungai-sungai yang lain banyak mengering begitu ya. Mungkin yeah. pendengar juga yang saat ini punya hunian ya di sekitar bantaran sungai yang saat ini banyak yang mengering, bisa berbagi cerita ya, silahkan di 0811-5111-410, 0511-325-1562 dan juga di 0811-40976 sudah ada Yudi juga. Halo Yudi, apa kabar? Selamat siang, di mana nih? Oke, di sini ya. Baik, ini mungkin habis jalan-jalan begitu ya, lihat-lihat yeah. jalan-jalan dengan bukan dengan sepatu roda. Mungkin ada yang bisa disampaikan begitu ya.
4: Iya, untuk kabut asap pagi tadi ya Pak Jaya, untuk di Kota Banjarmasin sendiri yang saya lewati ya, sudah mulai berkurang nih untuk kabut asap di wilayah Kota Banjarmasin. Akan tetapi untuk di Banjarbaru sendiri malah lebih kabut untuk asap karhutlanya. Dan ini gimana nih para pendengar?
1: Malah meliputi ini juga kan, gedung gubernuran kan?
4: Betul. Dan malam tadi juga gimana nih pendengar? Apakah merasa lebih dingin nih untuk cuacanya? Ya, tadi terasa lebih dingin sekali nih.
1: Terasa lebih dingin dan nyamannya seperti itu ya. Pagi kita merasakan dingin ya.
4: Betul-betul sejuk gitu ya. Iya.
1: Berarti kalau di sosial media memang asapnya nggak ada, tapi kalau di
4: yang kita rasakan,
1: yang real memang terlihat begitu ya. Betul juga sih. Jadi di Banjarbaru memang ini ya lebih terlihat ya.
4: Terlihat
1: dan apakah hari juga tadi. Apa bau-bau aroma dan memang itu bisa sampai menusuk hidung?
4: Dan kata keluarga aku ya, untuk di wilayah Banjarbaru tuh sudah mulai sampai sesak napas gitu untuk asapnya.
1: Untuk sudah
4: yang merasakan sendiri langsung di sana katanya.
1: Dan memang untuk saat ini cuaca kita tidak baik ya, jauh dari level sehat ya kan. Dan untuk itu memang, tapi kita suka abai ya. Kita suka nggak pakai masker gitu ya. Padahal udah jelas-jelas begitu. Tapi kenapa? Mungkin karena kita sudah tidak terbiasa lagi. Padahal saat COVID kita rajin ya.
2: Iya.
1: Padahal ini juga cukup berbahaya. Kita kan tidak tahu ya ada partikel-partikel apa di dalam asap itu ya yang kita lewati ya. Baik, silakan mendengar 0811-5111-410 dan 0511-325-1562 yang mau lewat WhatsApp juga boleh, nanti kita akan bacakan ya. Oke, ini sudah ada Eja ya di Astambu. Oke, ini ada Bapak Mujianto. Bapak Mujianto bisa, oke silakan. Halo, selamat siang Pak Mujianto. Ya, silakan Pak. Bapak di mana nih Pak?
5: Mbak.
1: Ya.
5: Pak Yanto Mbak.
1: Oh Pak Yanto. Pak Yanto apa kabar nih? Ini orang Banjarbaru nih ya.
5: Alhamdulillah sehat ya. Sehat Mbak.
1: Alhamdulillah sehat Pak Mujianto. Bagaimana nih?
5: Iya, cuma kabut asapnya itu. Kabut asapnya itu minta ampun. Kabut. Kabut asapnya 1 minggu ini di Banjarbaru cukup itu ya, cukup pekat ya menurut saya ya.
4: Oke.
5: Jadi dan itu tak yang khususnya hari tadi ini agak enggak enak sih kayak nanti.
4: Lebih kabut
5: tadi pagi ya? Sebetulnya tadi pagi di tempat saya ya, di tempat saya itu nggak begitu jam 6 itu biasanya kabut asap itu kan mulainya turunnya kurang lebih mungkin ya pagi lah, subuh gitu ya, sampai sampai jam 9 jam 10 lah gitu ya. Cuma tadi pagi nggak begitu muncul gitu, nggak taunya jam 8 malah baru
4: datang kabutnya Pak ya.
1: Bisa seperti itu ya Pak ya.
5: mungkin tadi pagi ke bawah dari mana gitu ya. Dan ini saya juga masih OTW ke ini ke BCM gitu ya. Dan saya baru sampai Gambut ini, tapi kabut asapnya juga masih terasa itu ya. Walaupun kalau di Gambut nggak begitu ini ya, nggak begitu.
1: Di Gambut juga
5: mungkin
1: sebenarnya?
5: Mungkin juga udah siang.
1: Ada juga kebakaran-kebakaran
5: ya. Kabut asap itu mungkin ya, begitu semakin pagi itu kan turun mungkin ke bawah embun gitu ya. Begitu nanti kena sinar matahari jam 10 atau itu kan mungkin ada memuai gitu. Mungkin ya, jadi agak ke bawah itunya. Cuma ya dalam satu minggu ini di tempat saya ya cukup kurang nyaman gitu ya. Sampai anak sekolah dari SD, SMP khususnya itu udah diliburkan
1: ya.
5: Cuma di ya lo.
1: Ya diliburkan ya Pak, anak-anak sekolah di sana.
5: Iya betul, diliburkan sampai minggu besok Senin. Tapi mungkin bisa jadi dievaluasi lagi mungkin kalau belum itu ya. Dan itu kebetulan yang kalau di tempat saya itu kurang lebih 300 meter itu kan di termasuk lahan yang kebakar itu. Kadang-kadang kalau sore hari saya lihat langsung gitu kan, helikopter pemadam itu sama juga pemadam-pemadam dari BNPB kalau nggak salah gitu ya, bersibaku dengan api itu ya. Kan dari dekat bandara juga rumah saya itu. Jadi ya itu, ya mudah-mudahan harapannya kita tidak akan lama-lama lagi udah bisa tertanggulangi gitu lah, mudah-mudahan sih. Jadi mungkin khususnya warga masyarakat di Banjarbaru mungkin lebih nyaman lagi, karena baunya itu yang nggak enak itu baunya itu loh. Terus kadang-kadang itu sampai masuk ke rumah itu apa ya, ya yang ke bawah itu yang hasil kebakarnya itu yang hitam-hitam itu mungkin
1: kata orang Banjar itu apa kelelatu ya.
5: Iya itu kadang-kadang sampai masuk ke rumah itu. Mungkin harapan saya ya mudah-mudahan akan lebih cepat tertanggulangin. Akan lebih sehat lagi gitu Mbak. Amin, karena cukup mengganggu sih. Mengganggu kalau kita yang di Banjarbaru khususnya gitu ya. Udah nggak enak, orang nyaman. Oke, mungkin dari saya begitu aja.
1: Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Pak Yanto. Hati-hati di jalan.
5: Iya, makasih.
1: Oke. Baik. Pak Yanto sedang OTW nih
4: ya. Banjarmasin ya.
1: Banjarmasin sekarang sudah ada di posisi di Gambut. Enggak tahu nih mungkin udah nyampe mana nih, udah kilometer berapa gitu ya. Dan alhamdulillah kita udah dapat informasi
4: ya, langsung dari nih dari beliau.
1: Nah itu tadi kata Rahma juga kan asap itu baru apa tercium atau datang tuh pas pukul berapa tadi pagi ya, tadinya subuh nggak ada,
4: subuh nggak ada katanya,
2: subuh nggak ada tapi jam 8 baru ada
1: itu tadi, mungkin terbawa itu tadi bisa terbiasa ke sinar matahari dan sebagainya begitu ya. Oke, dan kita juga sebenarnya harus tahu apa aja sih yang ada, zat-zat apa yang ada di dalam asap itu. Nanti kita akan ini ya, Yudi ya, akan cari tahu, akan kita berikan informasinya apakah aman-aman saja atau ada zat-zat yang berbahaya yang kita tidak sengaja terhirup ya kan, terhirup di dalam hidung atau di dalam mulut ya. Ya baik, silahkan pendengar, masih ada waktu, masih panjang waktu kita ya. Oke. Di 08115.
4: Berarti untuk wilayah Banjarbaru diliburkan tadi ya Pak Eja.
1: Diliburkan.
4: Iya, dan untuk wilayah Kota Banjarmasin sendiri mungkin ada penelpon nih.
1: Oke,
4: kita
1: baik.
4: Kita mulai angkat dulu.
1: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
6: Bapak Mihat.
1: Bapak Mihat. Oh, Bapak Mihat di Sungai Ulek ya?
6: Sungai Lauk. Sungai Lauk Tamban ya.
1: Oke, Sungai Lauk Tamban. Apa kabar nih Bapak Mihat?
6: Alhamdulillah baik.
1: Bagaimana di Tamban, ada asap juga nggak?
6: Sini asap nggak ada bang, cuma banyu naik masin mengas.
4: Oke, kemarau banget situ ya Pak ya.
6: Kemarau
4: ya.
6: Banget, iwak tuh timbulan di sungai.
1: Oh mati ya, karena air tawar kena air asin ya kan, jadi nggak bisa.
4: Kering lagi.
1: Nggak bisa.
6: Kayak iwak baung, iwak apa tuh, puyau, mati enang, jenis ikan iwak kayak putih-putih sana. Iwak baung, patin, jen mati. Banyak di timbulan di laut-laut, di ulun tadi, tulak kawan tuil tadi, banyak orang di sungai-sungai itu, timbulan iwak.
1: Di situ ada orang yang punya keramba-keramba nggak, Pak Mihat?
4: Iya, nih, gimana nih?
1: Ada. Oh, nggak ada ya di sana?
6: Cuma
1: ya,
6: iwak, iwak sungai lah, matian tuh.
1: Oke. Sungai lah, ikan-ikan yang liar ya.
4: Iya,
1: yang
4: berarti itu untuk harga ikan di pasaran gimana nih, Pak?
6: Kalau ikan di pasar, sama aja bang, biasa aja.
4: Oh, aman-aman aja berarti Pak ya.
6: Aman aja.
1: Tidak berpengaruh ya.
6: Iya, cuma iwak haruan lah, itu murah itu.
4: Oke. Ikan gabus Pak ya.
6: Amun iwak nang aja iwak nang bawang nang itu dasar tetap larang kakak itu aja harganya.
4: Yeah. Normal-normal aja berarti.
6: Menundang, menang, menundang, talarang undang. Mm. Undang belalang dulu tuh 100 kan, wah ini 110. Nang nang ganal tuh. Mm-hmm. Kami betukar sini, nah ulun betukar sini.
1: Iya.
6: Yeah. Betukar kan dibawa ke pasar Banjaraya tuh. Ini ulun betukar.
1: Oh jadi pedagang ini pedagang ikan ya?
4: Pedagang ikan ya, Pak ya.
1: Lihat, oke.
6: Banyak. Banyunya bilang, cuma ada juga manfaatnya banyu masin kemarau nih dongannya.
1: Manfaatnya Pak apa?
4: Apa nih Pak?
6: Manfaatnya kan akan datang bagus bani. Nang okay. Kayak rumput-rumput mati, nang kayak cinggondok mati.
1: Oke.
6: Okay. Nang kayak keyapu mati. Ada manfaatnya ada juga mujahannya dongan.
1: Oh jadi sesuatu itu pasti ada hikmahnya.
4: Iya ada plus minusnya.
6: Kita ambil hikmah aja. Ya.
1: Di balik ke kesulitan ada kemudahan.
2: Iya betul.
6: Ada orang bajual banyu payo.
1: Iya.
6: Tapi menaik nang dulu 1000 kan, ini 1500.
1: 1500. Air apa tuh? Air pump, air PDAM ya?
6: Air ledeng.
1: Air ledeng ya. Oke.
6: Nuker di Muara Kuindo yang kebiasaan kan dulu 800 ini 1000, mbah 1000 tang 2000.
4: Tapi ada penumpukan antrian atau gimana nih, Pak?
6: Antri bang nuker tuh.
4: Oh, lebih antri nih berarti yang musim kemarau nih ya.
6: Itu nang penjualnya di Muara Kuindo berdua di Alalak. Banyakannya apa tuh galon tuh banyak bisa apa galonnya apa tuh tong
4: tong oke
6: tong nang 2000 liter berapa nanti banyak bisa sidin lah jadi malam isi sidin
4: biasa tuh mulai jam berapa tuh Pak antri untuk pengantrian air tadi Pak
6: antri itu pagi bang biasa
4: oh pagi Pak ya
6: okay. Pagi waktu nuker di situ nah pagi
4: tapi itu cepat aja Pak biasanya Pak mengisi airnya untuk perjerigan gitu mengisi airnya perjerigan gitu biasanya cepat aja nggak
6: cepat
4: cepat aja berarti
6: sudah menumpuk kan sudah pakai anu sana pakai tandon nggak jorong dong di tandon sidin 5 buah si tandon 6 buah sidin hibak kan okay. Jadi kan kami itu mah antri tapi anu lagi
4: jadi memudahkan nah, masyarakat Pak ya
6: banyak di tandon aja lagi sidin kan menyedot ya itu nyala lah
1: baik
4: ya, terima kasih Pak
1: sementara pendapatan pendapatan bagaimana Pak Mihat
6: pendapatan
1: bertambah
6: berkurang
1: pertama berkurang. Pendapatan berkurang tapi pengeluarannya bertambah begitu ya Pak Mihat ya oke
6: pendapatan nang kayak sejenis bani kan berkurang menang kayak hasil di waktu sejenis berkurang juga bang cuman mau undang ada undang nang kayak itu aja bang nang kayak munjun buannya di waktu paten kan tapi ada lagi di sungai nang kayak sejenis puyau matian tuh bangnya aja kebiasaan ada aja munjun buannya di ujung batang sama meja munjun kayak iwak kipar kan kami aja di sungai-sungai di ujung batang jurang lah munjun dah kami aja meleper itu nah ada ujung-ujung umpanja gitu aja munjun nah payung-payung di ujung batang
1: baik
6: terima kasih
1: sama-sama terima kasih Pak Mihat ya dari Sungai Ulak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Sungai Ulak, Sungai Lauk ya di Tamban. Ya silakan di 08115111410 dan 0511325156. Ternyata masuknya air asin, resapan air asin itu tidak selamanya negatif. Ya.
4: Ada dampak positif ada, juga ternyata.
1: Bagi para
4: ya.
1: Petani ternyata seperti itu ya. Ya baik, mungkin itu sudah semacam alur begitu ya harus seperti itu yang nanti akan ada begitu ya untuk satu tahun berikutnya begitu. Tapi kalau untuk tahun ini memang kemarau kita luar biasa ya.
2: Iya.
1: Sangat panjang ya.
2: Betul.
1: Dan diprediksi sampai bulan Oktober.
2: Iya.
1: Dan itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa kemarau ini akan berlanjut sampai tahun 2027 ya. Jadi kita harus siap-siap dengan kondisi air yang seperti ini ya yang masih harus dengan aliran yang kecil gitu ya dan tidak ada salahnya mulai sekarang mungkin harus ada persiapan lebih ini lagi punya penampungan
2: air gitu ya
1: jadi biar nggak ada kesulitan dan di sana juga PDAM juga memberitahuan apabila ini bisa pesan begitu ya.
2: Betul.
1: Oke seperti tadi apa yang dialami oleh Bapak Mihat mereka tidak bisa menggunakan air sungai biasa memang digunakan sehari-hari ya karena asin. Kalau asin mungkin kita tidak bisa tapi kalau untuk mandi memang ada pengaruhnya ya.
4: Kayaknya ada pengaruhnya tuh. Untuk masak kan biasanya aman-aman aja kayaknya ya. Jadi beliau kan tadi sempat ngantri katanya dan mengalami kenaikan berapa tadi Rp500 ya kalau enggak salah.
1: Oke. Baik, sementara pendapatan tidak naik ya, tidak bertambah. Baik, silakan setelah Pak Mihat dari Sungai Lauk di Tamban 0811 5111 410 0511 325162. Sebentar kita jeda sesaat, kita akan terus bersama pendengar semua di Halo RRI.
7: Yarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan ke

0: dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data SLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
5: Banjarmasin siang ini.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Halo RRI, dan dari pendengar kita yang sudah bergabung tadi ada Abah Sopian, ada di Pelayhari, Bapak Mujianto di Banjarbaru, Pak Yanto ya, dan juga ada Pak Mihat di Sungai Lauk, Tamban. Silahkan.
2: Oke, untuk terkait rekapan hari ini pendengar, dari keluhan Halo RRI Jumat 28 Agustus 2026 nih, ada 3 penelpon nih tadi ya. Ada dari Abah Sopian di Pelayhari Kabupaten Tanah Laut, di mana di Pelayhari cuaca cerah dan situasi kondisi tidak ada kabut asap. Kalau di Bati-Bati masih kabut asap, kata beliau. Dan ada juga tadi rekapan dari Bapak Yanto di Banjarbaru ya. Kabut asap di Banjarbaru cukup pekat nih. Untuk situasi kondisi di jam 6 pagi tidak terasa bau asap, dan di pukul 8 pagi baru terasa kembali. Kurang lebih 300 meter dari rumah lahan yang terbakar, semoga segera cepat ditanggulangi, kata beliau. Dan ada juga tadi dari Bapak Mihat di Sungai Lauk, mana beliau menyampaikan ikan-ikan di laut dan sungai pada matian. Dan juga tadi terkait musim kemarau, air di sungai ini terasa asin, kata beliau. Dan juga tadi ada untuk pembelian air bersih, sekarang mengantri dari pagi, dan pengisian air cepat tidak sampai menunggu lama. Dan untuk antrean air tersebut juga, antrean air bersih tersebut juga mengalami kenaikan sebesar 500 perak. Mungkin itu tadi 3 informasi dari masyarakat nih untuk Halo RRI per hari ini Jumat 28 Agustus 2026.
1: Iya, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak Rahma juga Yudi sudah
2: kembali.
1: Sudah menampung apa yang sudah disampaikan oleh pendengar-pendengar kita, dan mudah-mudahan nanti itu akan, ini hanya share aja mungkin ya, sharing-sharing.
2: Iya. Menyampaikan informasi untuk wilayah informasi beliau ini.
1: Baik. Terima kasih untuk pendengar semua, tetap waspada ya untuk saat ini, jaga kesehatan. Dan selain ini kita akan ada program Indonesia Sehat nih.
3: Indonesia Sehat.
1: Ada 3 dokter kita yang akan hadir
2: nanti. Oke, baik, langsung 3 dokter nih ya.
1: Tiga dokter kita langsung sehat nih ya. Terima kasih Rama, Yudi,
2: terima kasih kembali. Kita.
1: Sampai di sini Halo RRI, sampai jumpa, selamat siang.
0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda di Indonesia Sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga merdeka dari kebiasaan dan kondisi yang mengganggu kualitas hidup. Nah, salah satunya adalah insomnia. Sulit tidur, sering terbangun di tengah malam atau bangun terlalu dini bukan sekadar membuat tubuh terasa lelah. Jika berlangsung terus-menerus, gangguan tidur juga dapat memengaruhi konsentrasi, suasana hati, hingga kesehatan otak. Nah, lalu kapan sulit tidur ini masih dianggap wajar dan kapan sudah menjadi insomnia? Apa yang sebenarnya terjadi pada otak ketika kita kurang tidur dan bagaimana cara mendapatkan tidur yang nyenyak tanpa bergantung pada obat tidur? Di Indonesia Sehat RRI hari ini dan juga Anda pemirsa kami yang ada di YouTube di channel Pro 1 RRI Banjarmasin, kita akan bahas tema merdeka dari insomnia, tidur nyenyak, otak sehat ya. Telah hadir bersama kita langsung sapa saja ada Dr. Dewiana SPNK, dokter spesialis neurologi sekaligus dosen program studi spesialis neurologi FKIK ULM. Assalamualaikum dok, apa kabar?
1: Ya, waalaikumsalam, terima kasih, alhamdulillah sehat ya.
0: Itu yang kita harapkan, sehat ini levelnya paling tinggi dari rezeki begitu ya dok?
1: Ya betul sekali, lebih dari itu.
0: Baik, terima kasih dokter sudah hadir di sini. Juga ada dokter Mai Sarah Azhara, dokter Mai, dan juga dokter Aryo Handoko Sitorus, keduanya merupakan residen program studi neurologi FKIK ULM. Apa kabar semuanya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya itu harapan kita semua ya. Warga negara juga sehat nih, pendengar kita juga sehat, amin. Dokternya sehat juga ya.
2: Amin. Alhamdulillah.
0: Jarang ya dokter sakit ya.
1: Pernah dokter juga manusia ya kayaknya ya.
2: Biasanya jarang kelihatan kalau pas lagi sakit. Ya.
0: Tapi pernah juga begitu ya dok ya.
1: Pastinya.
0: Nah ini kurang lebih selama 50 menit ya, ke depan kita gak nyampe 60 menit. Kita akan kenali lebih jauh tentang insomnia, yaitu memahami hubungannya dengan kesehatan otak ya, sekaligus menemukan langkah sederhana agar tidur ini lebih berkualitas. Nah kita langsung saja ke dokter Dewi ya. Dokter Dewi ini untuk sebenarnya yang dimaksud dengan insomnia ini, apakah setiap orang yang sulit tidur otomatis bisa disebut mengalami insomnia dok?
1: Ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insomnia mungkin istilah yang cukup terkenal ya, artinya seseorang yang merasa ada gangguan tidur lalu oh saya kena insomnia ini. Jadi insomnia ini atau gangguan tidur atau yang tidak bisa tidur atau yang terganggu tidurnya belum tentu dikatakan mengalami insomnia. Jadi kembali pada gangguan tidur itu bisa kesulitan dia memulai atau kesulitan dia mempertahankan, artinya sudah tidur cepat tapi kemudian terganggu. Nah ini tidak semua dikatakan mengalami insomnia gitu. Dan seperti juga problem kesehatan yang lain, artinya kalau kita mengalami gangguan kesehatan kita tetap harus mencari sumbernya apa. Harapannya dengan kita mengetahui penyebabnya apa, gejala atau gangguan itu juga akan teratasi. Jadi tidak semua orang yang mengalami gangguan tidur menjadi masalah kesehatan. Jadi kita kembali pada kira-kira apa sih sebabnya. Tidur itu kita katakan berkualitas, artinya tidur kita baik atau bagus atau dikatakan tidak ada gangguan tidur bila kita cepat memulainya. Jadi ada ukuran waktu ya. Dikatakan bahwa tidur itu akan berkualitas atau berkualitas baik bila latensinya itu sekitar 15 sampai 30 menit. Artinya dalam waktu 15 menit pada saat kita memulai tidur kita sudah masuk ke fase tidur atau paling lama-lamanya 30 menit. Bila kurang dari 15 menit dikatakan ada gangguan. Bila lebih dari 30 menit juga begitu. Tadi dikatakan itu. Yang kriteria yang kedua dikatakan baik tidur adalah durasi atau lamanya. Ini sekitar 7-8 jam, ada juga yang mengatakan 7-9 jam. Jadi bila kita bisa mengalami durasi tidur atau lamanya tidur segitu dikatakan berkualitas baik. Kriteria yang ketiga dikatakan berkualitas tidurnya adalah efektivitas kita di tempat tidur. Artinya pada saat kita masuk ke atau kita berada di tempat tidur, misalnya berapa lama total 10 jam misalnya. Ternyata kita ada tidurnya sekitar 8 jam. Jadi dikatakan efektivitasnya itu lebih dari 85%. Berarti itu kita katakan tidur kita berkualitas. Nah yang keempat, kriteria yang keempat nih yang jangan juga dilupakan. bahwa kita dikatakan tidurnya baik bila saat bangun tidur badan kita merasa segar, tidak lesu, atau pada saat pagi atau siang kita nggak ngantuk terus. Nah itu berarti juga dikatakan kita tidur kita berkualitas. Jadi ada 4 kriteria yang mengatakan bahwa tidur kita berkualitas baik. Jadi apakah keempat-empatnya harus terpenuhi? Idealnya harus seperti itu, tapi bisa juga tidak. Mungkin itu.
0: Jadi paling tidak ada di antara 4 itu yang kita rasakan begitu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Terima kasih, Dok. Ini banyak orang juga mengatakan saya memang dari dulu susah tidur katanya. Kapan sulit tidur masih normal dan kapan sudah menjadi gangguan yang perlu diperhatikan nih, Dok? Mungkin di luar dari kriteria ini tadi ya, yang ada 4 tadi.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang bisa disampaikan, Dok?
1: Ya, kalau kembali pada tadi ya, kembali pada kualitas tidur. Saya biasa susah tidur, dia kembali pada penyebabnya. Tidur yang berkualitas itu tidak hanya karena yang tadi, mungkin kondisi fisik. Kondisi fisik mungkin ada penyakit atau mungkin ada nyeri ya, yang jelas akan mempengaruhi kondisi kita tidur, atau kondisi psikis kita juga bisa, atau mungkin suasana atau tempat tidur juga bisa, mungkin itu.
0: Oke, jadi kita usahakan senyaman mungkin begitu ya, ruang kita tidur itu ya, dan sebenarnya banyak instrumen-instrumen yang nggak boleh sebenarnya ada di ruang tidur begitu, di kamar tidur begitu ya, Dok ya. Ya. Itu secara apa tuh? Secara apa boleh, itu enggak secara medis ya? Kalau masalah ini, mungkin ada pengalaman ini dari Dokter Mai?
3: Ya izin, itu namanya sleep hygiene ya, Bu.
0: Sleep hygiene ya, oke. Okay.
3: Jadi sleep hygiene itu berhubungan dengan juga pencegahan insomnia. Juga berhubungan dengan tata laksana dari insomnia. Sleep hygiene itu artinya sekumpulan kondisi atau kebiasaan di mana kebiasaan dan kondisi tersebut mengantarkan kita pada tidur yang baik. Jadi contoh dari sleep hygiene itu adalah yang pertama kita menata tempat tidur dengan senyaman mungkin, kemudian meredupkan cahaya, lalu kita meminimalisir stimulus saat mau tidur, misalnya kita mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur sekitar 30-60 menit sebelum tidur. Lalu kita juga mengatur jam tidur kita untuk jam bangun dan jam tidurnya itu selalu konsisten setiap hari. Nah itu termasuk salah satu sleep hygiene, Bu. Seperti itu.
0: Oke, gitu. Jadi ada istilah sleep hygiene. Hygiene itu berarti bersih begitu?
3: Nah,
0: bukan ya?
3: Sebenarnya bukan.
0: Bukan ya?
3: Bukan arti secara kata sleep hygiene itu kebersihan tidur.
0: Tidak
3: tapi
0: ya?
3: Itu... kondisi di mana kita memang bersiap-siap untuk tidur seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi tidak perlu ada aktivitas-aktivitas lain ya, begitu betul. Ya yang mengganggu. Kalau menurut dokter Aryo ya, silakan Dok.
2: Jadi saya mungkin menambahkan aja dari Dokter Mai untuk kondisi sleep hygiene atau yang kita biasa kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu lebih tepatnya mungkin persiapan untuk kita tidur. Jadi persiapan untuk kita tidur itu sebenarnya bukan hanya tempat tidurnya saja yang harus disiapkan, tapi beberapa aktivitas yang memang sebelumnya kita lakukan itu juga memang diarahkan atau dijalankan sesuai dengan kebiasaan kita sewaktu akan tidur. Misalnya, salah satunya adalah kita harus punya kamar tidur sendiri, seharusnya seperti itu. Cuma memang mungkin tidak semua orang memiliki kamar tidur yang efektif atau mungkin kamar tidur yang sesuai dengan kebutuhan tidur seseorang. Jadi salah satu yang memang bisa dipastikan adalah tempat tidur itu harus dipakai memang khusus hanya untuk tidur saja. Jadi tidak boleh ada aktivitas lain. Sebaiknya seperti itu. Jadi misalnya kita beraktivitas, misalnya ada bawa kerjaan dari tempat kerja, dari kantor misalnya dibawa ke rumah, kebiasaannya itu adalah mungkin sambil tidur-tiduran, mengerjakan laporan atau mengerjakan apapun itu di atas tempat tidur. Nah itu adalah sesuatu hal yang memang dihindari kalau bisa untuk memperbaiki fungsi dari persiapan tidur itu sendiri. Jadi selain dari tempatnya yang disiapkan, kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri bahwasannya ini memang sudah waktunya harus tidur. Jadi kita bukan menunggu tidur, tetapi kita bersiap-siap untuk tidur. Mungkin itu yang saya tambahkan.
0: Oke, Dokter Dewi nih, apa saja sih, Dok, tanda-tanda insomnia yang sering tidak disadari masyarakat?
1: Ya, biasanya kualitas ya, kualitas aktivitas dia itu mulai kok ngantuan ya siang begitu ya, kok kayaknya kurang bersemangat begitu. Jadi ada mungkin pengalaman pasien ada yang sebenarnya dia tidurnya kalau kita lihat durasi atau lamanya cukup begitu, tapi dia merasa nggak tidur. Nah, jadi mungkin kita harus kembali pada fase tidur gitu. Fase tidur tuh harus dilalui. Kalau yang ideal itu kita melalui ada 4 tahapan. Yang tahapan pertama namanya tahapan NREM awal begitu. Jadi di situ yang kita mulai ngantuk-ngantuk begitu, tapi otot sudah mulai lemes tapi masih connect lah istilahnya. Kemudian fase ringan itu sudah mulai apa, otot itu sudah mulai lemes, kemudian otak sudah mulai turun. Kemudian fase yang NREM yang lanjut atau deep sleep. Nah, di sini fase kita tidur dalam. Di fase tidur dalam ini fase yang cukup penting pada kasus pada fase tidur, di mana di sini kita mulailah di situ recovery cell, mulai yang pengaruh ke metabolisme di situ yang nanti kita bicara akhirnya terkait dengan kesehatan tuh pada fase ini. Nah, yang fase yang terakhir adalah fase REM atau fase mimpi ya. Di mana di sini fase terkait dengan konsolidasi memori. Jadi pada saat fase itu ada perubahan memori dari memori jangka pendek akan kita rubah, kita tempatkan pada memori yang stabil sampai ke memori jangka panjang. Nah, ini di fase REM. Jadi bila orang tidak mengalami pada fase ini ya akan terganggu kehidupannya ya, salah satunya ya merasa tidak berproduktif lagi, rasa lemes, rasa tidak bersemangat begitu. Jadi ini fase-fase pada tidur yang harusnya idealnya bisa kita lalui. Yang lalu akan menghasilkan kualitas tidur yang baik tadi.
0: Ya, kita harus mengetahui itu ya. Jadi tadi yang kalau yang akhirnya menyangkut pada kesehatan begitu di fase deep sleep itu ya, Dok ya.
1: Iya, betul. Mulai di situ mulai ada fase-fase di mana di situ metabolisme atau sel istilahnya istirahat lah gitu ya, merecovery dirinya untuk metabolismenya lebih baik lagi.
0: Jadi orang-orang yang bisa merasakan deep sleep itu termasuk beruntung ya?
3: Iya.
1: Harus sangat beruntung.
0: Yang betul-betul kita dalam tidur yang dalam, nyenyak begitu ya, tidak ada apapun, tidak ada gangguan apapun begitu ya. Betul. Selama ini apa yang pernah dialami oleh, mungkin Dokter Mai pernah merasakan itu?
3: Baik.
0: Karena mungkin ada tugas-tugas nih dari Dokter Dewi harus diselesaikan sampai nggak bisa tidur ya, begitu gimana nih, Dok?
3: Pengalaman saya mengenai tidur selama terutama selama pendidikan ini, saya kesulitan tidur itu biasanya waktu jaga di rumah sakit. Memang ada kesempatan untuk istirahat, tapi mata itu tidak bisa terpejam karena otak itu terus aktif dan waspada.
0: Karena ada tanggung jawab yang harus
3: ada tanggung jawab
0: diimbangi.
3: Jadi itu tapi setelah sampai di rumah menuju tempat tidur ya sudah bisa tidur lagi. Itu pengalaman saya.
0: Oke, kan ada ilmunya ya. Kalau dokter Aryo,
2: oke, kalau dari saya sebenarnya fase-fase yang memang tadi disebutkan oleh dokter Dewiana itu sebenarnya memang ada yang sulit mendapatkan itu, ada juga yang mungkin mudah, malah mungkin terlalu mudah. Setiap dia tidur ya sudah tidurnya langsung
0: udah kena bantal aja udah tidur molor
2: tidurnya gitu. Dalam. Nah, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya saya cukup sering men-tracking tidur saya sendiri, karena sebenarnya sekarang itu ada alat yang memang untuk men-tracking tidur, salah satunya adanya di smartwatch. Nah, jadi mungkin sesekali buat para pendengar RRI yang mau men-tracking, kalau punya smartwatch yang punya aplikasi untuk men-tracking tidur boleh dipakai. Jadi nanti kita bisa tahu deep sleep kita tuh berapa lama, berapa jam, terus fase REM-nya tuh berapa jam. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu, oh yang kurang nih dari fase tidur kita tuh seperti apa. Nah, untuk orang-orang yang mungkin seperti kami, yang memang ada fasenya itu malamnya tidak tidur, mungkin sampai sekarang Dokter Dewiana walaupun sudah dokter spesialis neurologi, malamnya tetap sering diganggu tidurnya. Nah, karena ada konsulan-konsulan pasien. Nah, di fase-fase seperti itu mungkin beliau sendiri juga merasakan sudah berpuluh-puluh tahun tidurnya terganggu. Tapi apakah fase tidur yang terganggu tadi itu menjamin bahwasannya tidurnya tidak cukup? Jawabannya belum tentu, karena tergantung dari kualitas tidur. Nah, kalau dari saya sih mungkin nanti bisa dari pendengar RRI mencoba untuk sleep tracking dirinya sendiri.
0: Alat itu dari apa? Dari smartwatch kita,
2: ya.
0: Gitu ya?
2: Smartwatch okay. yang harganya 500 ribuan merek-merek ya? Cina itu mm-hmm. sudah ada. Jadi kita okay. bisa tahu.
0: Oke. Okay. Ini sekalian promo ya. Tapi ini bagus ya. Kita memang harus ada yang dibantu. Ini apa yang dikatakan oleh Dokter Adio tadi, bagaimana Dokter Dewi?
1: Ya, jadi sekali lagi tidur kita harus berkualitas. Mm-hmm. Ya, kembali pada tema yang tadi. Dengan kita tidur berkualitas, otak kita kan sehat. Otak sehat, seperti yang kita tahu, kehidupan kita kan sentralnya ada di sana. Yeah. Jadi kita perlu otak yang sehat kalau untuk mendapatkan hidup yang sehat. Kalau mau mendapatkan otak yang sehat, berarti tidur kita harus baik. Nah, tidur yang berkualitas itu tidak berdasarkan durasi. Jadi jangan khawatir juga buat yang kayak kita-kita ini yang mungkin tidurnya cuma sebentar, tapi bisa berkualitas. Jadi seperti yang saya awal sampaikan tadi, bahwa kriteria untuk dikatakan tidur berkualitas kan tidak hanya cepatnya tidur, lamanya tidur, atau efektivitasnya tadi, tapi ada kriteria yang keempat, yaitu pada saat kita bangun, kita merasa fresh, kita merasa enak, pagi, siang kita merasa tetap bersemangat, tidak mengantuk, berarti tidur kita berkualitas. Jadi usahakan sampai pada fase tadi, fase ke deep sleep, sampai usahakan pada fase sampai fase REM, di mana disitulah terkait dengan memori. Karena melihat fase ini berarti bila kita ada gangguan tidur, ya lama-kelamaan akan beresiko pada gangguan memori. Makanya mungkin Mbak Ica mungkin sering mendengar keluhan orang tua ya, lansia-lansia yang sulit tidur. Jadi jangan dikira bahwa gangguan memori pada lansia hanya karena usia saja, mungkin juga terkait erat akhirnya dengan gangguan tidur tadi. Karena pada lansia memang berbeda ya dengan usia yang produktif, baik latensi atau cepatnya tidur, baik durasinya, kemudian juga kondisi fisik yang memang sudah menurun, yang seperti yang sudah disebutkan tadi juga bahwa kondisi fisik sangat mempengaruhi bagaimana kita tidur. Jadi mungkin itu.
0: Ya. Dan kita sudah dapat ilmunya nih ya dari tadi kriteria-kriteria, terus juga ada fase-fasenya tadi ya Dokter Dewi, Dokter Mai dan juga Dokter Aryo. Terus tapi ada juga orang yang tadi udah ngantuk banget gitu ya. Tapi terus sudah siap nih untuk tidur, kan kita harus mempersiapkan, kata Dokter Aryo tadi juga Dokter Maya. Tapi ternyata pas sudah di tempat tidur nggak bisa tidur gitu. itu ada faktor apa itu, Dok?
1: Ya seperti yang tadi, sleep hygiene itu tidak hanya tempat, tapi ada yang namanya apa ya, pemikiran kita ya. Jadi kita harus punya pikiran yang positif tentang tidur. Artinya pada saat kita mau tidur, artinya lepaskan semua hal yang mungkin pekerjaan,
0: faktor psikis itu ya, mungkin.
1: Jadi
0: ya,
1: psikis ini harus dikendalikan juga. Karena jangan-jangan kita nih merem tapi pikiran kita kemana-mana begitu. Atau mungkin jangan ketakutan dulu. Ada seseorang yang memang punya histori atau riwayat gangguan tidur. Jadi pada saat mau tidur dia udah takut duluan. Jangan-jangan saya nggak bisa tidur lagi. Nah, mungkin hilangkan juga tuh pikiran-pikiran seperti itu.
0: Ada seperti itu ya, Dok ya?
1: Ada. Okay.
0: Itu dialami bukan hanya orang-orang tua, lansia, tapi Gen Z juga bisa ya?
2: Sangat-sangat bisa.
1: Mungkin tuntutan zaman ya kan?
0: Sangat bisa diceritakan seperti apa? Jadi sangat bisa itu.
3: Jadi itu sebenarnya yang membuat seseorang itu tidak bisa tidur itu karena dia otak dan pikirannya serta tubuhnya itu tetap waspada, tetap terjaga. Dia itu ada kekhawatiran atau kecemasan. Jadi mungkin faktornya memang ke arah psikologi, yaitu ada anxiety-nya. Seperti itu.
0: Cemas begitu ya, seperti yang dikatakan Dokter Dewi tadi ya. Oke, jadi faktor itu juga sangat mempengaruhi, walaupun semua sudah nyaman begitu ya, ruangan apapun itu sudah sangat mendukung, tapi ternyata mental kita yang nggak mendukung begitu ya, karena masih ada hal-hal yang belum terselesaikan begitu ya. Baik, nih untuk kebiasaan tidur larut malam tetapi tetap memenuhi waktu tidur tadi ya, misalnya tidur pukul 2 nih ya, Dok ya, dan bangunnya pukul 10, apakah tetap dianggap sehat? Ini banyak banget durasinya ya, Dok ya.
1: Ya. Kembali pada tadi, tidur jam berapa saja, berapa lama tidurnya, yang penting dia mencapai kriteria yang keempat tadi, bahwa dia saat bangun dia merasa nyaman, pagi siangnya tidak merasa ngantuk, ya bisa itu dikatakan tidur berkualitas begitu. Jadi berarti dia sudah mengalami yang tahapan-tahapan tadi, tahapan tidur tadi. Jadi memang sih kalau kita bicara waktu idealnya sih memang jangan terlalu larut ya, karena nanti kita memerlukan durasi tidur yang ideal secara teori tadi. Durasinya kan idealnya sekitar 7-8 atau 7-9. Jadi kalau kita kembali ideal atau sebaiknya ya memang kembalikan pada itu. Kecuali kondisi tertentu saat kita memang tuntutan pekerjaan ya mau tidak maulah gitu.
0: Iya. Jadi kita tidak terpaku dengan harus ideal dengan durasi 7 sampai 9 begitu ya dok ya. Baiklah, sudah ada bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa dulu ada Mbak Nurat Mirajima yang hanya menyimak. Kalau mau punya pertanyaan boleh ya Mbak Nurat, kita tunggu nanti kita akan bacakan, kita akan bahas sama-sama di sini ya dok ya. Terus ada dari Mbak Anurul Hidayah. Assalamualaikum dokter dan Bu Ica, waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya apakah gangguan pada hormon tiroid dapat menyebabkan insomnia dok? Nah silakan dok.
1: Ya, seperti kita ketahui metabolisme tubuh, hormon tiroid ini punya pengaruh besar. Sehingga dia akan mengganggu hormon-hormon juga. Hormon-hormon tidur kita tahu ada hormon kortisol, ada hormon melatonin yang juga akan bisa menyebabkan itu walaupun tidak selalu pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi tiroid pasti akan mengalami insomnia. Sekali lagi tetap pada kasus-kasus insomnia kita harus artinya tidak semudah oh tidak bisa tidur kasih obat tidur begitu ya. Kita harus mencari sebab apa. Dan mungkin juga disebutkan tadi kondisi fisik yang tidak baik artinya ada sesuatu problem apapun itu tidak hanya di tiroid itu sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas tidur, tapi tidak selalu akan terjadi insomnia. Selagi kita memang punya problem, misalnya tadi dikatakan ada gangguan fungsi tiroid, selagi gangguan fungsi tiroid tadi dikelola dengan baik, sampai dikatakan stabil dan bagus, nah ini juga akan menyumbang bahwa tidur kita akan juga bisa berkualitas.
0: Mudah-mudahan Mbak Nurul Hidayah masih bersama kita ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin dengan apa obat-obat yang pernah diminum begitu ya untuk penyakitnya begitu ya. Baik, dok, untuk sebenarnya nih ya, apa yang terjadi pada otak ketika kita kurang tidur? Ada kan orang yang hanya tidur cuma 1 jam, 2 jam gitu ya. Itu bagaimana, dok?
1: Ya. Pada fase yang tadi, fase deep sleep tadi, di situ fase di mana sel-sel kita mengalami regenerasi ya, artinya perubahan metabolisme di situ, istirahat lah istilahnya kita gampangnya begitu. Tidak terkecuali juga sel-sel otak begitu. Sehingga pada saat kita terjadi gangguan fungsi tidur atau gangguan kualitas tidur tadi, ya akan mempengaruhi itu. Yang berikutnya lagi yang fungsi otak salah satunya lagi adalah memori. Jadi memori tadi juga disebutkan bahwa seandainya kita tidur pada fase REM, artinya tidur yang mulai fase REM ini kan perubahan memori jangka pendek menjadi memori yang stabil atau jangka panjang. Sehingga bila kita ada gangguan fungsi gangguan tidur akan mempengaruhi juga memori. Sehingga pastinya akan terganggu fungsi otaknya.
0: Oke, jadi memang berpengaruh ya dok ya?
1: Cukup besar.
0: Oke, pernah nggak mengalami itu dokter Mai? Mungkin ada juga pasien-pasien begitu ya, juga dokter Aryo ya. Silakan Mai, dokter Mai dulu.
3: Baik, jadi kalau misalnya pasien dengan gangguan tidur, sebenarnya yang terjadi di otaknya itu adalah dia melewatkan fungsi penting dari tidur itu sendiri, yaitu pembersihan metabolisme otak. Jadi pada saat fase tidur itu sebenarnya ada suatu fase yang mana terjadi drainase atau pembuangan yang namanya glimpatik system. Jadi di situ nanti akan terjadi eliminasi dari protein-protein hasil dari metabolisme otak yang tidak diperlukan. Salah satu contohnya adalah protein beta amiloid yang mana nanti kalau misalnya itu terakumulasi pada pasien-pasien yang tidak bisa tidur dalam jangka waktu lama terus menerus atau mengalami insomnia kronis, maka itu akan menumpuk dan itu merupakan salah satu cikal bakal terjadinya penurunan fungsi memori seperti yang telah disebutkan dokter Dewiana. Dan penyakit yang biasa kita kenal itu adalah biasanya penyakit Alzheimer yang terkait dengan gangguan tidur itu.
0: Oke, kalau sudah menurun fungsi memorinya itu seperti apa yang terjadi dok?
1: Memori ya, memori kan salah satu fungsi Alzheimer kognitif gitu. Ya. Uh-huh. Salah satu fungsi kognitif. Kalau terganggu memori ya berarti gangguan fungsi kognitif yang lain juga akan mengikuti begitu. Kita jadi mudah lupa. Kualitas hidup jelas akan turun. Terutama mungkin kan dengan sesama anggota keluarga, dengan orang lain ya. Jadi salah satu pembeda kita dengan makhluk yang lain kan adalah fungsi kognitif ya. Sehingga kalau bila fungsi kognitif terganggu ya seluruh sendi kehidupan kita kan juga akan terganggu.
0: Aduh, jangan sampai itu terjadi begitu ya. Kalau Dokter Arjo pernah punya pengalaman mungkin ada pasien yang tadi yang disebutkan oleh Dokter Maya yang sudah mengalami Alzheimer gitu.
2: Ya, mungkin kalau dari saya, karena memang ini kita hubungkan dengan kondisi penyakit neurologi terbanyak atau penyakit saraf terbanyak itu adalah salah satunya adalah stroke. Nah, untuk kondisi gangguan memori terus dengan kondisi yang dihubungkan dengan gangguan tidur, tadi mungkin sudah disebutkan salah satu pasien yang tersering itu adalah pasien-pasien dengan kondisi Alzheimer. Nah, cuma kondisi pasien Alzheimer ini jarang pasiennya itu harus perlu dirawat inap, jadi tidak perlu. Nah, jadi mungkin yang paling sering ditemui itu adalah pasien-pasien dengan kondisi stroke yang mengalami gangguan tidur, di mana pada saat kondisi, misalnya nih pada saat awal pasien tuh terkena serangan stroke, fase yang mungkin paling terganggu itu kalau memang kita hubungkan dengan kondisi tidur, pasien ini kadang-kadang masih ada kondisi denial, dia tidak siap untuk menerima bahwasannya kondisinya stroke. Nah, itu kita balik lagi ke kondisi ansietas ataupun pemikiran kondisi stres, di mana seseorang itu kalau misalnya kondisi stresnya terlalu berat, kadang jadinya gelisah, sulit untuk memulai tidur, atau malah tidurnya sebentar-sebentar bangun. Nah, itu yang kita sering temui. Jadi misalnya pasiennya terkena serangan stroke, besok paginya kita lihat, ditanya keluhannya apa Pak pagi ini atau keluhannya apa Bu? Jawabannya, tadi malam gak bisa tidur. Ditanya, kenapa kok gak bisa tidur? Kada tahu, kada nyaman, pokoknya gurih kada nyaman. Nah, selain itu memang faktor-faktor yang mempengaruhi adalah kondisi sleep hygiene. Karena di rumah sakit tentu kita mempersiapkan pasien itu dibuat untuk pasiennya mudah untuk ditangani kalau misalnya ada kondisi kegawatan tertentu. Tentu untuk sleep hygiene-nya tidak sesuai kadang-kadang dengan teori kita tidur di rumah. Nah, itu faktor-faktor seperti itu yang bisa mempengaruhi. Terus kalau dihubungkan dengan kondisi memori, itu pasien dengan kondisi stroke sendiri kadang-kadang ada yang berisiko memang mengalami kondisi gangguan memori. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Dewiana, fungsi kognitifnya bisa terganggu. Nah, kadang-kadang ya memang sebagian pasien sudah memang mengalami gangguan tidur sebelumnya, mungkin gangguan tidurnya itu sebagai salah satu faktor risiko pasiennya terkena serangan stroke. Nah, ditambah dengan serangan stroke akhirnya makin membuat kondisi pasiennya itu terganggu tidurnya.
0: Oke. Jadi memang yang mempengaruhi itu dari otak begitu ya?
1: Ya.
0: Baik, Dok. Ada yang bergabung dengan kita, Dok, silakan. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Kita di Indonesia Sehat nih Bunda, punya tema.
4: Alhamdulillah, semangat Dinda. Sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Tema kita merdeka dari insomnia. Bunda, tidur nyenyak, otak sehat. Nah, ini pernah gak Bunda Hani?
4: Yang penting niat kita Dinda.
0: Bunda Hani pernah mengalami ini gak? Gangguan tidur gak?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Bunda.
4: Iya.
0: Bunda pernah mengalami gangguan tidur? Insomnia
4: tidak
0: begitu?
4: Tidak ada saya gangguan. Yang penting jam tidur saya itu jam 10 Dinda ya.
0: Jam 10 malam itu selalu begitu ya Bunda?
4: Iya, tiap malam habis beraktivitas saya itu Dinda. Kan kita ini kasih yang UKM sendiri. Mengerjakan ini kita menjual di sekolah.
0: Oh, beliau pelaku nah, UMKM.
4: Itu, iya. Okay. Kita beraktivitas itu mulai dari jam 4 sampai jam 10. Saya tidak ada gangguan Dinda, yang pentingnya saya bekerja untuk cari rezeki itu kan kita harus cari ridhonya Allah. Apapun itu yang kita kerjakan, serta dengan niat. Kalau untuk saya ya, saya tidak tahu kalau dengan orang lain Dinda ya. Yang penting apa yang sudah disunahkan Nabi, niat kita itu tulus. Bekerja agar hati dan pikiran kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, Bunda. Ya, Bunda ada yang ingin ditanyakan enggak, Bunda? Ada dokter-dokter kita nih di sini, mumpung ada dokter sama kita.
4: Ini prof atau apa ini, Dinda?
0: Dokter kita, ini... dokter neurologi.
4: Ya, salam kenal Dinda ya, yang beraktivitas ini, semangat terus Dinda, sehat selalu ya.
1: Ya, salam
4: mudah-mudahan kesehatan kita ini, batin dan jiwa kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus.
0: Baik,
4: Dinda.
0: Terima kasih Bunda.
4: Ini doakan semangat menjalankan aktivitas.
0: Bunda boleh tahu usianya berapa Bunda Hani?
4: Saya pertanyakan ini Dinda ya.
0: Ya, silakan.
4: Itu makan itu kalau tidak bersih dan tidak didoakan itu makanan tidak akan masuk di tubuh kita kalau tidak diridhoi Allah.
0: Oh, ini secara
4: walaupun
0: ini secara
4: bayar,
0: agama,
4: tapi baik. Kalau dimakan tidak diridhoi Allah.
0: Baik, baik.
4: Itu pasti kita kena penyakit. Jadi kita ini apapun kita lakukan disertai niat kepada Allah.
0: Baik, Bunda.
4: Kalau menurut saya, mudah-mudahan semangat terus Dinda.
0: Saya mau tanya dulu sama Bunda Hani. Bunda Hani usianya berapa sekarang?
4: Ya.
0: Bunda Hani usianya berapa sekarang?
4: Saya kelahiran 63.
0: 63. Enggak pernah sulit tidur?
4: Tidak ada gangguan.
0: Oh, tidak ada gangguan. Baik.
4: Kalau baik. Saya sudah periksa di rumah sakit ini tidak ada penyakit, alhamdulillah.
0: Baik.
4: Hanya kadang ini saya gangguan ini kalau anak-anak ini saya berikan nasihat. Mereka itu berselisih pendapat dengan saya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, itu saya kolesterolku, Dinda.
0: Oh, nah kolesterolnya tinggi gitu.
4: Iya. Kolesterol di saya penyakitku, Dinda.
0: Baik, baik.
4: Tapi kalau saya sudah minum itu air kelapa, makanan apapun air itu yang utama, doaku itu salawat Nabi.
0: Baik.
4: Saya tanamkan apa yang saya lakukan, yang saya makan, saya minum.
0: Baik. Terima kasih, Bunda.
4: Salawat Nabi sertai bismillah. Itu saya anuku, obat saya Dinda ya.
0: Baik Bunda.
4: Air saya obatku.
0: Baik.
4: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Bunda Hani.
4: Yang mendengar semua ya. Bertobat, jangan korupsi, jangan tipu sesama muslim.
0: Baik Bunda Hani, terima kasih Bunda sudah bergabung.
4: Iya, terima kasih ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara, dokter ya. Jadi beliau enggak pernah sampai usia kelahiran tahun 63 tadi ya. Tidak pernah merasakan kesulitan tidur ya. Baik, alhamdulillah. Ini sudah ada yang bergabung. Oh ya, lanjutan dari Mbak Nurul tadi, Mbak Nurul Hidayah, dok. Saya konsumsi D3 5000 IU, asam folat 1000, vitamin E dan astaxanthin selama 2 minggu. Alhamdulillah sekarang sudah normal hormon tiroidnya. Ini bagaimana, dok? Untuk yang tadi yang mengalami apa gangguan pada hormon ya?
1: Ya, itu semua kan suplemen ya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya. Maksudnya tidak terkait juga dengan, artinya obat-obat tadi tidak akan mengganggu siklus tidur juga. Karena sifatnya itu kan suplemen semua.
0: Oke. Okay. Jadi itu suplemen bukan bukan obat yang mengobati bukan ya?
1: Suplemen semua.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk Bunda Hani yang sudah bergabung. Silakan yang mau bergabung lewat WhatsApp juga ya, dan juga di TikTok Pro 1, bukan TikTok, maksudnya YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Silakan, tema kita siang hari ini menarik sekali, yaitu mengenai insomnia ya, insomnia, dan ada juga seleb yang punya nama di belakangnya ada insomnia labelnya. Padahal sesuatu yang tidak ini ya.
2: Tidak baik.
0: Tidak bagus sebenarnya. Ini kalau seseorang ya sering mengalami insomnia dalam jangka panjang, apa dampaknya terhadap konsentrasi, daya ingat dan kemampuan berpikir, dok?
1: Ya,
0: dokter. Silakan mau dokter Mai mau jawab boleh?
3: Baik, terima kasih. Jadi apabila seseorang itu mengalami insomnia dalam jangka panjang, tentunya dia kan terus-menerus mengalami fase tidur yang tidak normal. Dan dia melewatkan fungsi-fungsi yang didapatkan dari fase tidur itu sendiri. Tentunya nanti dampaknya secara jangka panjang adalah penurunan kognitif, penurunan memori, dan juga bisa penurunan konsentrasi. Seperti itu. Mungkin dokter Aryo?
2: Oke, mungkin saya akan tambahkan. Jadi untuk secara langsung memang yang akan terasa di tubuh kita tentu faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan juga. Konsentrasi itu pasti terganggu. Terus aktivitas fisik paginya itu biasanya kalau kurang tidur pasti akan terganggu. Badan tuh terasanya jadi kayak lemah, lemas, letih. Jadi rasanya tuh masih terasa capek. Nah itu tuh kondisi-kondisi seperti itu yang pasti akan menyebabkan gangguan dari produktivitas kerja kita. Terus selanjutnya untuk jangka panjang, kita tahu bahwasannya mungkin udah sering disebutkan kalau kurang tidur nanti bisa kena penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya kalau dari kami itu adalah yang disebut sebagai penyakit cerebrovaskular. Nah, cerebrovaskular ini salah satunya yang paling sering itu adalah kondisi stroke. Karena kalau tidurnya kurang, tentu aktivitas pembuangan sisa metabolisme akan terganggu. Jadi itu bisa menyebabkan kondisi seperti darah tinggi, terus nanti kolesterolnya bisa tidak tercerna dengan baik, akhirnya menyebabkan kolesterolnya tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah, bisa terbentuk plak, nanti jadi hipertensi. Jangka panjangnya tentu kalau terjadi kondisi

0: nanti mungkin sekitar 3 jam, 4 jam tuh cukup. Besok kerja lagi, mungkin masih produktif, masih bagus. Nanti di atas usia 35 tahun, di atas usia 40 tahun, apa masih mungkin seperti itu? Nah, itu nanti jangka panjangnya baru akan terasa. Walaupun memang bukan sebagai faktor utama untuk gangguan tidur. Seperti itu.
1: Okay. Dan itu tadi yang menyebabkan memang mau tidak mau juga mempengaruhi emosi begitu ya.
0: Benar.
1: Orang yang kurang tidur ya. Lebih berbahaya mana nih? Kurang tidur sama atau kurang makan nih dok? Kalau dokter Dewi ini.
2: Lebih berbahaya kurang.
1: Katanya kalau orang lapar bisa mempengaruhi, bisa merubah orang begitu ya.
2: Lebih emosi, sama-sama bisa bikin sama emosi ya kayaknya. Okay. Mungkin saya mengomentari tadi
1: boleh,
2: Bunda Hani tadi.
1: Bunda Hani.
2: Ya. Tadi di usia terlarang 63 ya, berarti usianya berarti kan di atas 60 ya.
1: Yeah.
2: Dengan tadi informasi tadi saya cukup appreciate ya, artinya usia-usia lanjut usia nih. Tapi alhamdulillah tidak ada gangguan tidur. Artinya lansia yang bagus nih gitu ya. Mungkin kalau boleh saya sedikit menarik informasi tadi. Beliau sudah menjalankan sebenarnya CBT tadi, yaitu Cognitive Behavioral Therapy untuk kasus-kasus insomnia. Jadi insomnia atau gangguan tidur kan bisa kita terapi dengan obat dan non-obat. Nah, non-obat itu yang namanya CBT tadi, Cognitive Behavioral Therapy. Beliau sudah menjalankan. Yang pertama, beliau sudah membuat jadwal yang rutin nih. Beliau katakan tadi jam 10 saya tidur. Memang itu salah satunya. Jadi salah satu pada terapi yang non-medikamentosa itu adalah membuat jadwal yang teratur. Jam segini saya harus tidur.
1: Harus disiplin gitu ya.
2: Yang kedua, beliau juga menjalankan yang lain, metode yang lain yaitu berpikir positif. Dari segi agama, ini juga sangat penting. Kaitannya tadi, kan stres tadi juga mengganggu ya. Jadi mungkin itu juga faktor penting dari Bunda Hani, makanya beliau tidak ada gangguan tidur. Mungkin itu sih komennya dari Bunda Hani.
1: Kalau ini dokter Maya, dokter Aryo ini kan mungkin gen-gen apa ya, Gen Z ya?
0: Milenial
1: ya? Oke. Ini kadang-kadang kan mereka pola gaya hidup gitu ya. Ini gaya hidup juga bisa mempengaruhi gitu ya.
2: Gaya hidup jelas tuntutan
0: sangat
2: ya,
0: bisa.
1: Mungkin minum kopi di waktu yang benar, tidak seharusnya begitu. Gimana nih kalau dokter Aryo dulu?
0: Oke, kalau dari saya sebenarnya saya adalah salah satu orang yang mungkin kebutuhan kafeinnya antara iya dan enggak. Jadi saya kalau nggak minum kopi seharian ya nggak apa-apa. Kalau minum kopi juga untuk kebutuhan tertentu mungkin bisa juga mempengaruhi. Tapi memang kadang-kadang faktor kebiasaan itu lebih sugestif dibandingkan dengan kebutuhannya itu sendiri. Jadi kafein itu sebenarnya kan bukan hanya dari kopi. Mungkin yang kita tahu, oh kafein ini dari kopi. Padahal dari minuman-minuman lain juga ada. Teh itu juga mengandung kafein. Terus teh hijau ya, yang kita sebut sebagai matcha, itu juga ada kafeinnya. Terus minuman bersoda yang berwarna coklat, itu juga ada kafeinnya. Jadi banyak minuman yang mengandung kafein. Nah, jadi kalau dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, mungkin sekarang kan warung kopi ini banyak di mana-mana, coffee shop ini banyak di mana-mana. Kadang-kadang bukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kopi yang sebenarnya harus dikonsumsi dengan baik, itu takarannya harus sesuai. Jadi ketakaran kafeinnya itu memang harus sama, dan dikonsumsinya kalau bisa memang di pagi hari. Jadi kita mempersiapkan kafein itu sebagai stimulan kita untuk menyiapkan hari itu supaya produktivitasnya itu meningkat. Nah, pada malam hari kopinya nggak perlu. Nah, tapi ada kebiasaan mungkin kita di orang Indonesia tuh di Banjarmasin sendiri, itu minum kopi bisa 3 kali sehari, pakai gula. Nah, itu mungkin yang bisa mempengaruhi faktor tidur. Padahal sebenarnya kadang-kadang kita kebutuhan kafeinnya tuh nggak setinggi itu. Gitu. Dari saya seperti itu.
1: Jadi ternyata kafein itu ada juga di matcha ya, ada di teh juga ya. Jadi kalau semua jenis tadi diminum dalam waktu yang berbarengan, yang mungkin hanya jeda 1-2 jam saja, apa yang terjadi dengan tubuh kita ya dok ya?
2: Iya, numpuknya ini kan otomatis terjaga, menjadi terjaga. Karena disebutkan tadi kan, walaupun tidak selalu semua orang ya, tapi dikatakan bahwa kafein memang membuat kita menjadi terjaga. Sehingga nggak ngantuk jadinya.
1: Okay. Kalau dokter Mani perlu nggak olahraga kita ya untuk mungkin salah satu tips gitu atau cara kita terhindar dari insomnia nih dok?
3: Iya. Jadi terkait olahraga dengan insomnia, jadi sebenarnya olahraga itu sangat berfungsi ya. Tapi kita harus perhatikan jam kita melakukan olahraga itu sendiri. Apabila kita melakukan olahraganya di pagi atau sore hari, dan itu artinya akan menguras tenaga kita, otomatis malam

0: kita akan mudah untuk tertidur. Tapi apabila kita melakukan olahraganya mungkin malam hari ya, karena kesibukan di pagi dan siang harinya karena bekerja, lalu malamnya itu baru sempat olahraga, itu malah jadi stimulasi badan dan otak itu terstimulasi dan lebih sulit untuk tidur. Justru untuk olahraga itu harus diperhatikan waktu kita melakukan olahraganya, seperti itu. Memang tapi secara umum baik olahraga untuk mengatasi insomnia.
1: Oke. Baik, sebelum kita jeda ada pendengar kita yang bergabung kembali. Ya, silakan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Iza.
1: Ya, dengan Bapak?
2: Masri.
1: Oh, Mas Masri dari Jorong. Silakan, Mas Masri.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum, dokter dan Bu Dokter.
3: Ya, Waalaikumsalam.
2: Ini ulun tanyakan begini, Bu Dokter. Apa itu, ulun kan, sekarang kan, apa itu, minum kopi yang sasetan itu apa, Bu Dokter?
1: Yeah.
2: Nah kan macam-macam merek kopi, make kopi, macam-macam apa. Nah itu apa ada efeknya bagi kita yang selalu minum. Nah itu aja minta solusinya. Makasih Mbak Iza.
1: Terima kasih Mas Masri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka ngopi Dokter Aryo deh.
4: Oke. Baik, Mas Masri dari,
1: ya,
4: Jorong.
1: Dari Jorong.
4: Terima kasih untuk pertanyaan. Mungkin saya akan menjawab terkait dengan kopi yang tadi sasetan ya. Jadi kopi sasetan ini kita harus bedakan dulu sebenarnya. Kita sebenarnya bisa membedakan dari komposisi dari kopi tersebut. Apakah memang bahan utamanya benar kopi atau ternyata minuman yang berasa kopi. Yeah. Nah itu harus dibedakan.
1: Esennya saja
4: ya, begitu ya. Iya, esennya saja. Kadang ada kopi instan yang isinya cuma 7% dari total dari komposisi yang ada dalam satu saset. Ternyata gulanya besar, misalnya sampai 20 gram. Nah itu banyak sekali. Jadi yang membuat kita tersimulasi ternyata bukan gara-gara kafeinnya, tapi lebih karena gulanya. Karena gula juga itu bisa menstimulasi tubuh kita supaya jadi lebih lebih awas lah, lebih sensitif. Jadi nggak ngantuknya bukan gara-gara kafeinnya kadang-kadang, tapi lebih karena konsumsi minuman manis yang dimana biasanya itu efeknya itu menjadi efek ketergantungan gula. Jadi kayaknya kalau nggak minum kopi tertentu, merek tertentu, rasanya tubuhnya nggak enak, padahal sebenarnya kita tuh perlu gula dari rasa kopi itu sendiri.
1: Udah kayak edik begitu.
4: Iya,
1: ya.
4: Iya benar. Kalau memang mau minum kopi ya saran saya carilah kopi yang memang benar-benar kopi. Jadi kopi instan kan banyak mereknya, atau kopi hitam yang biasa kita banyaklah ditemui di warung-warung, itu mungkin lebih baik. Dan kalau misalnya nggak terbiasa dengan rasa pahitnya kopi tapi perlu kopi. Nah mungkin bisa ditambahkan pemanis tapi yang berbahan dasar bukan gula dari tebu. Itu.
1: Dan takutnya gula yang ada di dalam kopi sasetan itu juga bukan gula yang sebenarnya begitu ya?
4: Ya kebanyakan sih untuk sampai saat ini yang saya tahu kebanyakan memang gula, tapi
1: gula
4: itu dicampur lagi dengan natrium sebagai
1: dengan zat
4: penyeimbang
1: gitu,
4: iya,
1: ya?
4: Gitu. Perasanya, pewarnanya ada juga.
1: Itu dampaknya tidak, mungkin tidak kecil buat tubuh kita nanti.
4: Pasti,
1: akan jangka panjang begitu ya. Oke, jadi harus berhati-hati. Mendingan bikin kopi tubruk begitu ya Dokter Dewi ya. Lebih saya beli yang biji-biji kopinya terus di apa langsung digiling. Kan ada kan toko-toko kopi yang seperti itu ya, yang langsung digiling begitu kita bisa lihat sendiri begitu ya. Dan itu lebih fresh dan lebih sudah terlihat aslinya begitu ya, Dok ya. Oke. Baik, ada Mbak Nurat Mirajimah. Nanti kita jeda sesaat, tapi sebelumnya kita akan ke Mbak Nurat Mirajimah dulu di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ada pertanyaan di situ, suami ulun tuh tidur sering mengigau. Itu kenapa ya, Dok, katanya? Suka ngigau.
3: Ya. Berarti dia ada masuk dalam kategori gangguan ya. Nah, mungkin perlu ditelaah dulu sih ya, telaah lebih lanjut. Sering mengigonya seberapa sering, apakah memang
1: setiap
3: tipikal ya, artinya memang ada kan orang misalnya kayak mengorok begitu juga ya, apakah memang seperti itu atau di mengigonya sebab apa. Jadi mengigo itu kan kayak kita ada ada kayak
4: mimpi
3: yang terbawa
1: gitu.
3: Ya, jadi memang perlu ditelaah lebih lanjut sih saya rasa, kalau memang dirasa kok tidak seperti pada orang pada umumnya, mungkin perlu diajak untuk berkonsultasi. Jadi biar kita tahu nih sebenarnya ada problem nggak sih gitu.
1: Itu kemana biasanya Dok kalau dengan masalah seperti ini?
3: Nah, ini untuk kualitas tidurnya sendiri bagaimana, jadi dia memang ada mengeluh kurang tidur atau tidak. Ya kalau memang kaitannya dengan gangguan tidur sih memang kita bagian saraf ya, yang nanti biasanya nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain. Tapi biasanya kalau seseorang ada gangguan tidur, kita ke poli saraf dulu mungkin.
1: Oke. Silahkan ya Mbak Nuraz Mirajimah, mungkin konsultasi nanti ya, atau bisa langsung di sini ditambahkan apa tadi yang ditanyakan oleh Dr. Dewi ya, bisa diketik lagi. Oke, silahkan yang bergabung. Halo, selamat siang. Terputus ya, silahkan dicoba kembali. Kita jeda sesaat dok. Pendengar dan pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Sehat.
5: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih. Konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat, masih bersama dokter-dokter kita siang hari ini, dan kita membahas mengenai insomnia ya. Nah, di sini juga ada terapi utama insomnia kronis ya, Dok ya. Ada CBT 1 begitu atau CBT?
4: Bukan CBTI itu.
3: CBTI. Oh, CBTI begitu ya. Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia ya. Ya. Oke, okay. Ini tahapannya kemana dulu nih pertama-tama, Dok?
4: Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah mengomentari Bunda Hani tadi ya. Yeah. Jadi memang pada terapi insomnia yang pertama ada medikamentosa, artinya obat-obatan. Yang kedua adalah non-medikamentosa, itu menggunakan CBTI itu tadi. Jadi beberapa cara untuk kita mendapatkan atau mengatasi solusi insomnia. Yang pertama, kita harus pada saat kita masuk ke tempat tidur, itu memang kita sudah mengantuk. Jadi kita memang sudah mengantuk, baru kita ke tempat tidur. Yang kedua, aktivitas tadi juga sudah disebutkan tadi beberapa dari Dr. Aryo. Tempat tidur hanya untuk aktivitas tidur, dan untuk yang sudah menikah juga untuk hubungan suami istri begitu. Selain itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, mungkin stimulus-stimulus yang akan mengganggu, misalnya tadi kayak kopi, minum kopi sebelumnya, atau mungkin sambil menunggu ngantuk main-main HP misalnya atau apa, itu juga. Kemudian pikiran-pikiran, artinya beban pikiran di situ tinggalkan, lepaskan begitu. Atau jangan ada pikiran ketakutan, nanti jangan-jangan saya nih nggak bisa tidur nih. Pokoknya pikiran negatif hilangkan. Kemudian berusaha tadi sleep hygiene, artinya tempat tidur harus nyaman, suasana harus nyaman, mungkin pencahayaan, mungkin suhu ruangan, mungkin kemudian kita juga bisa menggunakan alat bantu, misalnya yang sifatnya relaksasi ya, bisa dengan aroma, bisa dengan musik-musik, atau kita yang muslim mungkin bisa dengan murotal gitu ya. Nah, itu mungkin beberapa cara-cara CBTI tadi untuk mengatasi insomnia yang tanpa obat. Harapannya sih memang kita sangat berharap non-medikamentosa ya, artinya kita bisa menterapi diri kita sendiri atau orang
3: mandiri,
4: lain mandiri ya. Dengan menggunakan yang tadi, yang mungkin tidak mudah, tapi tidak ada salahnya dicoba. Mungkin itu dokter aja atau dokter Sarah, atau ada yang menambahkan. Mungkin komentari tadi, yang tadi mengigo mungkin ya.
3: Iya, yang mengigo, silakan Dok. Okay.
5: Jadi untuk yang mengigo mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi mengigau ini memang itu adalah merupakan salah satu gangguan tidur, di mana pada kondisi itu berarti seseorang tidak dapat masuk ke fase deep sleep-nya. Mm. Jadi ya, hanya di fase, mungkin sampainya di fase REM, di fase awal tidur yang belum terlalu dalam. Dan di situ tuh ada ambang batas, memang kondisi bisa jadi orang tertentu itu mengalami kondisi stres tertentu. Mm. Jadi sesuatu itu dipikirkan sampai dibawa tidur. Yeah. Tapi memang salah satu fungsi tidur itu sebagai stress releaser. Kalau yang saya baca itu ada memang yang mengatakan bahwasannya salah satunya mimpi buruk itu merupakan salah satu tanda bahwasannya kita sedang stres. Tapi ini ya memang penelitian yang memang belum bisa dikatakan benar atau tidaknya. Nah, salah satunya mungkin kita bisa arahkan di kondisi mengigau, karena mengigau ini jarang mengigaunya yang kondisinya yang baik-baik. Pasti mengigau itu mengarahkan ke kondisi sesuatu yang buruk-buruk. Nah, sehingga menyebabkan kondisi ketakutan mungkin dari keluarga kok seperti ini. Nah, jadi itu yang harus dipastikan kenapa bisa mengigau, mungkin ada stres tertentu yang mungkin harus dibawa ke dokter.
3: Harus diajak curhat itu dulu ya, suami istri. Ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp, dokter, di ujung-ujung kebersamaan kita nih. Ada Mama Rahma dari Barambai Batola. Ulun mau bertanya, suami Ulun minum kopi 8 cangkir belimbing kaca sehari semalamnya. Kalau tidur bisa ngorok kayak orang bersiul setiap malamnya. Apakah itu sudah bahaya, ibu bapak narasumber? Makasih atas jawabannya. Apalagi rokok bisa habis 2-3 bungkus paling banyak sehari semalamnya. Sudah sering Ulun ingatkan tapi malah Ulun yang disalahkan sebagai istri. Terima kasih Mbak Eca. Ada lagi nih sedikit, suami Ulun juga sering begadang ngumpul sama teman-teman seminggu bisa 4 kali nih. Ini bagaimana nih dok?
6: Ya, mungkin dari saya ya, dulu
3: silakan, Dr. Mai. Jadi,
6: mengomentari tentang pertanyaan dari ibu
3: Mama Rahma di Barambai Batola.
6: Jadi untuk konsumsi kafeinnya sendiri sebenarnya sudah berlebihan, tapi kita di sini tidak tahu ya kopi yang diminum itu apa yang berapa persen kafeinnya, tapi itu sudah lebih dari yang seharusnya ya, 8 gelas sehari, sehingga bisa menyebabkan gangguan tidur. Kemudian juga ada tidur dengan bersiul ya. Itu merupakan tanda, salah satu tanda gangguan tidur, atau yang bisa disebut itu obstructive sleep apnea, atau terjadinya penyumbatan di saluran napas saat tidur. Dan itu bisa menutup saluran napas dan akhirnya bisa tiba-tiba terbangun, bisa juga mengigau. Dan kalau misalnya tidak ditangani, tidak dibawa ke ahli profesional, mungkin bisa menyebabkan henti nafas. Jadi itu perlu benar-benar diperhatikan dan dikonsultasikan nanti ke dokter spesialis saraf ya.
3: Ada tambahan kopi hitam yang ada gambar kapalnya. Ada brand. Oke, ditambahkan sama dokter Ari mungkin.
5: Oke, baik, silakan. Terima kasih. Jadi kalau 8 gelas ini kan kita nggak tahu 8 gelas ini takarannya berapa sendok satu gelasnya.
3: Belimbing, gelas belimbing yang zaman dulu.
5: Oke, yang berarti agak kecil.
3: Agak
5: ya.
3: 350 sih.
5: Anggap aja misalnya satu gelas itu pakai satu sendok kopi misalnya. Nah, kita itu sebenarnya kebutuhan kafein per hari itu 100 mg cukup. Jadi kalau misalnya kita konsumsi kopi, kalau ini saya nggak tahu ya, kalau dengan kapal yang yang merek kapal itu, jadi kopi yang merek kapal itu tadi, kita nggak tahu nih kadar kafeinnya berapa, tapi rata-rata di 18 gram itu kalau tidak salah, 18 gram kopi itu kafeinnya 100 mg maksimal kalau tidak salah. Jadi itu kita memang disarankan sebenarnya hanya cukup satu sloki kopi kecil itu aja. Kalau yang kita sebut tuh bahasa kerennya sekarang espresso.
3: Okay.
5: Nah, sedangkan kalau di kita kan kopi tradisional, kopi tubruk itu ya mungkin pakainya 1 atau 2 sendok. Tapi kalau sampai 8 kali ya berlebihan. Nah,
3: terus orang zaman dulu malah sendok makan lagi takarannya ya dok ya.
5: Gitu. Okay. Mungkin kalau satu sendok makan ya saya rasa mungkin masih dalam batas toleransi ya, cukup
3: penuh
5: aja.
3: Lagi.
5: Nah, itu jangan-jangan yang membuat adiktif ini bukan cuma kopinya tapi ada gulanya.
3: Oke. Okay.
5: Terus selanjutnya yang mengenai
3: rokok juga pengaruh?
5: Ya, jadi rokok itu ada mengandung nikotin dan tar. Ya, nikotin itu termasuk salah satu stimulan juga di tubuh kita. Jadi dia itu bisa membuat kita tuh terstimulasi. Mungkin saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan seorang perokok, saya nggak tahu rasanya gimana. Cuma orang-orang yang merokok bilang kalau tidak merokok, konsentrasinya kurang, secara fisik dia tidak baik. Nah, mungkin di fase itu memang benar nikotin itu dia adalah merupakan suatu stimulan. Nah, kalau dicampur dengan kopi, kita nggak tahu nih efek stimulan setinggi apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang yang sampai konsumsi kopi berlebihan, merokok berlebihan. Karena memang dalam kondisi tertentu, kadang-kadang stimulasi itu dipakai untuk meriliskan stres. Jadi supaya kita ngerasa tenang terus, ngerasa aman, padahal ada kondisi tertentu yang kita gak tahu, mungkin kerjaannya di rumah dimarahin sama bosnya, mungkin di rumah dimarahin istri, jadi sering keluar rumah. Suka
3: begadang 4 kali seminggu.
5: Iya. Nah itu yang seperti itu mungkin harus dibicarakan lagi supaya ada evaluasi bersama. Kalau memang tetap tidak bisa, berisiko menyebabkan OSA atau obstruksi sleep apnea, itu harus dibawa ke dokter. Kalau kita di Indonesia mungkin tidak terbiasa memakai alat bantu untuk tidur. Tapi kalau di Amerika, negara maju, alat-alat bantu untuk membantu tidur orang-orang dengan obstruksi sleep apnea itu banyak sekali. Nah, terus
3: di antaranya, Dok?
5: Jadi kita menyebutnya itu sebagai CPAP. Nah, mungkin kalau di Indonesia tuh kalau tahu CPAP nih untuk bayi gitu, yang di inkubator. Nah, itu ada CPAP yang membantu orang-orang dengan obstruksi sleep apnea. Harganya cukup mahal kalau di Indonesia.
3: Alatnya seperti apa? Tempat tidur atau bagaimana?
5: Jadi dia bantuan alat bantu pernapasan dengan oksigen dimasukkan ke dalam hidung biasanya untuk membantu. Nah, itu bisa memasukkan oksigen, bantuan tambahan udara murni yang bisa mencegah terjadinya obstruksi sleep apnea. Karena kalau terjadi obstruktif berarti ada sumbatan. Siulan itu berarti salah satu tanda bahwasannya saluran nafasnya mengecil. Nah, itu harus dibantu. Kalau tidak, bisa terjadi sudden death. Jadi pasiennya itu bangun tidur tahu-tahu udah meninggal. Waduh. Gitu. Padahal ternyata cuma gara-gara tidur.
3: Gak bisa napas.
5: Iya, enggak bisa napas pada saat tidur dan enggak ada yang tahu kan. Nah, beda sama misalnya kondisi serangan jantung, itu mungkin ada keluhan nyerinya dulu, gitu. Nah,
3: fatal sekali akibatnya.
5: Sangat fatal sekali.
3: Oke, kita nih sangat sempit lagi waktu kita, tapi ada lagi yang bertanya lewat WhatsApp nih ya. Oke, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak bisa dijawab ya, kita hanya untuk memberikan apresiasi saja untuk Bapak Haji Dahamsah. Terima kasih. Cucuku berumur 6 tahun, kalau tidur sering ngigau jalan ke pintu rumah. Ini masalahnya apa ya? Katanya anak saya kalau tidur mendengkur agak sampai di apa nih, dia atau tiga rumah tetangga mendengarnya, apalagi kalau tidurnya telungkup. Bagaimana cara mengatasinya? Aduh, mohon maaf nih ya, karena waktu kita sudah habis ya, mohon maaf. Mungkin apa yang paling ingin disampaikan oleh ketiga narasumber kami yang luar biasa hari ini untuk closing kita, mengingat satu pesan dari Dialog Indonesia Sehat tentang insomnia, pesan apa yang paling ingin dokter titipkan ke Dokter Mai dulu, silahkan Dok.
6: Baik, terima kasih. Jadi titipan pesan penting dari podcast hari ini tentang tidur, yang pertama, jangan menganggap tidur itu adalah sesuatu yang membuang-buang waktu, karena fungsinya banyak sekali.
3: Oke, Dokter Aryo silakan.
5: Oke, kalau dari saya mungkin sesuai tema ya, jadi kita masih di bulan Agustus di mana ini bulan kemerdekaan, jadi buat semua orang harus berusaha merdeka dari gangguan tidurnya. Supaya kemerdekaan yang bisa kita raih dari kondisi gangguan tidur itu bisa memperbaiki kualitas hidup kita ke depannya, mencegah kejadian penyakit-penyakit yang beresiko. Jadi kalau otak sehat itu negara pasti kuat.
3: Amin. Oke. Ditutup oleh Dr. Deviana, silakan Dok.
4: Oke, sesuai tema kita bulan Agustus ini ya, merdeka. Artinya kita harus merdeka dari problem apapun. Pada kasus pada tema hari ini yaitu merdeka dari insomnia. Harapannya tadi sesuai temanya, otak sehat, negara kuat. Mungkin itu saja.
3: Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kami yang luar biasa. Siang hari ini sudah hadir meluangkan waktunya ya untuk Indonesia Sehat. Ada Dr. Deviana SPNK, dokter spesialis neurologi dan dosen prodi spesialis neurologi FKIK ULM. Dr. Mai Sarah Azahra, residen prodi neurologi FKIK ULM. Dan juga Dr. Aryo Handoko Sitorus, residen prodi neurologi FKIK ULM. Sehat terus dokter, terus memberikan edukasi buat kita semua ya, dan juga pasien-pasiennya nanti ya. Terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini Indonesia Sehat. Selamat siang, sampai jumpa. Dan kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellis Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Scotty menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

ex officio, representasi dari executive committee atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio executive committee dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amadi, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti

0: Radio.
1: Beberapa hal yang waktu itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga, ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bapak Palu. Ada Ihsan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agusan Sabran, cukup jauh. Kali lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Bapak Gubernur yang memang orang gila bola, ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola itu yang gila. Kalau nggak gila, ngapain menurut bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
1: Ingin membangunkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat, itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ini berbunuh-bunuh ke Palangkaraya. Mengajar, gak mungkin anak kecil dalam sendiri dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Sekjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
0: Baik pendengar, kami cukupkan untuk dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kami segera bergabung dengan ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat.

keluarganya, zuriyahnya. Yang ketiga, didik anak kamu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sesungguhnya orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, dia akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi-nabi dan kekasih-kekasihnya. Riwayat Imam Dailami. Wa qala Imam Ad-Diba'i Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba'i wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turqa kana khuluquhu al-Qur'an wa simatu al-ghufran yansahu lil insan wa yabsahu fil ihsan wa ya'fu aniz zambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza du'a haqqallah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Yang maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaling baik manusia, baik bentuk tubuh maupun akhlaknya, dan dia paling sering memberikan petunjuk ke jalan yang benar, dan adalah akhlaknya isi kandungan Al-Quran, dan tabiatnya atau tandanya dia sangat pengampun. Dia selalu memberikan nasihat terhadap manusia dan sangat luas kebaikannya, dan dia sangat memaafkan dosa apabila tersangkut paut terhadap dirinya. Apabila ada orang yang menyia-nyiakan hak Allah, tidak ada satupun seseorang yang menahan marahnya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa waliyuh. Semoga kita selaku umatnya bisa mencintai Nabi dengan penuh mengamalkan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga kita semua mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إن

0: بل عالمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سبحان الله.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja tadi kita ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Prosatu FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita punya cerita di siang hari, kurang lebih sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, nggak sampai 1 jam ya pendengar. Dan walaupun hari saat kita merayakan Hari Pahlawan itu ada di bulan November, dan saat ini kita dalam suasana penuh kebahagiaan, penuh rasa semangat 45 ya, karena kita masih di bulan Agustus walaupun kita sudah hampir sampai di penghujungnya. Ada sosok perempuan yang dijuluki Singa Betina, Rasuna Said, perempuan pertama yang berani menentang pemerintah kolonial hingga dipenjara. Nah, seperti apa perjuangannya? Pendengar, kalau sekadar bicara bisa membuatmu dipenjara, apakah kamu masih berani bersuara? Rasuna Said pernah berada di posisi itu. Ia berani mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui pidato-pidatonya hingga dijuluki Singa Betina. Keberaniannya membuat ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara, namun penjara tidak membuat perjuangannya berhenti. Ia terus bergerak melalui pendidikan, jurnalistik, dan politik, termasuk memperjuangkan agar perempuan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Rasuna Said mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap memilih menyuarakan kebenaran meski tahu ada risiko yang harus dihadapi. Pada saat itu namanya kita kenal sebagai, hari ini ya, namanya kita kenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Tapi di balik nama jalan yang sering kita lewati, ada seorang perempuan yang pernah memilih untuk tidak diam ketika bangsanya sedang diperjuangkan. Semoga kisah Rasuna Said mengingatkan kita bahwa satu suara yang berani bisa meninggalkan jejak panjang bagi generasi setelahnya. Masih ada cerita-cerita yang lain, tetap di sini pendengar di Cerita di Siang Hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ada kisah singkat pendengar di cerita di siang hari, dari kisah Sentana yang harus berjuang sekolah ya, jalan kaki di jam subuh, membantu orang tua di ladang, dan membantu berjualan anyaman di pasar tradisional sebelum sekolah. Nah, di Bali masih banyak kisah miris kehidupan di luar kata layak. Makan pakai ubi dan garam pun sering kita jumpai. Namun meski banyak kehidupan yang masih tidak layak tersebut di Bali, Sentana satu dari anak-anak di Karangasem yang mempunyai semangat sekolah yang sangat tinggi. Karena kondisi rumahnya yang tidak layak, tidur di atap gubuk dan berlantaikan tanah, membuat Sentana sempat minder dan malu dengan teman-teman sekolahnya. Beruntung, Sentana dan keluarga bertemu dengan relawan Andika yang memang fokus untuk membantu keluarga kurang mampu di Bali dan sekitarnya. Kini rumah gubuk pun disulap menjadi yang lebih layak, dan pelan-pelan Sentana lebih percaya diri. Ya pendengar, masih banyak kisah-kisah yang harusnya membuat kita lebih banyak bersyukur ya, lebih banyak melihat ke bawah untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi kita harus lebih banyak melihat ke atas untuk menumbuhkan empati ya. Oke, semoga Indonesiaku, Bumi Pertiwi semakin bisa menjadi tempat yang nyaman untuk warga negaranya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Masih dengan cerita-cerita pendek yang cukup membuat hati kita terenyuh ya. Kali ini setiap pagi Guntur berangkat sekolah dengan semangat. Sekolahnya mungkin berada di bawah tol, tapi di sana ia belajar membaca, berhitung, bermain, memiliki sahabat, dan berani bermimpi. Tapi bagi Guntur, kebahagiaan tidak harus datang dari tempat yang sempurna. Ada teman-teman yang menemani, guru-guru yang memperhatikan, keluarga yang mendukung, dan orang-orang baik seperti Bu Indah yang terus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar. Guntur percaya meskipun tumbuh di bawah tol, mimpinya tetap bisa setinggi langit. Ya pendengar, ini adalah cerita-cerita nyata dalam kehidupan kita yang ada di sekitar kita di bumi pertiwi ini. Tetap di sini, di Cerita di Siang Hari.

0: Korupsi bukan sekadar angka miliaran rupiah yang hilang di berita televisi. Korupsi adalah runtuhnya kepercayaan dan hilangnya hak-hak anak bangsa. Jangan keliru, korupsi tidak mendadak besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita maklumi. Menyuap tertib lalu lintas, memberi uang rokok untuk pelicin urusan, hingga memanipulasi laporan. Saat kita diam dan ikut bermain, saat itulah kita sedang merampas masa depan generasi kita sendiri. Berani jujur itu hebat. Mari putus mata rantai korupsi dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai hari ini. Tolak segala bentuk gratifikasi, laporkan jika melihat kecurangan. Indonesia bersih dimulai dari integritas Anda, karena sepeser uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Cerita terakhir pendengar di cerita di siang hari, pendek saja. Margareta Mahitu merupakan ibunda dari Bupati Raimundus Sau Fernandes, ini di tahun 2018 lalu ya, dalam sebuah acara salah satu stasiun televisi swasta. Nah, beliau meski memiliki 4 anak yang sukses seperti menjadi bupati dan guru, ia tetap bekerja berjualan sayur dan berladang. Bahkan sang bunda masih memberikan uang saku kepada anak-anaknya yang sudah sukses. Awalnya anak-anaknya menolak, namun malah dimarahi sang bunda karena ia merasa itu adalah kewajiban sebagai orang tua. Margareta akan tetap bekerja hingga ia tak mampu lagi bekerja. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan untuk Anda di cerita di siang hari.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
7: Banjarmasin

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kembali mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan sekecil apapun indikasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi dari masyarakat dinilai penting agar titik api dapat segera ditangani sebelum meluas. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Masyarakat sekali lagi sangat menolong kalau ada api yang besar itu memberikan tahu kepada Roni ya.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kembali mengingatkan masyarakat agar segera memberikan informasi apabila menemukan adanya kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta tidak menunggu api membesar untuk melaporkannya, namun menyampaikan informasi sekecil apapun terkait munculnya titik api karhutla di lingkungan sekitar. Muhyiddin menegaskan kecepatan informasi menjadi salah satu kunci dalam penanganan karhutla, sehingga petugas dapat segera bergerak melakukan pemadaman dan mencegah api meluas. Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terutama di tengah kondisi cuaca yang masih kering.
1: Jadi masyarakat sekali lagi sangat menolong kalau ada api yang besar itu memberikan tahu kepada Roni ya. Roni supaya bisa, kemarin ada nomor apinya Roni itu. Nah kalau bisa itu melapor dan bisa Roninya ini untuk apa atau kepolisian atau kepada Roni dari Pemprov, kepolisian juga ada nanti mungkin dari Pak Kapolda nomor orangnya siapa yang ditunjuk untuk melaporkan supaya ini waterbombing bisa bergerak.
2: Dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap setiap potensi karhutla dapat ditangani sedini mungkin sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas warga dapat diminimalkan.
0: Menghadapi ancaman kemarau dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Komando Distrik Militer atau Kodim 1006 Banjar berencana memperluas jangkauan air bersih. Bantuan tersebut diwacanakan melalui program TNI Angkatan Darat Manunggal Air Bersih atau TMAB. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
3: Jadi kami mencoba menggabungkan dengan program dari Angkatan Darat sendiri, kan kami punya program.
4: Penanganan karhutla di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar kini menghadapi kendala debit air. Penurunan pasokan air tersebut menjadi tantangan petugas saat proses pemadaman di lapangan. Dandim 1006 Banjar, Letkol Infanteri Bambang Prasetyo Prabujaya, menyebut debit air di sejumlah wilayah kini menyusut hingga mengalami kekeringan. Kondisi ini pun mendorong pihaknya merencanakan pembuatan sumur bor melalui program TNI AD Manunggal Air Bersih dengan target minimal 2 titik per kelurahan.
3: Nah tadi kami mencoba menggabungkan dengan program dari Angkatan Darat sendiri, kan kami punya program sumur bor. Ini sedang kita upayakan, nanti kita rencanakan. Tadi kita berupaya secepatnya, dan kita butuh perencanaan karena sumur bor juga kan butuh penyiapan secara teknis dan juga perencanaan titik-titiknya di mana. Tadi kami sudah ngobrol dengan Sekda Banjarbaru, Sekda Juni, insya Allah segera kita upayakan.
4: Rencana ini pun disambut positif oleh masyarakat, salah satunya warga Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru. Salah seorang warga setempat, Ahmad Zaini, mengungkapkan penyusutan air sumur saat mengganggu kebutuhan masyarakat sehari-hari.
5: Syukur alhamdulillah ya lah, misalnya yang terjadi gitu nah, tercapai biarnya membangun sumur, disambut benar dengan baik gitu nah, atau dibantu juga gitu ya lah dengan tenaga gitu ha. Iya ini dulu-dulu ada juga, tapi belum lagi. Belum yang terrealisasi gitu nah. Tapi mudah-mudahan tahun ini ya lah.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalsel telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan. Berdasarkan analisis 3 bulanan, sebagian besar wilayah Kalsel diprediksi mengalami kekurangan curah hujan hingga Oktober 2026 mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Aktivitas pembelajaran di Banjarmasin turut terdampak kabut asap karhutla. Sekolah menyesuaikan jam masuk dan mengimbau siswa mengurangi kegiatan di luar ruangan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pembelajaran di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sejumlah sekolah melakukan penyesuaian kegiatan belajar termasuk pada jenjang SMA dan SMK sederajat di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya diterapkan di SMKN 4 Banjarmasin dengan menyesuaikan waktu masuk sekolah serta mengurangi kegiatan yang berpotensi mengganggu kesehatan siswa. Pembelajaran juga lebih dimaksimalkan di dalam ruang kelas untuk mengurangi paparan kabut asap. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat SMKN 4 Banjarmasin, Siti Fatmawati, mengatakan penyesuaian jam masuk baru diterapkan setelah pihak sekolah menerima edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai kebijakan tersebut, siswa mulai masuk sekolah pada pukul 8.15 WITA.
7: Berdasarkan penyesuaian yang ada dari edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena kami ini di bawah naungan provinsi gitu. Nah, itu baru dilaksanakan hari ini. Langkah sederhananya, anak-anak kita sosialisasikan untuk menggunakan masker, kemudian selalu membawa tumbler untuk setiap saat bisa minum air putih dan tidak melakukan banyak aktivitas di luar ruangan.
6: Dengan adanya kebijakan ini, siswa memiliki waktu persiapan lebih panjang sebelum berangkat ke sekolah sehingga tidak perlu terlalu lama berada di luar ruangan pada pagi hari. Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap segera membaik agar kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah dapat kembali berjalan normal dengan tetap mengutamakan kesehatan serta keselamatan seluruh peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dengan dan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah IKM serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM mampu menembus jaringan retail modern. Dengan kata lain, tidak hanya bertahan di pasar lokal. Berikut laporan Juma Muhammad.
8: Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah IKM serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM agar tidak hanya bertahan di pasar lokal, tapi mampu menembus jaringan retail modern. Namun peluang tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk membuktikan kualitas dan daya saing produknya. Saat pembukaan sosialisasi kemitraan IKM dan UMKM dengan retail modern, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana Salan menyampaikan, produk lokal harus benar-benar mendapat akses pasar dan mampu bersaing melalui standar yang ditetapkan jaringan retail. Masuknya produk lokal ke jaringan retail modern menjadi peluang strategis untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha. Produk Banjarmasin harus mulai dipersiapkan agar tidak hanya dikenal di daerah sendiri.
9: IKM dan UKM di Kota Banjarmasin ini memiliki potensi produk yang sangat besar untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui jaringan retail modern. Sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman secara jelas bagi pelaku usaha mengenai persyaratan, peluang dan pola kemitraan terkait standar yang ditetapkan oleh pihak retail modern.
8: Namun peluang tersebut tidak datang secara cuma-cuma. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pelaku IKM dan UMKM serius membenahi kualitas produk, kesinambungan produksi, kemasan, legalitas hingga standar keamanan dan mutu. Artinya produk yang ingin masuk retail modern tidak cukup hanya memiliki rasa atau kualitas yang baik. Pelaku usaha juga dituntut mampu memenuhi persyaratan administrasi dan menjaga konsistensi produksi agar tidak mengecewakan konsumen maupun mitra retail. Yamin pun meminta agar sosialisasi tersebut tidak berakhir hanya pada pengetahuan bagi pelaku usaha. Pemerintah didorong memastikan adanya tindak lanjut konkret, mulai dari proses kurasi produk, penempatan di jaringan retail, transaksi hingga terbentuknya kerjasama bisnis.
10: Ini penting bagi KM atau UMKM dan bersama para retail Kota Banjarmasin ini kolaborasi, ya, yang mana kita inginkan para produk-produk ini tidak hanya di rumah saja tapi juga di ini bisa sampai masuk ke retail-retail modern juga, ya, dan bahkan mudah-mudahan ya ke depannya juga bisa terus sampai ke mancanegara, ya.
8: Kemitraan tersebut harus dibangun dengan pola yang saling menguntungkan. Pemerintah berperan membuka akses dan memfasilitasi, sementara pelaku usaha wajib meningkatkan kualitas serta dan daya saing produk. Jika berjalan konsisten, akses tersebut dinilai dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian daerah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dalam rangka mempererat tali silaturahmi bersama TPPKK Kalimantan Selatan, Gabungan Istri Wakil Rakyat Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
11: Gabungan Istri Wakil Rakyat atau Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin. Kehadiran Gatriwara menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi tersebut turut mempertemukan berbagai organisasi wanita di Kalimantan Selatan dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan. Rangkaian kegiatan diisi pengajian serta tausiah keagamaan yang mengajak para peserta meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rubiati Kartoyo, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam sekaligus membangun peradaban yang berlandaskan akhlak mulia.
12: Saya harapkan dengan ada
11: Sementara itu, anggota Gatriwara DPRD Kalsel, Dina Rahman, mengatakan, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur, tetapi juga menjadi ruang memperkuat ukhuwah Islamnya. Dina berharap momentum tersebut mampu menumbuhkan rasa cinta yang semakin kuat kepada Rasulullah di kalangan perempuan Banua.
13: Dengan adanya kegiatan ini, selain organisasi wanita yang aku dan pada ini juga semakin cinta dengan beliau dalam memperjuangkan wanita.
11: Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah tidak berhenti pada peringatan seremonial, tetapi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semangat Maulid Nabi diharapkan mampu memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, dan mendorong lahirnya generasi yang berakhlak mulia. Fitriana Rahma melaporkan.
14: Berita olahraga.
0: Pengurus Indonesia Cycling Federation ICF Kalimantan Selatan periode 2026-2030 menegaskan komitmennya untuk menggenjot pembinaan atlet balap sepeda Banua. Kepengurusan baru ini menyiapkan 3 program prioritas yang berfokus pada prestasi, pariwisata olahraga, dan kampanye bersepeda sehat. Berikut laporan Robi Angga.
15: Depan dari 2026 sampai dengan 2030 fokus kita ada 3, yaitu yang pertama prestasi event.
16: Pengurus Indonesia Cycling Federation ICF Kalimantan Selatan periode 2026-2030 menegaskan komitmennya untuk menggenjot pembinaan atlet balap sepeda di Banua. Kepengurusan baru ini menyiapkan 3 program prioritas yang berfokus pada prestasi, pariwisata olahraga, dan kampanye bersepeda sehat. Ketua ICF Kalimantan Selatan terpilih, Subhanur Yaumil, menyampaikan bahwa fokus utama pengurus saat ini adalah melakukan pembinaan atlet secara berjenjang melalui dari tingkat usia dini hingga elit. Hal ini dilakukan agar Kalimantan Selatan memiliki basis pembalap sepeda potensial yang siap bersaing di ajang nasional hingga internasional.
15: Misi kita yaitu mewujudkan ICF Kalsel yang berprestasi, berbudaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Banua kita, Provinsi Kalimantan Selatan. Ke depan, dari 2026 sampai dengan 2020, fokus kita ada 3, yaitu yang pertama, prestasi, event, dan masyarakat. Nah, prestasi ini harapannya kita melakukan pembinaan atlet baik dari usia dini sampai usia elit itu. Nah, target kita adalah naik podium di port dan naik podium di kejuaraan nasional yang diselenggarakan oleh ICF Kalsel.
16: Selain peningkatan prestasi atlet, ICF Kalimantan Selatan juga berkomitmen menghidupkan kembali sektor sport tourism dengan menggelar berbagai kejuaraan balap sepeda dalam skala besar. Program ini sejalan dengan upaya menggaungkan gaya hidup sehat dan aman bersepeda kepada masyarakat.
15: Kemudian berkaitan dengan event, kita di Provinsi Kalimantan Selatan dulu pernah melaksanakan event Tour de Loksado. Nah, sejak beberapa tahun ini kan Tour de Loksado tidak dilaksanakan lagi. Nah, ini akan kami giatkan kembali. Nah, mungkin namanya nanti akan kita sesuaikan apa Tour de Loksado, Tour de Banua, atau Tour de Meratus. Nanti kita lihatlah agar sinergi kita dengan spot tourism di Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa lebih dikenal di luar Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan dunia. Nah, kemudian masyarakat, kita kolaborasi dengan masyarakat, baik itu dari pemerintah, kemudian komunitas, kemudian pihak swasta, nah, agar kita sama-sama mengkampanyekan bersepeda sehat, bersepeda selamat. Itu mungkin.
16: Dengan kepengurusan baru ini, ICF Kalsel optimis program dari olahraga balap sepeda Kalimantan Selatan dapat berkembang pesat serta menyumbang prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: D3 Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Fajah Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Hai semuanya, selamat siang, apa kabar ya? Semoga bahagia hari ini, seneng ya, karena yang punya masa kerja 5 hari dalam sepekan, terus ada WFH lagi ya. Selamat menikmati hari panjangnya di rumah ya. Semoga bisa ngumpul-ngumpul dengan keluarga tercinta, bikin sesuatu yang mungkin yang bisa, apa sih, yang bisa bikin happy gitu ya kan.

0: Herman, oke. Herman di BJB mau request lagu apa nih? Pasti udah lihat kan lagu-lagunya, udah di share ya sama Mbak Nurul.
1: Belum buka kayaknya.
0: Oh, belum buka. Kalau kalau gitu buka dulu ya kan.
1: Yang nomor tiga itu.
0: Nomor tiga berarti ada vitamin dari Atlani Rambe ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap, siap, siap. Oke, makasih ya Her udah gabung ya.
1: Sehat, sehat,
0: sehat, alhamdulillah.
1: Masih loh aja.
0: Sama-sama Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Elang dari Dewa 19 untuk Eja yang ada di Istanbul. Setelah itu kita lanjut vitamin dari Adlani Rambe untuk Herman nih sekalian supaya tambah sehat ya minum vitamin ya. Tetap di sini di Belari Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjar, masih kanal informasi dan inspirasi di Belaria Indonesia. Ada vitamin tadi ya. Oke, saya tunggu telepon berikutnya. Tapi sudah ada yang bergabung lewat TikTok. Tadi ada Bang Rudolf ya. Saya sudah siapin lagunya Cinta dari The Bagindas. Terus kemudian juga ada Mama Alfi yang ada di kilometer 6. Selamat siang Mama Alfi, selamat siang juga. Lagunya Anang dan Kris Dayanti. Salam buat semua, salam sehat buat Mbak Ica. Doanya yang terbaik selalu buat Nurul, semangat, sehat, sukses. Nurul juga diucapin, terima kasih ya. Makasih Mama Alpi, lagu saya juga udah siapin, judulnya Miliki Diriku dari Anang dan Kris Dayanti. Oke, ada Cinta, ada Miliki Diriku, jadi tembang penutup di kebersamaan kita kurang lebih 30 menit di Belaria Indonesia untuk sesi yang pertama ini bareng saya. Selain ini ada Niar yang akan menemani sore Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Oke, saya terima telepon berikutnya tapi gak sempat request ya kalau di sesi saya ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah Abah Kalbi sehat-sehat. Enggak apa-apa, enggak sempat request ya di sesi ini ya. Oke, siap Abah Kalbi.
1: Ya, terima kasih Meja.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit aja, penelpon terakhir saya adalah Abah Kalbi dari Tanah Bumbu tadi ya. Oke, ada Cinta dari The Bagindas, kemudian ada Miliki Diriku dari Anang dan Kris Dayanti. Oke, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh? Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian bersama IMF. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut, tidak ada isi yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu juga, berdasarkan situs resmi, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Halo, salam musik Indonesia di sesi kedua Belaria Indonesia setelah rekan saya Faiza Hasan, senior kembali membersamai Anda di Belaria Indonesia sesi kedua. Untuk pendengar silahkan boleh pilih lagu ya di 0811511410 dan 0511325162. Belaria Indonesia. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat sore Mbak Nia.
0: Selamat sore dari Mbak Maimunah.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Banjarmasin ya. Panas.
1: Apa lagunya nih?
0: Ya, lagunya Di Antara Kalian The Massive. Di Antara Kalian The Massive, kemudian Mimpi Anggun, kemudian ada lagu Cinta Tak Tepat Waktu Lala Carmela. Hidupku Milikmu Ebet GAD selalu mengalah 17.
1: Anggun Jemen Kerai.
0: Hah?
1: Anggun ya.
0: Oh, Anggun aja. Aja. Siap-siap.
1: Salamnya buat Herman tadi.
0: Nggih.
1: We anak Bang Ojan. Eja.
0: Eza.
1: Rika, Mawar, Putri, Fatimah. Mbak Usin, buat semuanya aja salam sehat aja.
0: Siap.
1: Ya, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah. Teman-teman yang baru bergabung di TikTok juga selamat menikmati siaran kami ya. Rudop, selamat gabung. Mat sore Mbak Niar, nggih. Terima kasih ya. Salam sehat selalu. Amah di Palem? Mbak? Oke, apa Mbak Amah? Silahkan gabung. Irwanda Saleh juga. Selamat bergabung, salam sehat, selalu bahagia semuanya ya. Mari kita jaga kesehatan di musim kayak begini. Banjarmasin kalau pagi, bahkan tadi malam sampai jam 10, jam 11 malam, sampai ke kamar itu pendengar bau pekat karhutlah itu terasa banget tadi malam. Apakah sama yang Anda rasa? Ya, inilah kalau musim kemarau ya. Kita waspada, mari kita jaga lingkungan, kita jaga bumi kita. Jangan buang puntung rokok sembarangan, jangan membakar lahan ataupun juga hutan atau ladang. Karena imbasnya ini banyak yang dirugikan. Sangat bahaya banget. Ya. Sama kata Bibil ya. Oke. Thank you banget. Baik, siapakah lagi yang bergabung? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Acil Fatimah.
0: Oh, Acil Fatimah. Alhamdulillah. Ini dari Kota Baru ya. Nggih.
2: Iya.
0: Acil Fatimah.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya kah? Lagunya tuh Di Antara Kalian The Massive. Kemudian lagu.
2: Itu aja dah.
0: Oh, itu aja kah?
2: Iya.
0: Suka lagunya lah?
2: Ya, buatnya Maimunah tadi. Mbak Rika, Mbak Herman, Mama siapa ya? Mama Api.
0: Iya.
2: Mama Dipa. Buatnya Abah Kalbi. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Siap.
2: Buat Mbak Niar, selamat bertugas.
0: Terima kasih Mbak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya teman-teman semua bisa gabung di sini, silaturahmi di sini. Mudah-mudahan dengan teman-teman bergabung bersilaturahmi walaupun melalui telepon, apa yang kita hajatkan, semoga aja hujan segera turun ya. Lama banget rasanya enggak merasakan hujan. Ini 2 bulan lebih Banjarmasin Kota Seribu Sungai enggak hujan. Sungai-sungai pada kering ya. Ini Rudop juga sama, saya juga ngerasa bau asap Mbak, walaupun tipis katanya. Kalau di Banjar ya di KM 3,5 memang baunya itu sampai ke ini Mas, ke masuk kamar. Enggak enak memang, tapi gimana lagi ya. Kemudian Ahmad Ramadhani, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang jelang sore, cuaca panas membahana, salam dari Bati-Bati. Geh, Bati-Bati gimana, adakah hujan? Kasih info dong ya. Baik, ada lagi yang gabung, halo.
3: Cuaca panas membahana, salam dari
0: Bati-Bati. Halo, Belari Indonesia dari mana? Dari mana?
3: Hujan.
0: Halo. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Geh, dari siapa?
4: Ada di Kai Padil lah, Bung 52.
0: Oh, Kai Padil, Sungai Dua lah.
4: Ada Nabungbo, jelai.
0: Siap. Tadi Acil Fatimah nih, Kai Padil. Sehat aja, kak kabar, Pian?
4: Alhamdulillah, baik aja, Bang.
0: Cuma ada hujan kah?
4: Aku udah hujan lalu, jelai.
0: Iya, Allah. Kalau di Banjar nih, 2 bulanan ada nggak ada hujan sudah, nah?
4: Sampai juga bisa lah, bisa kubedet.
0: Iya, Allah. Kalau anu aja kayak padilah, daerah Balangan ada penghujan, kan lah?
4: Iya. Daerah sana Bumbu ini jelai, kada ada hujan lalu.
0: Mudahan hujan lah, nyaman sungai-sungai baisian pulang, baisi banyu.
4: Sayur-sayur aja kalingan dah.
0: Jangan sayur, kambang aja gin, karing. Lagu apa kayak padilah? Mimpi kah, anggun, di antara kalian kah demesip? Oh, dipilihakan aja kah?
4: Orang aja lagunya.
0: Ayo, Cak. Makasih banyak, Kak Ipadila. Sehat terus, Pian lah, sama siapa, cucu kah?
4: Alhamdulillah, Pian juga mudah-mudahan sehat.
0: Amin, amin. Kita saling mendoakan lah. Amin, amin, ya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Makasih banyak, Kak Ipadila.
4: Salam aja sobat tanah buat nang sudah yang sudah masuk atau belum masuk, lu salam aja.
0: Tinggi.
4: Munah sate, buat peti masati ya kalau
0: tinggi.
4: Cuma dua. Ya mungkin itu aja lah.
0: Tinggi.
4: Mana kena ingat bakal bijua.
0: Oh iya, bujur bujur.
4: Maaf aja ya.
0: Kita sambet. Nah, tinggi. Sebarataan lah kayak padilah, sebarataan aja lah.
4: Ini itu aja lah.
0: Yuk, makasih.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendengar Belaria Indonesia, ini salah satu acara yang bisa membuat Anda bahagia. Bahagia itu sederhana. Kalau Anda bisa gabung di sini, menyapa teman-teman, itu bahagia. Bahagia banget ya. Bahagia itu kecil sebetulnya, tapi maknanya luar biasa besar. Irwanda Saleh Hasan Buniar di Pontianak juga sama, asap masih kuat. Sama Kalbar sama Kalsel gitu ya, Pak Irwanda Saleh Hasan. Geh, mudah-mudahan kemarau segera berakhir ya, Pak ya. Dan sungai-sungai ada berisi air lagi sehingga enggak kesulitan untuk mencari air bersih. Ini di Banjarmasin sudah mulai ini. Air PDAM pun di tempat saya susah naik ke atas ya, karena memang rumah sempat agak ditinggikan. Jadi untuk keran air itu memang agak tinggi, nggak pakai mesin. Seandainya pakai mesin mungkin enakan ya, bisa naik. Tapi kalau nggak pakai mesin ya itu susah, air nggak bisa naik ke atas. Yang sabar semuanya ya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, hujan akan segera terjadi di kota Banjarmasin dan sungai-sungai pada berisi air lagi ya. Baik, pendengar, kita sapa lagi kah satu penelpon sebelum kita dengarkan lagu. Halo? Halo? Nah, terputus. Kita coba lagi yang satu. Selamat sore. Ayo berusaha ya, pendengar ya. Kita bahagia semuanya, kita syukuri semuanya. Halo? Belaria Indonesia? Lah kok putus? Kalau gitu kita nikmati lagu aja ya. Baik, pendengar RRI, Mbak Amah juga yang ada di Palam semuanya, Mbak Meme yang ada di Kota Baru, siapa lagi ya semuanya, Haji Anton, Bu Fatimah Umar, Mbak Rike, Jember, Bu Farida di Palu, kemudian Bu Mas Riah di Kota Surabaya, Mas Imam di Batam. Bagaimana Batam nih, apakah ada hujan juga di sana? Kabar-kabari ya. Bang Abdurrahman di Atambua juga. Satu lagi lah. Halo, Belaria Indonesia. Belaria Indonesia, dari mana? Halo, dari mana ini? Udah nyambung ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Gak ada suaranya, coba lagi ya. Oh ya, Yusuf, saya ingin menyapa Yusuf juga. Kita nikmati aja lagunya. Lagu lama ya, lagu di era tahun 90-an. Mimpi bersama Anggun. Diteruskan dengan Di Antara Kalian The Massive. Teman-teman di TikTok, selamat bergabung. Ini Mbak Amah, Mbak. Ulun Amah ngalih banar masuknya. Nah, ini udah di ini ya, Mbak Nurul coba memperbaikin, mudah-mudahan bisa gabung ya. Oke, terima kasih Mbak Amah informasinya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Kita masih bersama di Blaria Indonesia. Teman-teman semua nih banyak. Saya ingin menyapa semua teman-teman yang ada di RRI IKN. Selamat gabung ya. Oke, selamat beraktivitas juga di sana. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, bugar, bahagia terus. Baik. Ya, mudah-mudahan gak ada lagi kebakaran hutan dan lahan ya pendengar ya, di kota Banjarmasin. Karena kalau mendengar suara sirine, takutnya itu ada kebakaran hutan dan lahan atau juga ambulan. Mirip-mirip memang bunyinya ya. Baik, salam sehat aja semuanya. Halo, Blaria Indonesia.
1: Blaria Indonesia, selamat siang, selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Rike. Iya.
1: Gak salah.
0: Alhamdulillah. Mbak Rike, panas ini Banjarmasin, Mbak.
1: Sama banget.
0: Jember panas juga ya.
1: Panas juga, tapi nggak ada asap.
0: Nggak ada asap.
1: Masih kabut asap ya, Mbak.
0: Masih tadi malam, Mbak, sampai sekitar jam berapa ya?
1: Masuk dalam kamar ya.
0: Betul, jam hampir jam 11 masih ada bau asap.
1: Ya Allah.
0: Padahal kan di dalam ruangan.
1: Alami udah. Dihadir bakti dulu. Parah banget, Maniar.
0: Iya.
1: Sampai ada helikopter dari atas itu.
0: Gitu. Jadi dinginnya AC itu enggak terlalu berasa loh tadi malam.
1: Enggak berasa, soalnya campur itu sama.
0: Betul.
1: Ciuman kabut kasat itu.
0: Enggak enak banget loh, Mbak. Betul, air juga ini. Air juga pada susah lah, Mbak.
1: Ya Allah, sampai jual baju gitu ya orang.
0: Iya, banyak. Ya. Ini rumah kami emang agak kemarin kan sempat kebanjiran, jadi ditinggikan. Jadi air itu selangnya agak tinggi, jadi enggak bisa naik ke atas.
1: Oh, jadi enggak anu.
0: Iya.
1: Ya Allah, mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Amin. Ini ya, yang Mbak, kerannya ini, Mbak, mungkin sekitar 20 cm atau 30 cm dari tanah mungkin masih bisa ngalir, tapi kecil banget juga.
1: Kecil ya,
0: yeah.
1: Gak apa-apa kecil yang mending ada.
0: Iya. Yeah.
1: Harus telaten.
0: Betul, itu enak. Kalau kami tinggi banget, jadi airnya nggak bisa keluar.
1: Nggak bisa keluar.
0: Iya, nanti diapain gitu ya, bingung juga.
1: Itu di kilometer berapa kalau di belakang Polda itu, Mbak?
0: Itu KM 3,5, Mbak.
1: Mm-mm. Oh, 3,5 ya di.
0: Iya. Yeah. Di belakang ini, Mbak, di LRI. Ya Jalan Manggis. Manggis.
1: Jalan Manggis, iya.
0: Rumah Sakit Bayangkara ya.
1: Oh iya, tahu.
0: Iya, di situ.
1: Iya, lagunya kayaknya.
0: Lagunya Hidupku Ini Milikmu Ebet GAD, Cinta Daun Talas Aida.
1: Iya.
0: Atau Kembang Perawan, yang mana, Mbak?
1: Yang Daun Talas, Cinta Daun Talas.
0: Oh, Daun Talas ini kan
1: model apa itu?
0: Iya, Daun Talas ini pisang ya biasanya ya. Pisang itu pisang talas itu enak bikin kue.
1: Enak banget, iya.
0: Bikin kue apa, Mbak? Khas Banjar itu, Mbak. Amparan Tatak.
1: Paling suka.
0: Asik. Bisa enggak bikin? Amparan Tatak bisa enggak?
1: Enggak bisa. Aku cuma bisa makan.
0: Aku bisa makan. Aku pernah bikin tapi gagal ya.
1: Ya Allah.
0: Iya, tapi kalau gagal tapi masih enak rasanya.
1: Masih enak lah.
0: Iyalah.
1: Itu hanya aja yang salah mungkin.
0: Iya, salah teknik.
1: Salah teknik.
0: Betul.
1: Kan udah benar.
0: Iya.
1: Heeh. Salahnya buat Mbak Maimunah, Bapak Lima. Itu yang saya tak julukin yang punya Gunung Bamega.
0: Oh ya, sugih benar. Iya, iya kan?
1: Gunung, ya. Iya, yang punya Salak Ibu Bambang.
0: Ya. Betul.
1: Ada Mbak Osin, lama enggak gabung Mbak Osin, Mbak Wina. Ada Bang Herman, Bang Ojan. Eja, itu Bang Roy, Bang Yadi.
0: Bang Roy itu siapa?
1: Bang Yadi itu.
0: Oh, Yadi. Di mana dia, Mbak?
1: Iya. Di Tanjung kan?
0: Tanjung Tabalong ya?
1: Tanjung. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Terus ada Bang Masri itu.
0: Ya.
1: Banyak abang-abang Kalbi, Abang Tiara. Semuanya udah, Mbak.
0: Niat siap.
1: Oh, Bapak Lima Umar itu Pak
0: Tim. Oh iya.
1: Salamnya sehat selalu. Mbak Niar. Suaranya udah clear, bening.
0: Alhamdulillah.
1: Udah merdu, udah enggak ada.
0: Iya, mudah-mudahan lagi. Hujan turun ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Ya kan sudah salat istis kok kata Mbak Nia.
0: Iya, mudah-mudahan ya, Mbak ya. Tapi katanya daerah Balangan itu udah turun hujan, Mbak.
1: Oh, udah turun, alhamdulillah.
0: Banjar belum. Nah, giliran mungkin ya.
1: Gantian.
0: Iya. Nggih, makasih ya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa di belakang Mbak Rike. Selamat sore. Halo, selamat sore. Udah nyambung nih. Halo. Gak bersuara ya, Mbak ya? Halo, selamat sore. Padahal udah nyambung nih. Siapakah dia? 0878-2347 sekian-sekian. Udah nyambung lah. Halo. Selamat sore. Lah kok gak nyambung ya, Mbak ya? Padahal ini gak ada suaranya maksudnya. Padahal udah nyambung. Baik. Ini lagunya tadi Rudolf pesan lagu Hidupku Milikmu ya. Udah saya siapin. Lagunya banyak. Bang Junai Tanah Bumbu juga bergabung ya. Alhamdulillah. Saya terus ya Bang Junai ya. Kemudian juga untuk semuanya pendengar RRI di daerah Tanah Bumbu, ada teman-teman saya, ada Erwin, ada semuanya, Mbak siapa? Mbak Nurul, siapa namanya? Mbak Janah ya. Juga selamat, masihkah di sana di KPU Tanah Bumbu? Semuanya aja. Ada lagu-lagu yang mana antara lain Rinduku, The Passport, Kembang Perawan, Gita Gutawa, Tentang Dirimu, Raisa, Cinta Tak Tepat Waktu, Lala Carmela, Selalu Mengalah, Seventeen. Ada, kita coba sapa. Halo. Halo. Belari Indonesia. Yang mana? Ini kah? Yang mana yang diangkat? Oh ini ya. Jalurnya. Gak mau dia. Halo, gak ada suara Mbak Nurul dari tadi. Halo. Kita masih coba ya pendengar ya yang menelpon. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Nia.
0: Nah, ini dari Jorong nih, Pangeran dari Jorong ya.
2: Assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Sehat kabarnya, Pak Masri?
2: Alhamdulillah. Anu, Mbak Nia, ini mau hidup berapa, Mbak Nia?
0: Pun.
2: Maulid hidup berapa, 15?
0: Kenapa?
2: Maulid hidup berapa?
0: Berapa ya, Pak Masri? Aku nggak ngitung ini berapa hari. Makanya
2: lu katakan juga 3 bakal 14 kah?
0: Tanggal merah kemarin tanggal berapa? Aku lupa ya. Tanggal merah tadi tanggal berapa ya? Aku lupa. Itu yang 12 Rabiul awal. Iya. Kalau nggak salah, kalau 18 Rabiul awal itu hari Sabtu ya, kalau nggak salah.
2: Oke, namanya berarti kalender enak.
0: Iya. Sini kalender nggak ada.
2: Kalender mana di mana?
0: Nggak ada.
2: Bahkan ada. Marina.
0: Ya?
2: Ada ini kayak Marina kan anunya tanggal kalender.
0: Oh ya, nggih. Mungkin kalau nggak salah 18 Rabiul awal itu hari Sabtu kali ya, tapi kita cek aja nanti, boleh.
2: Nggih. Lagunya benar-benar.
0: Ya? Lagunya Hidupku Milikmu, Ebet GAD. Ma itu ya? Gimana air, Pak Masri? Air di sana masih banyak ya?
2: Bon.
0: Air masih banyak di sana?
2: Ah, jadi sudah menukar benera.
0: Oh, udah beli. Nah, itu dia tolong dong. Pemerintah gimana sih? Bantu dong masyarakatnya.
2: Kalian semua benera.
0: Iya.
2: Alhamdulillah bang, di IGA ini ada bang yang bertahan sumur bor
0: masih Alhamdulillah.
2: Oke. Ada aja lah kalian.
0: Oh iya,
2: penghidupan.
0: Siap.
2: Iya masih benar.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sama keluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum benar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Masri. Coba lagi yang ini kita coba sapa ya pendengar yang bergabung tadi, kasihan dia. Halo. Siapakah dia yang bergabung di sini? Silahkan di Blaria Indonesia Pro 1 RRI Banjarmasin. Silahkan ya pendengar ya yang ingin bergabung di sini. Ayo kita akan persilahkan untuk pilih lagu di Blari Indonesia. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, dari mana?
3: Ulun, Mbak.
0: Dari mana nih? Mau pilih lagu yang mana, Pian?
3: Ulun, Mbak Osin.
0: Oh, Mbak Osin. Ge, sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Osin ini posisinya ada di Kota Baru kah sekarang?
3: Bunda, ini masih di
0: Beruntung.
3: Di Beruntung.
0: Ah, nggih. Banyak sekali yang mencari Mbak Osin, kabarnya gimana katanya? Sehat ya? Nggih?
3: Nggih, sehat aja. Cuman ini ya makanya ini nyobain. Anu, apa? HP cucu nggak dipakai, belum cobain kalau mau gitu loh.
0: Alhamdulillah. Mbak Osin lagunya yang mana nggih? Hidupku milikmu Ebet GAD, Rinduku The Paspor, D Paspor gitu ya. Cinta Don Talas Aida. Yang mana Mbak?
3: Cintaku aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Buatnya Mbak Acil Wati yang di Kota Baru. Sering nyariin tuh.
0: Iya.
3: Yeah. Acil Wati pian di mana? Di Kota Baru di mananya?
0: Baik. Terus buat siapa lagi?
3: Kalau ulun dari ujung ke ujung tuh semuaan keluarga. Nah, baik. Itu pang sudah. Nah, kalau pian di mana? Di gunung mana gitu nah.
0: Nah, nggih. Siap.
3: Buat Mbak Rika, semoga sehat selalu sekeluarga. Salam keluarga aja.
0: Iya.
3: Yeah. Buat yang di Balangan, di rantau. Semuanya aja sama Bang Gusti, semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, enggak amin.
3: Buat Mbak Niar, semoga sehat keluarga.
0: Amin, amin. Gih, doa yang sama Mbak.
3: Bisa tulak haji.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih doanya Mbak. Mau
3: banget. Panjang umur, amin. Banyak rezekinya, dijauhkan dari bala dan fitnah.
0: Amin amin amin ya Allah. Makasih Mbak.
3: Hidupnya barokah.
0: Amin.
3: Terima
0: amin.
3: Kasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pendengar, nanti kita pada pukul 16 ya. Kami akan ajak Anda mengikuti sebuah acara yang tentu acara ini mengajak pendengar untuk bergabung di Dialog Ekonomi Digital Sensus 2026 Data Untuk Masa Depan. Nanti boleh ya gabung di sini ya. Kita akan nikmati dulu satu persembahan lagu. Ini akan menjadi renungan juga untuk kita semua. Hidupku milikmu Ebet GAD, diteruskan dengan Cinta Daun Talas Aida.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar untuk kaum muslimin dan muslimat, kita akan jeda dulu sejenak ya. Kita akan dengar kumandang azan salat asar.
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Selamat melaksanakan sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Mbak Ida Nor, terima kasih katanya udah diterima perkenalannya. Alhamdulillah, kita silaturahmi terus ya. Dan sehat selalu untuk Mbak Ida Nor juga ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya senang banget bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Sampai di sini kami temani Anda di Belaria Indonesia sesi kedua. Jangan lupa besok gabung lagi ya, karena acara ini saban hari hadir membersamai Anda. Salam musik Indonesia, sampai jumpa.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama kita di kesempatan sore hari ini ya, di acara Ekonomi Digital, yang tentu kami terus membersamai Anda, warga Banua. Sore hari ini kita membicarakan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan kita, yaitu data. Di tengah perkembangan ekonomi digital, data menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah untuk memahami kondisi masyarakat, mengambil kebijakan, dan juga merancang pembangunan. Karena itu, ketika kita berbicara tentang sensus ekonomi 2026, sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang angka dan juga pendataan. Kita sedang berbicara tentang bagaimana kondisi ekonomi yang tentu saja hari ini dicatat, kemudian digunakan untuk membantu menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Lalu, seperti apakah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 saat ini? Apa saja yang dikumpulkan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat? Kemudian ada juga pertanyaan yang sering muncul ya di masyarakat mengenai data kesejahteraan, DTSIN dan desil. Nah, bagaimana desil ditentukan? Mengapa seseorang bisa berada pada rentang desil tertentu? Dan bagaimana pula jika data yang tercatat ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya? Untuk membahas berbagai hal tersebut, sore hari ini bersama kita telah hadir Bapak Nuruddin Zain, seorang ahli muda statistisi dari BPS Kota Banjarmasin. Selamat sore, Pak Zain. Baik, untuk pendengar jangan lupa Anda nanti boleh bergabung ya di acara Ekonomi Digital Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Sehat kabarnya Pak Zain?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik, alhamdulillah sehat. Kita harapkan kabar dari pendengar juga selalu sehat, bahagia ya. Walaupun Banjarmasin sepertinya tidak sedang baik-baik aja ya, karena asap, kabut ya. Asap. Dahsyat ini kabut asapnya Pak ya.
4: Luar biasa.
3: Luar biasa. Mudah-mudahan dengan doa bersama hujan akan turun
4: insya
3: ya.
4: Allah,
3: insya Allah. Amin. Jangan lupa pendengar di 0811-511-410 dan juga 0511-3251-562. Anda bisa berpartisipasi, bergabung untuk sharing ataupun bertanya kepada Pak Zain di sini. Kita tunggu ya. Tapi kita akan bersama Pak Zain dulu mengenai hal yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Pak Zain, untuk hari ini tema kita kan tema yang cukup sederhana begitu Pak ya, tapi dahsyat sekali imbasnya untuk pembangunan Indonesia.
4: Ya,
3: sensus 2026, data untuk masa depan. Nah, sebelum kita lebih jauh menjawab ataupun juga bertanya tentang hal ini, mungkin ada hal yang ingin dikemukakan Pak Zain dulu seputar tema kita hari ini, silakan.
4: Ya, baik. Nih, terima kasih banyak Pak Buniar atas kesempatannya. Pertama-tama mohon izin kembali menyapa para pemirsa dan pendengar RRI Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali dalam kesempatan ini kami, saya Nuruddin Zain dari BPS Kota Banjarmasin, bisa berdiskusi dengan para pemirsa dan pendengar sekalian. Dan sekali lagi terima kasih banyak ke pihak RRI Pro1 yang selalu membersamai kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkini tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS. Dan pada saat ini kami di BPS dengan bersama-sama para tenaga yang membantu kami di lapangan jumlahnya itu 419 untuk melakukan pendataan, kemudian sebanyak 54 untuk melakukan pemeriksaan. Ini memasuki tahapan yang sangat krusial, sangat penting karena ini sudah mendekati akhir ya periode pelaksanaan pendataan sensus ekonomi yang timeline-nya itu kan dari 15 Juni, kemudian ini 31 Agustus sudah mendekati masa akhir dari pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi. Dan terkait dengan tema kita ya, tepat sekali tadi bahwa sensus ekonomi ini adalah bahan yang digunakan untuk kita nanti merencanakan pembangunan ke depan kita. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik itu diatur bahwa pelaksanaan sensus itu rentangnya 10 tahun dan itu digunakan ada 3 sensus ya dilaksanakan oleh BPS. Sensus adalah pelaksanaan pendataan yang menyeluruh tanpa kecuali, tidak ada yang ketinggalan, dan itu diatur dalam 10 tahun sekali bergantian. Ada sensus ekonomi pada periode 2026, jadi pada tahun yang berakhiran 6 itu sensus ekonomi, kemudian ada sensus penduduk pada tahun yang berakhiran 0, berarti terakhir kemarin 2020, dan sensus pertanian pada tahun yang berakhiran 3, 2023. Nah, menjadi penting ya untuk data masa depan kita, karena melalui sensus ini akan dipotret keseluruhan kalau ini tentang ekonomi, sensus ekonomi berarti adalah tentang karakteristik ekonomi yang ada di suatu wilayah, kemudian menjadi sangat penting karena bisa memotret sampai wilayah terkecil. Jadi itu sebenarnya kita melaksanakan kegiatannya itu kan wilayah kerja seorang petugas itu dibatasi oleh yang namanya sub SLS. Kalau sub SLS itu kependekan dari sub satuan lingkungan setempat. Jadi kalau di Banjarmasin dan di beberapa daerah lain umumnya menggunakan rukun tetangga ya, RT. Nah, jadi kita membatasi jumlah rukun tetangga di Banjarmasin kalau tidak salah di kisaran 1.500, dan karena ada beberapa wilayah padat kita membaginya menjadi sub. Nah, jadi ada beberapa rukun tetangga yang padat mungkin di daerah Sungai Andai, kemudian daerah Sungai Lulut, Mantuil ya, yang merupakan wilayah perumahan yang perkembangannya cukup dinamis, itu kita bentuk menjadi beberapa sub. Nah, jadi RT tadi dibagi menjadi beberapa sub. Nah, itu bisa dipotret karakteristik ekonominya. Dan jadi nanti sangat kaya sekali informasi yang akan dikumpulkan, dan itu menjadi basic untuk kegiatan utamanya, kegiatan statistik kedepannya yang untuk melihat detail-detail itu kan nantinya menggunakan kegiatan statistik yang kita namakan survei. Survei itu pendataan yang sifatnya sebagian, dan itu bisa mengestimasi populasi selama mengikuti distribusi populasinya. Nah, jadi maksudnya gini, kalau di Banjarmasin misalkan ya, banyak usaha jasa atau usaha perdagangan, maka nanti wakilnya waktu survei itu juga harus banyak dibandingkan kategori ekonomi yang lainnya. Nah, itu bisa tergambarkan bagaimana caranya. Tentu saja harus ada dasarnya yang kita sebut sebagai kerangka sampel. Nah, kerangka sampel itu bisa dihasilkan melalui sensus. Jadi pemerintah itu luar biasa sangat memerlukan data yang rinci sampai seluruh usaha itu didata, dan pelaksanaannya itu diatur 10 tahun sekali melalui sensus ekonomi ini. Jadi bisa dibayangkan ibarat wajah itu, kalau sensus ekonomi adalah yang lengkap, maka akan tergambarkan keseluruhan wajah kita itu. Nah, ini mungkin yang perlu disadari oleh para seluruh masyarakat, utamanya di Banjarmasin, apabila ada yang ketinggal, maka wajah itu tidak terlihat menjadi sempurna karena ada 1-2 titik yang hilang gitu informasinya. Nah, itu yeah. Itu juga seperti itu gambaran. Makanya itu dalam kesempatan ini kami menyediakan kanal sebenarnya untuk para warga yang tidak terdata untuk melaporkan memberikan informasi bahwa keluarga mereka tidak didata. Sementara itu dulu.
3: Ya, baik. Kalau kita bicara data pastinya ini data ini tentu diolah nantinya ya secara cermat berdasarkan data di lapangan begitu ya Pak Jain ya?
4: Ya, tepat sekali Bu.
3: Iya, dan ini tentu ada kaitannya lah pendengar ya, sensus ekonomi sekarang dan juga kesejahteraan penduduk pastinya. Erat sekali kaitannya Pak Zain ya?
4: Iya, jadi ini apa ya, untuk menjawab situasi yang cukup dinamis di lapangan. Jadi sebenarnya kan rancangannya kalau sensus ekonomi itu khusus ekonomi aja yang ditanyakan. Tapi untuk tahun ini, nah ini menjadi kegiatan yang semakin luar biasa karena sensus ekonomi juga ditambahkan informasi tentang pengumpulan data terkait sensus penduduk, kemudian terkait sensus pertanian. Nah kalau dulu kan sensus pertanian itu tersendiri dan nanti mungkin tetap sendiri juga, tetapi untuk khusus sensus ekonomi 2026 ini semuanya itu dicakup. Jadi data keluarga juga dikumpulkan. Jadi alurnya itu para pendata kalau di keluarga itu bertanyanya mulai dari karakteristik keluarga dulu, ya, karakteristik perumahannya, karakteristik asetnya, karakteristik pendidikan.
3: Jadi akan tahu di situ nilai kesejahteraan dari masyarakat itu ya, akan terbaca di situ ya Pak Jain ya.
4: Iya, jadi apa namanya? Jadi dari kegiatan yang menyeluruh seperti ini, sebenarnya informasi yang luar biasa banyak itu bisa didapatkan, tentu saja ya. Dan namun kalau untuk kesejahteraan, sebenarnya itu kan penghitungannya itu ada melalui metode konsumsi pengeluaran. Konsumsi pengeluaran itu tidak ditanyakan melalui sensus ekonomi ini. Jadi untuk mendapatkan kategori misalkan penduduk miskin ya. Nah penduduk miskin itu pendekatannya adalah konsumsi pengeluaran, metode yang digunakan oleh BPS ya, yang 2100 kilokalori. Jadi ekuivalen dengan 2100 kilokalori dinyatakan miskin. Itu gambarannya misalkan kita makan itu kan 3 kali sehari ya. Kalau sehari makan kita kurang lebih mungkin nasi, lauk, pauk itu mungkin sekitar 800. Mm-hmm. Jadi kalau 800 kan 3 kali makan tuh 2400. Yeah. Nah, jadi mereka dikatakan miskin apabila kurang dari 2100 kilokalori, dan itu patokan yang berlaku secara internasional. Tapi dibedakan ya, mungkin kalau kita kan mohon izin mungkin sedikit lebih kecil dibandingkan mungkin di kawasan Eropa mungkin gitu ya. Nah kalau di Eropa mungkin lebih besar, dia 2200 sampai 2300 sampai 2400 kalau di Banjarmasin, dan di Indonesia itu mengacunya 2100 kilokalori. Dan tadi gambaran kasarnya tadi kalau kita makan nasi mungkin kan sekepal nih sekitar 200 kilokalori, jadi kalau dua kepal mungkin 400, tambah lauk jadi 800. Iya. Nah, jadi kalau para masyarakat itu sudah bisa makan 3 kali sehari dengan model seperti itu, gambaran kasarnya itu adalah bukan penduduk miskin. Nah mereka yang makannya kurang dari itu dinyatakan sebagai penduduk miskin. Nah, jadi sebenarnya tingkat kesejahteraan mengukurnya dari itu. Nah tapi teknologi penghitungan kemudian metodologi itu kan berkembang, dan itu bisa dilakukan pendekatan. Jadi namanya proxy. Proxy itu pendekatan. Jadi bisa dibawa keluarga atau penduduk miskin yang mempunyai karakteristik tingkat kesejahteraan di bawah 2100 kilokalori itu bisa didekati dengan asetnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, kemudian pekerjaannya seperti apa. Nah, jadi secara tidak langsung dari kegiatan sensus ekonomi ini juga akan didapatkan informasi tentang tingkat kesejahteraan tadi. Tapi itu tentu saja tidak langsung serta-merta dapat. Ya, misalkan didapat keterangan karakteristik suatu keluarga, misalkan pendidikannya, pekerjaannya, kemudian aset yang dimilikinya seperti apa, itu tidak serta-merta langsung dapat tingkat kesejahteraannya, karena itu perlu dilakukan analisa, kemudian simulasi penghitungan, sehingga bisa didapatkan dia berhubungannya dengan 2100 kilokalorinya tadi seperti apa.
3: Baik, ada hitungannya memang.
4: Ada hitungannya, dan itu tidak fix, jadi maksudnya suatu waktu itu berlaku terus menerus, ya. Tapi tidak dia dinamis, akan berbeda. Jadi pola tren waktu mempengaruhi gitu jadinya.
3: Baik.
4: Jadi kesimpulannya tidak langsung serta-merta untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan, tapi datanya tersedia untuk dilakukan simulasi penghitungan, kemudian dilakukan uji ya apakah formulanya jadi, sudah tepat atau tidak,
3: baik. Nah
4: itu baru bisa mendapatkan.
3: Jadi ini memang ada hubungannya sensus ekonomi sekarang dengan penentuan desil kesejahteraan penduduk begitu ya, dari Pak Jain sebutkan tadi memang ada hubungannya, memang benang merahnya ada di sini. Termasuk ada, tadi masalah ada. Kalorinya juga.
4: Kalau kalorinya tidak dikumpulkan di sensus ekonomi
3: tidak tadi. Ya?
4: Nah, tapi itu melalui survei khusus. Mm-hmm. Survei khusus yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi kan untuk menghitung Buniar misalkan konsumsi pengeluaran dalam satu harinya itu kan tidak bisa ditanyakan langsung. Jadi misalkan gini, Buniar kira-kira mengkonsumsi makanan tuh 2100 kilokalori apa tidak? Nah tentu saja Buniar kan tidak langsung bisa menjawabnya. Iya. Dan itu perlu pendekatan, dan pendekatannya itu melalui pertanyaan berapa konsumsi berasnya dalam satu minggu, berapa konsumsi tepung terigunya satu minggu, berapa konsumsi ikan haruannya, ikan kembungnya, daging sapinya, ayamnya, dan itu tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang dan pengalaman
3: mungkin
4: itu sekitar 2 jam.
3: Ada juga nih Pak Jain ya, masyarakat umum yang mungkin beranggapan bahwa kategori orang miskin itu mungkin gajinya nggak seberapa kayak kuli bangunan gitu ya, yang padahal kuli bangunan itu gajinya banyak loh Pak Jain, kadang bisa sampai 70.000 sehari gitu ya, kalau dihitung kalorinya mungkin banyak juga lah mereka gitu ya, kalau dihitung kayak gitu ya. Tapi kalau sama keluarga saya nggak ngerti juga, apakah dihitung per kepala keluarga atau gimana gitu Pak Jain?
4: Ya baik sekali pertanyaan dari Ibu Niar ya. Jadi mungkin ini mewakili pertanyaan dari para masyarakat di luar sana gitu ya. Jadi makanya kalau kita bicara uang itu mungkin relatif tadi ya. Karena dibandingkan mungkin di Banjarmasin 70.000 dibandingkan 70.000 di di pedesaan, mungkin di wilayah-wilayah kabupaten lain di Kota Baru, Balangan sebagainya, itu tentu saja akan terjadi perbedaan. Makanya untuk memotret hal tersebut, ukuran yang sangat tepat itu adalah melalui konsumsi makanan tadi ya, 2100 kilokalori, dan metodologi penghitungannya itu sebenarnya berdasarkan pengamatan penduduk 20% di lapisan bawah itu di yang istilahnya mendekati garis kemiskinan. Jadi ada namanya garis kemiskinan. Jadi 2100 kilokalori itu bisa nanti dikonversi menjadi uang, dan tentu saja berbeda antar wilayah. Sebagai gambaran di Banjarmasin itu 2100 kilokalori itu konversinya kurang lebih sekitar 749 ribuan, ya, dibulatkan menjadi 750 ribuan per kapita per bulan.
3: Oh iya.
4: Ya, jadi kurang lebih 25 ribu ya, kurang lebih per hari per kapita per orang.
3: Per orang
4: per
3: 25
4: ribu.
3: Baik. Ditahan dulu Pak ya. Ya. Ini ada pendengar yang gabung boleh enggak?
4: Ya, silakan Pak.
3: Ya, boleh sharing ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari mana Pak?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Ahmad di Banjarmasin.
3: Pak Ahmad, silakan Pak.
5: Ya, topik sensus ekonomi 2026 ini sangat menarik begitu ya.
4: Terima kasih Pak Ahmad.
5: Ya, karena data ini yang tentunya menentukan arah kebijakan kota kita sampai 10 tahun ke depan Pak.
4: Ya, tepat sekali Pak.
5: Terkait hal ini tentunya saya ingin tanyakan secara spesifik begitu mengenai sektor ekonomi kreatif lokal kita Pak. Ini di Banjarmasin ini kan marak sekali industri rumahan seperti kerajinan sasirangan, pembuat wadah tradisional, hingga warung soto Banjar tentunya yang skalanya masih skala mikro atau UMKM keluarga Pak. Nah lalu banyak dari mereka yang belum berbadan hukum resmi dan pencatatan keuangan ini masih sederhana sekali. Nah yang saya tanyakan ini bagaimana strategi teknik dan pendekatan dari BPS Kota Banjarmasin sendiri agar pelaku usaha berbasis warisan budaya ini bisa terdata dan akurat tentunya di bagian BPS gitu, yang memastikan omset mereka tidak disembunyikan karena adanya ketakutan terkait masalah perpajakan begitu. Itu ya. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saya jawab,
3: Bu Nia. Boleh, boleh. Nggih.
4: Makasih banyak nih pertanyaan yang luar biasa bagus dari Pak Ahmad ya. Jadi ini menjawab berbagai informasi yang perlu kita sampaikan bahwa di kegiatan sosial ekonomi ini, kalau yang lalu-lalu mungkin belum memotret sampai tadi yang ditanyakan oleh Pak Ahmad bahwa tentang ekonomi kreatif itu juga ditanyakan di sosial ekonomi ini, dan informasi itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat berharga buat pemerintah untuk istilahnya nanti mengakselerasi potensi-potensi yang ada di wilayah Kota Banjarmasin khususnya dan wilayah Indonesia pada umumnya. Dan sekali lagi di kesempatan yang baik ini, harapan kami agar seluruh pelaku usaha ekonomi di Kota Banjarmasin jangan sampai ada yang ketinggalan, karena tepat sekali disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bahwa kegiatan sensus ekonomi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pajak ya, karena Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 yang menjadi landasan kami ya untuk melakukan kegiatan sensus ini itu sudah menyatakan bahwa data yang dikumpulkan melalui kegiatan sensus ataupun survei yang dilaksanakan oleh BPS itu bersifat rahasia, dan kami ada sanksi pidananya apabila menyampaikan informasi yang dikumpulkan dari para pelaku usaha ekonomi untuk kegiatan sensus ekonomi ini. Ibaratnya itu dengan teman seranjang juga jangan sampai ya.
3: Jangan sampai bocor gitu ya.
4: Jangan sampai bocor. Jadi di kesempatan yang baik ini kami menghimbau jangan takut-takut kepada para pelaku usaha untuk menyampaikan informasi terkait nilai produksinya, kemudian nilai pengeluaran yang dilakukan pada kegiatan usaha mereka, karena itu informasi yang sangat berharga untuk pemerintah memotret yang dinamakan usaha besar, menengah, kecil ya, usaha mikro, usaha rumah tangga. Itu kan tentu saja tergambar dari salah satunya nilai omsetnya gitu, dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi mohon kepada para pelaku usaha untuk memberikan informasi seperti itu, karena itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan sekali lagi itu nanti disajikannya agregat ya, jadi secara total juga. Misal nih di wilayah Kota Banjarmasin ini cuma ada satu usaha pertambangan, maka itu tidak akan dimunculkan datanya. Contoh kasar aja nih ya, misalkan di Banjarmasin ada satu, kemudian karena kalau satu kan otomatis ketahuan nih bahwa informasinya berasal dari satu perusahaan tersebut. Nah itu datanya tidak akan dimunculkan. Dia akan muncul pada skop yang lebih tinggi, diagregatkan. Nah jadi seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran dari para pelaku usaha. Dan tadi keuntungannya mungkin saat ini tidak langsung dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi nanti pemerintah akan memiliki informasi yang sangat berharga yang kita sebut. Jadi untuk kegiatan sosial ekonomi ini pemerintah akan membangun statistical business register, jadi daftar bisnis yang ada di Kota Banjarmasin khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jadi akan ada direktori ya, jadi nanti itu akan menjadi satu data untuk ekonomi ya, karena kita patut berbangga, kita mempunyai data tunggal sosial ekonomi nasional tadi, data tunggal sosial detention yang Ibu Niar sebut itu tadi, itu data tunggal terkait penduduk. Nah ini sekarang kita sedang menginisiasi data tunggal untuk direktori usaha, dan tadi juga ada pertanyaan apakah ada pertanyaan tentang catatan pembukuan, kemudian tentang izin nomor induk berusaha ya, nomor induk berusaha itu juga ditanyakan ya. Jadi informasi yang sangat berharga buat pemerintah. Jadi misalkan nanti dapat informasi yang tidak melakukan catatan pembukuan ada berapa usaha di Kota Banjarmasin, nah itu akan tergambar dari kegiatan sensus ekonomi ini. Kemudian yang menggunakan ekonomi kreatif, ekonomi digital, ekonomi hijau juga dikumpulkan informasinya melalui sensus ekonomi ini. Jadi luar biasa ya potensi yang akan didapatkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau jangan sampai ada para pelaku usaha yang ketinggalan informasinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa usaha yang ingin dikumpulkan ini bukan hanya usaha yang kasat mata. Jadi ada bangunan kegiatan usahanya ya, yang kita sebut sebagai BKO. Jadi kalau misalkan di depan itu kan ada ayam wangi ya.
3: Betul.
4: Ayam wangi, nah itu.
3: Ayam Nusantara.
4: Ayam Nusantara, nah jadi itu ada tempatnya ya, ada tempatnya. Tapi nanti pas siang habis sama sekali tempatnya.
3: Ini kebetulan sore ya.
4: Iya, maksudnya dari... kalau pagi itu hilang tempatnya atau?
3: Gak ada.
4: Gak ada, nah itu ya. Itu dipotretnya di rumahnya. Jadi di keluarganya ditanya tentang apakah ada usahanya. Nah pendekatannya menggali informasi usaha itu ada melalui keluarga ya. Jadi tadi saya sampaikan setelah ditanyakan karakteristik tentang keluarga yang didata, juga akan ditanyakan apakah ada usaha di keluarga ini. Jadi usaha ini tidak terbatas satu aja, mungkin kan kebiasaan ya, mungkin apa ya. Jadi ada inisiatif untuk melebarkan apa namanya, memperbesar usahanya misalkan. Jadi pertama mungkin warung sembako, kemudian nanti ditambah dengan apa namanya, jual pulsa misalkan gitu ya, kemudian jual bensin ya, istrinya atau anaknya misalkan gitu, kemudian jual gas. Nah itu kan beda-beda usaha sebenarnya. Nah itu yang akan dipotret. Nah itu satu. Kemudian ada yang tadi sebelumnya saya sampaikan, yang ada bangunan kegiatan usahanya, mungkin ada toko, kemudian pasar. Nah pasar itu juga kami data. Duta Mall, alhamdulillah ya, kami juga mendapat support dari manajemen Duta Mall untuk mendata di Duta Mall.
3: Baik, kalau untuk pedagang seperti di halaman RRI itu kan bawa rombong sendiri sore sampai mungkin sekitar pukul 9 atau 10 bubar dia. Ya. Itu termasuk juga ya, didata juga ya?
4: Iya, didata. Tapi sekali lagi pendekatannya ada dua tadi saya bilang. Pada intinya tidak ada yang ketinggalan usaha yang didata, dan pendekatannya bisa didata di keluarganya. Untuk yang sifatnya apa, dalam tanda kutip kaki lima. Kalau kaki lima kan pas tidak beraktivitas berusaha tuh hilang ininya, tidak ada yang tampak kasat mata. Nah itu kan kita tidak bisa langsung apa namanya, menggali informasi di tempat tersebut gitu ya, pada saat mereka tidak ada. Nah jadi itu kita pendekatannya di keluarganya. Tapi kalau misalkan ada bangunan kegiatan usahanya seperti pasar, toko, apotik, apa namanya kantor-kantor gitu ya, misalkan apa namanya, yang penjual makanan cepat saji, nah itu langsung didata di bangunan kegiatan usahanya.
3: Baik Pak Zain, ini juga untuk warga Banua, ayo silahkan bergabung ya, boleh tanya langsung lah sama Pak Zain. Dan ini ada dari Pak Zakaria Banjarmasin di live chat YouTube. Banjarmasin memiliki banyak kawasan pusat grosir dan niaga seperti pasar Sentra Antasari atau Sudimampir. Bagaimana BPS memitigasi tantangan penolakan dari pedagang besar yang biasanya mereka itu enggan membuka data omset realnya kepada petugas lapangan? Ini bagaimana? Mungkin ada pengalaman Pak Zain gitu ya, mengenai hal ini. Tapi sebelum dijawab, kita jeda dulu ya Pak Zain ya. Untuk pendengar, tetap bersama kami.
6: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Terima kasih pendengar, kami membersamai Anda kembali di Ekonomi Digital. Dialog yang tentu menghadirkan tema Sensus 2026, Data untuk Masa Depan. Ini bicara data ya, gak gampang loh pendengar. Teman-teman dari BPS ini datanya langsung dari masyarakat ya, dan ini valid pastinya. Harap ya, baik. Ini dari Pak Zakaria tadi bagus banget nih pertanyaannya ya. Silakan Pak Zain, ini termasuk pasti di sini ada kaitannya juga lah dengan apa namanya yang Pian sebut tadi DETSEN ya gitu ya, DTS.
4: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
3: Ya, itu kalau dipanjangin ya. DETSEN ya, DETSEN. Ya, itu ada berapa kategori? Sampai 6, 5 atau berapa begitu? Ya. Desil ini, nanti bolehlah disampaikan Pak Jain juga ya.
4: Ya, terima kasih banyak Bu Niar. Terima kasih banyak Pak Zakaria atas pertanyaannya. Jadi memang ada tantangan ya, apa namanya, karena kan itu informasi yang mungkin dalam tanda kutip rahasia ya. Mungkin apa namanya akan ketahuan omsetnya berapa atau bagaimana. Dan di kesempatan yang baik ini kami menghimbau bahwa sekali lagi informasi tersebut akan menjadi sesuatu yang rahasia, dan informasi nanti yang akan disajikan itu adalah agregat, jadi dalam rentang usaha kecil, usaha mikro, kemudian rata-rata pengeluaran, rata-rata omset, jadi seperti itu modelnya akan disajikan. Dan kami berterima kasih sekali ini kepada beberapa pihak yang telah mensupport kegiatan sensus ekonomi ini. Jadi untuk pasar itu kita dibantu izinnya dari ada edaran Wali Kota Banjarmasin ya, yang untuk yang menyampaikan untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi ini. Kemudian Perumda Pasar juga membersamai kami ya untuk menyampaikan apa namanya bahwa kegiatan sensus ekonomi sangat penting. Jadi kami juga di beberapa pasar itu melakukan pendataan secara serentak ya, dibantu oleh teman-teman di BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga di BPS Kota Banjarmasin. Jadi saya itu ikut terlibat di Duta Mall, kemudian di Pasar Antasari, dan teman-teman ada yang juga terlibat di Pasar Harumanis, Pasar Baru, Pasar Cempaka, Pasar Kalindo, ya kan, sentra-sentra pasar di Kota Banjarmasin yang cukup besar kan itu. Dan kami berterima kasih banyak tadi ke Perumda Pasar yang apa namanya menerjunkan tenaganya untuk melakukan pendampingan ya. Jadi apa namanya masyarakat itu memberikan tanggapan yang cukup positif ya, masyarakat dalam tanda kutip ini para pedagang di pasar ya. Ya, dan di BPS pusat juga melakukan yang kita sebut sebagai KKD ya, koordinasi komunikasi dan diplomasi. Jadi melakukan kolaborasi dari usaha-usaha yang sifatnya itu kan ada anak usahanya, misalkan retail-retail itu kan ada pusatnya ya. Jadi itu datanya langsung apa namanya langsung terkumpul di pusat kan, kalau model-model seperti itu. Dan itu yang kami kumpulkan cukup keberadaannya, dan informasi lainnya itu bisa didapatkan langsung dari kantor pusatnya. Jadi itu ada beberapa usaha yang sifatnya multinasional seperti itu, informasi-informasi seperti apa namanya omset sebagainya itu kan langsung tercatat di kantor pusatnya, dan itu langsung kami dapatkan di kantor pusatnya. Dan kemudian untuk usaha

0: apa namanya pendekatan. Strategi pendekatan itu informasinya kita bisa dapatkan ya. Kemudian terkait tentang apa tadi desil ya Bu ya?
1: Desil.
0: Nah, desil detesan. Jadi kan ini apa namanya menjadi sesuatu yang berhubungan kita diskusikan karena tadi kan apa namanya istilahnya sensus ekonomi tapi juga ada sensus penduduknya yang mendapatkan informasi yang bisa dikaitkan dengan desil tadi. Tapi tentu saja sekali lagi itu perlu formula ya, penghitungan formula untuk mendapatkan hubungannya dengan 2100 kilokalori yang tadi saya sampaikan untuk ibaratnya tepat menggambarkan dengan data yang ada di sensus ekonomi ini dikaitkan dengan 2100 kilokalorinya tadi. Nah, terkait data tunggal sosial ekonomi tadi, jadi kita patut berbangga mempunyai data tunggal di mana sebuah kebijakan pengentasan kemiskinan berdasarkan kalau tidak salah ini peraturan Menteri Kesehatan Menteri Sosial Permensos nomor 3 tahun 2025 kalau tidak salah yang mengatur bahwa setiap program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan itu harus merujuk ke data tunggal sosial ekonomi nasional dan mereka yang bisa mendapatkan bantuan itu adalah mereka yang pada rentang 1-5 ya. Jadi sebagai informasi penduduk itu dibedakan rentang kesejahteraannya antara 1-10 dan dalam penyajiannya itu dalam bentuk rentang 1-5 ya. Jadi mungkin Buniar bisa jadi harusnya masuk di rentang 6-10 ya. Jadi penduduk itu dibagi dua, rentang 1-5 kemudian rentang 6-10 dan berdasarkan peraturan Menteri Sosial tadi yang bisa mendapatkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan adalah mereka yang pada rentang 1-5. Nah, itu sebenarnya ada historinya ya, maksudnya ada landasannya. Jadi kalau Bank Dunia itu menyatakan penduduk itu dibagi menjadi 40% bawah, kemudian 20% menengah, 40% menengah, jadi 40% bawah ya, sekali lagi 40% menengah, kemudian 20% kaya. Ya, jadi penduduk
1: jadi 40-40-20.
0: 40-40-20. Oh, nah, gitu. Tadi kan harusnya berpikirnya 40 dong harusnya ya harus, rentangnya. Nah, iya. Tapi sebenarnya ada rentan miskinnya. Nah, rentan miskinnya itu dipatok sekitar 10%. Jadi makanya ketemunya 1-5. Nah, mereka itu yang menjadi target sasaran untuk pengentasan kemiskinan. Jadi mereka-mereka kan pengentasan kemiskinan macam-macam tapinya ya. Yeah. Jadi mungkin di bagian lapisan bawah mungkin dapat bantuan RASKO ya, beras kota gitu misalkan untuk di Kota Banjarmasin. Kemudian ada namanya Program Indonesia Pintar, kemudian PBI kesehatan ya, pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, itu kan ada jadi macam-macam ininya apa namanya program untuk pengentasan kemiskinan dan itu syaratnya harus masuk rentang 1-5 tadi.
1: Baik, jadi untuk tadi masyarakat seperti yang dijelaskan Pak Jain, begitu Pak Jain ya, seandainya lah aku termasuk 1-5, kenapa aku nggak dapat bansos gitu ya, ini bagaimana cara kita mengukurnya gitu Pak Jain
0: ya. Makasih banyak.
1: Kemana kita mengadu?
0: Makasih banyak Bu Niar. Ini apa namanya hampir ketinggalan kita menyampaikan tentang informasi yang sangat berharga tentu saja ini buat masyarakat. Jadi kita mengetahui kita berada pada desil mana ya. Rentang tadi kita sebutnya sebagai desil ya. Desil itu kan perpuluhan berarti ya. Perpuluhan jadi ada 10 berarti dibaginya desil 1-5 tadi yang saya sampaikan berarti kan ada 50% penduduk yang pada rentang 50% kemudian yang di rentang 6-10 itu 50% kelompok atas. Tapi itu kan desil ini berlaku secara nasional. Jadi mungkin di Banjarmasin ya karena relatif dalam tanda kutip kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan kota yang lain, mungkin alokasinya lebih sedikit dibandingkan kota yang lain itu tadi. Karena dia berlakunya penduduk secara nasional kan di kisaran 280 juta. Berarti nanti dibagi 140 juta penduduk ya. Dan di Banjarmasin salah satu bagian dari 140 juta itu tadi. Jadi bisa jadi jumlahnya bukan separo di Kota Banjarmasin. Ya. Karena 140 jutanya itu adalah seluruh Indonesia.
1: Berarti kan, enggak bisa bagi sama rata gitu
0: bukan,
1: enggak ya.
0: Jadi bukan membagi penduduk di Kota Banjarmasin bagi dua. Bukan seperti itu, tapi kita membaginya adalah secara nasional dan Banjarmasin bisa jadi enggak separohnya gitu ya, ya.

0: suaranya, karena dia lebih banyak mungkin di daerah yang lain.
1: Dan ada juga kasusnya Pak ya, ini kan banyak masyarakat yang bertanya, aku kemarin pernah juga dapat bansos katanya, masuk
0: Dasil
1: 1-5 yang memang perlu dibantu gitu ya. Tapi terkadang setelah dia pernah dapat bantuan dari pemerintah, dia nggak dapat lagi. Nah, apakah dasil ini diperbaharui atau gimana gitu, Pak Jain?
0: Ya, makasih banyak nih pertanyaan yang luar biasa dari Bu Nyar. Jadi masyarakat itu bisa mengidentifikasi dia masuk desil yang mana, itu ada webnya ya, ada link aplikasinya yang disediakan oleh pemerintah, cek Bansos. Itu juga tersedia di Android, di Play Store, itu bisa diunduh. Nanti bisa daftar akunnya sesuai dengan nomor NIK-nya. Nanti akan mendapatkan dia berada pada rentang 1-5. Ya, jadi penyajiannya itu rentang 1-5. Kemudian 6-10, jadi kalau Buniar mungkin harusnya masuk di 6-10, ya saya mungkin di 6-10. Kemudian ada masyarakat yang mendapatkan bantuan, itu tentu saja dia harusnya di rentang 1-5. Dan pemerintah itu selalu berupaya menyempurnakan formula untuk agar yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan itu kan baiknya kalau keuangan pemerintah memungkinkan itu seluruhnya dibantu ya. Itu kondisi yang sangat ideal. Tapi kita menyadari bahwa kondisi saat ini pemerintah ada prioritas-prioritas yang mesti dilakukan, utamanya pendidikan. Karena berdasarkan penelitian untuk pengentasan kemiskinan itu sebenarnya melalui pendidikan yang sangat penting gitu ya. Dan tepat sekali ada aturan yang mewajibkan pemerintah menyediakan dua alokasi 20% untuk pendidikan itu tadi. Nah, terkait dengan desil tadi, warga bisa mengecek melalui cek bansos tadi. Kemudian kalau dia merasa rentangnya itu tidak tepat, ya rentangnya sekali lagi tidak tepat, itu dia bisa melakukan pengajuan untuk melakukan pemutakhiran data, dan itu difasilitasi melalui cek bansos tadi. Nah, tapi mungkin kalau merasa agak ribet ya, kan kadang-kadang ada masyarakat yang kalau melalui aplikasi online itu merasa kurang gitu, itu pemerintah menyediakan kanalnya. Kalau di Kota Banjarmasin, alhamdulillah itu berdasarkan diskusi dengan teman-teman di Dinas Sosial. Jadi kan tentang pengentasan kemiskinan ini sebenarnya program kerjanya di Dinas Sosial. Kalau di BPS itu terlibat dalam penghitungan formulanya. Karena kan kalau di BPS ini pembina statistik ya, jadi pembina tentang data. Jadi kedudukannya berdasarkan Perpres nomor 39 itu, BPS itu adalah pembina tentang kegiatan statistik ya.
1: Baik.
0: Jadi, nah itu pemerintah, masyarakat bisa mengajukan dirinya melalui cek bansos tadi, ada caranya gitu ya untuk mengajukan. Kemudian kalau tidak mau repot itu bisa datang ke kelurahan. Di kelurahan masing-masing itu ada namanya pusat kesejahteraan sosial.
1: Pasti dibantu ya?
0: Ada tenaganya untuk memfasilitasi, dan mereka nanti akan dilakukan verifikasi untuk melakukan pemutakhiran datanya.
1: Perubahan itu apakah cepat banget gitu untuk desil ini perubahannya?
0: Tapi tentu saja kan ada timeline yang dibuat secara struktur yang harus direncanakan mulai awal. Jadi untuk desil ini pemutakhirannya 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu ada dibagi 4 kali. Nanti akan keluar di Januari, kemudian di April, kemudian di Juli, nanti Oktober.
1: 3 bulan sekali.
0: 3 bulan sekali.
1: Misalnya, ada masyarakat yang dapat bantuan gitu ya, tiba-tiba meninggal dunia. Nanti kalau udah ini akan berpindah ke lain masyarakat lagi kah atau gimana?
0: Iya, jadi kan sistemnya kuota ya.
1: Iya.
0: Kuota, jadi nanti tadi kan desilnya 1-5. Berarti kan di 1-5 itu tadi anunya yang menjadi dasar untuk program pengentasan kemiskinan. Jadi kalau ada yang meninggal, tentu saja kan peringkat yang ada di atasnya mungkin akan turun ke bawah gitu ya. Atau sebaliknya yang di bawah bisa keluar gitu ya. Itu dinamis sifatnya, tergantung hasil pemutakhirannya. Dan pemerintah sekali lagi berupaya untuk terus-menerus menyempurnakan formulanya agar yang mendapatkan bantuan itu adalah yang mereka yang memang membutuhkan,
1: yang berhak memang,
0: yang
1: ya?
0: Berhak. Ya.
1: Jangan sampai salah sasaran, kita harapkan ya, demikian sekali, ya. Gitu. Berarti ada kolaborasi dari Dinas Sosial, kemudian dari BPS juga ya.
0: Ya,
1: dan ini semua, cepat ya. Banget pastinya ya.
0: Apa namanya tadi dikeluarkan apa namanya?
1: 3 bulan
0: sekali. Okay. 3 bulan sekali.
1: Baik. Artinya kita berharap di sini yang memang benar-benar memerlukan mereka memang dapat gitu ya.
0: Iya, itu harapan kita. Karena kan apa namanya? Kita berupaya agar pengentasan kemiskinan itu bisa tercapai karena sesuai undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar kan dipelihara oleh negara. Jadi kita tuh. Memang harus mengupayakan agar mereka-mereka yang masih masuk pada kelompok miskin itu bisa terentaskan dan tidak ada lagi di bumi kita yang apa namanya yang sangat kita cintai ini.
1: Baik Pak Jain, ini waktu kita hampir habis Pak Jain ya. Kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di program Dialog Ekonomi Digital kali ini. Dan sebelum diakhiri, Pak Jain mungkin boleh benang merahnya dari dialog kita hari ini, silahkan.
0: Ya, terima kasih banyak Bu Niar. Kami di BPS sekali lagi menghimbau, masih ada sisa. Hari ini tanggal 28 ya, jadi masih ada besok 29, 30, 31, 3 hari. Manfaatkan sebaik-baiknya apabila ada warga yang merasa belum didata. Dan BPS menyediakan kanal pelaporan untuk melaporkan apabila merasa keluarganya belum didata atau usahanya belum didata. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa data yang dikumpulkan ini akan dibentuk menjadi statistical business register. Jadi kalau usahanya ketinggalan, otomatis dia tidak masuk ke dalam cakupan perencanaan pembangunan pemerintah ke depannya. Jadi sekali lagi, kami harap ya para pelaku usaha kemudian keluarga bisa memanfaatkan momentum sensus ekonomi ini untuk termasuk dalam ekosistem yang akan dibentuk oleh pemerintah, ekosistem usaha yang kita sebut tadi sebagai statistical business register. Dan kalau merasa tidak terdata, sekali lagi bisa melaporkan melalui kanal yang bisa diakses di Instagram BPS Kota Banjarmasin. Itu kami sediakan linknya untuk lapor warga yang tidak terdata di sensus ekonomi ini.
1: Baik, jadi untuk masyarakat Banua jangan segan memberikan data ya kepada petugas.
0: Dan sekali lagi tadi tidak ada hubungannya dengan pajak dan datanya bersifat rahasia. Tapi sekali lagi juga harus kontrol apabila mendapati petugas yang mencurigakan. Karena petugas yang resmi ditunjuk oleh BPS itu dilengkapi dengan rompi warna hitam, ada siluet warna oranye. Jadi sekali lagi ini saya menggunakan apa namanya atribut yang berkaitan dengan sensus ekonomi, baju orange yang menyala.
1: Ada rompinya ya,
0: ada warna rompinya hitam. Rompinya warna hitam, ada siluet warna kuningnya.
1: Ada ID card-nya juga.
0: ID card-nya dibekali dengan surat tugas. Jadi itu adalah petugas resmi yang digunakan oleh BPS untuk mengumpulkan data di lapangannya.
1: Jadi di era digital ini pastinya perlindungan untuk masyarakat nomor satu ya.
0: Siap.
1: Siap. Dan untuk warga yang merasa datanya salah dan ingin mengajukan perubahan data, bisa tadi ke salah satu.
0: Itu terkait dengan desil tadi ya.
1: Desil,
0: desil tadi bisa melalui kanal cek bansos di website itu. Kalau kita ketik di Google itu cek bansos akan muncul linknya. Kita bisa menginput informasi tentang NIK kita, akan muncul desil kita. Kemudian itu ada apa namanya link untuk melakukan pembaharuan data. Tapi kalau misalkan merasa repot seperti itu, bisa langsung datang ke kelurahan, itu ada pusat kesejahteraan sosial yang disediakan oleh Dinas Sosial.
1: Tadi dari tadi saya penasaran loh Pak Jair, mungkin singkat ya boleh dijawab. Misalnya kita memiliki rumah atau kendaraan otomatis begitu ya, ini apakah membuat seseorang itu masuk desilnya itu berubah nanti? Misalnya beli mobil gitu atau apa?
0: Ya tentu saja itu kan ada formula penghitungannya ya, dan itu bisa tidak langsung siapa namanya langsung menentukan desilnya seperti apa karena banyak variabel yang dikumpulkan. Tapi ada kata kunci kalau PNS itu otomatis keluar dari desil 1-5 sih.
1: Terkadang masyarakat Banjar ini hebat loh Pak Jain, walaupun pendapatannya pas-pasan tapi dia berani beli mobil lah.
0: Nah itu
1: ini bagaimana
0: harusnya
1: nih, Pak
0: menyesuaikan
1: Jain?
0: Sih
1: baik, terima kasih Pak Jain ya,
0: terima kasih
1: sudah
0: banyak,
1: memberikan luar biasa ini inspirasi.
0: Terima kasih banyak para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Sekali lagi apa namanya manfaatkanlah sensus ekonomi untuk data masa depan yang lebih baik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dari dialog kita hari ini, kita memahami ya bahwa data bukan sekedar angka ya Pak Jain ya, yang tersimpan dalam sebuah sistem, tapi data ini menjadi salah satu pondasi penting dari pemerintah untuk memahami kondisi masyarakat kita, menentukan kebijakan juga, dan merancang pembangunan untuk masa depan. Nah, melalui sensus ekonomi 2026, kita berharap pendengar, data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang semakin berkembang, termasuk di tengah perubahan menuju ekonomi digital. Dan kita juga mendapatkan pemahaman tadi dijelaskan Pak Zain mengenai DTSIN dan desil, termasuk bagaimana desil ditentukan, diperbaharui secara berkala, serta bagaimana masyarakat dapat mengajukan pembaharuan apabila menemukan data yang belum sesuai. Sampai di sini kami temani Anda di Dialog Ekonomi Digital Pro 1 RRI Banjarmasin. Saya Niar, ditemani Mbak Nurul. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Listia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
1: Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Ya, hari ini ya Jumat 28 Agustus 2026. Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini kami akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kamu semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, sama kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas, tapi ya begitulah, tetap berkabut. Sasya,
1: Oh, belum kelar juga ya Dewi ya?
0: belum kelar sampai hari ini dan belum ada hujan juga, Sasya.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di
0: Ya,
1: Palangkaraya.
0: terima kasih Sasya di Nunukan. Dan ada informasi apa Sasya dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasya, bagaimana informasi selengkapnya? Silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK. Karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang, bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya, kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di luar negeri, siapapun itu memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Niar. Selamat sore, Niar.
1: Selamat sore, Dewi dari Banjarmasin. Dewi, dapat kami informasikan cuacanya cerah, tapi
0: Alhamdulillah.
1: tercium kabut asap ya,
0: Oh.
1: karhutlah.
0: Iya, karena bertetangga kita ya, Niar ya.
1: Betul banget. Mudah-mudahan segera
0: Tetangga paling
1: hujan ya,
0: dekat
1: Dewi
0: ya.
1: ya. Mudah-mudahan segera
0: Amin.
1: hujan.
0: Kami juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan, begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin, amin. Semoga.
0: Iya. Baik, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin, Dewi, kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kawasan saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Yasona Lopik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga, sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya, baik. Terima kasih, Niar, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, mendingan Anda masih dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, baik. Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore, Agus.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan
1: Iya.
0: rekan-rekan sore hari ini?
1: Kabar Angkasawan dan Angkasawati sehat semua. Dan Tarakan juga
0: Alhamdulillah
1: sore ini
0: kita
1: cerah.
0: rekan ya.
1: Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan, Tarakan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi. Semoga hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin.
1: Amin. Iya, harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik, Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik, Dewi. Dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Kemarin beberapa yang sampai sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 cabai itu ya. Tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70 ribu. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sebabkan sempat naik kata kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa gitu.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri, gimana Pak sekarang untuk lombok kecil nih?
5: Harganya?
4: Iya. Sekarang berapa?
5: 25, 70.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: 80.
4: Apa? Sebentar. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
5: Berapa hari?
3: Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore, Dedi.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya, Dedi, di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah, seharian ini
0: Alhamdulillah.
1: panasnya bukan main ini Samarinda, Dewi.
0: Bukan main panas ya.
1: Ya.
0: Tapi tidak berkabut ya, Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karhutla juga,
0: Karutlah
1: Dewi.
0: ya, Dedi. Oke, baik. Dedi, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait perusahaan air minum Perumdam Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan, Dedi, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Perumdam Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumdam membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumdam memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku menurut Kaharudin, Perumdam telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga, karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi, dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu, kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Hakam, tentunya berpengaruh dari intrusi air laut, ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Inilah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per ya, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Iya, yang pertama memang kita udah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Sili kemarin. Iya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak, seperti itu.
2: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
3: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
1: Ya, siap-siap.
3: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
2: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Dewi di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantaraya sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MANSEK Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu, siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bahkan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan, apalagi di SNBT kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan punya kawasan.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan di Sdik Kalteng bekerja sama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya, semoga ada yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
2: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Sabella Indahsari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat sore pendengar warga Banua. Senang sekali di kesempatan sore hari ini membersamai Anda ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mari pendengar bersama mencegah karhutla dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Kedua, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ketiga, hindari membakar sampah di area terbuka. Yang keempat, waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Kelima, segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Yang keenam, lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, kastel aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini.

0: Halo Banjarmasin, sore hari ini Banjarmasin anginnya terasa sepoi-sepoi ya. Dan ya alhamdulillah sedikit berkurang kabut asapnya, tercium agak berkurang memang ya. Kita harapkan nanti malam juga demikian. Dan semoga bumi Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin selalu diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pendengar RRI.co.id, silahkan Anda boleh klik informasi update laporan dari reporter RRI Banjarmasin. Kami selalu hadirkan informasi terkini untuk Anda yang selalu bersama dengan kami di kesempatan sore hari ini. Seperti halnya informasi mengenai DJPB Kalsel perkuat sinergi kawal program prioritas. Dan juga informasi ini masih berkenan dengan DJPB Kalsel, dorong peningkatan kualitas layanan. Silahkan Anda klik ya informasi selengkapnya di rri.co.id.
1: 200, 300, aduh dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
6: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
5: Loh, kok bisa Mbah?
6: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
5: Oh, benar juga ya Mbah ya.
6: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
7: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari 2 warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan 3 warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali satu informasi untuk Anda mengenai langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sudah tepat, dan publik juga sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Dan selama ini pendengar, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dari penindakan kasus ini. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Nah, ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Dan kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Selengkapnya Anda baca aja ya di rri.co.id.

0: Halo, selamat sore, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara IKN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id atau pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka 9-13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Demikian Cek Fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Persatu. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel mendorong satu, mempercepat pelaksanaan anggaran, khususnya pada belanja barang dan belanja modal. Langkah ini dilakukan untuk peningkatan realisasi anggaran seiring dengan pencapaian output yang tepat, tepat waktu dan berkualitas. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, dapat kami informasikan untuk pendengar, hingga 30 Juni 2026, pagu belanja Kementerian Lembaga di Kalsel mencapai Rp11,30 triliun rupiah dengan realisasi Rp5,05 triliun rupiah atau 44,7%. Sementara itu, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial telah mencapai target penyerapan semester 1 masing-masing sebesar 55,18% dan 57,38%. Dan kondisi berbeda terlihat pada belanja barang yang baru terrealisasi 33,86% dan belanja modal sebesar 39,69%. Adapun capaian ini dinilai perlu mendapat perhatian dan akselerasi pada triwulan 3 agar pelaksanaan kegiatan pembayaran pencapaian output tidak menumpuk pada akhir tahun.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Satu Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
2: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

0: Pendengar, terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100-111 dibacakan oleh Jamadinor.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فلما

saatnya kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih Anda selalu bersama dengan kami. Pendengar, BMKG menyebut kemarau di Kalimantan Selatan tahun ini lebih kering dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Adapun kondisi tersebut dipengaruhi El Nino kuat, kemudian minimnya tutupan awan serta dominasi angin monsun Australia yang membawa udara kering. Prakirawan iklim Stasiun Klimatologi Kalsel Agus Kuswanto mengatakan puncak kemarau diperkirakan terjadi September. Kondisi kering menyebabkan kelembapan rendah, suhu siang terasa lebih panas, dan lahan gambut kehilangan kelembapan alaminya. Dan pendengar RRI, adapun asap kebakaran ini juga cenderung terkonsentrasi dekat permukaan bumi pada malam hingga pagi hari. Kondisi ini terjadi karena permukaan masih dingin sehingga polutan sulit bergerak naik sebelum udara menghangat. Mari kita jaga lingkungan kita, kita selamatkan benua kita, jangan bakar hutan dan lahan. Jangan sampai karhutla terjadi, terutama dari tindakan kecil kita yang kadang menganggap sepele, puntung rokok yang kita buang sembarang. Apalagi ke semak belukar ini bisa menyebabkan karhutla. Dari sekarang, jangan buang puntung rokok sembarangan. Bersama RRI, kami terus menemani aktivitas Anda.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Pendengar RRI Banjarmasin, jadi benteng Banjarmasin, Wali Kota Yamin tegas mempertahankan sungai. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya menjaga jaringan sungai sebagai bagian penting dari sistem pengendalian banjir di Kota Seribu Sungai. Dan pendengar, berdasarkan SK Wali Kota Banjarmasin tentang jaringan sungai sebagai fasilitas umum, pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2025 tercatat sebanyak 512 sungai tersebar di 5 kecamatan. Jadi total jaringan sungai tersebut mencapai 409 juta ya, 652.531 meter yang menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga fungsi sungai, termasuk melakukan normalisasi, pengerukan serta penertiban terhadap bangunan yang berpotensi mengganggu aliran sungai. Dan di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, upaya mengembalikan fungsi sungai terus digencarkan. Dan bahkan sejumlah sungai di kawasan perairan kini juga menjadi sasaran normalisasi dan pengerukan sebagai langkah antisipasi banjir sekaligus memperkuat fungsi retensi air. Selengkapnya di rri.co.id. Senior pamit mundur pendengar, nanti ada rekan saya Mada yang menemani Anda di Banjarmasin Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin malam hari ini. Spesial di hari kita sudah masuk tanggal 28 Agustus 2026. Hari penuh dengan berkah ya di hari Jumat. Insya Allah menemani Anda sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tapi di kebersamaan satu jam bersama kita ya, kita juga akan di dialog Lentera Kehidupan ya. Insya Allah menemani Anda selama beberapa menit ke depan ya. Tapi pentingnya tentunya gitu ya, buat Anda semua untuk bisa mendengarkan siaran di hari ini di streaming RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Hari ini juga kita kedatangan di telepon ya, yang insya Allah menemani Anda semua untuk dialog inspirasi Lentera Kehidupan Maksud Mada. Judulnya adalah Ketika Alveoli Terkepung Polutan. Insya Allah bersama dengan narasumber Mada yang sudah hadir di online ya saat ini, ada Ibu Sari Indriani MPD, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Mada.
0: Iya, iya Mbak Mada, betul. Apa kabar? Ini panggilannya Sari apa Indriani nih Mbak?
1: Oh boleh, aman. Boleh dipanggil Ibu Sari, Ibu Indri, boleh aman.
0: Oke deh kalau gitu ya, kita panggil Ibu Sari aja. Iya, Bu Sari, gimana kabarnya di tengah cuaca yang memang saat ini mulai apa ya, nampaknya ya mulai berkabut ya, Banjarmasin sudah mulai berasa sekali juga asapnya hingga sore hari ini.
1: Benar-benar sekali, alhamdulillah baik. Walaupun di tengah padat jadwal, alhamdulillah kita selalu kesehatan supaya bisa beraktivitas dengan baik.
0: Oke, nah, alhamdulillah gitu, Mada, ya. Iya, itu juga harapan kita ya. Jangan kayak Mada nih, terserang kita. Masih berkutat dengan menyerang balik ya.
1: Sakit, Mbak.
0: Iya, lagi musim-musimnya ya Mbak Sari ya. Tapi kita hari ini membahasnya menarik nih, ketika alveoli terkepung polutan. Mungkin kita membahas dulu sedikit ya, apa yang dimaksud dengan tema hari ini? Silakan Ibu Sari.
1: Oke. Baik, terima kasih Mbak Mada ya. Nah, judul saya hari ini tuh ketika alveoli terkepung polutan. Jadi fenomena yang sudah kita alami nih beberapa waktu ini, juga viral juga, Banjarmasin lagi dilanda kabut ya, atau asap. Nah, itu ya, kabut atau asap ini pasti nanti akan mempengaruhi respirasi kita atau pernapasan kita, seperti itu. Nah, jadi salah satu di organ kita manusia untuk di sistem pernapasan itu ada yang namanya paru-paru. Nah salah satu hal terkecil, unit terkecil lagi di dalam paru-paru itu ada yang namanya alveolus atau alveoli ini. Nah, jadi itu yang nantinya akan terdampak dari adanya kabut asap yang terjadi di wilayah kita ini, seperti itu Mbak Mada.
0: Oke, kita bahas yang si ininya berarti ya, alveolinya gitu ya. Terus ini karena memang kalau kita tahu ya, ternyata nikmatnya udara sehat tuh luar biasa ya. Kadang kita kalau nggak ada asap ya Mbak Ibu Sari ya, kita tuh ngerasa bahwa oh ya udah biasa aja. Nah, pas yang akhir-akhir ini ada asap, ada kabut di sekitar kita, baru berasa, aduh kangennya dengan udara bersih, rindunya dengan hujan ya. Biasanya hujan kita mengeluh ya, tapi hari ini merindukannya. Iya. Ini mungkin seperti apa ya hingga hari ini kalau kita hubungkan juga ya dengan nikmat tersebut, Ibu Sari.
1: Oke. Nah, jadi salah satu kita bernafas itu kan salah satu proses ya, proses biologis antar pertukaran antar oksigen dan karbon monoksida di paru-paru kita atau di alveolus kita. Nah, dalam Islam otomatis itu nggak hanya sebuah sistem tadi, tapi adalah sebuah amanah gitu ya, amanah kehidupan yang tentunya itu sangat berharga untuk kita, apalagi di udara seperti ini, otomatis kita sangat merindukan tuh udara segar ya. Nah, jadi salah satu hal yang berharga atau hifdzunnafs yang untuk menjaga jiwa tadi, Allah kan telah meniupkan ruhnya tuh ke dalam diri manusia melalui hembusan nafas pertama. Nah, jadi salah satu sistem respirasi ini adalah sebagai salah satu tanda kebesaran dari Allah gitu, salah satu ayat dari ayat kauniyahnya. Nah, itu juga tertuang ya dalam surah Ar-Rum ayat 41. Nah, mungkin di sini Allah itu memperingatkan kepada kita atau manifestasi nyata dari Allah kepada kita umat manusia nih. Artinya telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, otomatis dari kabut asap ini kita tuh banyak ngambil hikmahnya seperti itu ya, Mbak Mada ya. Otomatis ketika lagi asap kayak gini, kita otomatis apa ya namanya, menantikan udara yang segar lagi.
0: Betul.
1: Nah, karena kabut asap yang terjadi saat ini itu berbeda sebenarnya dengan kebakaran-kebakaran yang biasa. Karena kalau kebakaran lahan gambut ini itu sangat berbeda, Mbak Manda, dengan karakteristiknya, mau lokasi apinya atau pola atau sifat apinya atau proses pemadaman itu sendiri sampai ke dampaknya sangat berbeda dengan kebakaran yang biasa kayak gitu. Nah, karena untuk pembakaran gambut ini sendiri, ya itu ada yang namanya smoldering combustion. Nah, itu dia seolah-olah tanpa api. Jadi perbakaran itu lambat nih, ada di dalam lapisan lapisan
0: Tanah.
1: tanahnya. Jadi kayak tidak terlihat. Itu salah satu proses pembakaran gambut itu yang nantinya akan menghasilkan yang namanya emisi ya, Ana. Nah, emisi ini atau konsentrasi dari emisi ini yang memiliki gas-gas beracunnya itu, Mbak Mada. Nah, salah satunya kan karbon monoksida. Ada juga yang lainnya itu sulfur dioksida, ada nitrogen dioksida, ada juga yang namanya PAH atau polikilit aromatik hidrokarbon. Nah, yang semuanya ini sifatnya gasnya ini adalah karsinogenik atau beracun kayak gitu. Betul, karena konsentrasi dari partikelnya itu kan kecil banget ya, ultra halus. Jadi istilahnya tuh PM2,5. Nah, yang mana si PM2,5 itu karena saking kecilnya dia tidak bisa tertangkap atau tersaring dari sistem pertahanan awal dari sistem pernapasan kita seperti itu, Mbak Mada.
0: Yang mana itu pertahanan awal
1: Nah,
0: tuh di hidung berarti ya?
1: iya, betul. Nah, tapi sebelum membahas ke situ, di sini juga ada data nih yang menyebutkan bahwa katanya untuk Kalimantan, nah khususnya Banjarbaru, kan viral nih katanya di sosmed bahwa itu nggak seramai di sosmed gitu
0: Nggak
1: ya. Nah,
0: separah yang di
1: ternyata
0: sosmed gitu
1: untuk
0: ya.
1: betul katanya seperti itu. Nah, ternyata tuh datanya tuh udah ada, Mamada. Di menurut data dari pemantauan Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Selatan dan sensor ISPU KLHK yang di wilayah sekitaran Banjarbaru, ternyata konsentrasi dari partikel halus yang PM2,5 itu tadi ternyata itu sangat melonjak tajam,
0: Waduh.
1: khususnya khususnya di rentang waktu tertentu, ternyata dari subuh sampai pagi sekitar jam 9 itu ternyata seperti. Nah, sampai konsentrasi tertinggi yang tercatat itu dari BMKG itu sampai lebih dari 400 gitu, 400 mikrogram per meter kubik. Nah, jadi indeks kualitas udaranya ini udah masuk di kategori berbahaya atau zona hitam kayak gitu di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di daerah yang Banjarbaru seperti itu. Nah, karena kita kan punya nih ambang baku mutu ya untuk udara harian menurut KLHK itu cuman 55 mikrogram itu tadi. Nah, sedangkan kalau tercatat itu udah sampai 400 lebih tadi kan. Nah, itu berarti kan otomatis udah berkali-kali lipat banget. Nah, jadi udara yang partikel beracun itu tadi, coba bayangin yang harusnya kita ambang batas manusia untuk toleransi itu cuma 55, ketika disodorkan dengan 400 itu udah berapa kali lipat tuh, Mbak Mada ya, sangat banyak tuh.
0: Waduh.
1: Nah, bagaimana kondisi tubuh kita untuk menerima itu gitu. Nah, kadang kan masih banyak ya warga ini, kadang khususnya saya sendiri juga kadang masih nganggap tahan banting gitu ya, maksudnya masih tahan nih, nggak apa-apa
0: keluar-keluar
1: suhunya segala
0: tanpa
1: macam.
0: perlindungan apa-apa gitu ya.
1: Betul. Ternyata itu mem ya, ternyata itu membawa partikel yang beracun atau karsinogenik itu tadi, Mbak Mada.
0: Oke.
1: Karena kan udah puluhan kali gitu ya.
0: Ini yang patut dipahami oleh masyarakat juga tadi ketika Ibu Sari bilang ada PM 2,5 ya itu ya.
1: Ya, benar.
0: Itu kan termasuk apa itu ukuran atau seperti apa ini yang menjadi persoalan bagi
1: Ya,
0: kesehatan ini?
1: benar-benar ukuran gitu. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, batas ambang aman untuk kualitas udara harian menurut KLHK tadi kan adalah 55 tuh mikrogram per meter kubik. Nah, kalau untuk pedoman WHO-nya itu sendiri, dia merekomendasikan rata-rata harian itu tidak lebih dari 15 15 mili mikrogram per meter kubik. Nah, sedangkan konsentrasinya itu tadi udah sampai ke 400 kan. Nah, gitu. Jadi otomatis itu sangat sangat tercemar.
0: Sudah sangat
1: Nah, kalau
0: berbahaya
1: untuk
0: toksik ya.
1: Betul. Nah, kalau untuk yang PM 2,5 itu tadi sebenarnya ukuran partikel dari si itu tadi. Nah, dia berukuran 2,5 mikrometer gitu. Nah, jadi kita ya balik ke itu tadi ya, balik ke pertahanan dari sistem pernapasan kita. Nah, itu sebenarnya dia punya rentang gitu. Jadi kalau misalnya partikel yang berukuran sekitar 10 mikrometer, nah itu seperti kayak debu ya, kayak debu atau misalnya kayak apalagi selain itu ya, kayak serbuk, sari atau misalnya ada jamur. Nah, itu kan ada tuh yang bisa berterbangan. Nah, itu ukurannya adalah 10 mikrometer gitu. Nah, kalau masih ukuran segitu untuk pertahanan awal kita yang ada di hidung di sistem pernafasan itu, dia masih bisa menangkapnya, Mbak Mada. Jadi ada yang namanya sudas vibrasi ya. Nah, itu bulu hidung. Nah, dia tersaring di situ gitu. Yang ada di bagian depan atau vestibulum. Nah, kalau misalnya ukurannya itu udah kecil, lebih kecil misalnya 0,5 atau misalnya 3 ya, 3 mikrometer. Nah, itu kalau di bulu hidungnya dia lolos, ada lagi lapisan selanjutnya yang bisa menangkalnya. Nah, itu namanya tuh mukosa. Mukosa itu selaput lendir yang ada di dalam bagian dalam hidung. Nah, dia tertangkap di situ gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya ukurannya ini 2,5 atau bahkan yang 0,5 di bawah itu. Jadi kan sangat mikro tuh, kecil banget. Nah, itu yang bisa lolos akhirnya di pernapasan kita, masuk langsung ke dalam sistem pernapasan dalam yang paru-paru sampai ke alveolus itu tadi gitu, Mbak Mada.
0: Waduh, perjalanannya tuh panjang, tapi karena dia nih lolos ya, karena kecil banget, itu tuh malah menjadi salah satu hal yang berbahaya hingga hari ini dikatakan bahwa apa namanya menjadi penyebab penyakit tadi ya. Ada orang yang ISPA juga ya, Bu Sari ya.
1: Wah, betul. Benar, benar sekali. Jadi dampaknya itu nanti panjang. Nah, itu yang kadang kita menganggap di awal itu kan kayak masih toleran nih tubuhku, pernapasanku masih bisa nih
0: Ya,
1: menghirup,
0: betul, betul.
1: padahal dalam sistem itu tadi ternyata itu sangat berdampak ke dalam sistem kesehatan kita gitu.
0: Oke, hari ini
1: Nah,
0: penting
1: ukuran
0: nih.
1: itu kan lebih kecil banget ya. Kalau kita bayangin tuh ukuran segitu tuh seapa sih kecilnya?
0: Betul.
1: Misalnya kita punya nih selai rambut kan, kita punya selai rambut tuh udah kecil kan, Mbak Mada ya,
0: Iya,
1: itu
0: iya, iya, iya.
1: 30 kali lebih kecil. Jadi kecil banget ya istilahnya itu,
0: Waduh.
1: kasat mata istilahnya.
0: Kita nggak bisa ngelihat
1: Gitu.
0: banget itu mah ya. Oke.
1: Biasanya itu.
0: Bu Sari, kita juga sambil diskusi deh nih sama pendengar kita ya, yang mau gabung silahkan di 0511-325-1562 ataupun juga nomor WhatsApp ya 0811-511-1410. Sudah ada berdering di sini, kita coba angkat dulu ya sambil jalan. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Cakrawala Bintang.
2: Cakrawala Bintang, pemerhati manusia. Nah,
0: iya, silahkan.
2: Tentang hari ini,
0: pertanyaannya, Bapak, to the point.
2: Temanya apa dulu?
0: Temanya adalah ketika alveoli terkepung polutan.
2: Nah, itu, Bang.
0: Apa yang
2: Jadi
0: mau
2: kalau
0: dikomentari?
2: kita
0: Silahkan.
2: berbicara tentang ilmu kuantum teknologi, tentang yang dari luar. Ya, itu kalau kita berbicara seputar itu saja, dan tidak ada solusinya, itu cuma menambah menakut-nakuti aja gitu. Nah, jadi sebenarnya dalam Al-Quran surat Az-Zariyah itu sebutkan apa namanya wafil arti ya telokinun ada ayat-ayat Allah wa fi amsikum wa falasufirun. Di dalam tubuh manusia ada tanda-tanda Tuhan, ofis sama ada tanda-tanda Tuhan. Jadi sebenarnya struktur Al-Qur'an, ini struktur Al-Qur'an ini struktur tunjuk untuk manusia itu dengan struktur tubuh manusia sama struktur alam semesta. Itu sebenarnya satu rumus. Satu rumusan.
0: Baik.
2: Nah, ini yang belum dibuat teori oleh manusia. Jadi struktur tubuh manusia dan struktur alam itu sama. Manusia ini sekarang ini mungkin lebih banyak keluar, mulai dari luar ke dalam. Tetapi dia tidak menguasai tubuhnya sendiri, fisik dan mental. Nah,
0: baik.
2: Jadi dalam posisi seperti sekarang ini, seperti manusia masuk ke dalam sebuah goa yang tidak ada apa-apanya, itu di situ kita harus melatih pernapasan.
0: Baik.
2: Kemudian tetap berdialog dengan Tuhan. Kemudian bisa memerintahkan diri sendiri. Nah, itu posisinya.
0: Baik.
2: Jadi posisi yang dari luar itu tidak bisa mempengaruhi posisi di dalam tubuh manusia. Bila manusia bisa menjaganya tubuh itu loh. Jadi saya mengulang lagi ya, struktur tubuh manusia itu dengan alam semesta dan Al-Qur'an itu satu rumus. Satu rumus aja itu. Jadi Al-Qur'an itu sudah ada dalam tubuh manusia, cuma kita harus benar-benar mendalami. Jadi selama ini kita hanya terfokus kepada teknologi, seakan-akan teknologi masuk dari luar atau penyakit masuk ke dalam tubuh. Dan manusia kemungkinan hancur kalau nggak ada solusi penanganannya atau pengobatannya.
0: Kalau dari Pak Cakrawala Bintang mungkin seperti apa solusinya?
2: Iya, artinya kita selain mendalami teknologi, perdalamlah tubuh manusia yang pernah diajarkan oleh para yogi, para ahli pernapasan, dan ahli Al-Quran. Itu merupakan satu budaya, sehingga kita mampu menangani alam ini. Contohnya di Cina itu mampu dia kadang-kadang melatih pernapasan. Tapi pernapasan itu dalam hal teori Cina. Nah, dalam teori Islam ada juga teori pernapasan itu yang pernah diadopsi oleh Sunan Kalijaga.
0: Apa itu?
2: Nah, itu kurang dipelajari oleh manusia, sehingga ketika alam itu mencoba untuk menerobos tubuh manusia, mereka kebingungan. Padahal ilmunya itu sudah ada sejak Nabi Adam sampai sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa memadukan teori pendalaman tubuh manusia dan teori alam semesta itu.
0: Baik, siap.
2: Bisa terpadu, dan itu memang sudah ada rumusnya, struktur Al-Qur'an dan struktur tubuh manusia itu sebenarnya satu rumus saja. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cakrawala Bintang ya. Baik, Bu Sari, kita coba tampung dulu ya, mungkin ini tambahan komentar gitu ya. Kita kembali ke 562. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Selamat malam, Ada.
0: Iya, silakan Bang Herman, pertanyaannya atau ada yang mau ditanggapi terkait dengan topik kita.
3: Ibu narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi itu tentang apa temanya tuh, Ada?
0: Ketika alveoli terkepung polutan.
3: Oh, itulah.
0: Jadi ini alveoli yang di dalam paru-paru gitu, yang kecil-kecilnya di ujung. Nah, ini terkepung sama polutan ya, kabut asap gitu. Ada yang mau ditanyakan?
3: Maksud apa kalau kurang anu ya, apa ya? Jadi suhu tubuh tolong bertahan ya, loh.
0: Iya.
3: Nah, Pak, namanya tuh. Mungkin kita itu banyak di anu ya, mungkin lo Pak bergerak anu vitamin ya lo. Sama air putih juga kan.
0: Betul.
3: Nah, kalau bisa kan itu aja sampai apa sambil ada doa gitu ya lo. Kalau aku tuh biasanya panggil kalau minum air putih itu madai. Oh, macam banyak lagi macam selawat tuh akan diikuti di banyak tuh nah. Mungkin niatnya untuk pengobatan tubuh kan.
0: Siap ya. Ikhtiar kita gitu ya.
3: Yang itu aja Madana.
0: Makasih banyak Bang Herman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari masih sama Mada kan ya? Ada ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya, itu tambahan lagi. Ini ada Pak Idhamsyah di Banjarmasin, mungkin tiga dulu kita tampung ya. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Inggi, silakan Pak Idham.
4: Anu menanyakan kepada Pusarin nih.
0: Nggih.
4: Itu yang terkepung polutan itu tadi lupa dari 50 mikrogram apa 25 yang standar WHO itu.
0: Ya, oke.
4: Cuma yang solusinya ini apakah dengan kita memakai masker kering itu bisa mencegah polutan itu masuk ke dalam saluran pernapasan atas? Ataukah maskernya itu dibasahi dulu?
0: Oh, iya.
4: Dipasang baal gitu.
0: Iya, paham, nggih.
4: Kemudian okay. Yang berikutnya apakah perlu kita tuh harus pakai oksigen kayak astronot itu?
0: Oh.
4: Supaya jalan terbang.
0: Oke.
4: Okay. Kabut asap yang masuk ke kan kalau sudah masuk ke itu kan agak berat itu apa buangnya itu.
0: Betul.
4: Nah cuma ada satu teori yang di herbal itu yang mengatakan sering-seringlah berkumur dengan air garam yang hangat-hangat kuku gitu. Itu akan keluar nanti yang polutnya itu yang melekat di tenggorokan.
0: Okay.
4: Nah, apakah begitu kan kira-kira pencerahannya masalah okay. Maaf.
0: Terima
4: jadi
0: kasih.
4: Aku kadang-kadang teori macam-macam gak ada praktisnya.
0: Langsung bujur. Makasih sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah. Nah ini mungkin kalau dari Pak Cakrawala Bintang sama Pak Bang Herman tadi tambahan-tambahan aja mungkin Bu Sari ya.
1: Iya benar.
0: Iya ada yang bisa ditanggapi kasih, dulu. Silahkan atau langsung okay. Pertanyaan ini Pak Idham silahkan.
1: Okay. Ya, terima kasih untuk dua penanggap pertama tadi tanggapannya. Untuk Bapak Idham yang terakhir tadi ya.
0: Iya.
1: Mengenai masker tadi ya kalau nggak salah ya Mak Mada.
0: Iya, yang pertama tadi mungkin jadi mau ulangi lagi tadi standar WHO-nya berapa gitu. Mada lupa juga berapa tadi Mbak Busari?
1: Oke, yang 55 tadi ya.
0: Oh, itu 55.
1: Ya, untuk batas ambang.
0: Iya. Itu dia.
1: Untuk
0: terus
1: yang sekarang itu sampai terakhir itu kemarin 480. Nah, itu jadi sangat tinggi.
0: Ya lumayan jauh juga kalau gitu ya.
1: Kalau untuk yang PM2,5 itu tadi itu ukuran partikelnya yang untuk bisa difilter oleh saluran pernapasan gitu.
0: Siap. Nah, terus Mas memakai masker nih yang seperti apa? Yang benar terus cukupkah dengan yang kering atau harus dibasahi dulu atau ada jenis masker tersendiri sih sebenarnya Bu Sari?
1: Ya benar gini ya. Jadi salah satu tadi ya dampak dari adanya kabut asap segala macam itu kan otomatis bisa jadi infeksi ya saluran pernapasannya atau lonjakan ISPA tuh terjadi. Nah karena kan saluran napas itu radang, jadi bakteri kah atau virus itu mudah masuk menginfeksi karena tadi nggak ada filter. Jadi bakteri atau virus itu mudah masuk. Salah satu untuk yang bakterinya kan ada yang namanya Streptococcus pneumonia. Jadi dia ke arah paru-paru.
0: Iya.
1: Jadi banyak sih sebenarnya salah satu dampak dari kabut asap ini selain ISPA itu juga ada namanya bronkospermie. Nah itu pada penderita asma. Ini saya juga salah satu orang asma. Jadi sangat-sangat mempengaruhi nih kalau udara yang seperti ini. Nah itu tuh mempengaruhi kontraksi otot yang ada di bronkus kita. Jadi ada penyempitan saluran nafas, jadi akhirnya kita susah nih untuk bernapas atau yang biasanya suara itu ngik-ngik gitu ya bunyinya. Nah selain itu juga ada ini macam-macam sih sebenarnya Mbak Mada ya untuk yang dampaknya. Nah yang untuk yang tadi ya untuk yang masker itu kan kita berikhtiar, kita berikhtiar istilahnya. Nah itu kan ada tuh sesuai dengan Rasulullah bilang ikatlah untamu baru kemudian bertawakalah. Jadi kita berikhtiar dulu nih untuk mengatasi salah satu yang asap itu tadi dengan misalnya menggunakan proteksi diri tadi menggunakan masker. Nah salah satunya spesifikasi maskernya ya. Nah ada beberapa tahapan, ada beberapa maksudnya filter yang bisa kita lakukan untuk proteksi diri tadi, misalnya filtrasi fisik kita ya. Nah jadi menggunakan masker. Nah, untuk kriteria maskernya juga itu nggak bisa yang kita pakai sembarang masker. Kan tadi partikelnya kecil, ya kan? Kalau dari hidung atau mukosa kita aja nggak bisa memfilter, otomatis kita harus punya standar masker yang harus kita gunain gitu. Nah, kalau misalnya kita punya nih masker kain di rumah, atau misalnya yang masker bedah itu yang tipis untuk yang aktivitas luar. Nah, itu kalau nya dalam luar aktivitas luar ruangan yang di dalam kondisi kabut itu tuh tidak disarankan. Kenapa? Karena si pori-porinya di dalam masker itu tadi itu cukup besar, Mbak Mada. Jadi kalau untuk yang partikular yang PM 2,5-nya itu tadi tidak tersaring gitu. Jadi kita punya respirator standar dari partikularnya itu yang disarankan itu adalah yang N95 atau yang KN95 atau
0: Oh ya.
1: KN yang 94. Jadi itu pori-porinya itu memang rapat gitu. Jadi menutupi dari hidung hingga dagu. Jadi harapannya si debu segala macam polutan dan lain-lainnya yang ukurannya partikelnya kecil itu memang terfilter atau tersaring di maskernya
0: Oke,
1: gitu.
0: itu salah satu hal yang mungkin diawali dulu ya, karena itu yang masuk ya lewat mulut kita ataupun juga lewat yang hidung tadi, bahkan tidak bisa disaring dengan begitu cepat gitu ya. Oke, terus kalau udah si Jin tadi betakun lagi, kalau udah
1: Mulai kan ada di masker malah
0: kalau udah
1: basahi jadi dan tadi
0: iya dibasahi gitu, gimana tuh?
1: Nah, kalau untuk masker sebenarnya kita tuh tidak boleh ya membasahi masker untuk mencegah si asap tadi masuk, karena gini salah satunya kita bisa membuat sesak napas. Karena pori-pori maskernya tuh jadi tersumbat dengan adanya air gitu salah satunya. Nah, terus juga struktur dari filter si masker itu tadi untuk khusus yang filter yang masker yang N95 tadi itu dia bisa merusak struktur filternya malah dengan adanya air itu tadi. Jadi kemampuan untuk si masker untuk menyaring si partikelnya tadi yang berbahaya tadi itu malah hilang gitu. Jadi tidak disarankan sebelumnya.
0: Kalau masker kain tadi gimana Bu Sari? Apakah kan kain tuh cukup
1: Iya.
0: ada
1: Iya,
0: yang apa yang rapet
1: iya.
0: ya dari bahannya? Itu bisa nggak ya?
1: Nah, itu kalau maskernya basah itu kan nanti bisa jadi lembab, Mbak. Kalau jadi lembab malah nanti bakteri atau jamur yang bisa masuk gitu.
0: Jadi yang sesuai anjuran aja lah, kering-kering gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau udah
1: Gitu.
0: masuk tadi jersidin tuh seperti apa? Udah masuk ke dalam apa namanya, ke dalam tubuh kita gitu ya. Kan ini banyak juga yang masih sepenglihatan Mada, masih banyak juga yang di luar masih tidak memakai dengan yang benar gitu ya maskernya. Bahkan tadi ternyata ada masker khususnya KN95 ya tuh anunya. Itu gimana, Bu Sari?
1: Oke, untuk ini ya, untuk proteksi kita diri gitu. Nah, itu salah satunya sebelum selain menggunakan masker, itu juga bisa membersihkan rongga hidung, Mbak Mada. Jadi kita bisa secara rutin untuk membersihkan rongga hidung. Jadi menggunakan larutan salin fisiologis yang NaCl itu. Nah, itu membantu atau membilas partikel-partikel iritan tadi. Jadi supaya cilia yang di dalam hidung itu lebih bagus lagi seperti itu.
0: Oh, ini yang kayak dulu waktu COVID pernah Mada lakukan deh kayaknya, pakai infus terus
1: Benar-benar.
0: diiniin kan, di apa, disuntik di
1: Ya.
0: hidung.
1: Jadi salah satu.
0: Kita masih bagusnya di apa, dirutinkan lagi berarti ya di waktu-waktu sekarang ya.
1: Ya, benar. Kan kita aktivitas misalnya sering di luar ruangan. Jadi itunya lebih diutamakan lagi tuh salah satu proteksi diri kita juga.
0: Berapa kali kalau misalnya diiniin setiap kita datang ke rumah gitu, di ini atau cukup misalnya malam atau pagi
1: Ya.
0: gitu?
1: Ya, bisa sebelum tidur misalnya bisa seperti itu.
0: Nah, kalau berkumur dengan air garam tadi ya, hangat-hangat kuku kata Pak Idham, itu cukup membantu
1: Ya.
0: juga, Mbak?
1: Benar benar. Ya, karena kan agak NaCl itu kan garam ya. Jadi larutan garam itu memang bagus. Nah, selain itu juga bisa konsumsi air hangat. Jadi yang dikonsumsi itu air hangat. Jadi 2,5 liter sehari itu bagus untuk dehidrasi. Jadi lapisan lendir mukosanya tadi di pernapasannya tadi supaya dahak yang ada di saluran itu tidak mengental, Mbak Madra. Itu. Jadi kita butuh hidrasi nih. Jadi konsumsi airnya itu lebih diintenskan lagi.
0: Oh, siap, siap, siap. Ini pencegahan yang kita bahas ya. Nanti kayaknya seru juga kalau kita bahas kalau udah kena
1: Ya,
0: gimana.
1: benar.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Iya,
0: Ibu Sari.
1: daya tahan tubuhnya ya.
0: Iya, betul. Ini kita tahan
1: Ya,
0: dulu
1: karena
0: sebentar.
1: antioksidannya itu pun. Oke, siap-siap.
0: Kita tahan dulu sebentar, nanti kita habis ini balik lagi gitu ya dengan mungkin pertanyaan diskusi dari pendengar juga. Kita akan kembali setelah jeda karena azan Isya ini sudah berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 19.36 waktu Indonesia Tengah tadi ya. Kita akan jeda sejenak, selamat menunaikan sholat Isya bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat.
5: Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi di malam hari ini, masih di Dialog Lentera Kehidupan ya. Masih bersama Ibu Sari Indriani MPD ya, dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, dalam tema kita ketika alveoli terkepung polutan. Baik, Bu Sari, kayaknya kita menarik untuk bisa membahas ya yang terjadi hari ini ya, meningkatnya lonjakan ISPA, terus juga mungkin banyak sekali yang ibaratnya kena dampaknya gitu ya. Kita keluar rumah aja tuh mata perih banget, mada jujur ya, perih banget. Terus pusing banget ketika mencium asapnya, itu tuh wajar kan ini ya?
2: Iya.
1: Itu seperti apa yang bisa kita lakukan ketika sudah terjadi hal-hal seperti itu? Kalau pencegahan tadi sudah gitu ya, masker dan segala macamnya. Silakan, Bu Sari.
2: Iya. Oke, salah satu asupan antioksidan itu juga bagus tuh Mbak Mada. Jadi polutan atau asap itu kan memicu pembentukan radikal bebas yang berlebihan ya, atau ROS. Nah, di dalam paru. Jadi kita itu butuh mengkonsumsi vitamin otomatis ya, vitamin C, vitamin E atau lain. Nah, jadi kalau untuk yang sayuran atau buahnya itu baik, bagusnya tuh kayak tomat, jeruk atau sayuran hijau, bahkan pepaya itu juga bagus. Nah, jadi itu fungsinya tuh untuk menstabilkan membran seluler yang ada di dalam dalam tubuh kita. Jadi dia menekan sitokin proinflamasi. Jadi supaya inflamasi yang ada di dalam tubuh kita itu tertekan seperti itu. Jadi kita butuh asupan atau asupan nutrisi yang lebih daripada biasanya. Gitu.
1: Gitu sih ya. Tapi kalau misalnya hari ini gitu ya, seberapa besar juga orang yang resikonya ketika masih dalam ruangan aja juga kan masih ada yang terdampak ya, maksudnya masuk ke dalam rumah asapnya. Iya kan, Mbak ya? Itu seperti apa juga ya?
2: Ya, salah satunya kita juga bisa menggunakan pakai air diffuser itu, Mbak. Jadi kayak nah itu di mana-mana sekarang pada kosong karena itu sangat diperlukan di udara seperti ini di dalam ruangan gitu. Karena salah satu pengelolaan mikroklimat domestik ya, kalau yang di dalam rumah itu salah satunya kan kita punya ventilasi tuh untuk pertukaran udara. Iya, jadi sebaiknya kalau udah di udara yang seperti ini, ketika lagi udara yang seperti ini tuh kita ventilasinya tuh ditutup rapat gitu Mbak. Jadi ditutupnya tuh bukan pagi tapi dimulai dari malam hingga paginya, supaya udara yang dari luar itu berkurang masuk ke dalam. Nah, itu juga bisa tadi yang pakai yang air zone tadi ya di rumah. Jadi kalau misalnya nggak punya filter, nah itu kita bisa buat sendiri kayak wet clean air zone-nya yang untuk di rumah. Jadi kondisi darurat lah, bisa misalnya nih pakai handuk tuh, handuknya handuk basah,
1: terus
2: di celah ventilasi itu di bawah pintu atau di jendela. Nah, itu harapannya sih bisa partikelnya tadi nggak nembus ke dalam rumah gitu. Jadi kita bikin sendiri aja. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Karena kan debu dan segala macam itu bisa terbawa angin kan. Jadi ventilasinya bisa kita tutup misalnya dengan menggunakan itu tadi, handuk misalnya basah, kita basahin terus kita taruh di bawah pintu kah atau jendela atau di lubang-lubang angin. Okay. Itu salah satunya sih.
1: Tapi jamnya jadi perhatikan juga ya berarti Mbak ya. Enggak, maksudnya enggak sepanjang waktu kita tutup ya, maksudnya dengan si kain basah tadi ya, bisa dibuka tuh jam-jam berapa sih sekarang ini kalau ininya Mbak, siang tuh udah mulai berkurang berarti ya?
2: Ya, kalau secara ininya ya, secara biologinya kan ada tuh jam-jam rentangnya tadi ya yang melonjak tajam untuk yang si partikelnya tuh sekitar jam 3-an sampai jam 9 WITA ya. Itu puncak-puncaknya tercatat sampai yang 480 tadi. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kan di jam-jam segitu aktivitas luar ruangan itu sangat sangat tinggi, sekolah, antara sekolah misalnya, segala macam. Otomatis kan kita terdampak. Tapi selebih dari itu bisa pertukaran udaranya sudah lumayan membaik.
1: Tetap harus ada pertukaran kan di dalam rumah gitu ya.
2: Benar.
1: Oke, siap-siap ya. Baik, nanti kita lanjutin sedikit. Pak Idham sepertinya masih ada yang mau diiniin lagi, didiskusikan bentar ya. Berarti boleh ulun angkat dulu ya, Bu Sari ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tambahan sedikit.

0: Ya.
1: Iya, silahkan Pak Idham, apa tuh?
0: Kalau di rumah itu ada AC, nah, kita kan kadang-kadang malam-malam itu kan humap di dalam kandang ya. Nah, apakah AC itu perlu ditutupi dengan kain tipis yang basah atau bagaimana itu supaya yang tadi itu yang polutnya tidak masuk. Nah,
1: Untuk AC
0: kemudian
1: ya.
0: bahari kan orang burung kan pakai lampu. Baik kelambu itu kayaknya lebih aman untuk menghadapi serangan kabut asap itu kalau pakai kelambu.
1: Kelambu
0: Nah,
1: lah.
0: kira-kira apa bisa rekomendasikan pakai
1: Siap.
0: kelambu itu.
1: Oke.
0: Nah, cuma jadi yang itu yang alatnya itu dah ada kalau untuk alat yang muncul itu kalau ada contohnya saya dia menjual gitu. Nah.
1: Oke,
0: Ini
1: siap, siap.
0: kalau besar ini dari lingkungan hidup itu dari mana?
1: Oh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
0: Oh, Pak, saya jatuh dulu.
1: Iya, kayaknya iya Bu Sari ininya ngajar apa ya? Biologi, fisika, kimia.
0: Biologi, iya,
1: Biologi kan ya,
0: biologi.
1: biologi.
0: Dari dulu.
1: Di tarbiyah Fakultas Keguruan, bukan
0: Iya.
1: dari praktisi
0: Jadi
1: atau
0: begini.
1: atau bukan, tapi dosen biologi aja. Iya.
0: Jadi begini, Bu Sari, di itu ada
1: Pak.
0: seorang dosen, asisten profesor di University of Nottingham di Inggris itu. Dia lulus ITB di Chemistry, kemudian sekarang jadi asisten jurusan Chemical Engineering. Gitu. Dan kemarin kami belum dapatnya itu ada penelitian katanya di Kalimantan itu untuk mendeteksi hotspot itu 20 hari sebelum hotspot itu timbul sudah bisa dideteksi gitu kan.
1: Oke.
0: Ini cuma aneh ini yang belum dapat untuk ketemu Profesor Profesor Badrus Mulyadi namanya asisten profesor chemical engineering di University of Nottingham di Inggris.
1: Oke,
0: Orang ini
1: oke.
0: kuliahnya macam-macam.
1: Siap-siap.
0: Di
1: Itu
0: TV
1: salah satu ini
0: jurusan mesin,
1: inovasi ya.
0: kemudian di mana-mana itu jurusan mesin. Nah, mungkin
1: Oke.
0: kalau ada dari UIN bisa dapat linknya tuh, kita
1: Oke.
0: sama-sama cari.
1: Kolaborasi ya.
0: Supaya kita bisa mendeteksi, 20 hari sebelum muncul, sudah tahu kita, oh di sini akan muncul.
1: Oke.
0: Dan siap-siap ditembak maksudnya.
1: Oke, siap.
0: Kalau anu ada masalah tanah longsor, memang aku ahlinya kan di situ. Itu setahun sebelum longsor sudah dapat mendeteksi
1: Nah,
0: bahwa
1: ini
0: lereng ini akan longsor.
1: iya. Ini kan main lagi
0: Nah,
1: nih lah,
0: cuma
1: berarti
0: orang
1: lah
0: belum ditakut
1: hotspot.
0: dan belumnya aku.
1: Oke.
0: Gitu
1: Siap,
0: aja.
1: siap, siap.
0: Terima
1: Terima
0: kasih
1: kasih
0: banyak.
1: banyak, Gi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah. Silakan Bu Sari, mungkin bisa ditanggapi tadi ya terkait dengan
0: Ya, ya memang.
1: AC kelambu ya.
0: Ya gimana ya? Iya, itu salah satu hal ya yang biasanya kalau orang-orang dulu proteksi kita menggunakan kelambu gitu. Nah, selain yang sudah saya sebutin di awal tadi gitu. Untuk yang saya sebenarnya kurang terlalu jelas dari sini, bapaknya tadi nanya
1: Oh,
0: apa aja gitu, Mbak
1: yang
0: Madam.
1: AC tadi itu
0: Suaranya
1: kan di
0: mungkin ya.
1: malam kan panas gitu ya. Nah, ketika menghidupkan AC ini apakah juga perlu dengan kain basah tadi gitu? Karena takut ada pertukaran juga dengan udara luar atau yang gimana gitu. Gimana? Silahkan Ibu Sari.
0: Ya, namanya sih memang pakai air diffuser itu, jadi kualitas udaranya tuh lebih baik gitu, Mama. Dan walaupun kita pakai AC, tapi kan udara dari luar tetap bisa masuk
1: Iya,
0: gitu, jadi tetap butuh filter udara itu tadi
1: air
0: gitu.
1: diffuser ya. Tadi Bapak juga nanya tuh contohnya yang ini tadi gimana? Ozon apa tadi yang Bu Sari sebutin tuh contoh ininya?
0: Yang mana tadi, Mbak Manda?
1: Yang air diffuser tadi
0: Nggak
1: kan
0: terlalu bagus gitu
1: air
0: ya.
1: diffuser kan ininya harus beli barangnya ya. Tapi kalau misalnya kita nggak
0: Iya,
1: punya itu, satu salah satu caranya adalah dengan si
0: salah satu caranya pakai handuk
1: handuk
0: basah
1: basah.
0: itu tadi.
1: Oke, handuk basah aja berarti Pak Idham. Itu hacknya ya, DIY yang bisa
0: Tapi
1: dilakukan di rumah.
0: bagus. DIY, oke.
1: Oke.
0: Terus apa lagi tadi ya? Untuk
1: Ini
0: deteksi alat
1: iya,
0: ya tadi ya.
1: hotspot betul, hotspot.
2: Ya, sebenarnya itu banyak memang untuk teknologi sensor atau alat deteksi asap tadi ya. Nah, itu macam-macam, tapi saya bukan expert di bidang itu, jadi kurang kurang tahu juga. Sebenarnya memang banyak. Dari yang saya baca itu ada beberapa macam memang. Jadi bisa terdeteksi. Jadi metodenya tuh macam-macam. Jadi kayak ada metode ionisasi dan lain-lain kayak gitu, Mbak Madan.
1: Harapannya
2: Jadi
1: tadi kalau
2: memang
1: kata Pak
2: ada
1: Idham,
2: yang
1: Uin mungkin bisa ada dapat inovasi baru gitu ya.
2: sama gitu ya. Ya, amin, doain aja.
1: Iya, amin ya,
2: Jadi misalnya kita
1: mendeteksi.
2: punya teknologi misalnya
1: Oke,
2: ya proteksi sensor udara kah, ya gitu bagus tuh. Ya.
1: okay,
2: Ya,
1: siap.
2: doain.
1: Mungkin ini juga Bu Sari ya, ketika kita udara nih melihat ya dengan sudah lebih cerah, misalnya cuaca udah lebih cerah. Apakah tuh kualitas udaranya otomatis dikatakan aman sebenarnya?
2: Ya, kan tadi ada ya yang namanya fenomena, saya lupa tadi namanya fenomena apa. Fenomena yang asap tadi loh, Mbak. Ya, bentar ya.
1: Asap tadi apa tuh nama fenomenanya ya? Ntar juga kita
2: Bentar.
1: fenomena nama biologinya nih gitu ya?
2: Oh, ada istilahnya tuh loh, Mbak. Jadi ada fenomenanya yang memang jadi kayak asap itu memang kayak terkurung gitu, jadi nggak bisa naik ke atas di jam-jam krusialnya itu tadi seperti itu.
1: Okay. Sedangkan kita beraktivitas ya di jam pagi ya, berangkat, bekerja, pulang
2: Nah,
1: juga
2: itu
1: sore tuh
2: jadi
1: udah mulai
2: lewat
1: naik
2: dari jam
1: lagi.
2: itu. Benar. Nah, jadi lewat dari jam itu memang udaranya sudah lumayan bagus gitu, karena ada memang di prosesnya itu tadi, di jam-jam krusial itu tadi, si gasnya itu tadi memang kayak terperangkap, jadi nggak bisa naik di jam-jam yang krusial yang orang beraktivitas tadi.
1: Oke. Nah, mungkin sedikit tambahan juga gitu ya. Apa yang mungkin bisa dilakukan ketika di rumahnya Bu Sari ya, ada lansia ataupun juga anak balita, yang paling harus ditambahkan lagi yang diperhatikan itu apa berarti ya? Ini kan termasuk rentan ya.
2: Ya memang, ya ada ya. Oke. Ya, yang fenomena tadi ya, Mbak ya. Balik ke sini lagi
1: Oh,
2: sebentar sedikit.
1: udah dapat, udah dapat ya. Silakan.
2: Fenomena pekatnya asap tadi. Udah ya. Oh. Ya, fenomena pekatnya asap yang di pagi hari tadi yang berkaitan dengan fisika lingkungan atau meteorologinya itu yang namanya inversi suhu ternyata, Mbak.
1: Oh, inversi
2: Nah,
1: suhu
2: inversi
1: ya.
2: suhu tadi itu apa? Itu tadi yang namanya itu inversi suhu. Jadi kayak permukaan bumi itu mendingin lebih cepat pada malam hari gitu, Mbak. Makanya tadi kan sarannya dipakaikan filter itu dari malam, ternyata memang ada yang namanya proses inversi suhu yang terjadi sekarang.
1: Oke.
2: Jadi udara dinginnya itu penjelasannya udara dinginnya itu lebih padat, jadi terperangkap di dekat permukaan tanah di bawah lapisan udara hangat yang ada di atasnya. Nah, jadi kayak anggap aja kita tuh kayak lagi ditutup dengan panci raksasa yang menahan partikel asap gambutnya itu tadi, jadi nggak bisa naik ke atmosfer gitu. Jadi asapnya yang itu tadi adanya di bagian pernapasan kita gitu, di sekitar 2 meteran dari tanah gitu. Nah, dan kondisi ini tuh adanya di jam-jam yang pagi sampai ke jam 9-an itu tadi gitu, Mbak. Jadi lewat dari itu mulai perlahan, Mbak.
1: Inversi suhu namanya ya. Iya. Nah, tadi terakhir mungkin untuk kelompok-kelompok rentan yang paling perlu ditambahkan lagi kita kesiapsiagaan gitu ya di hari ini, di musim seperti ini apa, Bu Sari?
2: Benar-benar. Ya, jadi kan kita kadang di rumah punya orang tua misalnya gitu ya, punya anak kecil. Nah, yang pasti kita harus ekstra nih memperhatikan misalnya kalau ada nih misalnya tanda-tanda kegawat daruratan muncul di dalam ininya respirasi atau pernapasannya, itu jangan segan untuk segera kita bawa ke fasilitas kesehatan misalnya ke IGD atau ke tempat-tempat vaskes terdekat misalnya. Gitu, Mbak.
1: Itu dulu yang paling
2: Salah
1: enak.
2: satu tandanya kadang misalnya kita ngeliat tuh misalnya kayak kayak bibir kah atau kuku kah atau misalnya di bagian hidung itu ada misalnya mulai terlihat tanda-tanda kebiruan atau namanya sianosis ya. Nah, itu berarti saturasi oksigen yang ada di dalam darah itu udah berkurang banget gitu, Mbak. Nah, jadi kadang efeknya itu kan bisa penurunan kesadaran,
1: Iya.
2: itu bahkan kayak kita ngerasa kayak linglung gitu
1: Sampai
2: atau kayak
1: pingsan
2: lemes
1: ya.
2: banget. Nah, itu berarti kan tanda-tandanya sudah ya betul, apalagi kan kita punya anak balita misalnya di rumah. Nah, jadi kita jangan membiarkan juga mereka di jam-jam itu misalnya keluar dari rumah seperti itu, karena dampaknya ya lumayan lumayan gede gitu, Mbak.
1: Oke, untuk
2: Iya.
1: dampak jangka panjang yang paling dikhawatirkan apa, Ibu Sari? Karena ini kan kita tahu ya, mungkin musim-musiman gitu ya. Walaupun kita nggak pernah tahu, ini masih sampai bulan September kan katanya juga kemarau kita. Yang dikhawatirkan akan masih sebulan lagi kita harus bertahan dengan kondisi seperti ini. Untuk jangka panjang kesehatan atau yang harus dikhawatirkan masyarakat ini apa, Bu Sari?
2: Ya, otomatis ini ya, kita punya organ, organ
1: Oke.
2: pernapasan. Jadi salah satu untuk menjaga paru-paru kita ya dengan itu. Segitu, Mbak Mada.
1: Oke, siap ya. Paru-parunya harus dijaga dan
2: Ya.
1: banyakinlah tadi ya makan-makan bergizi yang sehat juga, Bu Zaria, sebagai tambahan pendukung. Mungkin sedikit closing statement kesimpulan di hari ini ya, Lentera Kehidupan dengan topik ketika alveoli terkepung polutan dari Bu Zaria, silahkan.
2: Oke, baik. Jadi sistem kesehatan respirasi itu adalah modal nih, modal utama fundamental dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa kita jaga diri, jaga lingkungan, proteksi diri dengan baik, semoga kita dalam keadaan sehat terus. Amin.
1: Amin, amin ya. Ini paling kenceng dah doanya kalau di musim-musim kayak gini. Sehat semuanya gitu ya. Yang lagi sakit mudah-mudahan sehat. Yang udah sehat disehatkan terus ya Bu Sari ya. Termasuk ibu juga mudah-mudahan sehat terus. Kita kembali nanti kesempatannya
2: Ya,
1: mudah-mudahan bisa bertemu langsung di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan
2: baik.
1: untuk malam
2: Ya,
1: hari ini,
2: terima kasih, Mbak Manda.
1: iya, saya juga terima kasih banyak atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Pian. Sampai bertemu nanti di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Baik, pendengar, demikian ya kita ikuti bersama Tablik Udara Lentera Kehidupan edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah setia dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa pendengar ya, ini penting banget ilmunya tadi diterapin, pakailah maskernya, terus juga yang pastinya dibarengi dengan makan dan minuman yang sehat. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

عليه وسلم.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan di ruang dengar Anda bergabung Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Scientist, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, Kampung Nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Terus Mendera untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Dijen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya masih ada yang bocor, yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, begitu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Di sisi ini, untuk intake Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
16: pada saat ini. Penanganannya seberapa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Bandar Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
18: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
17: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
18: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
19: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
18: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda
20: dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
21: Maka ini menjadi kekhasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, lembaga yang lain. Untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
20: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
22: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Karena nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
20: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
23: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta. Nila Piliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: WhatsApp 0811 5111410.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Malam hari ini kita segera hadirkan di ruang dengar Anda hari Jumat 28 Agustus 2026 hingga beberapa menit ke depan pendengar ya, untuk mimbar agama Kristen. Silakan Anda dengarkan di FM 97,6 MHz, streaming di RRI Digital maupun juga di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dengan topik malam hari ini, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kebenaran, bersama dengan penyuluh agama Kristen Pendeta Heliani MTH.

Salam, selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita mendengarkan mimbar agama Kristen. Dan pada bulan Agustus ini, sebagaimana kita bangsa Indonesia yaitu memperingati hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita yang ke-81. Karena itu berkenaan dengan hari kemerdekaan, maka dalam hal ini juga saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap sedia Tuhan untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata demikian kepada kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara yang terkasih, bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai krisis atau kasus besar yang menyoroti sorotan nasional bangsa Indonesia dengan berbagai dan mencakup kasus-kasus skandal korupsi, menegakkan hukum dan hak asasi manusia, juga isu-isu sosial. Salah satu contoh terjadi adanya krisis tentang biaya hidup dan gejolak ekonomi bangsa Indonesia. Dengan adanya peningkatan pada harga kebutuhan pokok dan juga pada kebijakan tentang subsidi pemerintah atau dikatakan BBM, sehingga dalam hal ini memicu riuk protes sosial terhadap kebijakan tersebut. Tema dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Indonesia berdaulat, adil dan makmur adalah mencerminkan suatu semangat bangsa Indonesia dalam memperkuat kedaulatan, memperkuat keadilan, dan memperkuat kemakmuran. Berdaulat adalah menunjukkan kemandirian bangsa yang kuat dalam memegang kendali atas masa depan dan kekayaan nasional tanpa intervensi. Dan keadilan adalah mewujudkan satu pemerataan tentang keadilan, di mana keadilan adalah menekankan pentingnya pemerataan hak, kesempatan, dan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan serta juga mencapai adanya kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata makmur adalah merujuk kepada kita dan menggambarkan adanya satu tujuan akhir berupa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Maksud dan tujuan dari Indonesia berdaulat, adil dan makmur adalah sebagai pengingat dan sebagai dorongan moral bagi pemerintah serta masyarakat agar kita bisa berpartisipasi nyata dalam pembangunan nasional, serta nilai tersebut juga mengajak rakyat terus menjaga persatuan, gotong royong, dan integritas dalam mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita yang tercinta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 berkata kepada kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.

dengan pengubahan dalam hidup bagi orang percaya adalah mampu untuk memulihkan sebuah hubungan dengan Allah dan memberikan kuasa untuk hidup taat dalam kebenarannya. Ketika kita melihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 ini berkata bahwa sebab Tuhan adalah roh. Maka dalam hal ini arti Tuhan adalah roh merujuk kepada kita bahwa sesuatu bukan dibatasi oleh suatu tempat fisik. Tetapi dalam hal ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa Allah hadir melampaui bangunan, Allah hadir melampaui ritual-ritual atau peraturan-peraturan yang nyata dalam kehidupan manusia. Karena itu, roh berkarya secara batiniah. Roh Allah bekerja di dalam hati manusia, bukan hanya pada sebuah aturan luar ataupun pada sebuah loh batu ataupun pada sebuah ketetapan-ketetapan yang tertulis. Roh Tuhan adalah roh juga mau merujuk kepada kita tentang bagaimana roh itu membuka sebuah selubung hati dari manusia, sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata kepada kita demikian. Tetapi apabila hati seseorang berpaling kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya, saat seseorang itu bertobat dan membuka hatinya kepada Tuhan Yesus, Kristus melalui imannya, maka segala rohani atau selubung yang menghalangi orang tersebut untuk mengerti tentang kebenaran Allah akan disingkirkan. Karena Tuhan adalah roh mampu untuk membuka selubung hati bagi orang yang percaya. 2 Korintus 3 pasal 3 ayat 17 juga berkata tentang di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Kemerdekaan dalam roh juga mau menyatakan dan mengatakan kepada kita sebuah pengertian tentang bebas dari belenggu dosa. Artinya bahwa kuasa dosa itu tidak lagi menjadi tuan bagi hidup orang percaya. Dan kemerdekaan dalam roh itu merujuk juga kepada kita bahwa kita sudah lepas dari rasa takut. Karena kematian dan penghukuman kekal itu sudah diganti dengan hidup yang penuh pengharapan. Dalam hal ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat tentang sebuah ilustrasi, tentang sebuah kisah Raja Wali dan Ayam. Kondisi terbelenggu itu bisa diartikan sebuah atau sebelum mengenal roh. Dalam sebuah ilustrasi demikian mengatakan kepada kita adalah ketika seekor anak burung Raja Wali jatuh dari sarangnya dan ditemukan oleh seorang peternak. Peternak itu menempatkannya di dalam kandang bersama ayam-ayam peliharaannya. Bertahun-tahun berlalu, Raja Wali itu tumbuh dengan perilaku seperti ayam. Ia mematuk makanan di tanah, berkotek dan hanya terbang rendah setinggi pagar. Ia tidak tahu identitas aslinya. Ia hidup dalam keterbatasan yang diciptakan oleh lingkungannya. Ia merasa aman namun kehilangan kemuliaan aslinya. Dalam ilustrasi ini juga merujuk dan menyampaikan kepada kita ketika selanjutnya datangnya kesadaran. Dan di sini dikatakan dan diartikan kepada kita tentang roh yang membuka selubung.
Sebuah ilustrasi selanjutnya dalam cerita ini adalah ketika suatu hari

Seorang ahli burung melihat Raja Wali tersebut. Ia tahu bahwa burung ini tidak diciptakan untuk hidup di tanah. Ahli burung itu mengangkat sang Raja Wali ke atas tangannya dan berkata, "Kamu adalah seekor Raja Wali. Tempatmu bukan di bumi, melainkan di langit. Kepakkanlah sayapmu dan terbanglah." Namun, Raja Wali itu melihat ke bawah, melihat teman-teman ayamnya ketakutan, lalu melompat turun untuk mematuk makanan lagi. Dan di sini juga mau menyampaikan kepada kita sebuah ilustrasi selanjutnya, bagaimana kemerdekaan sejati, yang dimana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Esok harinya, ahli burung itu membawa Raja Wali tersebut ke puncak sebuah gunung yang tinggi, tepat saat matahari terbit. Ia mengarahkan mata Raja Wali itu langsung ke arah matahari yang bersinar terang. Ketika Raja Wali itu menatap kemegahan langit dan merasakan embusan angin gunung, sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Selubung ketakutannya hancur. Ia tidak lagi melihat ke bawah pada tanah kandang ayam. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, mengeluarkan jeritan khasnya dan mulai terbang tinggi, menebus awan. Ia akhirnya merdeka karena ia menemukan jati diri dan habitat aslinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari ilustrasi untuk kita maknai pada malam hari ini. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang kandang ayam adalah merujuk pada sebuah dosa dan aturan agama yang kaku. Banyak manusia hidup terikat oleh kebiasaan dosa, ketakutan, dan sekedar ritual agama lahiriah yang menjemu. Makna ilustrasi kedua tentang ahli burung adalah Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk membuka selubung manusia rohani kita, mengingatkan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Dan makna yang ketiga adalah terbang ke atas adalah kemerdekaan yang sejati. Saat Roh Allah menguasai hati, kita tidak lagi terikat oleh makanan bumi. Artinya kita tidak lagi terikat oleh keinginan daging, melainkan hidup bebas, melompat dalam rancangan Allah yang tinggi dan mulia. Di sini mau dikatakan kepada kita bahwa identitas baru kita dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Refleksi teologis dia maknain dalam hari kemerdekaan dan sekaligus berkaitan dengan nas firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Secara rohani mau menyampaikan dan mengatakan kepada kita ada dua hal. Yang pertama adalah fokus pada transformasi jati diri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak diciptakan untuk hidup seperti ayam yang terus mematuk tanah terikat oleh ketakutan, rasa bersalah dan rutinitas agama yang hambar. Ingatlah bahwa Tuhan kita adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh dinding gereja atau aturan-aturan lahiriah manusia. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan sejati. Hari ini, Roh Kudus rindu membuka selubung hati kita.
membebaskan kita dari belenggu dosa dan mengangkat kita tinggi seperti Raja Wali untuk hidup dalam otoritas sebagai anak-anak Allah. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Izinkanlah pimpinan kuasa Roh Kudus mengalir penuh dan hiduplah dalam kemerdekaan yang telah Kristus menangkan bagi kita. Refleksi kedua yang mau dikatakan kepada kita adalah pilihan kedua, fokus pada penyerahan diri atau komitmen kita. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus juga dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta, mau menyampaikan kepada kita secara rohani, secara iman dan percaya kita kepada Tuhan, bahwa kemerdekaan Kristus bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan kebebasan dari kuasa dosa untuk hidup bagi kebenaran. Karena Allah itu roh, maka penyembahan dan pengiringan kita kepadanya harus lahir dari kedalaman hati kita yang merdeka, bukan karena paksaan atau karena ketakutan. Jika hari ini saudara masih merasa terikat oleh kecanduan, hal-hal yang menghimpit kedagingan daging atau kekhawatiran akan masa depan yang sudah saat ini sulit, datanglah kepada Roh Allah. Di hadiratnya ada kemerdekaan penuh. Mari kita melangkah keluar dari tempat ini dengan kepala tegak, dilepaskan dari hukum dosa dan maut, serta siap dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Sebagaimana lagu disampaikan kepada kita, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Yesus Kristus. Sila kemerdekaan bersama dengan kuasa Roh Kudus untuk kita berdampak dan menjadi orang yang memuliakan, memuji nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia, bangsa dan negara kita tercinta. Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara, tetap semangat dan merdeka untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali bersatu dalam doa kita. Mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini dan kami telah dimerdekakan dari dosa, dan Tuhan adalah roh dan Roh Allah ada di dalam diri kami sehingga kami dimerdekakan dan hidup di dalam kebenaran. Teguhkan, kuatkan hati kami. Mampukan hati kami untuk hanya tertuju pada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami ini tetap terjaga, terpelihara. Kami juga mendapatkan damai dan juga mendapatkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan sebagaimana maksud dan tujuan dari kehidupan bangsa dan negara dalam HUT kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Sebagai orang percaya, kami mampu untuk mengisi kehidupan bangsa dan negara ini dengan baik, dan ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menyatakan kebenaran dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, sehingga kami pun layak untuk menerima kuasa, kasih, dan Roh Kudus daripada Tuhan. Kasih setia Tuhan untuk menaungi hidup kami, memimpin kami senantiasa, kekal kini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Selepas dari mimbar agama Kristen malam hari ini, pendengar, kita juga akan nanti hadirkan di ruang dengar Anda. Ada dialog lainnya malam hari ini, biasa bersama dengan Mbak Eca ya. Dan hari ini kita insya Allah akan membahas terkait dengan istilah dalam industri fashion. Ternyata istilahnya banyak banget mungkin ya. Mungkin, kita gak tahu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkap sama Kak Eca. Jadi kan pasti Buhan Pian jangan kemana-mana gitu ya. Terus bersama di FM 97,6 MHz, karena kita akan puterin dulu drama radionya malam hari ini. Judulnya adalah Janji Pada Ibu. Kira-kira ini bagaimana ceritanya ya? Produksi RRI Tarakan. Kita langsung aja simak, selamat mendengarkan.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya. Fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat. Ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak Ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus Ibu, memandikan Ibu, menggantikan baju Ibu. Kenapa Ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Bu. Ibu kenapa, Bu?
3: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
3: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
3: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup Ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf banget
1: mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf karir impianku. Ibu.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim gelar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali? Itulah yang namanya resilience.
10: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras malam hari ini ya. Untuk hari Jumat 28 Agustus 2026 kita akan berbicara terkait dengan kembali ya. Biasanya kita bahas dunia-dunia fashion dan kembali malam hari ini kita dengan tema istilah dalam industri fashion. Nah, istilah nih kalau ngomongin industri fashion gitu ya, banyak banget, ternyata luas banget. Tadi di off air nanya langsung sama Kak Echa gitu ya, ada berapa sebenarnya, banyak banget kalau mau dibahas. Tapi kurang lebih mungkin beberapa menit ke depan gitu ya, mudah-mudahan cukup yang kita bahas hari ini. Walaupun gak semua, tapi bisa menambah insight kita semuanya gitu ya, ataupun juga hal-hal yang baru untuk para pendengar juga. Silahkan didengarkan di FM 97.6 MHz, terus juga di streaming RRI Digital atau di rri.co.id, ataupun juga di audio visual kita di YouTube, boleh sekali ya, kanal RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, kita sapa dulu ada Nova Lisnaresha, Kak Echa. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Apa kabar?
12: Alhamdulillah baik.
11: Long time no see.
12: Iya, lost banner, kita kan ada tamu.
11: Lost banner dan akhirnya ya. Sebenarnya Kak Echa tuh udah berapa kali kesini di luar dari Ngobras juga ada ya.
12: Iya.
11: Yang siang pagi.
12: Pagi itu.
11: Itu tuh nonton aja sih, mana tuh tahu tapi gak dinas waktu itu ya. Ini kabar di tengah cuaca ini masih dalam kondisi yang fit ya, belum ada gejala-gejala. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ya. Bujur. Di rumah aja gitu ya. Kayak Ca, ini dalam industri fashion, sebenarnya industri fashion ini yang kita tahu luas banget ya.
12: Iya.
11: Apa sih yang wajib kita tahu atau yang mau kita kenalin malam hari ini?
12: Ya, terutamanya nih kalau misalkannya segini yang hendak begawi di bidang fashion.
11: Oke.
12: Ya, kayak misalkannya di satu brand atau di perusahaan atau di pabrik lah kayak gitu, di konveksian. Nah, itu penting segini tahu istilah-istilahnya.
11: Oke.
12: Lain kayak terutama itu misalkan anak melamar posisi apa. Nah, itu.
11: Oh, jadi udah tahu ya.
12: Iya.
11: Tapi istilah-istilahnya penting betul.
12: Jadi kalau misalnya di dalam industri fashion ada istilahnya yang proporsinya dulu lah. Ini dulu.
11: Oke.
12: Itu ada fashion designer. Fashion designer itu yang merancang produk.
11: Oke.
12: Habis itu ada pattern maker. Pattern maker ini yang membuat pola.
11: Oh, ada lagi polanya.
12: Ada lagi polanya. Okay. Habis itu ada garment technologist. Itu yang mengembangkan aspek teknis produk. yang masalah kain-kain, nah itunya.
11: Oke.
12: Habis itu ada sample maker, ini yang tukang olah sampel. Jadi kan sebelum baju itu diproduksi massal, segin tahu pola ini dan kain yang dipakai itu bagus atau cocok berhasil, cocok gitu atau tidak, ya? Itu ada sample maker. Nah, ini tukang olah sampelnya. Habis itu ada tailor. Nah, tailor ini yang tukang jahitnya, membuat pakaiannya. Biasanya nih kalau kita lulusan SMK atau busana itu masuknya ke tailor. Tailornya itu yang supervisornya.
11: Oh.
12: Karena kan udah ada keahlian
11: fashion.
12: Udah ada keahlian,
11: betul.
12: Ya, ini bisa masuk di supervisornya. Habis itu ada seamstress, ini tuh yang mengerjakan jahitan.
11: Apa jadi, namanya tadi, Kak?
12: Seamstress. Jadi kan kalau di produksi industri itu, misalnya malah kemeja, jadinya tuh kayak berbaris kayak itu. Nah, satu roll ini, satu baris ini nih kayaknya menjahit kerah-kerah aja.
11: Oh.
12: Iyanya perbagian. Jadi yang sebelahnya tuh menggawit tangan-tangan aja.
11: Ada part-partnya masing-masing.
12: Part-partnya. Nah, yang tailor ini yang menggabungkannya.
11: Oh ya. Oh, beda ya.
12: Iya.
11: Mada kira aja semua tuh sama tailor-tailor gitu ya.
12: Tailor-tailor sih semuanya sebutannya penjahit-penjahit.
11: Tapi ternyata ada part masing-masing
12: juga. Iya, kan habis yang menjahit. Kan kemeja tuh jahit sisi. Lengan-lengan kayak gitu.
11: Ini produksian yang banyak gitu
12: yang
11: ya.
12: Yang banyak supaya cepat loh. Makanya kenapa yang konveksi itu bisa murah. Karena cara mau olahnya tuh kayak itu lebih cepat kayak itu.
11: Iya. Ada apa lagi tuh ya?
12: Habis itu ada QC inspector. Nah, ini yang mencek kualitasnya. Kalau misalkannya lulusan kuliahnya tuh fashionnya bisa masuk di QC ini. Bisa jadi QC-nya atau jadi ini tadi bisa ngambil yang sample maker atau pattern maker.
11: Oh, jadi lebih ke kayak apa ya? Kayak ada spesifikasi ya?
12: Iya.
11: Enggak yang general gitu ya?
12: Iya.
11: Karena QC juga kayaknya perlu keahlian ini ya, ngerti semuanya ya?
12: Iya, kalau QC kan harus ini yang ngecek kualitasnya loh.
11: Iya, iya.
12: Jadi yang ngambil sampelnya habis itu diceknya. Itu biasanya tuh ya? Diceknya dalam misalkannya satu lusin itu dicek awalan, akhiran, sama tengah. Kayak gitu. Jadi kelihatan. Nah, habis itu ada fashion buyer. Ini tuh yang membeli produknya, yang memilih produk untuk dibeli retailer. Habis itu ada merchandiser. Ini yang mengatur produk dan kebutuhan penjualan. Kemudian ada fashion stylist. Ini tuh yang menata look. Misalkannya kayak mix and match pakaiannya. Itu ada di fashion stylist. Atau biasanya tuh yang punya fashion stylist ini bukan artis-artis tuh punya tuh
11: masing-masing biasanya ya.
12: Iya, yang menyesuaikan dengan karakternya. Nah, itu fashion stylist nih kadang mesti di industri. Apa maksudnya di perusahaan. Atau di konveksian biasanya tuh nih kerja pribadi bisa.
11: Oke, berdiri sendiri.
12: Iya, habis itu ada fashion photographer nih yang tukang foto fashionnya.
11: Oke.
12: Ya beda lah dengan
11: fotografer biasa beda
12: biasa,
11: ya.
12: Beda. Karena kan yang di kadang tuh loh kan ada punya beberapa kawan yang fotografer. Jadinya tuh memang melihat carinya memoto tuh beda kayak itu. Nah, kadang tuh ada yang inya tuh mungkin karena tuh ada terbiasa memoto baju lah. Biasa memoto model, jadi yang difokuskannya tuh modelnya.
11: Oh, beda berarti.
12: Beda
11: kita,
12: kan
11: ya?
12: Kita yang mau difokuskannya tuh bajunya.
11: Cara pengambilannya.
12: Pengambilannya ya. Atau misalkan yang biasa memoto pemandangan. Yang difokuskannya backgroundnya gitu.
11: Ini kan detailing ya.
12: Iya, beda-beda.
11: Motif ya.
12: Iya.
11: Menarik ya fashion industry ya. Ini masih ada lagi nih, Kak
12: Eja. Ada nih. Habis itu ada fashion illustrator. Itu yang mau olah ilustrasinya. Biasanya tuh masuk di desain sih. Kemudian ada fashion forecaster. Ini tuh yang memprediksi tren fashion. Jadi dalam satu tahun tuh trennya apa aja yang akan muncul tuh itu gawainnya memprediksi, meramalkan.
11: Kayak BMKG-nya lah gitu ya.
12: Benar. Habis itu ada fashion marketer. Itu yang memasarkan produk. Yang memasarkan produk fashionnya. Kemudian ada brand manager. Itu yang mengelola brand atau brand fashionnya. Kemudian ada production manager, itu yang mengatur proses produksi. Kemudian ada tekstil designer. Ini tuh yang merancang motif atau yang merancang permukaan tekstil. Kan tekstil tuh ada teksturnya loh. Nah,
11: beda berarti dengan pattern maker tadi ya?
12: Beda, kalau pattern maker itu pola baju.
11: Kalau ini lebih ke
12: tekstil designer tuh yang merancang motif. Itu yang menggawi-gawi sasirangan, menggawi batik itu bisa dibilang tekstil designer.
11: Tekstil ya.
12: Iya, khusus di kain anjingnya.
11: Oke, iya iya iya.
12: Nah, habis itu ada istilah umumnya nih. Apa dalam tuh? Fashion. Tadi fashion designer itu orang yang merancang pakaian atau koleksi fashion. Ini merancang aja gawiannya. Tapi nya harus tahu juga rancangannya tuh masuk akal kan gitu.
11: Karena bisa digawi kadang. Enggak bisa masuk akal ya.
12: Iya.
11: Karena udah bisa nge-sketch doang gitu ya, ngegambar doang, tapi di real life-nya susah gitu ya.
12: Iya, kayak desain-desain AI gitu.
11: Kalau bisa bagus tuh ya. Oke. Wah, nampaknya ada yang mau bergabung sama kita nih, Kayca. Kita coba angkat dulu lah ya.
12: Angkat-angkat.
11: Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Aduh, sayang sekali ya. Hilang si Din ya. Boleh di 0511-325-1562 ataupun juga nomor WhatsApp ya di 0811-5111410. Siapa tahu mau diskusi gitu ya. Ini kan menyangkut dengan profesi juga ya. Ternyata di bidang fashion nih, kadang kalau ada sendiri taunya kayak yaudah orang mau jual baju, penjahit. Sekarang ini dalam sana banyak banget lagi ya.
12: Sebutan-sebutannya tuh banyak lagi.
11: Oke, apalagi tadi kayak yang umum-umum tuh.
12: Nah, habis itu ada collection. Collection itu kumpulan pakaian yang punya tema atau konsep yang sama. Biasanya kalau nya fashion designer itunya akan buat per koleksi untuk per musim atau per tren kayak gitu.
11: Oke. Kalau fashion designer tadi balik ke awal berarti ya. Itu tuh yang
12: merancang.
11: Emang cuma ngerancang doang gitu ya.
12: Iya, yang merancang aja.
11: Oh, misalnya ngegambarnya. Kalau dari segi dia nentuin bahan, apakah si fashion designer ini juga?
12: Ini sudah, ini menentukan bahannya juga.
11: Oke.
12: Jadi ini merancangnya tuh kada cuma merancang menggambar aja lah. Iya, ini paling kada ini punya visi bahannya itu mau seperti apa. Ini paham bahannya itu, misalkannya dia menggambar baju, terus bahannya ini jadi maunya tuh kayak bulu-bulu kayak gitu atau yang bertekstur tuh ada tahu. Tapi kalau sisanya itu akan lagi didiskusikannya dengan yang ini, yang garment teknologis tadi atau yang atau ke textile design.
11: Itu lebih ke spesifikasinya.
12: Itu yang spesifik
11: ya,
12: itu yang mulai ke nama kainnya apa yang akan dipakai.
11: Kalau Kayca misalnya gimana Kayca? Kan Kayca nih fashion designer juga kan ya.
12: Karena menggawi seorang ya, seberataan menggawi seorang. Jadi, belum ada tim yang sebanyak
11: nama,
12: itu lagi.
11: Nama-nama ini adalah Kayca sendiri gitu ya.
12: Jadi namanya tuh mencari dulu di toko. Mbak tuh di pasar tuh apa programnya.
11: Oh, beda lagi.
12: Biasanya tuh aku mencarinya tuh kayak karena kita nih namanya tuh beda toko, beda nama bahan loh biasanya. Jadi kayak ciri-cirinya aja sudah kayaknya
11: yang disebutkan tuh, gitu ya. Tapi berarti Kayca udah kalau waktu ngegambar misalnya mau bikin anggaplah baju gitu ya.
12: Iya.
11: Itu udah tergambar dari awal. Bahan misal denim gitu ya,
12: iya,
11: atau itu
12: harus tergambar karena di desain kita tuh harus kelihatan sifat kainnya. Kayak misalkannya kita nih ngegambar kainnya tuh kain ringan misalkannya kayak itu. Nah,
11: kain ringan tuh apa tuh maksudnya? Kayak
12: kain ringan yang kayak chiffon.
11: Kan, berarti
12: kan dia tuh gambarnya tuh jatuh kayak gitu. Nah, kainnya tuh melayang-layang.
11: Oh iya.
12: Nah, kan kada mungkin kain yang kita gambar ini melayang-layang. Tapi yang kita handak itu sebenarnya kain katun yang kaku. Kan beda gambarnya.
11: Iya,
12: kalau misalkan kita kalau atau misalnya dibalik, kita nih menggambarnya tuh kainnya tuh kaku. Kada bergelombang, tapi kita sambat, kita handak
11: sifon.
12: Kainnya tuh chiffon atau kayaknya yang ringan kayak gitu. Kan beda hasil gambarnya.
11: Luar biasa berarti ya. Pengetahuan dari seorang fashion designer nih terkait dengan perkainan dan kain juga.
12: Dari gambar itu harus harus bisa dibaca. Maksudnya bisa dibaca tuh bisa dilihat tuh dari gambarnya tuh, oh ini pakai kain yang kayak gimana kayak gitu.
11: Oke, okay, I see ya. Oke, okay, tadi ada yang bergabung di WhatsApp, kita coba angkat dulu ya.
12: Ya.
11: Assalamualaikum, Bang Herman.
13: Waalaikumsalam.
12: Waalaikumsalam.
11: Iya, silakan, ada Kayca di sini.
13: Ya, assalamualaikum Mbak. Selamat malam ya lah.
11: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang Herman mau ditanyain nih?
13: Ya, tentang fashion apa tuh?
12: Istilah-istilah
11: istilah
13: itu dia ada Kalau beli baju-baju gitu ah.
12: Kayak nama-namanya tuh nah.
11: Iya, nama-nama. Ini tadi kita baru bahas tuh terkait dengan ini ya.
12: Kayak
11: pekerjaannya.
12: Iya, pekerjaannya kayak tuh nah.
11: Di industri fashion. Fashion kan luas ya. Bisa ya. Baju, bisa
13: itu bawahan. Mbak, apa namanya? Itu menjahit sendiri kata.
12: Kalau menjahit seorang tuh masuk ke tailor tadi, jahit.
13: Itu anu apa modelnya model itu ada variasi tuh.
12: Maksudnya kayak apa ya? Ada varian
11: gimana itu maksudnya?
13: Itu sejenis itu ada varian pria ada juga gitu.
12: Oh, itu tergantung desainernya menggambar desainnya yang kayak apa.
13: Oh, kayak
12: hanya itu. Yang ini. Tukang jahitnya menggawikan.
11: Iya, pen seketujuh lah menggambar seorang
13: baju. Oh, itu mau menikah di oker gitu kan, Mbak?
12: Di oker pakai pensil. Barang aja pian anak menggambarnya pakai apa?
11: Ya penting gambar.
13: Gambar itu ya lo bagus, main gambar apa? Gambar gunung ya lo.
11: Ah, lain pulang kita kan lagi bahas fashion ya, bahas baju-baju. Iya, gitu. Ada yang mau ditanyain Bang Herman?
13: Berarti itu berarti apa? Okirnya tuh okir bakal jahit ya gitu kah?
12: Inggih, segini dijahit, segini dalam baju.
13: Ya mungkin itu aja.
11: Oke, iya.
13: Ya mungkin itu yang banyak
11: nanya. Siap. Makasih ya Bang Herman ya.
13: Ya sama-sama. Mudah-mudahan tambah itu apa tambah lebih maju gitu ya lo.
11: Amin. Amin.
13: Berkualitas aja lo.
11: Iya, betul sekali ya.
13: Ya seperti baju kita sasirangan juga kan banjir ya lo.
11: Nah, iya Kak Eca ini rajak manus orang baju sasirangan ya lo.
12: Eh, sasirang molos orang.
11: Molos orang.
13: Ya, itu aja makasih dulu lah.
11: Sama-sama.
13: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi makasih banyak Abang Herman ya. Mungkin lebih ke sharing aja kita malam hari ini ya kalau sama Bang Herman nih. Ada yang bergabung dari Magelang Jawa Tengah, Mas Theo. Betul. Katanya mengapa istilah sourcing ya bahan baku menjadi salah satu penentu sukses atau gagalnya sebuah rancangan. Terima kasih.
12: Iya, dasar bujur itu penentu.
11: Apa tuh maksudnya istilah sourcing tuh?
12: Itu kayak ini mencari bahan baku. Jadi kita kayak mencari dulu, ngecek-cek. Itu yang buat biasanya tuh bagian dari yang sampel tadi.
11: Oke, okay. Sebelum kita produksi dalam jumlah produksi yang dalam banyak
12: jumlah,
11: ya.
12: Jumlah banyak kan okay. Itu kita perlu bikin sampelnya dulu. Nah.
11: Bahan baku tuh adalah fondasi ya.
12: Iya, sama sekali ininya mencek juga apakah bahan yang akan dipakai ini bisa atau tersedia kayak gitu nah dalam jumlah banyak, dalam jumlah yang kita perlukan akan diproduksi nanti.
11: Oh, itu iya benar sih.
12: Kan kalau misalkannya hilang tiba-tiba nah itu kan
11: gawat. Kita produksi lagi lah. Oke, okay. Itu makanya tadi penentu sukses gagalnya benar berarti ya.
12: Iya.
11: Oke, okay. Kalau Kak Eca tuh tipikal yang gimana Kak Eca? Apakah mengikuti tren gitu ya untuk sourcing bahan baku atau memang ada punya apa ya preferensi sendiri biasanya kalau bikin baju?
12: Kalaunya aku aku referensi sendiri, Bang. Kalau okay. Misalkan segi koleksi di Lins tuh referensi sendiri, malah kalau misalkannya mengikuti tren, aku lebih kayak menghindari tren.
11: Oke, okay, kenapa?
12: Lebih milih ke ngambil ke desain-desain yang timeless.
11: Oke. Okay.
12: Supaya bajunya itu bisa dipakai kapan aja, kayak gitu. Karena kan sama desain di Lins itu lebih ke casual look.
11: Oke. Okay.
12: Jadi kayak pakaian sehari-hari yang tidak perlu mengikuti tren atau kayak pakaian basic lah.
11: Basic lah
12: kayak
11: ya.
12: Kayak misalkannya blus biasa kayak gitu, paling lengan balon, ragamnya kayak itu. Kalau misalkannya kemeja pria, kemeja apa sih yang kayak kemeja santai itu aja yang ada formal, nah biasanya itu aja.
11: Oke.
12: Okay. Supaya bisa dipakai kapan aja.
11: Jadi fashion designer tuh punya ini masing-masing ya, maksudnya punya patokan kalau dia mau di mana. Ada juga yang mungkin ngambilnya yang unik-unik banget gitu ya, yang kita nggak pernah ngelihat kalau orang pakai ke jalan kayaknya nggak pernah bisa dipakai dah tuh ya.
12: Nah itu uniknya. Aku menghindarinya tuh itu supaya yang bisa dipakai berkali-kali itu kada kelihatan gitu nah.
11: Oke.
12: Okay. Kayak baju biasa sih kayak itu nah.
11: Konsep baju biasa, tapi
12: sepakai sasirangan. Karena kan goalnya tuh supaya sasirangan ini rancak dipakai orang. Makin rancak dipakai orang, makin kelihatan, makin rancak dilihat. Nah, itu.
11: Enggak cuma pas ke kantor doang misal gitu ya.
12: Atau ke kondangan aja.
11: Kondangan doang gitu ya. Oke. Okay. Siap, benar-benar bisa menjawab ya dari Mas Theo di Magelang. Kita lanjutin dulu nih, ada aksesoris tadi ya, Kak Eca ya. Istilah-istilah lainnya. Aksesoris nih buat pelengkap ya.
12: Iya, aksesoris itu pelengkap fashion. Aksesoris itu di fashion tuh ada yang aksesoris aja, yang
11: juga
12: untuk menghias aja. Atau yang sama fungsinya. Kayak misalkannya jam tangan.
11: Oh,
12: itu kan aksesoris yang ada fungsinya.
11: Iya. Itu Berarti aksesoris tuh gak mesti melekat ya pada kain ya sebenarnya?
12: Ada mesti. Pokoknya apa yang kita pakai, okay, itu fashion.
11: Aksesori, ya. Siap, aksesori. Ada lagi yang lain? Aksesori yang luar biasa. Kalau biasanya sih cewek ya banyak aksesori ya. Kalung, gelang, cincin.
12: Oh, tadi itu yang outsourcing itu, itu kalau dalam fashion itu pakai pihak luar untuk mengerjakan sebagian atau seluruh proses produksi. Kayak misalkannya, misalkannya banyak sih sebenarnya kalau misalkannya kayak brand-brand kecil yang belum punya pabrik, itu sering pakai jasa-jasa atau pakai konveksian lain.
11: Oh, nanti di labeling gitu ya?
12: Nanti di labeling, iya. Kalau di Lins tuh pakai kayak gitu, tapi kada ke pabrik masih. Aku pakai jasa-jasa ini, penjahit-penjahit.
11: Oh,
12: kecil.
11: Iya. Wah, mengusahakan jadi, orang-orang sekitar dulu gitu
12: iya,
11: ya.
12: Jadi kan di Sungai Ande itu banyak penjahit-penjahit yang di pinggiran iya, tuh bener, atau yang di pasar bener, tuh. Bener. Nah, jadi aku bikinnya tuh di situ satu-satu taruhin.
11: Tapi itu gimana kayak Cak supaya kadang kan ada yang jahitan ini beda-beda gitu ya.
12: Aku nemu lo kalau misalkannya dalamnya satu lokasi dan inya beparakan, rata-rata jahitannya akan sama.
11: Oh ya.
12: Kerennya mencontekan.
11: Oke. Dapat so, ini kayak kafjar, dapat-dapatnya.
12: Kerennya kan ibaratnya tuh saling bersaing gitu ya. Nah, tapi kayak apa sih persaingan sehat lah ibaratnya kayak itu.
11: Jadi akhirnya kurang jadi, lebih ya.
12: Kurang lebih dan nya kada mungkin inya jelek sorangan.
11: Ya,
12: inya pasti
11: ada
12: membaiki sorangan.
11: Karena saingannya kan sama nih.
12: Sama, kayak gitu. Okay. Kayak paling sadar tuh pas sadar ini tak apa tukang jahit sepatu.
11: Oke.
12: Di Sungai Ande itu ada satu dan jahitannya tuh jujur aja kurang rapi.
11: Di sepatu ya?
12: Sepatu lah. Tapi di pasar lama tuh banyak penjahit sepatu.
11: Betul.
12: Di situ rapi. Jadi jarun, karena inya nih dihigaan nih jarun.
11: Bersaingan. Kalau sikung kan mau kada mau situ aja.
12: Di situ aja loh. Jadi di penjahit pun yang kayak itu, makanya jadi kualitasnya tuh bisa sama.
11: Oke. Berarti kalau kayak Cak tipe yang ini ya untuk masih dengan
12: ya, kalau lu lebih milih ke orang sekitar dulu.
11: Itu biasanya kayak Cak ngasih apa gambaran bentuk model atau udah ngasih contoh baju dulu?
12: Contoh
11: sih.
12: Baju.
11: Oh, contoh baju.
12: Baju supaya nyaman.
11: Betul.
12: Ya. Karena kan biasanya kalau yang penjahit yang di yang kecil-kecil kayak itu kebanyakan lah inya tuh otodidak atau belajar dari kuitannya. Kada dari sekolah kayak itu nah. Ataunya belajar lawan siapa kayak gitu. Nah, jarang kalau nya misalkannya dari sekolah. Kalau yang dari sekolah inya akan buka modista atau jahitannya seorang
11: Oh, iya. Oke. Dah. Mantap, itu benar-benar bisa tambahan ya buat Mas Teo tadi ya. Outsourcing
12: itu
11: namanya.
12: Penting
11: ya.
12: Tuh bisa
11: menghemat ya.
12: Itu kan membantu untuk kayak itu bisa jadi penentu kan apa waktu kita punya brand fashion kita kan mesti punya produk.
11: Iya.
12: Nah, salah satu mengakalinya tuh sebelum bisa ke pabrik kan itu ke ini dulu, ke pinggir-pinggir itu. Ke pinggir-pinggir itu kayak dulu, ya. Kayak mola desainnya habis itu kita buat polanya, kemudian cari bahannya sendiri habis itu hanya kita ke produksinya itu baru dijual. Okay. QC-nya QC sendiri.
11: Okay.
12: Itu yang sangat menentukannya. Karena kan itu kayak kalau nyu produk kita kada ada apa yang dijual.
11: Betul. Ada enggak sih?
12: Jadi itu sangat penting.
11: Kalau misalnya orang bisa gambar, orang bisa ngerti bahan tapi enggak bisa ngejahit tuh.
12: Ada banyak, biasanya desainer-desainernya kayak gitu, ada yang kayak gitu.
11: Jadi otaknya tapi ngerti
12: yang
11: gitu ya.
12: Yang penting otaknya nya paham.
11: Yang penting ada yang jalanin dulu ya yang untuk jahit-jahit. Oke. Sip, kita bahas lagi untuk istilah-istilah nih, Kak Eca. Selain aksesori apa lagi yang mungkin kita bisa ketahui di malam hari ini?
12: Tadi sampai ke
11: aksesori.
12: Quality control sudah.
11: Iya, sudah. Ada lagi enggak sih istilah-istilahnya?
12: Oh, ini nih, ada mood board. Nah, jadi
11: mood board
12: ya. Jadi fashion designer tuh selain inya mau olah desain aja, nya harus mau olah mood board. Nah, mood board nih yang biasanya tuh orang akan bingung mau olahnya. Karena kan ini gambar kita tuh kayak apa sih? Kita nih punya ide.
11: Ya.
12: Supaya ide kita tuh lebih terarah, kita perlu gambaran.
11: Oh iya benar.
12: Visualnya kayak gimana? Nah, itu kita letakkan di mood board. Tapi sebelum mood board tuh ada mind mapping. Mind mapping ini pakai kata-kata. Biasanya mind mapping dipakai di brand general kita. Misalkannya kayak di Lens itu kan ya pakainya tuh simple, daily kayak gitu. Nah, habis itu bahannya itu handak bahannya tuh kayak katun, rayon.
14: Yang kemudian, menyerap keringat.
12: Iya, kemudian siapa yang memakainya? Misalkannya kayak Gen Z atau milenial kayak gitu, umur berapa? Targeting dia sukanya pasar. Apa? Nah, itu kita tulis, itu namanya mind mapping. Kemudian itu kan yang kita tulis, kemudian mood board itu yang kita gambar. Kayak misalkan kalau mood board itu biasanya per koleksi.
14: Misal,
12: jadi misalkannya temanya 17-an. Berarti warnanya merah putih. Bajunya untuk lomba. Lomba 17-an makan kerupuk. Pakai baju apa? Apa yang di kepala kita itu kita tuangkan gambarnya di mood board seadanya aja.
14: Oh, enggak harus yang ini banget.
12: Ada detail banget kan. Ibaratnya tuh ini di dalam kepalaku nih kayak ini kayak apa supaya kepala kita nih mikirnya sama. Ini nih contoh gambarnya kayak gini kayak gini. Baru digambar, jadi desain. Baru jadi desain bajunya itu.
14: Berarti di industri fashion pun mood board pasti penting ya.
12: Penting.
14: Karena mood board yang pada tahu tuh misalnya ada di foto
12: sama
14: foto itu kurang lebih sama kayak gitu berarti ya.
12: Iya, karena ini loh, ibaratnya tuh kita menyamakan isi kepala kita tuh kayak gini gambarnya.
14: Aku pernah bikin mood board terakhir waktu wisudaan.
12: Mood board apa?
14: Mood board buat foto sih sebenarnya kayak yang foto sendiri gimana maunya, foto yang buat keluarga gimana. Iya, kayak sama gitu ya. Ngerti sih berarti ya. Ada yang mau gabung lagi sama kita nih Keca? Ada Bang Roy di Tanjung nih. Assalamualaikum. Halo, selamat malam Bang Roy.
12: Waalaikumsalam.
14: Halo, suaranya udah masuk belum ya? Halo. Silakan Bang Roy, ada mau ditanyain enggak?
15: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Menanyain tentang masalah menjahit.
14: Silakan. Anda bertanya dengan ahlinya.
15: Kalau misalnya kalau misalnya kita belajar jahit itu kira-kira berapa bulan baru bisa bisa itu nak?
12: Belajar yang mana nih?
14: Belajar menjahit ya?
12: Menjahitnya kah?
15: Maksudnya belajar dari asal lah dari
12: nol awal,
15: ceritanya
12: dari
15: nol.
14: Ini mau mengeksplorasi diri misal gitu ya berapa lama? Nanti kita bahas dia lagi nggak Bang Roy pertanyaannya?
15: Sekitar berapa bulan itu baru bisa
14: atau berapa tahun mungkin ya.
15: Dan juga anu itu apa misalnya siapa namanya siapa
12: Eca.
15: Nah Eca, kalau misalnya ada orang pingin belajar menjahit sama Eca, apakah Eca menerima juga? Kalau misalnya yang mau atau entah laki-laki atau perempuan untuk menerima ceritanya itu.
14: Asal pengen ke Banjar dulu jar kece ya lo.
12: Tanjung juga
14: Tanjung ya benar atau
12: online kita.
14: Atau online bisa juga atau mendatangkan ke Eca
12: ke Tanjung.
14: Itu dulu Bang Roy. Ada lagi ditanyain Bang Roy?
15: Nah, Eca kalau baju laki-laki bisa kah juga cam jahit?
12: Bisa, baju lakian. Sampai baju kucing aja lo jahit.
14: Nah, baju kucing aja ben. Dijahit Eca.
12: Karena di rumah banyak kucing.
15: Berarti

0: pelajarannya.
1: Nih misalnya kayak Mada udah selesai gitu ya, terus kayak Bang Roy juga belajar lagi. Eh, itu gimana, lama nggak sih?
0: Kalau di aku tuh di Lins tuh kan ada buka kursus juga
1: Oh
0: kalau
1: ya?
0: misalkan ada yang mengajar, hendak yang belajar. Tapi kalau di Lins itu nya ada tingkatannya lah. Kalau hendak dari awal itu bisa, dan sistemnya di Lins itu misalkannya kayak saat menghitunglah berapa lah, 14 kali pertemuan.
1: Hah?
0: Itu tuh belajar teknik dasar.
1: Oh, itu baru dasar 14 kali
0: Ya, tapi
1: pertemuan.
0: tergantung kalau
1: Oke.
0: misalkannya orangnya itu kan kecepatan orang
1: Iya
0: belajar
1: sih,
0: tuh
1: benar,
0: beda-beda
1: benar,
0: loh.
1: benar,
0: Nah,
1: benar.
0: kalaunya di Lins itu menyesuaikan dengan kecepatan orangnya. Jadi nya kada perlu menunggu siapa gitu. Jadi misalkannya inya cepat belajarnya, sebelum 14 kali pertemuan tuh misalkannya tingkat dasar itunya sudah habis, inya bisa lanjut ke tingkat 2, ke tingkat selanjutnya.
1: Oke. Ada
0: Kayak
1: berapa
0: gitu.
1: tingkat tapi totalnya?
0: 3.
1: Oh,
0: Kita
1: tiga.
0: bagi 3. Jadi tingkat dasar, menengah sama yang ahli kayak gitu.
1: Oke. Kalau kita belajar dasar untuk orang-orang yang mau memulai
0: Dasar
1: ini apa biasanya?
0: dasar ini yang paling dasar banget, belajar menginjak mesin.
1: Oh, minjak mesin
0: Iya,
1: dulu.
0: nyar mengenal mesinnya. Mengganti benang kayak apa, memasang skoci kayak apa, ya,
1: Oke.
0: mengisi skoci,
1: Oke.
0: menyesuaikan menjajak gas.
1: Karena
0: Gas
1: belum ini
0: mesin
1: ya.
0: karena jumping
1: Iya,
0: juga.
1: kayak apa? Biar dia lo sebelum ada
0: Iya.
1: kainnya ya, kita belajar
0: Sebelum
1: dulu
0: ada jahit, ya
1: alat-alatnya.
0: belajar dulu supaya jahitannya tuh lurus kayak gitu. Habis itu belajar ngambil ukuran.
1: Oke.
0: Nah, yang tapi sudah diajari cara mengolah pola.
1: Pola.
0: Pola-pola dasar aja, ngambil ukuran, habis itu pola dasarnya tuh mengolah rok aja.
1: Ih, seru ya kayaknya ya
0: Iya,
1: menjahit ya.
0: di tingkat 2 tuh belajar mengolah kemeja atau apa namanya, gamis
1: Oh,
0: yang pakai
1: gamis.
0: kerah atau pakai furing kayak gitu.
1: Oke.
0: Tingkat 3 yang tingkat ahlinya belajar pecah pola.
1: Pecah pola tuh gimana?
0: Pecah pola tuh kan di pola dasar yang pakai model. Yang ada modelnya,
1: Oh.
0: menyesuaikan dengan model bajunya. Nah, ini belajar itu.
1: Oke. Tapi apa yang menurut Kaica sendiri penting ya bagi orang-orang yang awam di luar sana ketika ingin memasuki dunia
0: Belajar
1: industri
0: gitu kah?
1: fashion gitu ya? Apa
0: Awal
1: yang
0: belajar
1: harus dimiliki oleh orang
0: niat.
1: tersebut? Iya. Oh, betul,
0: Niat.
1: niat dulu ya.
0: Niat habis itu jangan menyesal.
1: Ada nggak sih orang yang baru berapa kali pertemuan menyerah?
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Biasanya anak SMK
1: Berarti niatnya nggak kuat mungkin
0: salah
1: ya.
0: masuk,
1: Salah
0: jadi salah masuk
1: masuk.
0: jurusan.
1: Akhirnya berakhirlah.
0: Biasanya tuh kalau dapat anak magang yangnya tuh awal masuk tuh curhat, ulun tuh sebenarnya karena masuk, karena anak masuk SMK busana aja, nah, aduh karena bagus dan jerman
1: Pasti
0: bakalan.
1: akan susah ininya ya.
0: Iya, biasanya tuh mereka tuh akan terseleksi pas di dunia kerja, pas di magang itu.
1: Oke. Nggak semua orang bisa tahan mungkin kayak
0: Iya,
1: saya.
0: kalau inya memang mau, memang inya niatnya tuh di situ, kada terpaksa kayak gitu, nah bagus. Karena kada terpaksa loh belajarnya
1: Betul, betul,
0: tuh,
1: betul, betul, betul.
0: belajarin bagus inya belajar mengikutinya itu, nah.
1: Walaupun di awal mungkin belum tahu gitu ya mau arahnya
0: Iya.
1: apakah ke sana atau enggak, tapi setidaknya punya niat
0: Paling
1: tadi
0: kadanya iya ada niatnya tuh, bisa mau niat
1: belajar.
0: belajarnya, ada kemauan lah kayak gitu, nah.
1: Oke. Tapi sampai saat ini ya Kak Eca, kalau melihat dari istilah-istilah tadi, bahkan profesi-profesi sendiri ya di Kota Banjarmasin gitu ya, ini
0: Iya.
1: cukup beragam seperti inikah juga atau memang banyak seperti Kak Eca yang ibaratnya satu tapi gawinya banyak gitu ya?
0: Biasanya tuh kalau misalkannya yang brandnya tuh masih kecilnya kan gawis berataannya tuh jadi
1: Masih
0: satu.
1: ini ya, perintis gitu ya.
0: Iya, soalnya kan yang dikerjakan paling berapa puting kayak itu, nah 10
1: Lembar ya.
0: puting ya,
1: Oke.
0: selusin kayak gitu, nah stoknya dalam satu model itu belum yang beratus-ratus ribu kayak
1: Oke.
0: gitu, nah.
1: Iya, kecuali udah brand-brand gede nih baru-baru kepake banget ini
0: Iya,
1: semuanya ya.
0: dan quality controlnya tuh pun masih kita seorang, brand ownernya
1: Betul,
0: seorang.
1: betul, betul, betul, betul. Ya, kita yang punya, kita yang mau, ya. Tapi
0: Iya.
1: untuk saat ini kalau lapangan pekerjaan ya, Kaica, ini terbuka sekali ya maksudnya.
0: Terbuka kalau di pabrik-pabrik fashion itu selalu terbuka lowongannya tuh.
1: Bahkan di Indonesia masih mungkin
0: Di Indonesia.
1: banyak ini juga ya.
0: Di
1: Karena
0: Indonesia
1: Mada
0: tuh.
1: tuh pernah ngelihat yang kayak gini banget gitu ya, nonton drama sebenarnya.
0: Drama cuman.
1: Karena kayak kepake banget beneran, ada yang desainernya, terus yang aku yang paling ini ada sampel makernya waktu itu
0: Iya.
1: ngelihat, oh ada ya ternyata yang bener-bener ngituin sampai sampelnya banget tuh
0: Iya,
1: diiniin gitu
0: sampelnya
1: ya,
0: itu.
1: jalan banget industri fashion ya. Aku kalau ngerti nonton itu doang sih, nonton drama
0: Iya.
1: doang sekali aja gitu ya.
0: Biasanya kalau yang apa yang kelas UMKM atau yang brandnya itu masih kecil, di quality controlnya itu kan inya seorang. Nah,
1: Iya.
0: itu tuh harusnya tuh jangan inya.
1: Oh, harusnya
0: Harusnya
1: gimana,
0: tuh orang
1: Kaca?
0: lain. kawan kah atau

0: keluarga kah,
1: supaya
0: atau
1: lebih fair
0: kah,
1: gitu ya,
0: supaya kalau misalnya kita menggawi seorang lo kan
1: kita
0: nih,
1: masih bagus terus ya,
0: ngecek nih oh karena apa lah ikhlaskanlah sedikit aja karena melihat toh orang
1: santai aja gitu ya.
0: Iya, bisa kayak itu.
1: Oh, makanya kalau orang tuh lebih
0: kalau orang lain, oh ini karena bagus nih, oh dapat nih gitu.
1: Oh, oke, okay. Berarti kita harus punya hati yang terbuka gitu ya, untuk kritikan juga ya.
0: Iya, kan itu ibaratnya dijual segini orang lain loh. Di sasirangan biasanya tuh yang diper, kalau ulun tuh pakai ini, pakai jasa pengumpul kalunnya di sasirangan.
1: Oh ya?
0: Iya, di jelujuran atau di warnaan itu ulun pak, banyak yang pengrajin sasirangan tuh kadang mau pakai jasa itu karena lebih mahal jadinya.
1: Oh.
0: Karena ini ngambil hujungan loh. Kalau ulun malah pakai itu karena terbantu tuh pekerjaan. Jadi kita kada perlu menggawi seorang.
1: Iya.
0: Kada perlu. Banyak loh penjelujurnya nih, kaitnya banyak, kadang perlu ngecek satu-satu.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau ibaratnya ini tuh kayak quality control-nya kayak itulah. Jadi kayak ngecek nih, oh jelujurannya nih masih keranggangan kayak itu, nah ke kurang pisit jahitannya.
1: Iya.
0: Atau nih ada yang berlubang nih, nah.
1: Bocor warnanya lah.
0: Iya. Kan biasanya tuh yang mendadel tuh bisa rabit loh.
1: Bujur.
0: Oh, ada yang rabit, nah. Ini tukang tagurnya.
1: Kalau udah kayak gitu biasanya masih bisa dipakai gak ya kak Eca? Kalau kain
0: nyerabit tuh susah dipakainya.
1: Udah pasti langsung ini ya.
0: Iya.
1: Mungkin digunakan di hal-hal lain, mungkin kain perca jadi apa gitu ya.
0: Iya. Kalau rabitnya masih dihiga, masih kawa dijadikan baju.
1: Okay,
0: kalau misalkannya di tengah-tengah, nah tuh hanya berpikir potongannya kayak apa loh.
1: Memikir pulang lah jadi fashion designer nih ya.
0: Iya, memikirkan.
1: Oke. Nah tadi berbicara ini ya kak Eca. Aksesori dan segala macamnya, istilah-istilah lain ya di dalam industri ini ya. Ketika kita bukan seorang yang ngerti banget terhadap fashion, ya kan ada tuh ya, kayak mana nih, kayak ya udahlah pakai apa aja biasanya gitu tuh, nggak ngerti banget masalah yang styling apa ini mix and match. Ini kita lebih baiknya tuh sekarang kalau nanyanya kemana sih, kayak AI tuh lebih mudah nggak ya, atau kita preferensinya nyari di Google atau gimana gitu?
0: Di Pinterest bisa, di IG bisa. Kawan ulun pernah pengalaman ini nih pakai jasa EA. Sebenarnya dipakai jasa EA itu agak-agak inilah, agak-agak melenceng.
1: Oh, iya kah? Riskan ya?
0: Riskan. Apalagi kalau misalkannya perintahnya tuh kayak ini, gambarkan dengan badanku pakai baju yang seperti ini, seperti
1: okay.
0: Kan hasilnya kan sama dengan awak kita.
1: Berarti itu nggak bisa ya, nggak bisa tergantikan sebenarnya ya?
0: Atau bisa.
1: Kan desainer kadang sekarang karena AI kan prompt tuh macam-macam banget ya kayak cah,
0: ya.
1: Berarti masih
0: kalanya kita tuh kalanya ngedesain baju, kalanya aku ngedesain baju aku harus ngelihat orangnya. Okay. Paling kada aku lihat orangnya kayak apa, maksudnya tuh fisiknya lah,
1: ya,
0: langsung
1: ya,
0: fisiknya.
1: Ya, ya.
0: Kita tidak menjudge, tapi kita perlu itu
1: untuk menentukan ya
0: untuk
1: cocok apa ya.
0: Ya habis
1: okay.
0: Kalanya kada ketemu orangnya bisa lewat IG-nya. Sagin melihat nih orangnya ini tinggi kah kada?
1: Oh.
0: Jadi okay. Abis itu berisi kah kada. Jadi waktu kita menggambar itu bajunya tuh kawa dicocokakan. Sagin orang tinggi atau misalkannya tuh nyatu kada terlalu tinggi kayak gitu, nah kawa dicocokakan. Kalau misalkannya pakai EA, misalkannya orangnya ini kada tapi tinggi nih, sama EA dipanjanginnya batisnya. Soalnya kawan ulun pernah kayak
1: itu. Dan akhirnya gagal dong ya berarti ya.
0: Ini bagus nah kayak ini jar. Mbak tuh kan, baju batisnya tadi panjang gitu, makanya bagus. Karena kita kan rancang menjahit baju loh, jadi tahu potongan baju tuh sampai mana untuk, ini kan beda orang tuh beda-beda loh. Untuk badan orang tertentu tuh sampai mana potongannya tuh supaya tuh kadang kelihatan pendek atau kelihatan bantat lah gitu.
1: Betul, kadang misalnya orang long torso aja juga bakal beda gitu ya.
0: Long torso
1: maksudnya panjang bawah pada atas ya, gitu
0: kan
1: ya,
0: beda.
1: Itu kan ini ya. Kalau apa namanya, mereka tuh kadang
0: kalau aku ya aku kalau aku long torso panjang
1: saya
0: torso
1: juga
0: aku.
1: Saya iya juga kah? Iya jadi lebih panjang kaki ya daripada badan ya. Jadi
0: panjang, badanku lebih panjang pinggangku panjang.
1: Oh ya. Itu berarti beda lagi
0: torso
1: dong,
0: kan untuk
1: kita
0: bagian pinggang
1: sampai
0: kesini, pinggang
1: ke
0: panggul
1: ya? Oh iya. Tuh gimana kalau kita ngakalinnya kayak Ca?
0: Kalanya karena kita kan torsonya tuh panjang, kita pakai crop top bagus.
1: Oh,
0: pakai high waist bagus.
1: High waist itu yang sampai.
0: Iya, yang
1: pusar ya.
0: Atas pusar. Aku biasa datang di atas pusar karena aku kadang pusatnya kelihatan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Di atas pusar. Habis itu bajunya crop top.
1: Itu bagus ya kayak gitu ya. Yang dihindari apa kalau orang kayak gitu kak?
0: Kalau dihindari tuh yang potongan panggul. potongan panggul terlalu rendah. Kan otomatis karena pinggang kita ini sudah panjang, iya, berarti panggul kita tuh kan di bawah lagi loh daripada.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalkannya itu tuh dibawahi lagi, jadinya tuh kurang ini, potongan badannya tuh jadi 50-50.
1: Oh, kayak nggggak kelihatan panjang kakinya berarti,
0: iya,
1: ya.
0: Jadi kayak rata tuh, potongannya tuh jadinya kotak.
1: Oke. Menarik juga ya. Karena nggak semua orang kayak
0: sama kan,
1: ya. Nggak semua orang bentuknya tubuhnya sama. Terus yang kadang ada lihat juga banyak banget tuh kayak Caya. Jadi curhat kita ya. Soalnya tuh ada kan ya, bentuk-bentuk badan yang kayak harus diketahui gitu ya, kayak apa sih badan tuh, lupa.
0: Kayak pear, bentuk apel, apa tuh namanya, segitiga.
1: Itu apakah masuk di dalam fashion industry juga menjadi salah
0: itu
1: satu pertimbangan?
0: Itu masuk di desain. Waktu kita ngedesain orang tuh itu masuk pertimbangan. Tapi kalau itu kan kita kan kadang kalau melihat orang nih langsung, oh baju awaknya nih
1: seperti apa ininya bentuknya?
0: Iya, kalau paling nyaman kelihatannya tuh yang ya apel lah, apel dan pear tuh paling nyaman kelihatan. Tapi kalau misalkannya kayak segitiga terbalik tuh agak susah, karena kan kebanyakan orang pakai kerudung loh.
1: Ya,
0: kadang kerudungnya panjang, tuh di sininya tuh menutupi bahunya, nah kayak gitu.
1: Jadi
0: kita perlu mengukur, mengukurnya tuh. Jadi biasanya tuh ukur dulu. Jadi kira nih kan, kita tuh ada ukuran standarnya, ukuran standar yang rata-rata semua tuh sama lah kayak gitu. Nah, kayak misalkannya bahu kita ini kan rata-rata 12. Kalau misalkannya rata-rata perempuan lah 12. Kalau misalkannya bahunya tuh 13, 14, 13 tuh masih normal lah.
1: Kalau 14
0: lebar, lebar ganal loh, hampir kayak lakian halus. Nah, oh berarti nih segitiga terbalik ganal kayak tanah bahunya, atau di sininya tuh ganal.
1: Itu nanti pemakaian
0: desainnya kan desainnya beda juga. Berarti di bagian cirinya nih, karena kalau banyak atau pakai lengan yang balon, lengan yang besar tuh jangan.
1: Itu menambah
0: tambah ganal loh.
1: Ya, tambah kesini ya. Oh, itu nanti buat orang-orang yang mungkin agak pendek ininya apa
0: agak kecil
1: itu bisa pakai balon.
0: Ada juga pernah menemui cewek lah, bahunya ini sangat rata. Bagus sih, tegak sih.
1: Oh ininya.
0: Kalau kita kan ini melandai loh.
1: Iya betul.
0: Nih.
1: Iya.
0: Ininya rata. Bagus tuh. Tidak perlu pakai padding lagi kalau nya jas.
1: Oh iya benar, yang ini ya tambahan ya. Oke. Itu menentukan juga sih ya, makanya bentuk tubuh dan segala macam.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Kak Eca mungkin bagi orang di luar sana ya, mungkin ada adik-adik gitu ya yang masih menentukan juga karir ke depannya.
0: Iya.
1: Apa yang bisa menjadi jaminan keseruan, apa ya, jaminan keseruan ya, maksudnya untuk arah ke fashion designer lah ya, ini kan Kak Eca sendiri nih, apa yang mau disampaikan?
0: Semangat guys. Sebenarnya banyak peluangnya gitu di desain ini, bukan cuma jadi penjahit. Kan banyak tadi tuh profesinya, bisa jadi fashion stylist, bisa jadi fashion designer, atau apa, textile design, itu banyak tadi tuh.
1: Banyak ininya, kesempatan.
0: Kesempatannya sebenarnya banyak, ke konveksi bisa, dan misalkannya lulusan SMK itu posisinya tuh bukan yang penjahit lagi, tapi sudah lebih di atasnya lah, yang quality controlnya itu. Nah kan itu lumayan, kadang menjahit lahnya.
1: Betul.
0: Soalnya biasanya lulusan SMK nih, ini kalau yang lulusnya kan anak menjahit.
1: Apalagi kalau, tapi kalau orang awam ya, kalau orang tahu tata busana, bisa menjahit iya nih, jangan julunginya baju jangan
0: kayak. Bisa menjahit, tapi nya kayak ada masa trauma di sekolah, kayak masa-masa dulak menjahit tuh.
1: Oh saking banyaknya yang dijahit.
0: Saking
1: ya.
0: Dulaknya lo nya menjahit, melihat jahitan.
1: Kalau kayaknya mungkin pengalamannya itu ya, apa namanya, banyak jahitan mungkin ya pada saat ini.
0: Itu lain, itu kayak apalah, itu tuh kayak hampir semuanya kayak
1: semuanya,
0: waktu SMK melihat kekawanan yang kayak itu nah. Waktu kuliah kayak itu pulang kawanan
1: jahit lagi ya.
0: Kayak Mbah lulus tuh, wah indah menjahit lagi karena dulak lo sudah 3 tahun menjahit.
1: Tapi bisa dipilih dengan hal lain tadi ya, QC ya, tadi ya.
0: Ibaratnya tuh kalau nyinyi melamar ke gawian confession kan bakal menjahit.
1: Iya.
0: Ibarat
1: tenang saja.
0: Tenang aja ya, kayak tenang aja gitu.
1: Tenang aja. Oke. Nah, Keca mungkin terima kasih banyak ya malam hari ini ya, untuk apa namanya, ngobras kita tentang istilah dalam industri fashion. Mudah-mudahan banyak sedikitnya pendengar ini memberikan gambaran untuk Anda. Banyak banget hal-hal yang menarik tentunya kalau kita fashion dibahas di malam hari ini tuh. Kalau kita tahu sendiri kadang kayak harus nge-searching gitu ya.
0: Iya.
1: Yang benar-benar kalau mau
0: supaya
1: tahu
0: pasti, supaya pasti di tahunnya tuh kita memang masih perlu banget.
1: Nah kalau malam hari karena, ada Kak Eca, ya setidaknya kita membedah lah satu-satu gitu ya. Jadi tungguin minggu depan bahas apa lagi Eca ya?
0: Bahas apa kita lah minggu
1: bahas
0: depan
1: lah. Bahas apa ya, dipikirin deh seminggu lagi.
0: Biasanya aku mikirnya tuh hamin satu.
1: Waduh, jangan hamin satu dong. Oh itu manusia sih seperti itu ya. Kak Eca makasih banyak ya, sehat selalu juga. Atau mau ada lagi disampaikan sama pendengar kita?
0: Ada kan lagi? Aku kah? Iya. Aku kira pendengar
1: ada, pendengar udah gak ada nih. Masih ada di dengerin doang gitu. Ada mau sampaikan lagi terakhir silahkan.
0: Paling itu aja Pangla.
1: Itu aja ya. Oke deh kalau gitu makasih banyak ya Kak Eca ya. Sampai bertemu lagi nanti di minggu depan. Pada pamit di ngobras malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info. Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya, selamat malam mendengar ya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan juga selamat bergabung buat yang baru bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin di Keardila Cinta Pertama ya. Kita awali dengan cinta pertama, biarin yang pertama adalah cinta. Waduh, enggak, yang pertama mada dulu ya. Baru cinta. Emang bisa gitu? Boleh dong ya. Terserah kita semuanya malam hari ini di Melody Memory ya. Silahkan untuk bisa gabung juga request lagu-lagu tembang kenangan untuk hari Sabtu. Enggak ada yang Jumat ya, hari ini Jumat malam. Malam Sabtu ya, tanggal 28 Agustus 2026 di dua line telepon 0511-325-1562 ataupun juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh di 0811-5111410. Oke, teman saya tunggu dulu ya di sini ya. Silakan lagu-lagunya yang bisa di request diantaranya ada Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami, ada Cowboy, Percayalah, terus ada juga Hetikus Endang, Demi Cinta Nih, terus ada juga Krakatau Kau Datang, terus Puspa Indah Taman Hati darinya Krisye, ada Iklim juga Mimpi Yang Hilang pendengar Iwan Fals, Sore Tugu Pancoran, ada Bon Jovi Never Say Goodbye, atau yang lagi ngantuk boleh nih Di Balik Kelambu judulnya ya, Helen Sparingga 562. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam, assalamualaikum Bang Herman. Apa kabar malam hari ini, sehat ya? Alhamdulillah, aktif Masa. Banget malam hari ini Bang Herman ya. Mantau dari jam pagi tadi udah ya.
1: Kenapa Mada?
0: Mantau seharian banget ya. RRI Persatu Banjarmasin, makasih banyak loh ya, luar biasa sekali. Iya dong, harus stay tune pendengar setia kita ya. Mohon sehat aja, tapi malam hari ini kayaknya ya begitulah ya, seperti biasa juga.
1: Masih ada itu kah?
0: Belum sepenuhnya pulih gitu.
1: Hanya belum sempurna benar ya, Kak.
0: Iya, masih bolak-balik banget. Ini lagunya mau apa dulu, Bang?
1: Itu tadi yang
0: apa?
1: Yang Melayu tanah.
0: Melayu tuh Iklim ya?
1: Kenapa?
0: Iklim Mimpi Yang Hilang mau?
1: Ya, melano Malaysia ya.
0: Oh, oke, siap. Salam-salam.
1: Kenangan lagi ya, nolak. Lagi halus kayak lagi
0: kecil. Oh iya, lagi kecil lagunya kenangannya ini ya. Judulnya tapi sakit
1: mada,
0: banget sih. Tapi judulnya sakit banget kata Mada, Mimpi Yang Hilang, Bang Herman.
1: Nyata mimpi itu hilang ya lo.
0: Kalau bangun tidur hilang dia ya.
1: Pas ketiduran tuh nah.
0: Betul juga ya. Bunga mimpi itu namanya. Salam-salam Bang buat siapa?
1: Salamnya lu kakak yang dia terkoran.
0: Siapa lagi?
1: Nah, ini mendengar ya Sidin Madena.
0: Iya dong, beh. Kalau ada mendengar berarti Sidin guring.
1: Pengujian ya lo.
0: Iya.
1: Di masa pura ya lo.
0: Iya.
1: Siapa yang jauh tuh? Siapa Bang? Abang Yusuf ya, nah,
0: Bang. Iya, Bang Yusuf yang jauh di sana ya.
1: Buat mbak-mbaknya juga mbak siapa? Mbak.
0: Siapa
1: semuanya
0: lagi?
1: Semuanya nama
0: Dayana. Oke deh kalau gitu semuanya aja. Makasih banyak ya.
1: Ketemuan ya penonton kita ya lah.
0: Amin. Abang juga sehat selalu ya.
1: Makasih dulu lah.
0: Aku juga makasih juga. Sampai bertemu lagi nanti. Assalamualaikum. Terima kasih ya Bang Herman. Di nomor WhatsApp satu lagi pendengar ada yang mana nih? Karena apa kiri ya? Aku ke kiri dulu deh ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Kayak Mukni apa kabar?
2: Dengan siapa ya?
0: Mada dong.
2: Oh iya.
0: Kayak Mukni apa kabar, sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dong ya.
2: Cuma lagi rada-rada anu nih tenggorokan.
0: Sama kita ya ternyata ya.
2: Iya.
0: Rada-rada bindeng-bindengnya masih ada juga kita.
2: Iya.
0: Biar lagunya mau apa malam hari ini?
2: Barangkali ya.
0: Ih padahal minum udah habis 2 botol loh Mada. Kayak Mukni jujur.
2: Oh iya kak.
0: Ini udah botol, jalan botol ketiga. Kurang apa lagi saya. Di rumah juga udah berbotol-botol.
2: Iya. Asal Banyuledeng ya deras di rumah.
0: Itu bang pinam-pinam halus bang Banyuledeng infonya nalah.
2: Lagunya itu
0: apa?
2: Nah
0: yang mana?
2: Helen Sparingga mbak.
0: Helen Sparingga di Balik Kelambu ya.
2: Di apa? Di Balik Kelambu kapan?
0: Iya di Balik Kelambu kita.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salam buat siapa malam hari ini silakan.
2: Salam-salam buat yang di Kota Baru tuh Bapak siapa tuh Kota Baru. Nah,
0: Pak Bang Rian atau siapa?
2: Lain siapa lagi yang Bang Uban kah?
0: Oh, oke.
2: Iya, Bang Uban kan ada di grup. lebih banyak kawan kita sekarang lewat ini, lewat udara ini.
0: Oke.
2: Abah Padir yang di Tanjung ya. Ini juga yang di Banjarbaru tadi, Pak Herman.
0: Herman.
2: Masuk Pak Yuli.
0: Iya.
2: Anu santai Mbak Aina, kadada yang anu malam ini kita.
0: Alhamdulillah,
2: kadada yang ini ya. Malamnya.
0: Iya, alhamdulillah ini. Kalau bisa kayak gitu ya. Ya sambil menikmati malam lah ya dengan lagu-lagu tembang kenangan ya, kayak Mukni ya.
2: Nah, betul sekali itu.
0: Oke,
2: ya barangkali gitu. Itu aja ya Mbak.
0: Makasih banyak Ulun, sama-sama
2: Brela. Lama gak dengar suara Sumpian nah.
0: Terima kasih, saya juga udah lama gak dengar suara kayak Mukni.
2: Enggak, kadang siang sibuk kerja gak sempat on air gitu.
0: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Terima kasih,
0: ya.
2: Terima salam kasih. Sehat buat semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kayak Mukni di Banjarmasin juga ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita puterin dulu dua lagu nanti yang masih mau gabung lagi sama Wanda. Ditungguin. Infonya malam hari ini kita cuma nerima lewat WhatsApp dan juga nomor telepon ya. Pokoknya 2 telepon, 4 telepon apa 4 kali ya. Soalnya WhatsApp ada 2, nomor telepon juga ada 2. Pokoknya telepon doang. Malam hari ini ada enggak live streaming di TikTok. Jadi jangan ditunggu di TikTok kita ya. Dua lagu dulu, ada Mimpi Yang Hilang Iklim sama juga Di Balik Kelambu, Helen Sparing untuk Anda.

Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang. Banjarmasin.

0: Di balik lambu pendengar ini salah satu lagu populer yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia ya, Helen Sparingga, yang mana lagu ini pendengar bercerita tentang kisah dan perasaan cinta yang mendalam ya. Lagu tersebut juga masuk di albumnya Helen Sparingga Masih Ada Kita-Kita yang dirilis di tahun 1988. Mudah-mudahan bisa menemani ya Anda yang malam hari ini mungkin sudah ingin beristirahat gitu ya di Jumat malam hari ini. Besok menyambut weekend harus dalam kondisi yang fit lagi ya. Dan ya dibalik kelabu mau tidur itu namanya ya. Silahkan di 562 atau di WhatsApp nih sudah ada yang gabung sama Mada. Assalamualaikum Bu Rike.
1: Waalaikumsalam, gimana kabarnya?
0: Waduh, kalau ditanya kabarnya, saya udah bindeng ini ya.
1: Udah kurang tapi
0: ya.
1: Merdu tapi.
0: Jadi gini aja nih suara saya ya.
1: Nggak apa-apa bindeng, kalau parah itu lebih. Kalau bindeng masih mendingan. Oh, bindeng masih mendingan.
0: Yeah. Parah ya susah ya. Oke deh. Mbak Rike gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Banjar masih panas, gerah, sumuk.
0: Masih panas, tapi yang paling gak enak nih asapnya. Soalnya kalau nyium asapnya aja udah sakit banget kepala, Bu Rike. Aduh.
1: Ah iya, sampai parah suaraku dulu. Aku masih di Banjar dulu.
0: Iya kan.
1: Jadi waktu itu parah.
0: Parah, betul.
1: Alah, pernah merasakan juga.
0: Iya. Berikan. Tapi Madam mau bahas ini dong.
1: Request lagu.
0: Oh, request apa dulu? Request apa dulu? Nanti Madam mau tanya soalnya. Request apa? Mau apa?
1: Mas apa sih?
0: Request dulu apa?
1: Request Seendang Demi Cinta nih.
0: Demi Cinta nih.
1: Happy Seendang.
0: Oh, siap. Madam cuma mau nanya.
1: Masih ditapin.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Keseruan di sana gimana tuh RRI Fest-nya? Kayaknya Mada ngeliat seru banget ya.
1: Seru banget.
0: Ikutan semua acaranya Mbak Rike?
1: Ikutan dong.
0: Waduh, seru banget. Makasih banyak ya.
1: Ada yang nggak ada. Oh, ada absennya sih. Tanggal 30 nanti ada jalan santai. Terus ada periksa gratis. Ada apa-apa. Banyak-banyak. Tanggal 3 donor darah. Tanggal 24 sampai tanggal 9 September itu.
0: Banyak ya acaranya ya.
1: Begitu.
0: Ada donor darah juga di sana.
1: Tanggal 24.
0: Oh.
1: 3. Terus Bintang Radio tanggal 31 udah technical meeting.
0: Akhir betul.
1: Sampai tanggal 78.
0: Tuh kan tahu banget
1: benar kan. Kapan?
0: Sama. Kalau Bintang Radio itu sama timeline-nya.
1: Ya sama.
0: Cuma nanti
1: bulannya tanggalnya beda.
0: Iya, nanti kita kapan? Bintang Radio di sini tuh babak awal tuh tanggal berapa ya? 34 ya? 34 September.
1: Oh iya, hampir sama. Beda berapa hari dikit aja kan tiap tahun tuh ada.
0: Betul.
1: Nanti kalau tanggal 11-nya tuh tadi ada malam renungan, pawai anu apa?
0: Tanggal 11-nya ada malam renungan, ada pawainya, seru banget.
1: Sama.
0: Tapi di sini sih enggak ada. Enggak ada malam renungan, enggak ada pawai juga sih Mbak Rike. Tanggal 11 doang kita biasanya.
1: Tahun ini.
0: Iya, enggak ada.
1: Oh, apel ya. Enggak anu ya. Tapi aku enggak ikut lah, aku bukan penyiar.
0: Seru juga tapi ya, betul.
1: Ini cuma teman-temanku tuh penyiar semua. Yang modelnya kayak Mbak Mada gini.
0: Mbak Rike nih suka ini enggak sih? Mbak Rike suka Zumba gak?
1: Apa itu?
0: Zumba.
1: Oh, suka lah.
0: Ih, kalau di Banjarmasin, kalau Mbak Rike di Banjarmasin mah ikut. RRI Fest kita ada Zumbanya tau.
1: Oh, keren ya.
0: Iya dong. Sini ya Mbak Rike ya ikut Zumba.
1: Kapan aku bisa ke situ? Kapan aku
0: sini? Terbang lah besok sini ya.
1: Yang mau terbang tuh pakai ini.
0: Iya, itulah masalahnya Lugan. Kita ya.
1: Oke. Kendalanya duit.
0: Duit ya. Iya udah. Salam Mbak Rike buat siapa?
1: Salamnya Bang Herman ya. Bang Herman tuh siapa lagi yang kedua tadi Mbak?
0: Ada Bang Herman ada. Terus yang tadi ada tadi. Yang kedua tadi tuh Pak Mukni.
1: Oh Pak Mukni. Ya ada Bu Bambang, Mbak Ocin, Mbak Maimunah, Cipatima, Ibu Fatima Umar.
0: Oke.
1: Terus ada Abang Roy. Abang Ojan lagi, Abang Ica,
0: okay.
1: Bang Mas Ribat Ali, Semuanya salam sehat selalu
0: Amin.
1: buat adik cantik, mudah-mudahan suaranya
0: Amin. Doain cepat kembali ya. Saya juga kangen banget sama suara saya dulu ya.
1: Sembuh, cepat kembaran juga loh.
0: Amin.
1: Cara ngomongnya, cara gigi, cara gaya bicaramu tuh enak denger gitu loh.
0: Amin.
1: Meskipun dirimu itu masih belia, tapi suaranya tuh mantap.
0: Didewasakan oleh keadaan namanya.
1: Dewasa, suaranya dewasa banget, keren deh pokoknya.
0: Luar biasa.
1: Kalau baca berita tuh, aku suka ngintip dirimu kalau lagi baca berita di itu
0: di YouTube,
1: lintas
0: ya?
1: Benua pagi siang.
0: Terima kasih banyak, terima kasih banyak.
1: Sering nginceng aku, kata orang Jawa sering nginceng, ngintip tuh nginceng.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak
1: makasih
0: ya Bu Narika ya.
1: Waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Narika 976. Selamat malam. Assalamualaikum. Melody Memory.
2: Assalamualaikum Manda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Andy apa kabar?
2: Alhamdulillah masih hidup. Masih beriman.
0: Masih beriman, masih bertakwa ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kalau kata Bang Herman mah, Bang Hendy itu monitor aja terus mah ada gitu ya.
2: Oh iya.
0: Bestian banget ya kalian ya.
2: Oh, mending sanak
0: lah. Oh, mending sanak lah bujur pulang.
2: Sanak dunia akhirat mah.
0: Amin, pian mending sanak dunia akhirat.
2: Ini sudah musabahah.
0: Oke, Bang Hendy, lagunya malam hari mau apa? Ada satukan hati kami, Dian Pisesa, Percayalah Koboi, Krakatau Kau Datang, Krisye, Puspa Indah Taman Hati, Kris, Tiara, Iwan Fals, Sugu, Sore, Tugu Pancoran, Never Say Goodbye dari Bon Jovi.
2: Mata Dewa.
0: Mata Dewa. Mata Dewa yang mana? Dewa Mata. Mata Dewa yang
2: Iwan
0: mana?
2: Fales.
0: Oh, Iwan Fals. Oh, iya benar-benar. Oke.
2: Pasir putih.
0: Aa.
2: Di senja Pantai Kuta. Saat dia rebah di bahu kiriku. Belayan rambutmu menghalangi usukku. Menatap suri yang pulang. Salamnya lah.
0: Sedihnya kenapa Bia dan menangis.
2: Selamat tinggal sayang.
0: Ya udah selamat tinggal deh. Tapi salamnya dulu buat siapa?
2: Salamnya buat seseorang yang belum pulang kerja lah. Kasiannya sampai
0: siapa?
2: Jam orang yang sholat sebelum sana.
0: Siapa?
2: Bentar, belum balik pulang.
0: Siapa tuh belum pulang ya? Pulang ya? Kalau kalau yang di sini kagak pulang-pulang. Oke deh, pulang ayangnya Pak Hendy.
2: Iya, salam sayang aja.
0: Siapa lagi?
2: Buat Agung yang teman. Sama madaknya. Mau ngelengket terus. Buat oh ya Power Ranger. Ayo dong, katanya mau ke situ. Kok gak berangkat-berangkat.
0: Kalau Power Ranger tuh harusnya dengan kekuatan udah sampai sih dari kemarin-kemarin. Gak usah cuman omon-omon doang gitu lah. Masa kayak gitu sih.
2: Gak serius namanya.
0: Gak serius namanya. Ya aku mau yang serius-serius aja deh. Kalau mau ke RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke. Makasih banyak ya Abang Hendy ya. Sehat terus, sehat selalu. Bye bye.
2: Assalamualaikum Adeng Ipar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Om. Abah Rama, hai Mada, minta lagu mungkinkah dari Kris Biantoro. Buat seseorang di suatu tempat, moga Mada sehat selalu. Walafiat dan jangan lupa minum air putih. Siap, terima kasih dari Abah Rama di Sungai Lulut. Mada cariin dulu ya lagunya, nanti langsung kita puterin kalau misalnya ada. Terima kasih Abah Rama. Terus juga ada siapa lagi? Bapak Pauji Kamada, puterin dong katanya lagu Satukanlah Hati Kami untuk menghibur pendengar. Oke, siap. Semoga pian dapat rezeki yang banyak tanggal 1 kena. Amin. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, masih ada waktunya. Masih ada setengah jam kurang lebihnya. Ditungguin, kita bakal balik lagi di Melody Memory RRI Prasetyo Banjarmasin. Dan ada Hetty Koes Endang dan juga Iwan Fals menemani Anda dulu ya.

0: demi cintanya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iwan Fals menemani Anda pendengar sore Tugu Pancoran. Lagu rilisan tahun 1985 ya. Aduh, seru-seru malam hari lagu-lagunya ya. Termasuk lagunya Bunda Hetty tadi ya. Yang mana kata Bapak Pauji sih begantar batis gitu ya dengar lagunya Bunda Hetty. Kalau bisa sambil begentar tuh berarti sambil menari kapian. Gak apa-apa ya, sambil dibawa berjoget aja. Yang pastinya kalau bisa masih bawa berjoget malam hari artinya masih sehat gitu ya, masih gagah kalau kata Bang Herman ya. Oke, Abah Rama, mungkinkah lagi lagunya dari Chris Biantoro ini kita gak ada gitu ya? Kalau mungkinkah yang lain ada, kalau mau diganti nanti boleh ditolong kolom chat WA-nya ditulis di sana lagi ya. Boleh banget. Oke, kita membaca dulu yang di bentar, baca dulu yang di WhatsApp. Tadi ada yang masuk lagi enggak ya pesan teksnya? Enggak ada ya. Oke, kalau enggak ada yang pesan teksnya. Ada Bang Udin, Bang Udin. Malam ada dari Bang Udin AKT, katanya hadir aja malam ini. Salam sehat, tetap semangat buat pendengar dimanapun berada. Yang belum kenal, salam kenal. Yang udah kenal, salam akrab selalu buat tiada kata berpisah, katanya. Terima kasih banyak lagunya ikut aja Bang Udin. Makasih banyak Bang Udin AKT ya. Kita ke WhatsApp, udah ada Bang Eza. Halo, assalamualaikum Bang Eza. Selamat malam, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik ya. Malam hari ini masih
1: untuk makan.
0: Oh, untuk makan, alhamdulillah. Makan apa tadi? Makan apa tadi?
1: Bayang bakar.
0: Manya manya, ay, membakar seorang kah orang kah dibakar akan? Orang membakar akan.
1: Aduh, kocok dibari orang jua.
0: Oh, dibari orang jua kah? Ii, anu.
1: Lagunya tadi umpat aja dah. Lagunya karena papa, karena Krisnya sudah diputar, karena papa senang aja.
0: Krisnya belum diputar, Puspa Indah Taman Hati belum diputar.
1: Nah, itu aja lah Krisnya.
0: Oke, okay, siap. Salam salam bang bos siapa?
1: Buat mama aja lah. Mudah-mudahan doa terbaik selalu aja doakan mada lah.
0: Amin, doa doa terbaik untuk kita ya.
1: Mada esok siapa tuh?
0: Esok siapa yang mana? Subuh atau apa malam lagi?
1: Malam, malam.
0: Ayo tebak, ada yang mau nebak nggak?
1: Mang Haji, Mang Apat.
0: Mas Pad.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pasti pasti biar menghadangi Bantar Lawas kalau sini kada malam lo.
1: Ewas kada malam berdua tuh.
0: Jua ai jadi apalagi hadangnya.
1: Apalagi guru kan? Yang sekong itu yang bukan sama tato.
0: Ha, guru Haji, guru Haji.
1: Guru Haji.
0: Guru Haji esok anu siang, guru Haji esok siang.
1: Hah?
0: Esok guru Haji
1: pasti
0: siang.
1: Pasti banyak pakai sahai
0: dah. Pakai sahai kan lah di

0: ya kalau guru haji lah.
1: Mudah-mudahan aja sih ini kan terakhir.
0: Hey, amin, amin, amin, siap,
1: Soalnya
0: siap.
1: main debatnya pembandingannya.
0: Oke,
1: Ayo
0: siap.
1: coba ada penutup tahun. Makasih ada.
0: Makasih banyak,
1: Assalamualaikum.
0: Berlaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu, Abang Eza makasih di Istanbul ya. Kita ke nomor 562 dulu nih, berdering dari tadi ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Salam.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Oh, ya, Madan.
0: Oh, Bang Ozan, suaranya udah beda banget malam hari ini. Kenapa berbeda? Masih belum sehat kita ya?
2: Bawa asap, Madan, masih.
0: Iya benar, Bang Ozan. Aduh, Madan nggak kebayang. Ih, yang dekat situ juga bau asapnya kayak gimana?
2: Anda nih mulai mulai sudah nih bawa asapnya.
0: Nah, tuh kan udah benar ya, emang udah mulai jam-jam tadi ya. Madan ini keluar ruangan aja udah bau asap di luar.
2: Makanya.
0: Bau banget. Sampai nggak tahan saya ya. Ya udah Bang Ozan, lagunya dulu mau apa?
2: Perkatoan ada.
0: Kau datang judulnya. Mau itu ya. Oke deh kalau gitu. Salam-salam buat siapa?
2: Sempat lah, Madan.
0: Apa?
2: Sempat lah.
0: Sempat, sempat insya Allah sempat. Kalau nggak sempat nanti di jam selanjutnya akan kita putarin. Tenang, masih sempat.
2: Aku sampai terakhir juga ada siaran gue dengar.
0: Iya, masih sempat berarti masih sempat insya Allah. Terima kasih Bang Ozan. Salam-salam dulu Bang, buat siapa?
2: Bapak mungkin dia ada menyapa aku lah sini.
0: Iya, kenapa nggak nyapa Bang Ozan ya, Bang Mukni ya?
2: Ya, mudah-mudahan sini sehat aja.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, ada lagi?
2: Buat Pak Idham, dan juga sama Ibu. Nah.
0: Oke.
2: Buat yang pagi siaran, Mas Fadli siaran pagi tadi tuh.
0: Mas Fadli pagi tadi siaran benar, benar, benar, benar, benar, benar.
2: Pagi, terus ke Ica, terus
0: iya.
2: Mbak Nia,
0: terus malamnya Mada.
2: Malam ini.
0: Betul. Besok siapa? Tahu tebak.
2: Malam, malam Jumat. Auliana.
0: Sebelumnya.
2: Ojen juaranya.
0: Ojen juaranya. Oke deh kalau gitu. Kalau ada lomba ya buat pendengar, siapa yang paling hafal jadwal penyiar? Kayaknya Bang Ozan tuh juara satu deh.
2: Terelam adalah.
0: Sama-sama kita berilahan ya.
2: Kalau mau ada
0: lagi kan. Mah enak mana pian?
2: Jatuh.
0: Nah, iya panglam sudah diwanti-wanti kayak ini Ayu Jabrela anulah ya. Tipian lah sehat selalu.
2: Iya.
0: Ya, ya, ya.
2: Habis umur kan kayak apa?
0: Umah aja kayak itu. Nah, ulun juga takutan juga kayak itu jangan kayak itu pak kayak manusia lagi.
2: Ya, pagi tadi kan ada keluarga meninggal pada
0: ya,
2: dua orang.
0: Ya Allah, inna ilaihi raji'un.
2: Nah, makanya.
0: Umur kada bebau pang lah bujur. Nah, Ayu ja, gitu. setiap berteleponan barelaan tuh pang kita lah.
2: Ya,
0: oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Ozan ya di Martapura. Oke, ini udah di menit ke-50, kita mungkin terimanya salam-salam deh ya. Kita coba beberapa telepon deh boleh. Ini masih berdering banget enggak apa-apa. Halo, assalamualaikum Mama Alfi, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Ada.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mas? Sehatkah?
3: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Baik saja. Ay, asiknya ay mendengar pian punya sehat nih lah. Ih, tapi ini lagi kada tersandar kalau lah malam sudah soalnya nah.
3: Tarabah.
0: Tarabah kalau nah lain kada tersandar lagi lo tarabah. Ih, ingat aja Mada nih jar Mama Alpi lah. Jangan anu lah, jangan berlarut dulu sebelum lagu pian ulun putarakan. Lagunya nak apa tuh malam ini lah?
3: Lagi pada.
0: Ada Percayalah Cowboy, ada Tiara Chris, Bon Jovi, Never Say Goodbye, atau lagu-lagu yang udah di request juga boleh di request lagi. Ada Dian Piscesa, ada Krisya, ada Krakatau.
3: Dian Piscesa aja nah.
0: Oke, satukanlah hati kami ya. Siap. Ya. Salam-salam Mama Alpi buat siapa malam hari ini? Silakan.
3: Semuanya saja, salam sehat.
0: Salam sehat,
3: Madad,
0: amin.
3: Doanya terbaik selalu Madad.
0: Amin, Mama Alpi juga, iya. Mama Alpi mau ikutan gak Zumba nanti di sini?
3: Kabila.
0: Ada Rary Fest nanti tanggal 6 September, tapi harus daftar dulu sih. Coba di, ini teh bantuin Alfi cek di Instagram RRI Banjarmasin gitu, Ma.
3: Oh iya, mau ya, bisa ya. Juga kak aku jumpa.
0: Jumba, eh jumbalitan lah, jangan jumbalitan. Jumba biasa aja jumba kita. Have fun together, asik. Have fun together enggak tuh ya. Ya dicek aja nanti ya. Makasih banyak ya Ma Alfi ya. Ditungguin nanti ya. Oke.
3: Insyaallah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, Madam mau iklan dulu sedikit sebentar. Soalnya ini banyak banget juga acaranya, beragam. Nanti pendengar boleh banget ikut. Ada Zumba ya di area Rivest nanti tanggal 6 September. Terus juga bakal ada bermain bersama di RRI Fest, yang pasti itu adalah banyak banget kayak permainan-permainan tradisional. Kita ada misalnya kayak main badaku ya, main halma juga ada, main apalagi balogo kita ada insyaallah ya. Terus ada lagi apa ya lagi ya, banyak sih, enggrang juga ada, apalagi mau apalagi mainnya ada. Tanggal 6 September dicek and recheck lagi di Instagramnya RRI Banjarmasin. Jangan lupa kalau mau ikut daftar dulu ya. Mada tungguin, Mada pantengin soalnya pendaftarannya ya. Oke, di 976. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa nih, Bang Mihat kan nih?
4: Iya, Bang.
0: Bang Mihat nih perjekian banget. Lalu dulu lah, rancak masuk berarti pian. Alhamdulillah. Mama Madan yang mana? Kasih nama Mama Madan deh.
4: Mama ada nampi kalau mana doang
0: ya. Masa sih? Aduh, sedihnya Mada.
4: Iya, om, ada dagangan lagi.
0: Keren, los banar.
4: Ada lagi.
0: Apa, tapi kalau siang sore tuh ada nggak ya?
4: Ada juga.
0: Oh, wow.
4: Di perangkat ada juga.
0: Oh, berarti memang lagi ada hauran sih, Din.
4: Ya, mudahan sehat aja.
0: Iya, amin, Din. Amin.
4: Ya, Allah.
0: Mudah-mudahan naik. Ayo, Jabang Mihat, lagunya mau apa?
4: Lagunya Di Balik Kelambu.
0: Di Balik Kelambu sudah pada putar kan tadi?
4: Iya, sudah. Ya, kok terlalu,
0: eh. Oh, iya, Kak. Ayo, ayo, ayo, oke. Okay. Pian Pang masih di Balik Kelambu kan, nih?
4: Balembang lagi nah. Di atas.
0: Di atas mana
4: pian?
0: Di
4: atas. Balembang lagi.
0: Oh, jangan mau ulur ke Lambu dulu lah, masih jam segini, masih ini masih siang nih, masih jam siang.
4: Mau jam siang.
0: Mada aja masih sigar, masa bukan bisa guring sih, karena mungkin, Bang.
4: Ada guring nih.
0: Iya, Yuja. Anu, nah, Bang Mihat.
4: Apa?
0: Oh, kok ada tutut belakang pian. Salam-salam aja gini lah, segan siapa malam hari ini, silahkan.
4: Salam-salam malah buat Mama Alti gitu deh.
0: Yo.
4: Mama Jani. Buat Bu Tamrin.
0: Yo.
4: Buat siapa lagi lah. Ya semuanya aja gini mas deh.
0: Semuanya aja ya. Oke deh kalau gitu.
4: Sehat selalu ya Allah.
0: Oh siap.
4: Lagu kok sudah diputar juga pak.
0: Pian kayak lu putar akan pulang nah.
4: Mau apa kok?
0: Makanya udah.
4: Aku ini jangan dikembutkan, sudah mau.
0: Sama Rafian lah, ayo aja. Ditungguin lagunya ya.
4: Ditungguin lagunya.
0: Lagu-lagu yang lain, Bang, dihadangin lah. Makasih banyak, Bang.
4: Ya.
0: Yuk, Assalamualaikum.
4: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, kalau gitu makasih banyak, Bang Mihat. Di mana lagi nih kita? Ya udah deh, telepon nih biar adil ya. 562, halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Abang Ali. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Ali?
5: Enak madanya buat akan ngenam badum.
0: Ay, apa tuh? Aw mainan gitu badu. Ih, kadada ulun kada demen makan mainan itu. Nah, handak itu kapan datang lah.
5: Yang badumnya doa gua kalau ada.
0: Datanglah mun ada gitu pian.
5: Datang.
0: Ma, ayalah. Kan ulun diskusikan pulang lah lawan bos ulun lah.
5: Jadi dua kali betul. Nih game nginep di situ.
0: Aja. Tapi rencananya itu malam, Pang. Kami itu tanggal 6 September tuh mainan tuh jam habis maghrib mulainya.
5: Maghrib lah.
0: Iya, maghrib sampai habis uyuhnya buan pian lah.
5: Malam nggak berang aja situ, Wena.
0: Malam hendak di mana pian? Malam di sini. Di studio kah?
5: Luas studio dorang.
0: Aja. Insya Allah aja. Dia ada yang akan hendak 4-4 kan lah. Emang Ali lagunya dulu, Emang Ali.
5: Lagu apa lagi? Nang kau diputar?
0: Nang kau diputar nih, nang kau di request lagi ada Cowboy, Percayalah, Chris, Tiara, Bon Jovi, Never Say Goodbye, nang itu Pang dulu nah.
5: Iya, buat berantem aja dan
0: ya. Rana ya, dua pian nih lah siap. Salam-salam Mang Ali.
5: Salamnya Ana ada Amang Mihat
0: tuh nah. Mihat yo, siap lagi. Oh,
5: nang Barika.
0: Heeh.
5: Terima kasih Mang Barika nama nyinggol.
0: Yun.
5: Ya, sal. Berantem aja lagi.
0: Oke, siap. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ali. Satu penelpon terakhir di WhatsApp Bang Roy. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Roy, hari ini menutup pintu pian ya. Ada apa-apa.
6: Asal ada aja dia angkat.
0: Asal ada aja suaranya ya. Kalau Las, gimana kabar, sehat ya?
6: Ya, sehat ya, Bang Madana.
0: Alhamdulillah. Ini malam hari ini request lagunya langsung mau apa, Bang?
6: Apa, hidung Madu mampet lagi kah?
0: Iya, mampet lagi soalnya kena asap, kena angin, kena semuanya, kena ya. Asal jangan kena mental kita malam hari ini.
6: Palingan besok sembuh aja itu.
0: Amin. BTW ini udah berobat untuk kedua kalinya ya hari ini tadi saya Bang Roy. Jadi doain aja semoga cepat
6: sembuh. Minum anu aja Mada itu. Kalau mau tidur supaya jangan kena flu, minum apa itu? Air jahe.
0: Air jahe. Iya, udah beberapa hari udah dirutinin juga minum air hangat, minum air ini. Udah semuanya.
6: Masalahnya ini apa? Asapnya ini kalau malam gini bau gosong gitu dia.
0: Ah, benar. Ini saya aja pulang mau mikir-mikir gitu. Dulu. Masker udah dibawa tapi kayaknya mau beli masker lagi gitu ya. Biar lebih tebal.
6: Apa aja mungkin malam itu kayak kadang tengah malam mau tidur tuh kayak gimana ya? Iya. Kayak agak pokoknya susah bernapas.
0: Malam sama pas gitu, bangun tidur nah itu kerasaan tuh.
6: Baru asapnya masuk ke apa ke dalam rumah, baunya itu masuk ke dalam kamar lagi.
0: Ya makanya tadi tuh ya pencegahannya tuh pakai ini loh Bang. Kalau ada ventilasi atau juga sela-sela tuh pakai kain apa handuk basah katanya gitu.
6: Itu.
0: Oke deh. Salam dulu Bang Roy.
6: Itu di mana-mana. Naruhnya banyak banget.
0: Banyak banget bener. Itu sih enggak ketaruhan tapi setidaknya ada sedikit lah usaha preventif kita. Ya salam Bang Roy silahkan. Buat siapa aja?
6: Salamnya buatnya ya semua-semuanya aja yang sudah masuk. Salam persahabatan dari Roy.
0: Oke.
6: Lagunya siap. Habis kah, Madah? Udah.
0: Lagunya masih bisa di bisa Sakrisha Krakatau.
6: Nah, aku begini aja nak, begini apa? Aja nak aku request lagu biar jam 11 diputarnya enggak apa-apa.
0: Heeh, iya mau apa?
6: Lagunya itu apa? Puput Melati Pacarku.
0: Aduh, bentar ya aku cari dulu Puput Melati emang kita punya ya?
6: Iya.
0: Enggak punya Puput Melati.
6: Kayaknya ada kemarin diputar, enggak ada kah?
0: Judulnya dulu deh, judulnya apa?
6: Itu Pacarku.
0: Enggak ada, kita punya pacar yang baik, pacar rahasia, pacar hayalan, pacar atau teman, cuma ada itu, enggak ada Pacarku.
6: Lagunya Puput tuh kah?
0: Heeh, enggak ada juga, kita enggak punya Puput nih di sini.
6: Biar di RK. Ya kalau enggak ada anu aja dah lagunya Gigi aja itu. Lagunya Gigi judulnya
0: 11 Januari atau mana?
6: Bukan, apa ya?
0: Apa ya?
6: Damainya cinta ini gitu lagunya. Damai ya judulnya.
0: Damainya cinta ini kita enggak punya ya, mana ya satu terbang cinta terakhir dengan romansa yang hilang. Enggak ada ya Damai ya. Liriknya apa sih Damai?
6: Damainya cinta ini.
0: Oke, nanti pada cariin deh ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada nanti berelaan berarti ya. Oke, siap. Makasih banyak Bang Roy.
6: Lagunya buat Yayang Madah aja.
0: Oke, siap. Aduh, ada Yayangnya nggak tuh? Hati-hati. Oke, terima kasih banyak ya.
6: Semoga Bang Roy, ya. Madah cepat sehat.
0: Amin. Terima kasih banyak. Berelaan kita udah di jam 11 malam. Besok lagi ketemu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dari jam 11 malam, udah jam 11 lewat 1 juga. Lagu-lagu yang udah di request kita puterin nanti habis ini. Dan berelaan ya, terima kasih banyak yang udah masuk. Jangan kemana-mana bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Banjarmasin malam ini.

RRI dengan esensi buku. Lambung Mangkurat, karya Randu Alamsyah. Novel Lambung Mangkurat menyibak cerita kontroversial tentang Patih Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat adalah putra Empu Jatmika, pendiri negara Dipa yang awalnya hanya dibangun sebagai sebuah loji perdagangan. Setelah Empu Jatmika menghilang dalam sebuah pelayaran, tidak ada yang menggantikan posisinya sebagai raja. Empu Jatmika tidak ingin menjadi raja. Ia pun melarang keturunannya menjadi raja. Sementara sang patih Arya Megasari begitu ambisius dan sangat menginginkan singgasana. Ia telah menggalang kekuatan untuk menggantikan Empu Jatmika. Di sepanjang kisah ini, Lambung Mangkurat, putra sang empu, bertarung dengan berbagai macam intrik dalam istana maupun serangan dari kerajaan luar. Dibantu oleh sahabatnya yang menjadi narator cerita, Lambung Mangkurat menghadapi semua ancaman itu. Otaknya yang cemerlang, penuh dengan siasat dan manuver politik yang membuat satu persatu lawan-lawannya akhirnya bisa dikalahkan. Tokoh-tokoh dalam novel kebanyakan hanya bisa didengar dalam kisah-kisah mitos. Di antaranya, Junjung Buih, Padmaraga, Sukmaraga, Pembalah Batung, Jampang Sasak, dan lain-lain. Dalam novel ini, Randu Alamsyah memasukkan semua tokoh lengkap dengan karakter mereka yang menarik, juga ambisi-ambisi mereka. Novel ini menuai berbagai reaksi karena gaya penulisan Randu Alamsyah yang kontroversial dalam mengangkat salah satu tokoh paling populer di Tanah Banjar. Meski demikian, novel ini juga telah banyak dibedah dan diresensi serta menjadi bahan kajian akademis ditinjau dari berbagai perspektif baik sejarah, sastra maupun teori sosial. Lambung Mangkurat di awal penerbitannya juga telah dibedah di Universitas Lambung Mangkurat dengan mengundang para pakar baik dari ranah sastra maupun sejarah dengan penilaian rata-rata 4,00 dari 5 bintang berdasarkan ulasan di Goodreads. Novel ini telah mendapatkan apresiasi yang baik dari pembaca. Demikian esensi buku Lambung Mangkurat karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga temen ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki. dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah salat subuh pagi ini kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 23 dibacakan M. Ridwan Busairi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahulazim, mendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang. Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi di Banjarmasin Pagi. Siaran Persatu pagi ini juga dapat Anda dengar dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, satu informasi pembuka di kesempatan pagi hari ini dari Polres Banjar, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli SH SIK MSI memimpin langsung pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah titik di Kabupaten Banjar Kamis 2 Agustus 2026. Pemadaman dilakukan di wilayah Sungai Tabuk, Gambut, Martapura, Martapura Barat dan Cintapuri Darussalam. Dalam penanganan tersebut, Polres Banjar menurunkan personel gabungan dari Polres Banjar dan Polsek Jajaran untuk melakukan pemadaman bersama BPBD serta relawan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke wilayah sekitar. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dan mendengarkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berjumpa kembali kita di Banjarmasin Pagi dalam program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta baginda tercinta junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita diberikan kesehatan untuk berjumpa kembali di Kuliah Subuh. Dan tema untuk Kuliah Subuh pagi hari ini pendengar terkait dengan belajar sepanjang hayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Kuliah Subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah terhubung melalui via Zoom Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Profesor Dr. Haji Mahyudin Barni MAG. Assalamualaikum Prof. Ya, assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Prof ya? Sehat Prof? Alhamdulillah. Iya, ini temanya menarik Prof, belajar sepanjang hayat ya. Dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Prof, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silahkan Profesor Mahyudin Barni untuk memberikan pengantar tema kita pagi ini. Silahkan Prof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di udara bersama radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menjadi idola setiap muslim. Setiap muslim seyogianya lalu berupaya mencontoh akhlak atau perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul, biasanya pada bulan Ramadan beliau selalu bertahanus menyendiri di tempatnya namanya Qabir. Dan tradisi tahanus itu sudah dilakukan oleh beliau, yaitu Abu Talib. Suatu ketika pada bulan Ramadan, saat beliau bertahanus untuk ketiga kali, datanglah Malaikat Jibril seraya mengatakan, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, Ma'ana biqad. Aku tidak pandai membaca. Aku tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap Rasulullah hingga beliau hampir kehabisan tenaga. Jawaban beliau tetap sama. Ma ana biqari. Aku bukanlah orang yang pandai membaca. Kemudian Malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segala, dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Pada ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana.

ada arti menghimpun. Jadi Iqra itu artinya bukan sekadar membaca, tapi bisa juga berarti meneliti, menelaah. Sementara objek maf'ul bihnya dari kata qara ini bersifat umum. Iqra, bacalah. Apa saja yang dapat terjangkau, baik berupa bacaan suci yang bersumpah dari Allah, apakah itu yang tertulis atau tidak tertulis. Karena itu objek kata Iqra di sini, perintah untuk yang kita pelajari ini, bisa berupa alam, masyarakat, ayat suci Al-Quran, dan lain-lain. Maksud dari ayat pertama surah Al-Alaq ini, yang pertama, perintah membaca yaitu belajar harus dilakukan secara ikhlas. Ini dapat dilihat dari kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi kita harus membaca, harus belajar secara ikhlas. Dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kullu amal hibalin la yubda'u bismillah bahwa apa-apa. Setiap pekerjaan yang memiliki manfaat dan tidak dilakukan dengan membaca Bismillah, maka pekerjaan itu menjadi terputus dari rahmat Allah. Jadi yang pertama itu perintah membaca ini adalah dengan ikhlas dan dengan dimulai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang dipelajari atau yang dibaca tidak boleh bertentangan dengan peraturan rumah. Misalnya membaca buku porno, melihat atau menonton tayangan-tayangan porno, tayangan-tayangan yang tidak mendidik, yang itu membuat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahan yang dibaca, yang dipelajari itu adalah sesuatu yang membuat kita mengingat kepada Allah Subhanahu kekuatan. Jadi membuat kita selalu ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran antara lain dicontohkan misalnya terdapat pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Maka apakah mereka tidak perhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi diratakan, dihamparkan. Dalam ayat ini, kita sebagai manusia disuruh untuk memperhatikan, memikirkan, merenungkan, memperhatikan alam raya. Dalam ayat ini, kebetulan ayat apa yang diminta untuk direnungkan itu sesuatu yang pada masa itu yang sangat familiar, yaitu unta, langit, gunung, dan bumi. Kalau kita berada di Arab Saudi, di Mekah itu,

0: waktu itu ya. Kalau sekarang kan banyak gedung-gedung, ada banyak pohon-pohon. Waktu itu kalau keluar dari rumah yang dilihat pertama itu ya langit, bumi, unta, gunung, itu yang dilihat. Nah, karena itu di oleh Allah diminta untuk direnungkan agar mereka meyakini betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksud dari ayat pertama tadi. Yang kedua, pada surah, pada ayat yang ketiga, Allah berfirman, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Dalam ayat ini, perintah membaca dikaitkan dengan wa rabbukal akram. Menurut Quraisy Shihab, ini merupakan dorongan untuk meningkatkan minat belajar. Allah yang maha mulia dapat menganugerahkan puncak dari segala yang terpuji bagi semua hambanya yang membaca. Karena itu, bacalah, telitilah, telaahlah, berulang-ulang. Belajarlah terus-menerus. Jangan berhenti. Niscaya Allah akan memberikan pemahaman, wawasan, pengetahuan. Kita kadang-kadang kalau sudah membaca sekali tidak paham, langsung ditinggalkan. Sehingga ya semakin tidak paham, tidak pernah diulang lagi. Ada juga yang sudah paham sekali membaca, membaca kedua bosan. Itu yang kadang-kadang kita lakukan. Padahal Allah menyuruh kita mengulang-ulang. Karena semakin kita mengulang apa yang sudah kita ketahui itu, Allah akan memberikan pemahaman yang baru, pemahaman yang lain, yang mendalam. Kalau bahasa pepatah orang Bahari, lancar kaji karena diulang. Kemudian pada ayat keempat dan kelima itu berbunyi allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia, Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maksud ayat ini adalah di antara bentuk kemurahan Allah adalah ia mengajari manusia mampu menggunakan alat tulis. Mengajari di sini maksudnya memberinya kemampuan menggunakannya. Dengan kemampuan menggunakan alat tulis itu, manusia bisa menuliskan temuannya sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan generasi berikutnya. Dengan dibaca oleh orang lain, maka ilmu itu dapat dikembangkan. Dengan demikian, manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui. Artinya, ilmu itu akan terus berkembang. Sementara menurut Said Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran, penggunaan kata kolam dalam ayat ini karena kolam adalah alat pengajaran yang punya pengaruh sangat luas dan penting dalam kehidupan manusia. Bukan saja pena, tapi juga alat lainnya, komputer, gadget, dan lain-lain yang bisa gunakan untuk belajar. Selain itu, kata Said Qutb, penggunaan kata kolam sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, wahyu dari Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menulis dengan kalam. Para pendengar RL yang berbahagia, Jadi maksud ayat ini adalah Allah setelah mengajari manusia berkomunikasi dengan perantaraan kalam, Dia mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan dengan pengetahuan itu manusia lebih baik dari makhluk-makhluk lain. Nah, bagaimana apa namanya kita mengembangkan diri untuk terus belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini disinggung oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di ayatil ulil albab bagi mereka-mereka yang disebut dengan ulul albab, yaitu mereka-mereka yang selalu berpikir. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubi. Yaitu mereka yang selalu berpikir mengingat Allah dalam keadaan qiyam, berdiri, wa qu'ud, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Artinya selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan apa. Kemudian wetafakkaruna fi khalqis samawati dan memikirkan penciptaan langit dan bumi hingga dia sampai pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batil, ya Tuhan kami, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzab. Maha suci engkau, ya Allah, jauhkan kami dari itu. Dengan selalu berzikir dan berpikir, manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Akhirnya lahirlah bermacam-macam ilmu pengetahuan yang pada ujungnya adalah untuk memberikan kesadaran kepada manusia bagaimana Allah itu Maha Kuasa. Allah lah yang memberikan kekuasaan, memberikan wawasan. Allah lah yang menciptakan semua ini. Sehingga kita pun menyadari begitu kecilnya manusia, begitu lemahnya manusia. Dan karena itu kita selalu disuruh untuk berzikir, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengembangan ilmu pengetahuan itu, belajar itu dilakukan sepanjang ya. Baik dalam pendidikan formal, pendidikan resmi, maupun dalam pendidikan informal, dalam keluarga, maupun dalam pendidikan non-formal, pendidikan yang berada di masyarakat. Nah, inilah yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini sebagai pengantar untuk apa yang mungkin kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Dan Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Banjarmasin. Tema kita pagi ini adalah belajar sepanjang hayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Silakan 08115111410. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aulia.
1: Inggi, alhamdulillah. Sehatkah Pak Muas?
2: Rakungan terganggu sedikit nah.
1: Inggi.
2: Allahu akbar.
0: Udaranya dengan ya, dengan asap ya.
1: Udaranya kata beliau asap.
2: Iya, kata profesor. Mudah-mudahan ya menang Tuhan nih bawa kekuatan pertahanan jiwa aja, pertahanan jiwa aja, pertahanan tubuh aja lagi, enggih. Mau anum-anum tahan aja pengnya. Ya makasih ya. Inggi,
1: silakan,
2: assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, ulun kada sempat mengikuti anu pian nah, pengantar pian nah. Jadi ulun mendengar apa tentang apa belajar mencari ilmu sepanjang hayat. Jadi di sini ulun mohon izin mengangkat ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Nah, di sana mufasir mengatakan bahwa Rasulullah adalah ummi, tidak pernah menulis dan membaca, tidak pandai menulis dan membaca, atau tidak pernah belajar menulis dan membaca sejak kecil sampai wahyu itu turun. Nah, namun mereka itu dianugerahi daya ingat yang kuat. Di sini dijelaskan banyak ayat, Ustaz mohon izin tidak menggurui siapapun, antara lain Al-Jum'ah ayat 2, Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ayat 3 4, Ar-Rahman 1 sampai 4, Al-Qiyamah 17 sampai 19, Al-Baqarah 150, 152, 121, Al-Qalam 1 sampai 3, Toha 1 sampai 14 dan seterusnya. Masih banyak lagi kepanjangan Ustaz. Nah, jadi mohon izin pencerahan Ustaz. Jadi ulun berpatok untuk mencari ilmu ini melalui yang mana di sana beliau mengatakan bahwa baca tulis adalah kunci ilmu, dari ilmu pengetahuan. Dan hadis-hadis banyak juga yang mengatakan di sini tentang baca tulis ini, Ustaz. Mohon maaf tidak menggurui siapapun. Terima kasih pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas ya di Banjarmasin. Baik, selanjutnya silakan di belakang Pak Muas. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Bunda Hani Dinda.
1: Ya baik, silakan Bunda Hani.
3: Terima kasih, sehat selalu Dinda. Semangat ya menjalankan aktivitasnya, alhamdulillah.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat selalu Pak Ustaz, semangat memberikan kita ini tausiahnya kuliah subuh. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ustaz bersama keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita ini belajar sejak kita kecil sampai kita dewasa, itu kan kita selalu diajar kebaikan ya Ustaz. Tadi itu surat-surat yang kita anukan dari pertama itu sampai akhir, saya itu mendapatkan hikmahnya itu, saya sering membaca surat Al-Alam itu Pak Ustaz, apabila saya telah selesai sholat dan saya mau tidur, saya sering baca itu surat Al-Alam, dan saya mendapatkan hikmahnya yang diberikan kepada saya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ini bagaimana Pak Ustaz, kita untuk menyadarkan orang-orang untuk melakukan seperti yang tidak disyariatkan itu dijalani. Kita untuk menyadarkan itu, saya berniat Pak Ustaz, saya baca surat itu, saya tulis. Apabila ada Ustaz-Ustaz yang memberikan tausiahnya itu kuliah subuh atau di mana-mana itu di majelis taklim Pak Ustaz, saya catat dan saya tulis. di situ itu Pak Ustaz saya pelajari hikmah-hikmah itu dengan baca-bacaan itu, alhamdulillah saya rasakan pada diri saya. Dan bagaimana Pak Ustaz, apa yang telah Allah dia berikan pada saya jalan semuanya, yang tidak baik saya abaikan. Dan ini saya mempertanyakan ini yang kuncinya Pak Ustaz, bagaimana itu bisa kita betul-betul menyadarkan orang-orang ini Pak Ustaz, agar jangan selalu mengganggu orang-orang yang tidak lakukan kesalahan Pak Ustaz. Dan orang itu melakukan itu seperti memberikan sesuatu, tapi seakan-akan itu tidak dianggap dan tidak di, malah dihina-hina. Bagaimana itu Pak Ustaz?
1: Baik.
3: Agar orang-orang itu bisa memahami apa tujuan orang dan apa maksud orang. Seharusnya seperti itu ya Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan saya selalu Pak Ustaz bahagia. Dan Bunda saya mohon maaf apabila salah pertanyaan saya. Ini semata-mata kita ini harus belajar, betul-betul belajar dalam syariat agama Islam. Agar kita memahami. Apabila kita tidak memahami dan kita tidak bisa berubah dari kesalahan mencari dunia Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz dari kanal YouTube dari Pak Ahmad Jaini. Dibacakan Ustaz ya.
0: Baik. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz, apakah kita yang hidup di dunia bisa belajar dengan roh para guru atau ulama yang sudah berpulang ke rahmatullah, karena roh mereka lebih leluasa dibanding ketika masih di dunia. Baik, tiga pertanyaan terlebih dahulu Ustadz, silakan untuk dijawab Prof.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Pak Muhas itu nampaknya memperdalam apa yang menambahkan apa yang sudah kita ceritakan. Jadi memang banyak ayat dan hadis yang mendorong kita untuk belajar. Dalam kenyataannya Nabi sendiri tidak belajar. Jadi selain beliau ya, belajar dari Allah dengan mendapatkan wahyu berupa ayat-ayat Al-Quran, dan juga beliau selalu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang beliau katakan itu berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini semua perkataan Rasulullah itu pada dasarnya adalah bukan dari hawa nafsu, tapi dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu yang merupakan semacam tafsiran atau penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah hadis atau sunnah. Hadis itu segala perkataan, perbuatan, takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi salah satu dari sumber hukum Islam, pedoman umat Islam berupa Al-Qur'an dan hadis. Kemudian Rasulullah itu seorang yang ummi. Setelah beliau menjadi rasul, beliau akhirnya bisa membaca dan menulis, dan beliau kan bisa mengirim surat kepada orang-orang yang memang diperlukan untuk diberitahukan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya bagaimana Nabi mengajak para raja termasuk raja Persia itu Kaukis ya untuk menerima ajaran Islam. Jadi Nabi awalnya ummi, setelah beliau menerima wahyu dari Allah, beliau terus belajar juga sih, ke beliau pun akhirnya bisa membaca dan menulis. Yang pertama, yang kedua dari Ibu Han. Jadi bagaimana menyadarkan orang yang selalu mengganggu atau orang yang ketika diberikan nasihat malah meremehkan dan bahkan kita ingat bahwasanya dakwah itu memang sering mendapatkan tantangan, bukan hanya kita, Nabi sendiri dalam melakukan dakwah itu banyak tantangan yang beliau terima, tapi beliau terus melakukan dakwah dengan sabar gitu, dengan santun. Memang kadang-kadang orang yang kita dakwah itu karena dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah, hatinya buta, hatinya keras, hatinya mungkin penuh dengan bintik-bintik yang menghiasi dia, yang terus menutupi hatinya sehingga kebenaran itu susah masuk dan dia tidak paham dengan kebenaran itu. Nah, kayak menghadapi orang seperti ini, ketika dia menolak, ada masalah. Inama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau, kata Allah kepada Rasulullah, hanya sebagai memberikan peringatan, tidak menguasai mereka. Jadi kita hanya menyampaikan saja, diterima alhamdulillah, tidak diterima itu urusan mereka. Tetapi dakwah terus jalan, nasihat terus dilakukan dengan cara-cara santun. Nah, dengan demikian mudah-mudahan dia satu saat mendapatkan petunjuk dari Allah lalu menerima apa yang disampaikan. Dan itu sudah dicontohkan, terbukti di zaman Rasulullah, di mana banyak orang-orang yang awalnya menolak, tapi dengan hidayah dari Allah dia masuk Islam. Misalnya Umar bin Khattab yang termasuk orang yang juga menolak ajakan Rasulullah, ketika dia diberi hidayah akhirnya dia masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah yang setia, yang bersama beliau, dan akhirnya menjadi seorang khalifah, ya, khalifah di antara 4 khalifah yang terkenal itu. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan berkecil hati, kita hanya menyampaikan saja dan mendoakan mudah-mudahan orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dakwah, usaha kita, urusan mendapat hadiah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin untuk Ibu Hani. Jadi terus berjuang, ya, jangan putus asa dan jangan merasa ketika dihina jangan merasa kecewa. Kalau Nabi itu lebih keras lagi tantangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari Bapak Zaini, belajar itu bisa dilakukan dengan berguru atau bisa juga dengan autodidak. Kalau berguru itu lebih lebih terjamin. Kenapa? Karena guru yang dia dapat ilmu dari guru sebelumnya betul-betul memahami apa yang disampaikannya. Kalau kita belajar autodidak itu memang harus punya syarat. Syaratnya apa? Kita sudah punya wawasan juga. Kalau kita belum punya wawasan sebelumnya langsung belajar sendiri tanpa guru itu berbahaya. Jangan-jangan nanti gurunya itu setan. Artinya apa? Kalau dia salah, dia tidak ada yang menegur, tidak ada yang meluruskan kalau belajar autodidak. Nah, silakan belajar autodidak, tapi apa yang dapat itu didiskusikan dengan orang ahlinya. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, menurut kita seperti ini, kita diskusikan kepada orang yang ahlinya, apakah benar seperti itu. Kalau ternyata tidak benar, orang itu akan meluruskan sehingga kita dibimbing. Tapi kalau Kalau tidak, kalau misalnya benar, dia akan mengiyakan. Sehingga apa yang kita paham itu tidak keluar dari maksud ayat tersebut. Jangan sampai itu membuat kita justru lupa pada Allah atau membuat kita menjadi orang yang tersesat. Dan kalau kita sampaikan kepada orang lain, akhirnya bisa menyesatkan. Nah, itu antara lain kalau belajar autodidak itu tidak disertai dengan konfirmasi kepada ahlinya. Lalu bagaimana dengan orang yang belajar, yang mereka itu belajar dengan roh, dengan roh-roh para apa namanya, para guru-guru sebelum. Kalau Imam Al-Ghazali itu, ketika beliau menulis Ihya Ulumuddin, beliau selalu berwudu, beliau salat subuh, kemudian beliau merenung, berpikir, dan beliau sering ketika dalam mimpi itu mendapatkan sesuatu, sehingga beliau tulis, ketemu Rasulullah, kemudian nasihat Rasulullah beliau tulis. Karena itu di dalam Ihya itu ada beberapa hadis yang tidak ada sanadnya. Kenapa? Karena memang itu dari mimpi. Dan mimpi orang-orang yang saleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang meyakini bahwa dia bisa berkomunikasi dengan roh guru, itu memang sering terjadi itu. Jadi beliau berkomunikasi dengan perasaan beliau ya, dengan guru-guru beliau yang sudah meninggal, dan itu sifatnya pribadi, tidak kita yang berada di sekitarnya tidak tahu, tidak merasakan itu. Tapi bagi mereka yang punya hubungan yang lebih intens itu ya, mereka bisa merasakan kehadiran guru. Dan apa namanya, mereka juga bisa bermimpi dengan guru mereka dan berdiskusi dalam mimpi itu dengan guru. Mimpi itu memang ada yang sifatnya bunga tidur, ada juga mimpi itu yang ya, artinya mimpi yang tidak baik gitu, yang mungkin dari setan. Karena itu kalau mimpi yang tidak baik itu Rasulullah biasanya menganjur kita untuk meludah ke sebelah kiri, berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan. Jadi menurut keyakinan biasanya mereka-mereka yang sangat menghormati gurunya dan pembeli, mereka itu intens sekali berkomunikasi dengan gurunya, mereka merasakan itu. Sampai gurunya meninggal pun dia merasa, itu sifatnya pribadi, itu pengalaman. Dan kita yang tidak seperti itu ya tidak tahu, dan kita pun ya tidak bisa menolak dan tidak bisa membenarkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Nah, sementara bagi orang yang punya pengalaman sama, mereka bisa saling memberi, saling menasihati. Mungkin itu jawaban untuk Pak Zaini.
1: Yang lewat YouTube tadi ya, Prof ya. Baik, silakan. Kami ajak Anda bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Tema kita pagi ini pendengar mengangkat terkait dengan belajar sepanjang hayat ya. Baik, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, darinya Nenek Rohina.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Bu Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, ini ulun ini kan orang tua, cuma niat ulun belajar. Nah, kayak Ustaz ini kan setiap pagi, kadang-kadang habis maghrib kan ada juga acaranya. Jadi setiap ulun mendengari ini, ulun niatakan ulun belajar. Nah ini bagaimana Ustadz kira-kira enggak? Mudah-mudahan diterima Allah SWT. Makasih, mohon pencerahan pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nenek Rohinah, penelpon terakhir kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk dijawab, Prof.
0: Jadi ada hadis yang terjemahannya barang siapa yang menjalani suatu jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka sahallahu lahu jannah. Jadi Allah memudahkan bagi mereka itu jalan menuju surga, tarikan ilal jannah, sahallahu lahu tarikan ilal jannah. Jadi orang yang belajar sepanjang hayat itu dimanapun, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Itu ada di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sangat betul itu bagi ibu ibu Rohina ya, Nek Rohina. Jadi, terus belajar itu tadi bisa dengan kita mendengarkan KRI, kita mendengarkan YouTube misalnya, tapi memang ya kalau di KRI kan jelas itu orang-orangnya, tapi kalau di YouTube itu mungkin perlu selektif juga, kita tidak tahu yang di YouTube-nya itu
1: yang menyampaikan ya, Prof ya.
0: Itu orang apa di apa? Kenapa? Karena di media sosial itu kan ada orang yang sebetulnya dia tidak punya ilmu, tapi merasa punya ilmu lalu menyampaikan. Nah, yang itu yang sering kadang-kadang karena dia bukan pakarnya, bukan ahlinya, bisa menyesatkan. Nah, itu yang harus hati-hati. Sehingga makanya perlu ada konfirmasi, recek istilahnya dalam berita itu, recek kembali meminta tanggapan kepada ahlinya. Jadi ahli itu sebenarnya itulah yang menjadi guru kita gitu. Kalau tidak guru secara langsung gitu. Nah, lalu ada cerita ini seorang profesor, dia sudah guru besar itu kan biasanya guru dari mereka-mereka yang ada di bawahnya gitu, karena pengalaman yang banyak. Beliau masih sudah tua tetap belajar, jadi belajar dengan orang lain, sehingga ada yang boleh Syekh, kenapa belajar lagi? Kan Syekh selalu mengajarkan. Kata beliau, saya ingin ketika meninggal dalam keadaan belajar itu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, itu harapan seperti itu, sebagaimana yang dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak ada istilah berhenti belajar, terus belajar sepanjang hayat, dalam bahasa asingnya itu long life education, itu lal zaman, belajar sepanjang itu terus menerus, dan tidak ada istilah gengsi gitu. Dalam belajar tidak ada istilah gengsi, oh saya ini sudah seperti ini, kok belajar? Tidak, yang namanya belajar kepada siapa saja itu kita bisa belajar. Kepada anak kecil pun kalau ucapannya benar, kita bisa belajar. Cuma tadi kadang-kadang kalau kita belajar sendiri, nah perlu konfirmasi kepada ahlinya supaya kita tidak salah paham. Mungkin kira-kira ya, Mbak Uliana, seperti itu jawaban bisa saya sampaikan.
1: Ya. Baik, Prof. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Mungkin nanti ada yang ingin menyampaikan lagi atau menambahkan lagi, silahkan ya. Insyaallah yang belum sempat bergabung juga nanti bisa diikuti lagi kuliah subuh setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, tadi ada Pak Muas menanggapi terkait dengan menurut guru-guru katanya belajar mencari ilmu itu hanya kepada orang yang masih hidup, bukan kepada orang yang sudah mati atau kepada ruh-ruh yang lain. Ini membahayakan akidah, kaidah ya, bagi penganutnya maupun pengikutnya. Nauzubillah, kata beliau. Baik, Prof, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi ini, sebagai penutup, kesimpulan apa, Prof, yang dapat kita petik dari tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu belajar sepanjang hayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Silakan, Prof.
0: Ya. Ya, jadi apa yang kita sampaikan tadi, yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 2 itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu artinya kita disuruh untuk belajar, disuruh membaca apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya mencari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada surah, pada ayat yang ketiga, iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Di sini kita disuruh untuk terus membaca berulang, menelaah berulang-ulang, belajar terus-menerus. Karena dengan cara itu Allah selalu memberikan wawasan, pengetahuan yang baru kepada kita yang terus melakukan upaya untuk belajar. Yang ketiga, sebagai manusia Allah mengajari kita dengan perantaraan kalam. Di sini itu pentingnya alat atau media belajar itu dalam bentuk dulu pulpen gitu ya, sekarang ini ada gadget, ada komputer gitu, macam-macam jenis alat yang digunakan untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir tadi terkait dengan belajar dengan roh, itu sifatnya pribadi gitu ya. Jadi kalau orang yang berguru kepada guru dan dia terus sampai meninggal pun gurunya, dia bisa berkomunikasi, itu urusan pengalaman pribadi. Tapi memang benar, jadi harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah betul itu roh guru kita atau jangan-jangan setan yang menyerupai guru kita. Nah, itu yang kita tidak tahu, karena itu hati-hati gitu ya. Mungkin itu yang bisa disimpulkan dalam diskusi kita pagi. Terima kasih Mbak Aulia, Mbak Auliana.
1: Pengenggi Prof. Terima kasih juga Prof sudah bersama Prof. Satu RRI Banjarmasin. Alhamdulillah sehat selalu ya Prof ya. Di lain waktu mudah-mudahan ada waktu bisa langsung ke studio Prof. Satu RRI Banjarmasin memberikan pencerahan pagi ini. Baik, assalamualaikum Prof.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema belajar sepanjang hayat dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 bersama Profesor Dr. Haji Mahyudin Barni MAG. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu juga terbatas dan yang belum sempat, insya Allah Anda dapat mengikuti kembali acara Kuliah Subuh setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan pagi ini juga dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda. Sejenak pagi ini ada informasi berita barang tercecer atau hilang dari Ahmad Jumadi, alamat Jalan Sutoyo S, Komplek Hidayatullah, RT 30, RW 02, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Telah tercecer satu buah BPKB sepeda motor R2 merek Honda, tipe C1M02M2E1A-T, tahun 2023 warna biru dengan nopol .2DA5530AT, AN Maulidah dengan Noka MH1JMB113PK081113, nomor mesin JMB1E108139. Perkiraan hilang pada pukul 13.00 hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Jumadi atau menghubungi nomor 052-0852-4888-4002. Demikian berita barang tercecer atau hilang ini disiarkan untuk dapat diketahui dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi, jangan lupa senyum pagi untuk Anda semua yang lagi menikmati suasana libur di tengah cuaca Kota Banjarmasin ya, sedikit ada kabut asap ya. Tapi semoga diberikan kesehatan ya pendengar ya, karena juga mentari, matahari pagi ini sudah terlihat kayaknya sudah akan naik ke singgasananya, akan muncul panas ya, akan menghangatkan bumi tentunya. Dan yang jelas untuk Anda yang beraktivitas hari ini, tetap selalu jaga kesehatan ya, karena penting di saat-saat aktivitas juga pengaruh dengan cuaca. Artinya di sini di saat Anda melakukan kegiatan-kegiatan padat, Anda harus juga siasati diri dengan menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan yang bergizi tentunya. Dan jangan lupa untuk Anda yang pagi ini akan melakukan kegiatan olahraga pagi, baik itu bersepeda ataupun jalan santai, sebaiknya sarapan pagi dulu deh ya, biar imunnya kembali naik dan stabil. Baik, menyapa Anda dengan informasi sehat pagi ini pendengar. Demam ya, yang saat ini lagi demam ya, mungkin ini adalah salah satu alternatif untuk Anda yang ingin menurunkan demam tubuh, karena ini merupakan kondisi ketika suhu tubuh meningkat di atas batas normal pendengar. Biasanya sebagai respon tubuh melawan infeksi, kondisi ini dapat membuat tubuh terasa lemas dan dehidrasi ya, apalagi kekurangan cairan, sehingga membutuhkan lebih banyak asupan cairan dan juga nutrisi. Nah, selain mengkonsumsi obat dan beristirahat, mengkonsumsi buah juga dapat membantu pemulihan. Sejumlah buah mengandung vitamin, mengandung air, mineral serta antioksidan yang baik bagi tubuh, yaitu pertama adalah kelapa. Karena kelapa ini mengandung antioksidan dan dapat mendukung sistem kekebalan tubuh ketika sedang melawan infeksi penyebab demam. Yang kedua, semangka pendengar. Semangka ini memiliki kandungan air dan gula yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Yang ketiga, jeruk, alpukat, buah beri. Nah, ini mungkin di antara buah-buah ini ada kesukaan Anda ya. Nah, buah beri ini

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jelepin kamu. Informasi berikutnya yang mau dijelepin sama info pro 1 ya. Baik pendengar musik. Nah, kalau kita mendengar musik, ternyata musik ini tidak hanya nyaman didengar manusia, tapi juga nyaman didengar hewan. Nah, gimana tuh ya? Ya, ternyata tidak hanya didengarkan manusia, tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku sejumlah hewan. Anjing, kucing, misalnya dapat menunjukkan respon berbeda terhadap jenis musik tertentu. Lansir VCI Animal Hospital, musik dapat membantu mengurangi stres pada anjing dan kucing dalam kondisi tertentu. Namun, nah ada namunnya pendengar, respon setiap hewan terhadap musik dapat berbeda dan tidak selalu memberikan efek yang sama. Penasaran informasinya? Silakan Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Informasi berita barang tercecer atau hilang dari Ahmad Jumadi, alamat Jalan Sutoyo S Komplek Hidayatullah RT 30 RW 02 Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, isi berita telah tercecer satu buah BPKB sepeda motor R2 merek Yamaha tipe BPA AT tahun 2024 warna putih dengan nopol DA5053 CG AN Ahmad Jumadi dengan Noka MH3SG9320 RJJ043218. Nomor mesin G3F5E0-006-3144. Perkiraan hilang pada pukul 13.00 hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ahmad Jumadi atau menghubungi nomor 0852-4888-4002. Demikian barang tercecer atau hilang disiarkan untuk dapat diketahui dan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Ikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pencuri hati Pro 1 RRI Banjarmasin. Untuk Anda pendengar, saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Polda Kalimantan Selatan uji coba pemadaman karhutla dengan menggunakan tepung dan bahan cairan khusus. Meski distribusi air bersih menurun akibat kemarau, pom bandar masih belum bisa memberi dispensasi bagi pelanggan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan uji coba inovasi padamkan karhutla dengan menggunakan tepung dan cairan khusus. Sementara Pemprov Kalsel fokus untuk membuat sistem permanen yang mampu memutus siklus pembakaran, siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri.
3: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Dalam penanganan tersebut, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, salah satu bahan yang diuji ada tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Kalsel juga menguji cairan khusus yang diperkenalkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI untuk membantu pemadaman terutama di lahan gambut. Dari uji coba awal, sejumlah titik api dilaporkan dapat padam setelah disiram menggunakan cairan khusus maupun air yang telah dicampur dengan tepung. Metode tersebut juga menunjukkan hasil pada sejumlah titik gambut yang masih terbakar di bawah permukaan tanah. Meski demikian, Kapolda menegaskan pengujian masih akan dilanjutkan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Mabes Polri.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri. Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari GAPKI. Itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari GAPKI.
3: Sementara di sisi lain, Pemprov Kalsel juga bergerak untuk mengatasi karhutla. Gubernur Kalsel Muhyiddin sedang fokus membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam bioplok menjadi bagian dari strategi tersebut.
4: Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali, nanti selalu ada rapat.
3: Hingga saat ini lebih dari 800 personil gabungan TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur swasta hingga relawan masyarakat yang sudah dikerahkan untuk pemadaman dan pendinginan. Tim difokuskan pada lokasi prioritas Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Landasan Ulin, serta Karang Intan di Kabupaten Banjar.
0: Aliansi BEM Sekalimantan Selatan kembali menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Dalam aksi lanjutan tersebut, massa kembali menyoroti sejumlah persoalan, terutama penanganan karhutla dan kabut asap. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
5: Ayo kita kerjasama, kita kerja nyata, turun ke lapangan.
6: Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi BEM Kalimantan Selatan kembali menyambangi gedung DPRD Kalsel. Masa menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait penanganan karhutla dan kebut asap yang masih terjadi hingga saat ini. Perwakilan masa aksi, Rizky, meminta pemerintah segera menangani karhutla dan kabut asap yang kian berdampak pada masyarakat. Upaya preventif juga dinilai harus dihadirkan agar bencana lingkungan ini tidak kembali terulang di masa mendatang.
7: Kami juga turut prihatin terhadap anggota-anggota relawan-relawan yang hari ini bertugas, ada yang sampai pingsan dan lain sebagainya. Kami juga prihatin akan hal itu, makanya kami hadir ke sini sebagai bentuk kepedulian kami untuk agar pemerintah ini mengevaluasi banyak kebijakan-kebijakan penanganan karhutla ini. Tapi ini bentuk kepedulian untuk sama-sama kita menjaga. Karena kami juga berbela sungkawa terhadap mereka-mereka yang terdampak hari ini, terhadap relawan-relawan yang bertugas hari ini, begitu.
6: Menjawab tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo menyambut positif aspirasi tersebut. Ia pun mengajak masyarakat untuk bekerja bersama dalam menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap.
5: Kita, ayo kita kerja sama, kita kerja nyata, turun ke lapangan. Kita, selagi kita ini, nawa itu untuk membangun Kalsel, kita siap fasilitas. Alhamdulillah kalau mereka ada yang mau audiensi, betul-betul dengan kajian, kita akan terima.
6: Aksi penyampaian aspirasi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada 20 Agustus lalu. Selain karhutla, massa juga menuntut pengawasan BBM, penanganan krisis kelistrikan, hingga pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, menurutnya distribusi air bersih akibat kemarau tidak membuat pelanggan PAM Bandarmasih harus membayar tagihan dengan nominal yang sama seperti biasanya. Meskipun PAM Bandarmasih memastikan tidak ada kebijakan dispensasi bagi pelanggan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Bayaran bulanan itu tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Kenapa demikian? Karena yang dibayar itu...
9: Sebab tagihan air tidak dihitung berdasarkan tarif bulanan, melainkan sesuai volume atau kubikasi air yang digunakan pelanggan. Direktur Utama PAM Bandarmasih Zulbadi menjelaskan, mekanisme tersebut membuat pelanggan tetap membayar sesuai pemakaian real, termasuk ketika distribusi air mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Menurutnya, apabila selama musim kemarau distribusi air ke pelanggan mengalami penurunan dan berdampak pada berkurangnya pemakaian, maka kondisi tersebut juga akan tercermin dalam besaran tagihan. Dengan sistem pembayaran berdasarkan volume pemakaian tersebut, pelanggan tidak perlu khawatir harus membayar tagihan dalam jumlah tetap meski konsumsi air menurun.
8: Bayaran bulanan itu tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Kenapa demikian? Karena yang dibayar itu adalah yang dipakai. Yang tidak dipakai tidak dibayar. Artinya yang sudah sampai di rumah meternya terbaca, kan terpakai.
10: Tuh. Artinya jika penurunan debit air itu terjadi, maka penggunaan air juga berkurang seperti itu, Pak?
8: Betul. Artinya kalau distribusi kami tidak lancar, otomatis pemakaian masyarakat juga berkurang. Artinya yang dibayar adalah yang dipakai. Yang tidak dipakai yang dibayar.
9: Di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran Pemko Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih juga telah menggelar sholat istisqo. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftaisar mengakui, kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Tingginya kadar garam membuat intake Sungai Bilu juga tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Bandarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu juga mulai dirasakan oleh pelanggan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti beberapa wilayah di Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
11: Nah, sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
9: Zulbadi menegaskan kondisi distribusi air selama kemarau tetap menjadi perhatian PAM Banjarmasin. Namun dari sisi pembayaran, pelanggan tetap dikenakan biaya berdasarkan air yang benar-benar digunakan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, kreativitas dan kepedulian lingkungan peserta didik terus dikembangkan melalui Grand Creative Challenge yang mengajak siswa memperindah bak sampah, menata taman, serta menciptakan lingkungan sekolah lebih nyaman. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
13: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
13: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
14: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
13: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Pengurus Kota Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Banjarmasin periode 2026-2030 resmi dilantik kemarin. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPTI Provinsi Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman bertempat di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
15: Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.
16: Pengurus Kota Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Banjarmasin periode 2026-2030 resmi dilantik kemarin di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Pelantikan ini menjadi momentum bagi pengurus baru dalam menjalankan berbagai program untuk 4 tahun ke depan. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPTI Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Hasnuryadi Sulaiman, dan dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, beserta jajaran Forkompimda, Ketua KONI, dan para tamu undangan. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin mengharapkan bahwa kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah organisasi secara maksimal dan berkelanjutan.
17: Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus Kota FPI Banjarmasin periode 2026-2030 yang pada hari ini resmi dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan kepengurusan baru ini mampu membawa olahraga panjat tebing di Kota Banjarmasin menjadi semakin maju, terarah, dan berprestasi.
16: Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum FPTI Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman menegaskan bahwa FPTI Kota Banjarmasin harus menjadi barometer pembinaan panjat tebing di Kalimantan Selatan melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah dan masyarakat.
18: Ya, pertama selamat buat kami dan seluruh jajarannya. Seperti yang saya sampaikan di saat diberi kesempatan untuk bicara, bahwa ayo kita sama-sama jalankan amanah organisasi. Jadikan ini sebagai kesempatan kita untuk beribadah, karena dengan kita bisa mencetak atlet, insya Allah, pertama bisa mengharumkan nama daerah, kemudian ada masyarakat yang dibahagiakan di situ, dan mudah-mudahan membuat nama negara internasional.
16: Sementara itu, Ketua FPTI Kota Banjarmasin terlantik, Ahmad Zazuli, menyatakan bahwa fokus utama kepengurusannya adalah pembinaan atlet sejak usia dini. Berbagai program lainnya juga akan mulai dijalankan, salah satunya penjaringan atlet usia pelajar melalui program Guest to School.
19: Alhamdulillah kita hari ini sudah dilantik oleh Ketua Umum Provinsi Pak Hasnuryadi. Jadi program kita untuk kedepannya seperti yang disebutkan oleh beliau, kita ingin membina atlet-atlet muda untuk bisa bertanding dalam kancah nasional maupun internasional. karena kita mau menampilkan kota kita juga.
16: Usai acara pelantikan, Wali Kota Banjarmasin turut membuka secara resmi kejuaraan sirkuit 2 Bamara Sport Climbing Competition 2026 yang diikuti puluhan atlet dari berbagai kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Banua Panjang.
0: Pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Petriana Rahma.
20: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Fraksi DPRD sampaikan pandangan umum Raperda Perubahan APBD 2026 dan Pansus DPRD Kalsel dalam tata kelola BBM bersubsidi. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Fraksi DPRD Kalsel sampaikan pandangan umum Raperda Perubahan APBD 2026. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi tanggapan Gubernur Kalsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Ruang Haji Mansyadrian di Kota Banjarmasin kemarin. Dalam kegiatan tersebut, seluruh fraksi DPRD Kalsel turut mengapresiasi capaian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai macam catatan. Salah satunya fraksi Nasdem lalu juru bicara Ahmad Syarwani menyampaikan bahwa perubahan APBD Kalsel tahun anggaran 2026 diyakini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya hal penting yang perlu didorong bersama-sama mampu mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat, seperti halnya makan bergizi gratis atau MBG, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan tidak mengabaikan alokasi pendidikan sebesar 20% dari belanja daerah. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, tanggapan gubernur menjadi bagian penting dalam proses pembahasan perubahan APBD 2026. Menurutnya DPRD selanjutnya akan mencermati setiap jawaban pemerintah daerah agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Banggar dan TAPD Kalsel matangkan Raperda Perubahan APBD 2026. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kalsel kembali melanjutkan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan digelar di Ruang Rapat Haji Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Provinsi Kalsel untuk mencermati program dan kebutuhan anggaran daerah. Pertemuan tersebut menjadi rapat lanjutan setelah Pemprov Kalsel menyampaikan tanggapan terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo mengatakan, pembahasan diarahkan untuk memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat. Banggar juga menyoroti kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kondisi cuaca yang masih berlangsung. Kartoyo menyebut kemarau panjang yang diperkirakan hingga beberapa bulan ke depan perlu diantisipasi, termasuk potensi meningkatnya kebutuhan penanganan bencana ketika memasuki musim hujan. Sementara itu, Ketua TAPD Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, seluruh SKPD telah melalui proses asistensi terkait usulan kebutuhan anggaran perubahan. Namun, pemerintah tidak serta-merta menyetujui seluruh permintaan penambahan anggaran karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas daerah. Pansus DPRD Kalsel dalami tata kelola BBM bersubsidi. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Panitia Khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi terus memperdalam tata kelola penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi bersama Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara atau DJPKN 7 BPKRI. Pendalaman ini menjadi bagian penting dari rangkaian kerja Pansus untuk menghimpun masukan, menyelaraskan data, serta memperoleh gambaran menyeluruh terkait distribusi BBM bersubsidi di Kalsel. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua Pansus Haji Muhammad Syarifuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo bersama jajaran anggota Pansus. Ketua Pansus Haji Muhammad Syarifuddin atau Bang Din mengatakan, koordinasi dengan BPKRI diperlukan untuk memperkuat badan pembahasan sebelum Pansus merumuskan rekomendasi. Menurut Bang Din, masukan dari BPKRI akan menjadi salah satu pijakan penting dalam menentukan arah rekomendasi Pansus. Setelah konsultasi tersebut, Pansus juga akan melakukan sinkronisasi data bersama Ditlantas, Bapenda Kalsel, dan Satgas agar seluruh informasi yang dihimpun semakin lengkap. yang menyebut rangkaian kerja pansus kini telah memasuki tahap akhir dan tinggal beberapa tahapan sebelum rekomendasi disusun. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo menegaskan pengawasan BBM bersubsidi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tata kelola hingga akuntabilitas distribusinya kepada masyarakat. Kartoyo berharap hasil konsultasi dengan BPKRI dan sinkronisasi bersama sejumlah instansi dapat melahirkan rekomendasi yang konkret dan bisa diterapkan. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Gatriwara Kalsel hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad. Gabungan Istri Wakil Rakyat atau Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang digelar tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Kota Banjarmasin. Kehadiran Gatriwara menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi tersebut turut mempertemukan berbagai organisasi wanita di Kalimantan Selatan dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan. Rangkaian kegiatan diisi pengajian serta tausiah keagamaan yang mengajak para peserta meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Ketua Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Rubiati Kartoyo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengenang perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam sekaligus membangun peradaban yang berlandaskan akhlak mulia. Sementara itu, anggota Gatriwara DPRD Kalsel Dina Rahman mengatakan, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur, tetapi juga menjadi ruang memperkuat ukhuwah Islamnya. Dina berharap momentum tersebut mampu menumbuhkan rasa cinta yang semakin kuat kepada Rasulullah di kalangan perempuan Banua. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin Sabtu 29 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.go.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Ya, pendengar, sebelum melakukan aktivitas dan mungkin pagi ini Anda akan melakukan perjalanan ya menuju arah luar kota Banjarmasin, sebaiknya Anda lihat dulu untuk cuaca pagi hari ini apakah cerah berawan ataukah nanti ada sesuatu. Ataukah nanti akan ada hujan atau seperti apa, kabut asap dan lain sebagainya. Nah, untuk pagi ini kami akan ajak Anda bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Edisi Sabtu 29 Agustus 2026 disampaikan oleh Utari. Utari, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan pertama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sementara di wilayah sekitar Bandar Samsudin juga terpantau cerah berawan, namun terdapat tutupan asap yang cukup mengurangi jarak pandang mendatar. Selanjutnya untuk perakiran cuaca provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2025 yaitu arah angin berkisar dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan 21 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 35 hingga 95%. Di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan diperkirakan cerah dan hingga cerah berawan dan terdapat tutupan asap. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru diperkirakan 1,5 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakasel. Demikian, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya, Utari, perkirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Gak enak banget ya kalau sakit pinggang gitu ya. Tapi sering sih dialami kalau kebanyakan duduk gitu ya. Nah, ini Gama 1, lagu yang dirilis pada tahun 2019, Sakit Pinggang. Pendengar, Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, strategi tersebut dilakukan melalui edukasi, pengurangan resiko, pemantauan penyakit, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuono mengatakan melalui rri.co.id, strategi penanganan dilakukan melalui edukasi, pengurangan resiko, dan pemantauan penyakit masyarakat terdampak. Masyarakat di wilayah berpolusi, udara buruk dihimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker untuk perlindungan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal rri.co.id. Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Mari bersama mencegah karhutlah dengan melakukan hal sebagai berikut. 1. Tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. 2. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. 3. Hindari membakar sampah di area terbuka. 4. Waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. 5. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Dan yang 6. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Lahan terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan.

0: tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil risiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Ya, ada Anggun dengan judul lagu In Your Mind. Di dalam kepalamu ada apa ya? Ada banyak sih, ada banyak pikiran gitu ya. Apalagi, wah ini tanggal segini nih, pikirannya pasti banyak ya. Tapi gak apa-apa deh ya, tetap bersama Pro 1. Pikiran Anda mungkin bisa kami sedikit kurangi dengan informasi dari Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mencatat 25 kabupaten kota di Indonesia mengalami kualitas udara tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap karhutlah dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan melalui rri.co.id, pemantauan kualitas udara terus dilakukan di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Data 27 Agustus 2026 menunjukkan sejumlah daerah masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga berbahaya akibat karhutlah. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda bersama pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga.